jam lagi. Masih pagi nih ya sahabat MK ya, untuk nanti mengagendakan berbuka bersama. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Dan di pagi hari ini kita juga akan sambung dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan sama-sama mendapatkan inspirasi betapa nanti di Jawa Barat, sahabat MK, ini ternyata ada perombakan tata cara pembentukan produk hukum di Jawa Barat. Nah, seperti apa inspirasinya nanti kita akan gali bersama dengan Profesor Dr. Haji Edi Setiadi SHMH selaku Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unisba. Insyaallah nanti kita akan gali lebih dalam di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Tentunya setelah kita simak semangat pagi dari sebuah nasyid sahabat MG datang dari Sautul Halkah dengan tajuk Nidaul Jihad. Berikut ini.

0: Memasuki sudut pandang hari ini sahabat AMQ, kita akan mencermati perombakan tata cara pembentukan produk hukum di Jawa Barat. Apakah Anda sudah mengetahui kabar tersebut sahabat AMQ? Dan menurut Anda apa yang kemudian perlu diperbaiki sebetulnya agar aturan atau kebijakan daerah ini nanti benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat? Silakan Anda juga bisa berbagi menyampaikan sudut pandang hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp AMQ FM di 0811-224-1027. Kira-kira apa yang perlu menjadi prioritas dalam pembentukan produk hukum di Jawa Barat, sahabat AMQ? Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat AMQ. Apakah berkaitan dengan regulasinya ini yang kemudian perlu menjadi prioritas, atau keterlibatan masyarakat yang lebih luas ini yang kemudian menjadi prioritas, atau yang lain sebagainya? Dan di pagi hari ini saya pun tidak sendiri, kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan reporter dari tim Kamar Berita AMQ FM, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ya, ini menjadi topik yang menarik ya kalau bicara soal produk hukum ataupun juga aturan, karena ternyata Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Jawa Barat mengusulkan sebuah perombakan total terhadap tata cara pembentukan produk hukum daerah. Hal itu dilakukan guna mengadopsi metode Omnibus Law sahabat AMQ, yang mana ini sistem digital atau e-legislasi dan penyesuaian sanksi pidana baru imbas berlakunya KUHP nasional yang beberapa waktu lalu baru diresmikan sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat AMQ, disampaikan juga oleh anggota BAPEMPERDA DPRD Jawa Barat Tia Fitriani yang menyebutkan bahwa langkah penggantian menyeluruh tersebut terkait dengan regulasi lama ini pun juga dinilai mendesak menyusul adanya 3 gelombang perubahan hukum nasional yang sangat fundamental sahabat AMQ. Pihaknya pun juga mengungkapkan bahwa landasan hukum lokal yang digunakan selama ini yakni peraturan daerah Perda nomor 3 tahun 2012 dan juga Perda nomor 4 tahun 2015 sudah tidak relevan menurutnya sahabat AMQ.
0: Nah, ini terkait dengan ketidakrelevanan tersebut, maka kedua regulasi tadi telah mengalami ketertinggalan norma yang signifikan akibat perubahan drastis pada landscape hukum nasional. Bahkan disampaikan lebih lanjut, sahabat AMQ, gelombang perubahan pertama dipicu oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang secara resmi mengakui metode Omnibus Law, di mana dari imbasnya, sahabat AMQ ini mewajibkan harmonisasi raperda melalui kantor wilayah Kementerian Hukum serta meredefinisi partisipasi publik menjadi keterlibatan yang lebih bermakna. Maka faktor kedua ini terkait dengan tuntutan transformasi digital atau e-legislasi yang memberikan legitimasi hukum pada pembuatan peraturan secara elektronik mulai dari tahap perencanaan hingga pengundangannya sahabat AMQ.
1: Iya, sementara faktor yang ketiga, sahabat AMQ menurutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana sebagai tindak lanjut dari KUHP Nasional Baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Aturan tersebut, sahabat AMQ otomatis mengubah juga paradigma perumusan delik dan juga sanksi pidana yang nantinya dicantumkan dalam peraturan daerah di Jawa Barat. Berdasarkan kondisi tersebut, perubahan yang diperlukan bukan lagi bersifat perubahan, melainkan penggantian menyeluruh dengan menyusun peraturan-peraturan daerah yang baru, sahabat Syifa.
0: Ya, dengan hadirnya perkara tersebut ataupun juga implikasinya ini darinya DPRD Jawa Barat memprakarsai adanya pembentukan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah yang kemudian ini dinilai semakin mendesak karena adanya perubahan hukum nasional yang sangat fundamental. Ditegaskan raperda tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah yang baru ini akan berposisi sebagai induk hukum di atas hukum sekaligus aturan utama sahabat AMQ alias rule of the game bagi lahirnya seluruh kebijakan lokal di Jawa Barat. Dengan hadirnya Raperda Prakarsa DPRD Jawa Barat itu, maka BAPEMPERDA ini berharap prosesnya juga pembahasan ke depan ini bisa melahirkan instrumen hukum yang responsif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga bersih. Harapannya tentu ini menjadi fondasi yang lebih kokoh ya sahabat Dafa bagi lahirnya seluruh produk hukum daerah yang lebih berkualitas, lebih bersinergi dan berkeadilan di Provinsi Jawa Barat. Kalau Anda melihatnya seperti apa sahabat AMQ mencermati perombakan tata cara pembentukan produk hukum di Jawa Barat, Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Berbagi sudut pandang Anda di 0811-224-1027. Apa yang kira-kira perlu diperbaiki agar aturan atau kebijakan daerah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat? Insya Allah pagi hari ini kita akan sambung dan gali lebih dalam pembahasannya bersama dengan narasumber Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UNISBA, Profesor Dr. Haji Edi Setiadi SHMH. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Anto
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Memasuki segmen Sudut Pandang, sahabat MQ, kita akan berdiskusi mencermati perombakan tata cara pembentukan produk hukum di Jawa Barat. Anda juga kami undang untuk bisa berbagi sudut pandangnya. Kalau menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki agar aturan atau kebijakan daerah nanti benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat? Dan apa yang kemudian perlu menjadi prioritas dalam pembentukan produk hukum ini, sahabat MQ? Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kali ini kita juga akan bahas lebih lanjut, sahabat MQ, bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unisba, ada Profesor Dr. Haji Edi Setiadi, SHMH. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya, Prof. Edi, pagi hari ini.
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Prof. Edi sudah berkenan untuk bergabung, berdiskusi dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Izin kita akan menggali lebih jauh, Prof. Ini terkait adanya perombakan, ternyata terkait tata cara pembentukan produk hukum di Jawa Barat, yang mana kalau kita lihat ini menjadi sorotan ya, karena ada imbas dari Omnibus Law dan peraturan hukum di nasional, begitu Prof. Edi. Di awal barangkali Prof, latar belakang atau urgensi yang mendorong perlunya perubahan aturan ini kira-kira seperti apa Prof? Apakah sudah mendesak dilakukan segera atau ada rentang waktu adaptasi ini Prof?
1: Begini kan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu konsekuensi logis dari banyaknya peraturan baru di tingkat undang-undang, yaitu peraturan nasional ya. Oleh karena itu ada kewajiban perda itu harus mengikuti, atau paling tidak perda-perda ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kan, dengan undang-undang. Nah, ini semuanya harus ada penyesuaian. Menurut teori perundang-undang juga begitu ya, undang-undang yang paling rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, oleh karena itu memang ini misalnya di hukum pidana saja agak berat, karena banyak perda-perda walaupun bersifat administratif tapi bersanksi pidana. Nah, oleh karena itu ini harus disesuaikan dengan KUHP baru, ini harus disesuaikan dengan undang-undang penyelesaian pidana. Itu baru dalam hukum pidana, belum lagi dalam undang-undang yang lain ya, yang mungkin juga ada beberapa undang-undang yang melimpahkan wewenangnya, mendelegasikan kepada perda, kepada pemerintah daerah ya, Pemprov misalnya. Nah, ini kan juga sama, tidak boleh bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku di kita. Itu adalah konsekuensi logis. Ini memang pekerjaan besar dan tentu saja perlu waktu, tapi juga harus cepat, tidak boleh berlarut-larut. Karena kalau berlarut-larut, misalnya pelanggaran satu perda, itu tidak bisa ditegakkan ya, karena orang akan mengatakan ini perda tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Saya kira itu konsekuensi logisnya.
2: Ya, baik Prof. Edi. Kalaupun tadi disampaikan terkait dengan peraturan daerah, ini pun juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun juga dengan pusat begitu. Kemudian tantangan apa yang akan dihadapi juga dalam implementasi aturan baru tersebut ketika memang akan diimplementasikan secara bertahap begitu Prof. Edi?
1: Ya, tentu saja nanti ada perbuatan-perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran yang semestinya misalnya dapat dikenai sanksi oleh satu perda, tetapi perda itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya undang-undang. Nah, ini kan jadi repot, tidak bisa ditegakkan itu. Ya. Nah, ini tidak ada cara lain kecuali segera ya, menyesuaikan semua perda-perda dengan peraturan yang lebih tinggi, itu undang-undang. Tidak boleh ada jeda ini ya, karena undang-undang nasionalnya sudah berlaku, peraturan nasional sudah berlaku. Dan itu bisa saya, dan jangan menunggu nanti kelihatannya di kita tidak akan ada pelanggaran ini deh, nggak bisa begitu ya, ini undang-undang gitu ya, begitu orang terkena ya sudah, tidak bisa mundur lagi gitu ya, tidak bisa dengan alasan tidak ada undang-undangnya kan, tidak ada peraturannya. Kalau berperkara itu harus tuntas, ini itu akibat yang lebih luasnya gitu ya. Jadi memang pekerjaan besar saya akui, tapi oleh karenanya makanya DPRD di berbagai provinsi kota ini harus segera ya, memprioritaskan bahwa perubahan-perubahan perda, pembuatan perda ini harus segera dilakukan gitu ya. Jadi jangan fokus pada pilkada segala macam gitu ya. Politik, padahal ini undang-undang perda ini kan juga sama menyangkut hajat hidup orang banyak.
0: Baik, baik. Dan kalau kita lihat memang kan ini berarti menyesuaikan semua undang-undang daerah begitu ya, perdanya sendiri, Prof. Edi. Kalau kita lihat kemudian bagaimana selanjutnya upaya untuk memastikan produk hukum yang lahir, yang sudah ada kemudian ini perlu direvisi, atau mungkin nanti ke depan ada produk hukum yang lahir baru, nantinya tidak tumpang tindih dengan regulasi yang lebih tinggi. Ini seperti apa, Prof? Dan kalau kita lihat di Jawa Barat, ada berapa undang-undang kira-kira yang kemudian, ataupun perda yang harus disesuaikan ini, Prof?
1: Nah, oleh karena itu, para legislator di daerah ini harus mencermati berbagai produk perundang-undangan di tingkat pusat. Ya, jadi jangan tidak bisa alasannya, oh kami belum tahu, tidak bisa gitu ya, karena ini undang-undang sudah berlaku gitu ya. Jadi saya katakan ini malah di misalnya di contohlah KUHP baru ya. Ini perintah kok dalam ketentuan peralihan, pada saat undang-undang ini berlaku, setiap undang-undang dan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan buku ke-1 dari undang-undang ini. Nah, perda di kita ini, baik tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten, kan senang mencantumkan sanksi pidana itu.
2: Yeah.
1: Jadi kita ini senang menghukum orang. Nah, kenapa begitu? Kenapa saya mengatakan tadi ini harus mencermati? Karena misalnya undang-undang pidana yang mencantumkan sanksi itu, paradigmanya sudah lain. Pidana penjara itu, pidana badan itu tidak lagi menjadi primadona. Jadi kalau ada suatu perda misalnya menghukum 3 bulan penjara, karena kurungan tidak boleh lagi. Perda kan ada yang mencantumkan kurungan. Kurungan itu tidak ada dalam KUHP baru. Yang ada hanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Jadi kalau perda masih mencantumkan dihukum sekian bulan, ini tidak lagi sesuai dengan paradigma KUHP baru ya, yang lebih menekankan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial gitu ya. Jadi saya sering kok dulu menatar bimtek DPRD, kalau saya tanya kenapa Anda mencantumkan pidana penjara 3 bulan 6 bulan, ya ingin saja, kata jawabnya. Ah, gimana sih? Kan ada parameternya gitu ya. Mencantumkan 3 bulan itu tidak ujug-ujug ada, harus dipikirkan. Nah, ini paradigma baru ini harus dikuasai dulu. KUHP tidak menginginkan pidana penjara, tiba-tiba perda mencantumkan misalnya pidana penjara 3 bulan gitu. Ya, ini filosofi berbagai perundang-undangan kita ini harus dipahami itu oleh para legislator di daerah.
2: Ya, baik Prof. Edi, tentunya juga ini perlu dicermati juga terkait dengan pengkajian lebih dalam begitu. Lalu manfaat seperti apa agar juga dapat dirasakan oleh masyarakat harapannya terkait dengan perubahan aturan tersebut, dan juga seperti apa parameter-parameter yang memang perlu dicermati tadi begitu, Prof. Edi?
1: Ini masih perintah undang-undang ya, KUHP ini. Dalam aturan peralihan pasal 613 ayat 3, dalam hal undang-undang di luar undang-undang ini, artinya di luar KUHP, yang merupakan undang-undang administratif yang bersanksi pidana. Ini perda-perda ini kan semuanya undang-undang administratif itu, peraturan administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana. Artinya kalau perda para anggota dewan ini mencantumkan sanksi kurungan, sanksi pidana penjara 3 bulan, itu belakangan itu. Yang harus diberikan adalah sanksi administratif. Ya, jadi KUHP baru ini betul-betul undang-undang nomor 1 tahun 23 ini betul-betul menghapus julukan bahwa pidana penjara itu merupakan primadona. Jadi bukan tujuan akhir penjara-penjara itu. Jadi hati-hati itu perda-perda kita itu. Ya. Banyaklah, hampir semuanya kok bersanksi pidana, makanya saya katakan tadi bahwa kita ini senang menghukum orang gitu ya. Jadi dalam perda nanti harus diefektifkan pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana badan. Nah, itu perintah undang-undang itu. Hampir semua undang-undang yang mencantumkan sanksi harus mengikuti ya, semua perda di bawah undang-undang peraturan bawah itu harus mengikuti undang-undang ini gitu ya. Ini paradigma baru juga ada kan, bahwa tidak boleh mencantumkan pidana denda yang bertentangan dengan KUHP. KUHP kan ada 8 kategori pidana denda, dari mulai 1 juta sampai 50 miliar. Nah, tiba-tiba dia mencantumkan misalnya pelanggaran dengan kategori 1, dia menghukum orang 500 ribu, ya, atau apa 2 juta, tidak ada itu, gitu ya. Ini yang banyak nih harus dipelajari betul-betul, gitu ya. Dan kita pun di perguruan tinggi, ya, nah ini merombak semua mata ajar, gitu ya, kan? Karena berbagai peraturan ini. Itu saya kira yang diperhatikan oleh DPRD ini, ya.
0: Ya, baik-baik. Ini ternyata dari hukuman badan, kemudian sekarang beralih ke kerja sosial, bahkan juga sanksi administrasi yang lebih diutamakan, tidak begitu perlukan. Ya, Prof. Edi, ya. Nah, kalau kita lihat dengan adanya perubahan paradigma, perubahan sanksi yang kemudian hadir, manfaat nyata seperti apa yang kemudian bisa diharapkan hadir, dirasakan langsung oleh masyarakat dari perubahan tata cara pembentukan produk hukum tersebut, Prof. Edi?
1: Sebenarnya begini ya, kalau melihat kita saja nih, di Pemprov Jabar, ya, artinya mungkin harus diikuti oleh DPRD juga di tingkat Jabar. Nah, itu peluang-peluang mengganti pidana badan dengan pidana tadi kerja sosial ini sangat cocok itu, ya. Misalnya saya melihat beginilah, misalnya keseharian Gubernur Jawa Barat gitu ya, yang senang kebersihan dan sebagainya. Nah, itu bisa dari sudut sisi ke humanismenya, saya kira itu lebih menarik gitu. Misalnya sekarang begini, saya memberi contoh konkret saja ya. Manfaat mana menghukum dosen misalnya ya 3 bulan penjara, ya, dengan menghukum dosen 3 bulan kerja sosial melakukan penyuluhan hukum di daerah terpencil tanpa digaji?
0: Itu manfaat yang kedua, ya, Prof, ya.
1: Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya bahwa hukuman ini harus merupakan nestapa, Pak? Iya. Tidak digaji 3 bulan apa bukan nestapa? Tapi manfaat besarnya ada, filosofi pemidanannya ada, mungkin pencerahan bagi kepala desa, pencerahan bagi masyarakat kalau misalnya yang dihukumnya dosen fakultas hukum gitu ya. Nah, itu jadi paradigma itu harus betul-betul jangan sedikit-sedikit hukum penjara. Malah lebih lanjutnya lagi kan LP kita sudah over capacity. Ya, over capacity, terus menghukum orang 3 bulan, berapa negara mengeluarkan biaya untuk membina terpidana 3 bulan, memberi makan dan sebagainya. Jadi manfaat pemidanaan itu harus betul-betul dipahami untuk apa, ya, pemidanaan dijatuhkan pidana badan ini. Nah, itu KUHP kita sudah memberi peluang, ya. Oke deh, kalau pidananya hanya pelanggaran perda, jangan dihukum pidana penjara lah. Udah, kerja sosial bebersih kayak tuh, misalnya kayak Pak Gubernur kan, kamu bersih jalan Dago, sepanjang jalan Dago, bahwa bersihkan tiap hari tanpa digaji. Apa bukan nestapa? Kan sama, tapi manfaatnya ada. Nah, itu perubahan paradigma yang harus dipahami.
2: Baik, Prof. Edi. Di akhir, Prof. Edi, untuk dapat juga kembali sama-sama juga kembali menguatkan, ya, gitu. Apa yang perlu senantiasa dapat dilakukan juga oleh masyarakat agar senantiasa dapat juga terus mengawal begitu, dan juga bisa memberikan masukan-masukan terhadap produk-produk hukum yang ada di daerah ini, tentunya di Provinsi Jawa Barat ini, Prof. Edi.
1: Pertama gini, masyarakat harus boleh juga ya mengingatkan kepada pemerintah daerah, kepada DPRD, segera dilakukan harmonisasi ketentuan pidana, ya. Kemudian juga Pemda juga ini harus meninjau, ya, dan menyusun ulang perda-perdanya, ya, supaya tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi ini harus disuarakan oleh berbagai masyarakat, ya. Ini bukan hanya tugas DPRD saja, tapi kalau kan DPRD juga perlu digering oleh kita, oleh masyarakat. Yeah. Pak, ini sudah banyak perubahan peraturan tingkat nasional, kok Anda diam saja, gitu ya. Tolong ini, dan harus ada awareness juga dari masyarakat. Ini berbagai perda ini kok sudah banyak bertentangan, gitu ya. Jadi kita tidak boleh abai juga bahwa oh itu bukan tugas kita, gitu ya. Karena apa? Begitu suatu peraturan diterbitkan, diundangkan, yang paling terkena itu adalah masyarakat luas kita, Ya, oleh karena itu aneh juga kalau kita tidak aware terhadap berbagai peraturan baik tingkat nasional maupun peraturan daerah. Karena sekali lagi, begitu undang-undang diterbitkan, begitu perda diterbitkan, yang paling terkena itu adalah kita. Pertama kali kita yang kena. Gitu ya. Nah, ini oleh karena itu tentu saja mungkin harus oleh orang-orang yang terdidik, karena ini adalah menyampaikan aspirasi, dan saya yakin kalau tingkat, kalau kita lihat IPM Jawa Barat kan bagus, jadi orang masyarakatnya terdidik juga ya. Tapi itu kesadaran untuk mengawasi, memberi advice, memberi saran kepada pembentukan berbagai perda ini ya harus kita gelorakan terus ya, supaya kita tidak terkena oleh oleh peraturan itu sendiri. Saya kira itu.
0: Insya Allah, terima kasih banyak Prof. Edi untuk pencerahannya dan juga ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini kita bisa sama-sama mengawasi ya, dan bagaimana kemudian harmonisasi bisa dilangsungkan khususnya di wilayah Jawa Barat. Mudah-mudahan sehat selalu Prof. Edi, selamat melanjutkan aktivitasnya dan bisa bersilaturahmi kembali di lain kesempatan insya Allah ya Prof. Edi ya.
1: Saya izin lab kalau gitu mau ke kampus.
0: Siap Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini ternyata menjadi sorotan ya sahabat Dava, yang kemudian perlu kita sebagai masyarakat awam ini juga perhatikan bagaimana harmonisasi ini bisa segera, baik itu di tingkat daerah hingga ke nasional, agar kita tidak kemudian terdampak dari hal yang baru atau bahkan kita tidak tahu apa yang sebetulnya mendampaki kita, begitu ya sahabat Dava.
2: Iya betul sekali sahabat Syofa, tentunya juga perlu mencermati kembali terkait dengan aturan-aturan yang ada, di mana kalau misalnya di Provinsi Jawa Barat ini DPRD-nya begitu ya harus juga segera prioritaskan terkait dengan aturan-aturan pembentuk hukum tersebut. Kemudian juga terkait dengan sanksi yang dihadirkan, ini pun juga perlu bersifat administratif yang juga perlu dikedepankan di samping dengan adanya sanksi hukuman penjara gitu, ataupun juga adanya kerja sosial ya kalau misalnya saat ini ya sahabat Syifa.
0: Ya, ini disampaikan juga ya sudut pandangnya dari Ibu Lina di Buah Batu, berbagi juga. Kalau dari Ibu Lina memperhatikan, perlu lebih perhatikan implementasi undang-undang juga, agar nanti kedepannya undang-undang tidak jadi kacau karena adanya praktik korupsi, kolusi, nepotisme nih, yang seringkali menjadi sorotan adalah ketika hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan ini ide bagus juga berkaitan dengan hukuman berupa kerja sosial untuk kejahatan tertentu, tentunya ini yang disampaikan oleh Ibu Lina, karena memberikan manfaat ataupun maslahat juga ya bagi lebih banyak masyarakat. Terima kasih Ibu Lina sudah berbagi sudut pandangnya. Kita sapa juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kali ini sahabat Mahadi mencermati lebih realistis ya daripada regulasi yang lebih cepat dan adaptif. Ini yang kemudian dilihat bahwasannya yang perlu menjadi prioritas adalah keterlibatan masyarakat yang lebih luas, harmonisasi aturan agar tidak tumpang tindih, dan juga kemudahan implementasi agar manfaatnya bisa dirasakan tidak hanya bagi yang kemudian dihukum begitu, tapi juga bagi masyarakat yang terdampak di lingkungan sekitar para pelakunya begitu. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi. Terima kasih juga ada Bapak Asep di Ciroyom sudah menyapa di pagi hari ini, dan terima kasih juga sahabat Dava sudah menemani diskusi dalam segmen Sudut Pandang. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia perbincangan kita sahabat MK, diskusi dalam segmen Sudut Pandang berkaitan dengan menyoroti bagaimana kita lihat peraturan baru ataupun juga harmonisasi ini perlu segera dihadirkan. Perombakan tata cara pembentukan produk hukum di Jawa Barat, kita sama-sama awasi, kawal, saling memberi masukan ya sahabat MK ini, agar tidak kemudian kita terkena imbas dari hal yang tidak diinginkan tentunya. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan sambung kebersamaannya dalam segmen Bincang Kesehatan. Insya Allah nanti kita akan berdiskusi bersama dengan Ustadz Nasrul Jatnika, founder Bimaristan Ibnu Ruman Center, berkaitan dengan azoospermia. Apa itu azoospermia, sahabat MK? Nah, insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk itu tetap bersama kami, kita akan simak terlebih dahulu sebuah pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek tuh Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini. Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Bincang Kesehatan Sahabat MK, kita akan sama-sama kembali belajar berbincang di pagi hari ini berkaitan dengan bencana kelelakian yang harus dicegah, yakni sebuah kata azoospermia yang mungkin Anda baru pertama kali mendengar juga, sahabat MK ya. Karena kalau kita berbicara soal kesehatan pria yang seringkali kemudian dilihat atau diperbincangkan hanya dari segi fisik yang kemudian tampak kuat, aktif, produktif, tapi ternyata ada hal yang kemudian luput untuk diperhatikan, ya ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Tidak hanya wanita saja yang kemudian concern terhadap kesehatan reproduksi, tapi juga pria, sahabat MK. Karena gangguan pada sistem reproduksi pria ini juga bisa berdampak besar, bukan hanya pada kondisi tubuh, tapi juga pada ketenangan batin, bahkan termasuk juga keharmonisan dalam rumah tangga. Anda yang kemudian, sahabat MK, sedang merencanakan untuk memiliki keturunan, ini juga nampaknya perlu diperhatikan. Karena azoospermia ini yang kemudian perlu kita gali lebih jauh agar bisa sama-sama kita cari tahu ilmunya, sahabat MK. Dan Anda pun juga kami undang untuk bisa bergabung berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kalau menurut sahabat MK, hal apa sebetulnya yang paling sering membuat kesehatan reproduksi pria ini kurang diperhatikan? Apakah karena selama ini kerasa tubuhnya sehat-sehat saja, jadi tidak perlu merasa dicek, atau masih ada pemahaman malu atau takut memeriksakan diri saat ada keluhan, khususnya bagi para pria ini, sahabat MK? Nah, silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan insya Allah kita akan gali lebih jauh bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, founder Biomarisnan Ibnu Ruman Center, bersama Ustadz Nasrul Jatika yang alhamdulillah sudah terhubung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nasrul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah tersimak dengan baik, tapi sedikit terputus-putus nampaknya, Ustadz. Tapi masih bisa tersimak ya, alhamdulillah. Kabar baik dan sehat ya, Ustadz Nasrul, pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Dan kita kembali berbincang begitu dalam segmen Bincang Kesehatan, Ustadz Nasrul, kali ini berkaitan dengan sebuah fenomena ataupun juga penyakit dengan nama azoospermia. Ini mungkin di awal kita perlu berikan pemahaman dulu, apa itu sebetulnya azoospermia, Ustadz?
1: Mohon bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani kokol robi ni ilman wujud nikmat arinal wujud nata'ahmu wan balal batil wujud nasibah. Allahumma salli ya Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Rahim ala ali Sayyidina Ibrahim ala Habib Majid. Ya, sahabat siat semua pendengar MKFM ya, ini mungkin perlu saya titip sebuah ayat dari Quran ya, Zuyalin Masih Usabatu Nisa. Jadi sudah ditukar seorang hamba terhadap wanita atau di dalam ayat lain bahwa salah satu dari ayat Allah Ta'ala itu mengeluarkan manusia dari bersusuku, berbangsa-bangsa. Oh iya, suaranya masih.
0: Iya, nampaknya terputus-putus, Ustadz. Ini jadi tidak kurang jelas begitu.
1: Ini udah kurang jelas ya. Kali ini sudah jelas belum?
0: Alhamdulillah sudah lebih lancar, Ustadz.
1: Oke, okay. Siap. Bangga, sekedap. Harus dipindahin dekat ke WiFi kayaknya.
0: Baik, Masya Allah. Iya, alhamdulillah.
1: Ini jelas.
0: Alhamdulillah lebih jelas, Ustaz.
1: Sudah lebih jelas ini.
0: Iya, suaranya sudah mulai lancar.
1: Oke, baik. Oke, kita ulangi lagi bahwa Allah takdirkan kita itu diciptakan oleh Allah, bagian dari kekuasaan dan ayat-ayatnya itu adalah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kemudian Allah ciptakan juga kita itu berasal dari min nafsi wahidah, dari sebuah jiwa yang sama, yaitu jiwa kemanusiaannya dari semenjak dari Nabi Adam juga, bukan jiwa kejinan, bukan jiwa hawaniah gitu, hewaniah, walaupun ada unsur-unsur itu begitu dalam kehidupan manusia. Nah, hereditas atau keturunan itu sebenarnya diwariskan dari laki-laki, walaupun kecerdasan, kebertahanan hidup itu milik seorang perempuan ya, karena perempuan ditakdirkan untuk bisa bertahan. Ummu Hawa saja ditinggalkan atau diturunkan di daerah Asia ya, sementara Nabi Adam di daerah Afrika dan bertemu di Jabal Rahmah gitu ya. Itu kebertahanan seorang perempuan lebih mumpuni sebetulnya ya. Makanya kondisi hormonal, kondisi organ-organ reproduksinya lebih kompleks. Sementara laki-laki itu sebagai pembawa heredit ya, sebagai pembawa warisan keturunan, itu relatif tidak lebih kompleks daripada perempuan. Nah, ini berkenaan dengan keturunan ini ya, diwariskan atau dititiskannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu lewat sperma begitu, yang membawa 16 kurang lebih kode genetik ya, yang ada dari seorang pria. Nah, kadang-kadang atau karena satu dan lain hal, sperma ini tidak terproduksi dengan baik teh di tubuh seorang pria ya, karena berbagai macam penyebab ya, ya, atau yang kemudian kita kenal dengan nama angiospermia, bahkan spermia ya, angiospermia itu bahkan dalam istilah umum, wah sudah itulah spermanya kosong, nggak bisa atau nol, tidak bisa memproduksi janin, tidak bisa menembus sel telur begitu. Padahal tidak berkenaan dengan subur atau tidaknya sebetulnya, tetapi dari kualitas serta kuantitas sperma yang dihasilkan ketika seorang laki-laki berhasil ejakulat gitu ya, atau mengeluarkan air mani. Nah, itu teh tidak mencukupi itu teh kadang-kadang, atau bahkan kosong begitu, bahkan nggak ada ya, bahkan ada yang obstruktif ya, dan ada juga yang non obstruktif ya. Kita lihat nanti bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa saja penyebabnya yang perlu kita cegah sejak awal begitu. Nah, ini penting karena pada dasarnya menikah itu salah satunya adalah untuk membuat sakinah, mawadah dan rahmah ya.
0: Betul.
1: Salah satu yang membuat kita tenang itu teh ketika kita melihat anak-anak berjalan di sekeliling kita, abi gitu ya, ada yang megangin lutut gitu ya, ada yang minta dibelikinin sesuatu atau dibelikan sesuatu, itu sebagai ketenangan yang tidak mungkin didapat ketika anaknya tidak ada, atau sakinah yang tidak mungkin didapat, rahmah yang tidak mungkin didapat ketika anaknya tidak ada. Jauh ke depannya tentu saja kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang mendoakan ibu bapaknya ya ketika kita sudah meninggal, karena itu sebagai sebuah aset akhirat begitu ya, bukan aset dunia, yang bisa terus memproduksi pahala yang berkelanjutan begitu ya. Berkelanjutan, tidak terputus, dan pahalanya mengalir. Bayangkan seorang anak yang mendoakan huruf per hurufnya itu pahalanya 10 kebaikan begitu. Bagaimana kalau dia mendoakan selama hidupnya ratusan ribuan atau jutaan kali kepada ibu bapaknya, dosa-dosanya tentu saja akan berguguran, walaupun dia sudah tidak bisa beramal, karena ada hadis yang menyebutkan kan, idza mata ibnu Adam in qata'at amalu, sudah ketika seorang ibnu Adam itu meninggal ya, dia sudah tidak bisa beramal, terputus amalnya, tidak bisa beramal untuk kebaikan dirinya sendiri, kecuali tiga hal, yaitu sedaqatin jariyatin au ilmin yuntaba'u bihi dan au waladin salihin yad'ulahu begitu. Dan ini sangat sangat penting gitu. Jadi ketika kita menikah, bahkan ketika berduaan dengan istri, menjalin kemesraan, melakukan hubungan badan, kemudian berharap itu menjadi waladan solihan, itu bagian integral dari sebuah ibadah yang berkepanjangan dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita sadari sih, kita memandang nanti ajal sperma itu bukan hanya masalah kesuburan atau ketidaksuburan ya, Teh Sipa ya. Punya anak atau tidak, tapi bagian kita ingin melanjutkan pola perjuangan, ibadah, dan lain sebagainya begitu yang terkait dengan kehidupan seorang muslim. Itu sebagai pembukaan barangkali, Teh Sipa.
0: Ya, baik, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Ini ternyata menjadi pencerahan juga ya Ustaz ya, karena banyak juga orang yang kemudian apakah azoospermia ini sama dengan tidak bisa memiliki keturunan khususnya dari pihak laki-laki, atau istilahnya kalau kita kenal mandul begitu ya Ustaz Nasrul ya.
1: Ya betul.
0: Baik, dan insya Allah nanti kita akan gali lebih jauh sahabat MQ, kenapa kemudian itu bisa terjadi dan bagaimana apakah bisa dicegah ataukah ini ada faktor keturunan dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan bahas di termin berikutnya Ustaz Nasrul. Dan kita harus jeda terlebih dahulu ya Ustaz, izin di pagi hari ini sambil berbagi juga menantikan atensi sahabat MQ. Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Kalau menurut sahabat MQ, apa sebetulnya yang paling sering membuat kesehatan khususnya reproduksi pria ini kurang diperhatikan? Apakah karena kurang pahamnya soal kesehatan reproduksi pria itu sendiri? Insya Allah kita akan bahas di pagi hari ini. Atau karena gaya hidup yang kurang sehat sahabat MQ, atau lain sebagainya? Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM, atau bisa ikut berdiskusi menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Insya Allah kita harus jeda sejenak sahabat MQ setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, mari sambut tahun baru Hijriah dengan memperkuat iman dan memperbarui semangat hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Masjid Darut Tauhid Bandung mengundang Anda dalam tablik Akbar Muharram bersama Ustadz Handi Boni dengan tema Back to Allah, Semangat Baru Muharram. Insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 jam 19.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Darut Tauhid Bandung. Dan mari kita jadikan Muharram sebagai momentum untuk kembali mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan memulai lembaran baru yang lebih bermakna.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Net.
4: Memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Bincang Kesehatan, masih dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, Sahabat MK, kita sama-sama kembali berbincang. Kali ini bertemakan dengan azoospermia, bencana kelelakian yang harus dicegah. Ini berkaitan juga bagaimana kemudian sebuah keluarga bisa memproduksi keturunan, Sahabat MK. Karena tadi ya, ternyata pelanjut keturunan ini disambungkan ataupun dihadirkan oleh sosok laki-laki yang ada di dalam keluarga, ya ini sosok ayah. Dan bagaimana kemudian azoospermia ini bisa menjadi ancaman, Sahabat MK, dalam keberlanjutan memiliki keturunan. Tapi ternyata ini kita perlu gali lebih jauh ya, bagaimana itu bisa terjadi, apakah ini bisa dicegah. Insya Allah di pagi hari ini kita akan sama-sama diskusikan, kita akan gali ilmunya bersama dengan founder Bimarisnan Ibnu Ruman Center bersama Ustadz Nasrul Jatnika. Anda pun silakan bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan Alhamdulillah kita sudah kembali terhubung bersama dengan Ustadz Nasrul. Kali ini kita akan sambung pembahasannya, Ustadz Nasrul, karena kalau bicara soal kesehatan reproduksi pria, ini banyak kemudian yang merasa tubuhnya sehat. Apakah ini juga akan ada hubungannya ketika mengalami azoospermia dengan kesehatan fisik, Ustaz Nasrul? Baik. Ya, kita akan coba kembali terhubung, Sahabat MK, bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Anda juga silakan bisa bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Alhamdulillah sudah kembali terhubung ya, Ustaz Nasrul, di pagi hari ini.
1: Iya, baik. Sudah jelas ya suaranya ya.
0: Siap, sudah jelas, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Bangga. Ya, inilah yang terjadi pada kurang lebih 15-20% dari pria yang infertil ya, atau yang diduga mandul tadi ya, karena beberapa aspek yang tidak diketahui, tidak ada pengetahuan tentang itu begitu. Jadi biasanya organ reproduksinya, testisnya normal ya, kemudian ejakulasi juga normal, tetapi ternyata produksi spermanya yang harus disalurkan lewat ketika terjadi hubungan suami istri itu tidak keluar begitu ya, disebabkan karena sumbatan tertentu di saluran pengeluaran sperma dari laki-laki begitu. Dan ini yang disebut dengan azoospermia obstruktif ya, ada penahan atau ada penutup secara fisik. Nah, ini yang terjadi di lelaki normal, sehat, badannya kuat, aktivitasnya bagus gitu ya, tetapi ternyata sumbatan kecil itu menjadi bencana. Dan ini berkenaan, sumbatan ini bisa terjadi karena kelebihan kadar gula di dalam tubuh begitu ya, sehingga menutup dinding-dinding pengeluaran untuk sperma, atau bahkan cacat secara fisik yang membutuhkan bedah kecil begitulah untuk membuat lubangnya keluar, atau karena tindakan yang memang disengaja, misalnya di vasektomi begitu ya. Tapi ini sangat jarang sekali. Yang kedua adalah jenis azoospermia itu yang non-obstruktif ya, yang tadi itu yang obstruktif, ini yang non-obstruktif, ini lebih menantang lagi. Ini adalah masalah yang lebih kompleks, di mana testis mengalami gangguan produksi sperma ya, dan ini mencakup kasus azoospermia 60% ya, dari tadi dari 15-20% pria yang mandul ya. Jadi ini paling besar teh yang kedua, dan ini ya bisa terjadi karena ketidakseimbangan hormon penyebabnya, atau karena kerusakan akibat racun atau infeksi karena ada bakteri begitu, atau ada virus gitu, karena melakukan sesuatu di luar hubungan pernikahan sehingga dia mendapat virus yang ganas itu.

0: itu begitu. Atau karena obat-obatan juga bisa begitu. Dan ini sangat, makanya disarankan untuk kembali ke alam itu atau back to the nature itu sebagai sebuah gerakan budaya, bukan hanya sebagai sebuah gerakan kesehatan begitu. Sehingga bisa lebih membuat seseorang itu lebih seimbang hidupnya ya. Dalam beberapa kasus ada sebuah sindrom yang dinamakan clean filter begitu, atau mikrodelasi dari kromosom Y yang ada di dalam seorang pria. Dan itu sangat sangat mengganggu untuk terjadinya pembuahan pada saat dikeluarkannya air mani dengan sperma begitu. Nah, ini yang paling umum yang ada di keluhan seorang pria yang infertil tadi. Nah, tentu saja kita ingin berfokus selain pada penyebab dan ini pada perbaikannya teh, karena walaupun ya itu bisa diupayakan dengan terapi hormon gitu ya, untuk N yang non-destruktif ya, yang non-obstruktif, yang NOA atau yang OA juga, itu sebenarnya dua-duanya masih bisa diupayakan. Jadi bukan karena tadi, bukan karena masalah subur atau tidak subur, makanya pemeriksaannya itu atau awal dari pemeriksaan awal itu mesti teliti dan mesti ini banget, mesti detail banget, supaya tidak ada ya terjadi kesalahpahaman, terutama dari suami istri, ah kamu yang mandu, kamu ah, dan lain sebagainya, sehingga terjadi pertengkaran yang tidak perlu begitu. Oleh karenanya perlu diperiksa secara medis dan itu lebih teliti begitu. Lalu memilih sebuah tindakan medis ya, baik terapi ataupun dengan obat, karena ada obatnya teh, derivat dari vitamin A ya. Dan itu untuk di Indonesia relatif mahal begitu. Atau misalnya dilakukan kalau produksi spermanya normal, hanya ada sumbatan di saluran di skortum, bisa dijadikan atau diambil inseminasi buatan dengan bayi tabung begitu. Dan bayi tabung juga kalau dihitung-hitung secara finansial cukup mahal juga begitu.
1: Betul.
0: Selama masih ada terapi dan perlakuan yang membuat si spermanya bisa keluar dari skortum, kemudian bisa terjadi pembuahan, saya pikir itu kenapa tidak bisa ditempuh itu begitu. Itu bagian yang cukup penting. Dan kita alhamdulillah selama ini kasus ajus sperma yang tadi OA ataupun NOA begitu ya, itu alhamdulillah di kasus yang ada di IRC bisa diselesaikan begitu. Ini juga mendorong semangat buat para pasangan yang belum memiliki keturunan untuk cobalah kita terapi kalau sudah usaha sana sini sudah mulai kadung jenuh begitu. Bismillah kita coba begitu. Itu mungkin bagian ini pentingnya teh.
1: Baik. Masya Allah, ini ternyata sudah bisa diobati juga begitu ya Ustadz ya. Dan kalau misalnya dilihat, tadi kan ini pencegahan. Apakah ada faktor kemudian dari segi keturunan juga misalnya bisa menjangkiti ajus sperma ini begitu Ustadz Nasrul?
0: Ya, ini lebih penting ya dari sekedar koreksi atau terapis ketika sesudah kejadian. Memang penyebabnya bisa bermacam-macam. Salah satu yang tadi sudah saya mention itu karena ada ya dua kelompok utama sebetulnya yang paling ini tuh, yaitu yang pertama lah tindakan yang secara sengaja atau tidak disengaja membuat saluran keluar sperma dari skortum ketika terjadi ejakulat itu terhambat ya. Ya, penyebab yang paling itu yang disengaja itu jelas vasektomi itu ya, kita sudah tahu ada beberapa kasus tertentu misalnya kalau terlalu subur terlalu banyak akhirnya ditutup gitu ya saluran ininya, saluran pengeluaran spermanya. Tetapi yang penyebab yang paling banyak ini ternyata adalah itu sekitar 60% dari total pria yang infertil tadi adalah infeksi saluran reproduksi ya.
1: Infeksi ya.
0: Iya, ada infeksi gitu. Infeksi saluran reproduksi ini bisa asalnya dari luar. Misalnya tadi melakukan hubungan suami istri di luar nikah sembarangan sehingga ada masuk kuman, masuk bakteri, masuk bahkan virus yang mematikan gitu atau menutup sehingga terjadi penyumbatan awal. Ini infeksinya karena tadi reaksi tubuh untuk mengusir virus, bakteri atau bahkan jamur begitu yang masuk ke dalam saluran untuk terjadi ejakulat. Tentu saja yang perlu kita hindari adalah tadi melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan gitu dan sembarangan gitu. Kemudian yang kedua jelas ada kelainan bawaan, yaitu seseorang tidak punya saluran deferens atau epididymis gitu ya. Epididymis ya, yaitu yang tertutup secara natural dengan fibrosis kistik, ada kista yang berkembang di salurannya. Nah, itu ada yang cacat bawaan seperti itu. Nah, yang harus kita hindari adalah cedera atau trauma pada area skrotum atau pada area pinggul. Misalnya naik motor, sering jatuh begitu, atau melakukan profesi yang di depannya ada panas, jadi penjual nasi goreng, penjual bakso, itu bisa menyebabkan penyebab trauma begitu, cedera trauma. Dan yang ketiga yang sudah saya mention sejak awal itu ada kista atau tumor yang menekan saluran sperma. Nah, ini perlu diteliti lebih jauh karena ini termasuk yang 5% dari 60% pria yang infertil tadi itu terkena kista dan tumor. Ini jadi tumor itu bukan hanya tumor di rahim teh, yeah, atau kista di rahim. Ini perlu disadari betul, orang hanya itu mah biasa di rahimnya ada. Enggak, laki-laki ada yang tidak biasa yang ternyata kista dan tumornya di saluran skrotum untuk mempasok sperma tadi. Nah, ini yang umum ya, yang kemudian juga banyak terjadi di lelaki yang infertil tadi gitu. Kegagalan prosedur bedah biasanya juga membuat tertutup juga begitu, dan ini perlu diperhatikan ini ketika akan melakukan operasi kecil membuka saluran sperma dari skrotum. Itu teh penyebab-penyebab yang paling umum.
1: Umumnya ya, baik.
0: Gitu, yang perlunya kita hindari ya.
1: Iya. Ini ternyata dengan mengetahui penyebabnya kita kemudian perlu berikhtiar untuk menghindari bahkan tadi ya hal-hal yang bisa jadi ini menghambat. Dan tadi pemeriksaan secara dini juga ternyata menjadi salah satu solusi begitu ya, pencegahan juga. Dan kira-kira kalau untuk laki-laki ini pemeriksaan reproduksinya dari usia berapa sebetulnya Ustaz Nasrul, atau sudah bisa dicek apakah ya, spermanya ini azoosperma atau tidak begitu?
0: Iya, sebetulnya dari semenjak balig sudah bisa, sudah mimpi basah itu sudah bisa. Karena gejala awalnya biasanya kecil, aduh sakit pinggang, sakit panggul begitu. Padahal sebetulnya ada infeksi di saluran skrotumnya, atau tiba-tiba skrotumnya jadi membesar begitu ya. Gejala-gejalanya seperti orang kena apa, kalau orang Sunda bilang mah penyakit burut gitu ya, atau kelihatan seperti hernia. Padahal bukan, itu bisa jadi infeksi di saluran pemasok sperma dari skrotum, atau nyeri di bagian bawah pusar. Nah, ini yang sering diabaikan bapak-bapak yang jadi superman ini ya.
1: Masya Allah. Iya.
0: Nyeri di bagian bawah pusar. Kalau orang Sunda bilang, kalau perempuan mah gampang katanya, datangi aja siapa bidan atau dukun beranak, disangsurkan tadi, diangkat sedikit rahimnya, ditempatkan lagi ke tempat yang semestinya begitu. Nah, kalau laki sebetulnya ada juga yang seperti itu teh. Ketika sudah mulai terasa di bagian selangkangan, di bagian bawah pusar itu pegal-pegal atau agak perih sedikit, itu harus betul-betul dicek benar gitu. Kalau mau di ya sebetulnya ada USG-nya gitu, bukan hanya perempuan saja yang di USG. Bapak ini mau di USG apa hamil atau bukan? Iya. Bisa dicek itu ya, bisa dicek. Dan gejala-gejala untuk terjadi infeksi atau pembengkakan di saluran skrotum itu kerasa kok gitu di sekitar bawah pusar. Ini harus diperhatikan, pegal ini mah karena naik memotoran aja, karena sebagai sopir ojol misalnya kesana kemari aja sehingga panggulnya agak cangkel gitu atau pegal, belum tentu gitu ya. Apalagi ketika di pernikahannya belum punya anak. Dan yang kedua adalah ya tentu saja ketika hendak melakukan pernikahan, makanya ada cek kesehatan, bukan hanya perempuan saja lah, harus punya kesetaraan gender. Ya, harus punya keadilan di situ, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa dan kebahagiaan. laki-laki juga harus diperiksa. Ya, makanya harus kecuali kalau misalnya perempuannya sudah ridho ya, kalau yang paling penting sih calon suami saya mau punya, bisa punya anak atau tidak punya anak, yang penting saya ridho gitu, saya suka dan saya bahagia, ya itu beda lagi. Tapi kalau misalnya oke, saya ridho, saya suka, saya cinta juga, saya mau dinikahi, tetapi dengan catatan harus sehat, faktor ini bisa melahirkan keturunan, ya itu harus ditempuh sebagai bagian perjanjian pre-nikah gitu, pranikah.
2: Ya. Karena tentu saja
0: ya seseorang punya tujuan-tujuan yang sama yang harus yang berbeda yang harus disatukan ketika melakukan pernikahan tadi deh.
1: Betul. Dan ini ternyata tidak hanya perempuan saja begitu ya yang ada USG-nya, tapi ternyata juga laki-laki ada ya sahabat MK. Masya Allah. Dan kalau kita bicara juga soal pemicu begitu Ustaz Nasrul, kan selama ini mungkin laki-laki merasa sehat, produktif, kemudian ya bisa melakukan apa saja begitu ya untuk kemudian menjadi pencari nafkah dan lain sebagainya. Kalau kita bicara faktor pemicu juga, seberapa besar kemudian kalau kita lihat sekarang ada pola gaya hidup yang berubah khususnya bagi laki-laki, seperti misalnya sering begadang, kemudian stres dengan pekerjaan, pola makan yang buruk, yeah, dan lain sebagainya, itu apakah sangat berpengaruh terhadap kualitas sperma dan resiko azoospermia itu sendiri, atau kira-kira apa ini faktor yang paling perlu diwaspadai begitu Ustaz?
0: Ya, ini justru yang tidak disadari oleh baik kita sebagai orang tua gitu ya, atau ya anaknya sendiri atau individunya sendiri, bahwa gangguan hormonal itu tidak hanya terdapat pada perempuan. Misalnya dengan siklus tidak teratur, terlalu maju atau terlalu mundur, bahkan kadang berhenti dari satu bulan. Bukan hanya itu, gangguan hormonal juga itu terutama endokrin ya, itu di laki-laki juga sangat sangat bisa terjadi begitu. Dan sangat memungkinkan untuk kemudian testis tidak mendapat rangsangan yang cukup dari otak begitu ya, karena endokrinnya kurang, kemudian juga kadar hormon yang tiba-tiba, karena di laki-laki juga ada prolaktin ya, yang terlalu tinggi, itu membuat gangguan-gangguan seperti itu, membuat ya endokrin kan biasa dihasilkan dari lambung ya. Jadi ini yang stresnya tinggi, yang pekerjaannya menghimpit begitu ya, dipelototin sama bosnya terus gitu ya. Kemudian juga dia kurang bisa relaksasi, ya harus betul-betul dijaga keseimbangan tersebut begitu. Konsentrasi pada pekerjaan baik begitu ya, menyelesaikan semua masalah di pekerjaan baik, tetapi keseimbangan untuk menghasilkan tadi endokrin yang cukup, dopamin yang cukup begitu, serotonin yang cukup, itu menjadi bagian yang ya tawazun ya gitu. Sementara Allah menciptakan wazan ini untuk menyeimbangkan semua aspek kehidupan. Semua jadi harus ada kerja, ya harus ada istirahatnya. Harus ada aktivitas yang tinggi, harus ada tidurnya, begitu ya. Harus ada keseriusan yang cukup, ya harus ada humornya juga. Supaya kita tidak terlalu terfokus pada satu jenis hormon tertentu, gitu ya. Itu teh yang paling penting.
1: Yeah.
0: By the way, satu hal lagi, mungkin ini yang ada sebuah penelitian yang cukup komprehensif, bahkan dikeluarkan tahun 2025 ya, itu pengaruh dari obat-obatan steroid ya, atau obat-obatan yang di dalamnya terbanyak amfetamin ya, meningkatkan gairah, meningkatkan konsentrasi ya, beberapa minuman suplemen yang disebut-sebut sebagai penambah energi dan lain sebagainya, itu ternyata juga salah satu yang membuat tertumbuhnya kista di saluran saluran pemasok sperma dari skortum begitu. Ini ada penelitiannya itu dan sudah valid begitu.
1: Baik, ini ternyata menjadi salah satu hal serius juga ternyata ya Ustadz ya, ketika
0: betul.
1: Kalau laki-laki biasanya kalau sudah lelah mengonsumsi minuman suplemen atau minuman berenergi, ini ternyata perlu diperhatikan juga. Karena ternyata kalau kita lihat Ustadz, terkait dengan azoospermia ini, itu tidak ada gejala jelasnya ya Ustadz ya, atau sudah bisa ada gejala yang terpampang nyata begitu?
0: Iya, ini ada beberapa kondisi medis tertentu ya. Ya, termasuk misalnya pelebaran pembuluh darah di skortum. Biasanya itu orang yang selalu berdekatan dengan suhu panas, para operator peleburan logam, para penjual nasi goreng, para penjual bakso yang berdekatan dengan kompornya itu yang kepanasan, itu memungkinkan untuk terjadinya pelebaran tersebut, begitu ya. Jadi ini cukup harus dihindari. Atau misalnya orang yang terbiasa duduk di sadel yang panas ya, yang berkulit apa sintetis atau berkulit buatan begitu, apa jenis-jenisnya macam-macam, itu panas kemudian juga lama, itu juga sama bisa mengganggu kemungkinan terjadinya sumbatan ataupun cacat di saluran penyalur sperma dari skrotum begitu ya. Atau bahkan lebih parah lagi ada radang testis gitu ya. Radang testis, betul. Yang lebih kesananya lagi, lebih parahnya tumor. Setelah kista, radang, kemudian terjadinya tumor. Itu lebih berbahaya. Jadi harus ya diupayakan, kalau ya itu tadi ya, yang bersentuhan dengan panas, kemudian juga duduk terlalu lama, kemudian dengan goncangannya seperti para operator ojo dan lain-lain, itu perlu diwaspadai begitu ya. Diwaspadai. Bukan yang sienan teh, tapi iya, harus diwaspadai begitu ya.
1: Betul-betul, baik, Masya Allah. Ini ternyata kalau untuk menjaga kesehatannya sendiri, ini Ustaz Nasrul, tadi kan kita sudah gali bagaimana kemudian pencegahannya, kemudian juga tadi gejalanya, bahkan penyembuhannya tadi dengan terapi, ataupun juga bahkan tadi operasi ada. Tapi kalau dari segi konsumsi asupan makanan ini, Ustaz, apakah juga bisa diikhtiarkan begitu?
0: Ya, ini yang paling penting, itu yang bisa blasting untuk saluran saluran sperma dari skrotum ya. Yang paling penting ya, kalau yang sudah punya istri harus agak sering melakukan hubungan suami istri begitu, itu satu. Kemudian blasting untuk pembersihan saluran kemih dan lain-lain, karena laki-laki mah kan lewat itu semua gitu ya, tidak ada saluran lain begitu. Itu bisa minum air kelapa untuk memperlancar buang air kecil, membersihkan saluran kemih dan lain-lainnya. Kemudian tidak menahan buang air kecil teh, ini yang paling penting nih. Karena ada satu kelenjar di belakang kandung kemih ini, namanya prostat ya. Jadi ya, kalau kita punya jempol, silakan dilihat jempol masing-masing, kurang lebih segede gitulah gitu prostat itu. Dan itu untuk seorang laki-laki bisa jadi segalanya begitu, terjadi hidrospermae misalnya, kalau sering menahan buang air kecil malah pasokan spermanya justru tercampur dengan air terlalu banyak begitu. Terus juga bisa terjadi radang prostat atau prostatitis begitu. Bahkan dalam beberapa kasus ada kanker atau ada tumor yang ada di prostat. Ini awalnya hanya sederhana menahan buang air kecil, sehingga si kandung kemihnya terpenuhi urin begitu. Di belakangnya ada prostat, akhirnya kegencet, lama-lama akhirnya si prostatnya luka. Kemudian kalau tidak infeksi gitu ya, sehingga kemudian terjadi tadi prostatitis, kemudian ada penyumbatan di prostat atau hidrospermae, terlalu banyak air, tidak ada spermanya begitu. Itu hal-hal yang sederhana ya.
1: Iya. Ternyata banyak yang perlu diperhatikan juga ya untuk kesehatan reproduksi. Betul. Laki-laki, tidak hanya wanita begitu ya, Masya Allah.
0: Iya.
1: Betapa adilnya Allah untuk menciptakan semua itu ya. Sama-sama harus saling menjaga kesehatan. Dan ini ternyata ikhtiarnya juga bisa dihadirkan dengan menuntut ilmu di pagi hari ini juga, Masya Allah. Dan kita nanti akan coba sapa juga Ustaz Nasrul, sahabat MK yang bergabung ikut berdiskusi ataupun juga bertanya di pagi hari ini. Mungkin sebelum kita jeda, ada satu atensi yang akan kita sapa terlebih dahulu. Ada sahabat kita, hamba Allah, ini yang bertanya berkaitan dengan tadi vasektomi begitu Ustaz Nasrul. Apakah kalau sudah di vasektomi ini kemudian bisa dilepas dan kemudian memiliki keturunan lagi begitu Ustaz Nasrul?
0: Secara logis, karena vasektomi itu hanya diikat ya. Jadi kalau ikatannya dilepas, kemudian si saluran skrotumnya normal kembali dan memasok sperma dengan cukup, itu kemungkinan hamil kalau laki-laki sampai usia 80 tahun juga masih bisa.
1: Masya Allah.
0: Masalahnya perempuannya bisa atau tidak begitu kalau dia berpasangan gitu. Kalau dilepas itu pasti bisa. Pasti bisa dipastikan secara medis bisa.
1: Baik-baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya Ustaz Nasrul. Dan nanti kita juga akan sapa sahabat MK lainnya yang sudah bergabung menyampaikan atensi. Anda yang juga ingin berdiskusi, berkonsultasi ataupun menyampaikan pertanyaan, silahkan kirimkan di 0811-224-1027. Kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz Nasrul dan juga sahabat MK. Setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, kami akan kembali menyapa ruang dengar Anda dalam segmen Bincang Kesehatan.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website,
3: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
7: sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
8: Ma, kadang sedih ya.
9: Kenapa, Pa?
8: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
9: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
8: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
9: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
8: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
9: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
10: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Kesehatan Sahabat MK, kita sama-sama akan gali lebih jauh berkaitan dengan azoospermia, bencana kelelakian yang harus dicegah. Anda yang ingin berkonsultasi ataupun juga ikut berdiskusi, menyampaikan atensi, silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita akan diskusikan bersama dengan founder Bimaristan Ibnu Ruman Center bersama Ustadz Nasrul Jatnika di pagi hari ini. Dan izin Ustaz, kita langsung sapa sahabat MK yang sudah bergabung begitu Ustaz kali ini. Sudah ada beberapa yang menyapa, ada Bunda dari Cibuntu Cipendei begitu Ustaz yang bertanya untuk keponakannya. Ini keponakan Bunda pernah jatuh dan kemudian dioperasi testis atau buah zakarnya diangkat satu. Pertanyaannya, apakah betul kalau laki-laki yang diangkat biji zakarnya satu itu tidak akan punya keturunan Ustaz? Seperti apa ini Ustaz? Silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu masih relatif ya, karena biji zakar itu kalaupun satu asal dia produksinya keren, ya tetap aja tidak akan mempengaruhi fertilitas ya, kesuburan. Tapi tentu saja ini juga berkaitan dengan masalah teknis. Ada yang diangkat satu ternyata akhirnya tidak bisa punya keturunan begitu. Ini masalahnya teknis teh, jadi mungkin ketika pembedahannya, mungkin ketika pasca pembedahan, atau justru malah ketika tragedinya terjadi atau traumanya terjadi, misalnya bisa saja salah analisa misalnya, atau di saluran, karena itu ada dua salurannya sehingga bisa saja salah di pengoperasian begitu. Tapi itu kesalahan yang relatif jarang. Tapi yang lebih penting justru kita yakini bahwa dengan satu aja masih bisa produksi, itu saja gitu yang paling pentingnya itu. Ada bahkan yang tidak bisa ya sumbatannya atau karena terjepit tadi dengan misalnya prostatnya yang tadi membesar, ya bisa saja terjadi. Tapi itu sangat jarang lah ya, kalau masih si testisnya masih bagus, produksinya masih bagus, bahkan karena beban produksi dari dua buah zakarnya dijadikan menjadi satu gitu, akhirnya produksinya meningkat misalnya dengan efektivitas yang lebih bagus, itu bahkan bisa lebih subur begitu. Jadi kasuistik banget itu teh.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga kali ini ada Ibu Dewi di Cimahi yang bertanya begitu, Ustaz, apakah ada hubungan antara azoospermia dengan jenis kelamin anak yang nantinya akan dilahirkan? Seperti apa ini Ustaz Nasr?
1: Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu hubungan jenis kelamin itu jika seorang itu mencari ejakulasi dininya, ejakulasi itu dulu atau tidak. Kemudian kualitas dari keasaman ketika terjadi pembuahan. Misalnya kalau banyak cairan buahnya cenderung jadi perempuan gitu ya. Kalau banyak yang sperma laki-lakinya serta cairan ejakulatnya banyak, cenderung lebih kondisinya akan membentuk laki-laki gitu. Itu baru bukan teori yang sangat pasti begitu. Tetap itu masalah jenis kelamin itu urusannya dengan cara yang Allah tuliskan Allah Mahfud. Tapi itu secara medis kira-kira begitu gitu. Kualitas sperma yang lebih baik ya itu memungkinkan untuk terjadi dominasi ketika terjadi pembentukan gender. Sangat Ensen bahkan pernah begini, ditawari oleh seorang perempuan cantik begitu ya untuk membuahi rahimnya. Ensen kata perempuan cantik itu, saya ingin anak kita ini jadi seorang yang cantik seperti saya dan pintar seperti Anda begitu. Kalau kata Ensen, genetika itu teka-teki yang rumit, justru yang ditakutkan itu anak yang lahir tuh buruk seperti saya, bodoh seperti Anda. Itu Einstein yang punya argumentasi kuat.
0: Baik, Masya Allah. Ini ternyata memang kalau untuk ilmunya ini sudah ditakdirkan dari Allah begitu ya Ustaz ya, terkait dengan jenis kelamin anak yang nantinya akan dilahirkan. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi di Cimahi. Dan kemudian kita sapa juga, kali ini tidak menyebutkan nama Ustaz, ada sahabat kita di Cimahi yang berbagi ceritanya, perokok aktif begitu Ustaz, dan suka ngopi juga, kopinya juga lumayan sering karena kerjanya sampai malam, jadi sering begadang juga. Pertanyaannya adalah apakah kebiasaan merokok kemudian begadang karena faktor pekerjaan tadi itu bisa mempengaruhi kualitas sperma atau sampai bahkan berisiko azoospermia, atau sebenarnya pengaruhnya kecil sih Ustaz, seperti apa ini Ustaz?
1: Taib, ini ada penelitian yang komprehensif di beberapa universitas di luar negeri, termasuk di Boston University. Ya. Bahkan kebetulan anak saya yang sekolah di itu teknologi di New Zealand ya, itu meneliti tentang pengaruh asap rokok terhadap fertilitas mencit. Ternyata memang dari F2, F3 sampai F6 itu terpengaruh banget. Itu yang kesimpul akhirnya gitu ya. Anak saya ini melakukan penelitian semenjak di S1 dan sekarang menerusnya di S2 di New Zealand Institute of Technology. Itu kesimpulan saya lihat dan saya di risetnya, entah risetnya ini. Bukan karena tembakonya, tapi karena pembungkus tembakonya atau kertas yang dijadikan sebagai pembungkus rokok. Gitu. Ini tidak mendiskreditkan rokok apapun, tapi jenis kertasnya ternyata menciptakan atau membuat semacam radikal bebas. Ketika dibakar itu jumlahnya cukup banyak, 4.000 jenis gitu. Yang salah satunya juga bisa membuat terjadi fertil ketidaksuburan pada mencit ya. Pada manusia itu penelitiannya banyak, tapi selalu terjadi perdebatan, selalu terjadi sebuah kesimpulan yang saling menguatkan atau saling melemahkan begitu. Kita tidak tahu kesimpulan yang paling benar yang mana, tetapi gejala itu ada. Jadi itu ada yang perlu kita waspadai begitu.
0: Baik. Berarti ini
1: kalau kopi, ini kalau berkenaan dengan kopi, saya masih harus meneliti kopinya kopi yang digunting apa kopi giling gitu. Kalau kopi yang digunting, maafkan, tapi banyaknya esen atau jagung yang dibakar, menditap esen dan baunya kecium. Kalau yang biasa minum kopi itu baunya udah kecium, ini jagung yang dibakar, kemudian dikasih esen. Tapi kalau kopinya yang digiling, tahu saya tuh penelitiannya bahkan bagus untuk memperlancar peredaran darah, pasan darah ke penis dan ke skop juga membaik, begitu. Kemudian juga merangsang daya ingat, kemudian memberikan semacam timbulan dopamin begitu, atau bahkan adrenalin gitu, taksing, rosat begitu ya, wah sangat dan jadi semacam booster lah gitu, membuat orang jadi tidak ngantuk, semangat dan lain-lain, detak jantung juga baik dan seterusnya.
0: Baik.
1: Kalau yang digiling.
0: Kalau soal begadang seperti apa ini Ustaz Nasrul?
1: Iya, tidur yang cukup itu sudah ada di Al-Qur'an ya. Wajana Laila Lisa ya. Berselip untuk surah Nabat. Jadi waktu yang paling bagus itu antara jam 11 sampai jam 4. Ini kemudian bisa membuat si 250 enzim hormon cairan yang dalam tubuh produksi dengan baik. Kemudian terjadi perbaikan juta jasa yang rusak. Jadi kalau begadang itu siang hari ya boleh. Tapi kalau begadangnya malam hari melainkan waktu tidur. Begadang itu tidak ada artinya dan tidak ada gunanya.
0: Ya baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nasrul untuk jawabannya ya, dari sahabat kita nih yang tadi bertanya. Kemudian kita sapa juga dari Bandung Timur, begitu Ustaz. Ini tidak menyebutkan nama juga. yang bercerita nih terus terang kalau mau periksa soal reproduksi ataupun terkait dengan sperma itu rasanya masih malu, tabu ataupun juga gengsi begitu sebagai seorang pria. Sebenarnya ini pertanyaannya, sebenarnya pemeriksaan azoospermia itu seperti apa sih Ustadz? Apakah menyakitkan dan bisa periksanya di mana begitu? Apakah kan kalau perempuan ini bisa ke tadi bidan atau dokter kandungan dan lain sebagainya? Ini seperti apa Ustadz?
1: Ya, memang agak unik kalau untuk azoospermia. Periksanya sperma dikeluarkan dulu begitu, dan itu beberapa orang laki-laki ya risih begitu, agak ya sesuatu hal yang private, kemudian ada sangat pribadi, kemudian itu diberikan kepada orang yang kita kenal. Nah, kita tahu apa dia bisa pegang siak kita tidak ya, dokter bidannya atau siapapun yang diaman memberikan sperma itu memang agak risih. Tapi kalau demi kesehatan, demi keberlangsungan keturunan, demi kebahagiaan rumah tangga, demi payah besar tadi ya, yang damatabna ibnu dan seterusnya, ya, why not gitu kan? Itu harus kita bikin sebuah bukan pengalihan persepsi, ya, tapi membuat pemahaman kita tuh utuh terhadap konsep kesehatan di dalam Islam itu. Nah, prosesnya mungkin agak sih, mungkin memalukan. Kalau untuk tujuan yang lebih baik, itu menurut sebagai sebuah jihad juga, sebagai sebuah amalan yang baik ya, pahamnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilakukan dengan cara yang badam, cara yang sopan, cara-cara yang tidak memalukan. Itu mungkin ya. Diperiksa dalam spesies kulit kelamin, ya laki-laki banyak, bingung. Berkonsultasi saya.
0: Baik, insyaallah.
1: Atau kalau mau didetek secara metodologi yang kita di saya ya, kami ke sini ke IRC dan kali terakhir nomor Mas Antambang.
0: Nanti bisa langsung datang ke klinik IRC begitu ya. Nanti bertemu dengan Ustaz Nasir, yeah. Sahabat MK. Tidak perlu malu. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Dan kemudian kali ini kita sapa juga ada seorang istri yang bertanya begitu Ustaz. Suami dari ibu ini itu ada benjolan di selangkangan. Kata dokter bedah itu hernia inguinal. Terus sudah dioperasi, tapi dalam jangka waktu 2 tahun benjolannya muncul lagi, Ustaz. Betul. Ini disebabkannya oleh apa ya? Dan kemudian pertanyaan kedua, ini anaknya perempuan sama ternyata Ustaz, ada benjolan juga di selangkangan, sama di kanan kiri udah dioperasi juga waktu usianya 5 tahun. Dan sekarang anaknya juga yang kedua sama perempuan juga ada benjolan juga di selangkangan. Apakah ini termasuk keturunan atau seperti apa Ustaz Nasrul?
1: Enggak, itu kan dari hernia itu karena kerja berat atau sobek kan di bagian dekat terumbu, di bagian dekat buang air itu yang bengkak atau terkena varises gitu. Dan varises ini kan disebabkan oleh kerja berat, tapi misalnya udah beludahnya karena terlalu banyak makan pedas atau tadi panasan begitu salah satunya, atau orang yang laki-laki yang perempuan biasanya karena saat proses melahirkan mengganjalnya terkuat sehingga terjadi varises yang cukup besar ya, di sekitar selangkangan. Itu memang bisa operasi, tapi yang jadi khawatir justru malah tumbuh kembali begitu. Itu ada terapinya. Saya hanya bisa bilang itu dulu ya, karena tadinya sangat sangat unik dan juga sangat untuk orang ya, untuk pasien tertentu memang harus sangat private, tidak bisa dibicarakan.
0: Ya, terima kasih Ustaz. Gitu deh. Alhamdulillah ini
1: ada menjawab. Metode terapinya di RC ada.
0: Baik. Ini bisa di langsung datang begitu ya, barangkali di Jalan Kalijati Raya nomor 16 Antapani ya, Ustaz Nasrul, untuk klinik IRC betul. Atau Ibnu Rahman Center ya. Silakan ibu ataupun sahabat MK yang juga ingin memeriksakan keluarga ataupun juga pasangan, ini bisa silakan langsung datang. Dan kemudian terakhir nampaknya kita juga sapa kali ini sahabat MK yang kemudian ini qadarullah ternyata sudah menikah, selama beberapa tahun, ini disampaikan 3 tahun begitu Ustadz, tapi ternyata qadarullah belum memiliki keturunan. Dan memang kalau di lingkungan sahabat kita yang bertanya ini, ketika belum punya keturunan, kunjung punya keturunan, ternyata yang disalahkan adalah pihak istri begitu. Padahal sahabat kita juga berpikir, atau justru dirinya sebagai suami ini yang harus diperiksa. Ketika dalam kondisi demikian, apakah ini dua-duanya perlu diperiksa Ustadz Nasrul? Dan kalau di Ibnu Rahman Center juga seperti apa metodenya, hal apa dulu yang kemudian perlu diperiksakan begitu Ustadz Nasrul?
1: Iya, yang pertama tentu siklus haid ya, dari seorang perempuan, karena perempuan itu sangat istimewa, kurang lebihnya 5 hari di dalam setiap siklusnya, itu gimana si sel telurnya subur dan memenuhi syarat bayi. Datang ke sini, nanti kita diskusi di sini. Kemudian yang kedua tentu laki-laki ya, tentu pihak suaminya. Kalau pihak suaminya rangkaiannya panjang tuh, nanti harus lab diperiksa semuanya ada atau tidak, kemudian apa diperiksa USG apa ada radang atau tidak di saluran skortumnya, dan sebagainya banyak. Ya, ada metode kita memeriksa kesuburannya juga, nanti tinggal diskusikan di sini. Bismillah. Nah, yang paling penting tidak ada dulu praduga yang membuat jadi kisruh begitu ya, masalah subur atau tidak subur, masalah apa, bisa saja misalnya posisi ketika melakukan hubungan suami istrinya tidak tepat, bisa saja waktu yang hanya 5 hari itu terlewatkan oleh pasangan suami ini, karena kasus teh di sini ratusan, atau kalau sejak yang dibuka 14 tahun yang lalu sudah ribuan yang tidak bisa punya anak dalam beberapa waktu tertentu. Kita perbaiki metodenya, kita sama terapi kesuburan tingkat fertilitas dari kedua belah pihak. Makanya harus berat, tidak boleh sendiri ya. Nanti kecuali kalau sudah diketahui, oh ternyata ada sumbatan, ada PCOS, ada kecil-kecil telurnya, dan sebagainya. Nanti difokuskan gitu. Harus perempuannya, bisa harus ke lakinya, kalau tadi ada sperma dan sebagainya, itu bisa tak. Nanti diskusi agak panjang.
0: Baik, ini nampaknya begitu. Lebih diskusi konsultasi langsung begitu ya Ustaz, nanti bisa langsung
1: betul,
0: datang ya. Ini lebih intens,
1: lebih spesifik. Baik, maka diantos.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, nampaknya itu tadi menjadi atensi terakhir yang bisa kita sapa di pagi hari ini sebagai penutup barangkali Ustaz.
1: Oh masih
0: yang
1: banyak
0: perlu
1: ya
0: dikuatkan. Betul Ustaz ya, Insya Allah.
1: Iya, mencegah itu tentu saja lebih baik daripada mengkoreksi begitu ya. Hindari kecelakaan, tidak perlu jatuh yang tidak perlu dan tidak perlu begitu. Untuk seorang lelaki, jadi pada terus kemudian juga kesehatan, tidak usah konsumsi obat-obat yang tidak perlu begitu ya, obat-obatan yang membahayakan tingkat kesuburan dari seorang lelaki, dan hindari aktivitas yang menekan kepada tadi ya, memanaskan skortum, terus menerus beradis di joktor. Ya sejam mungkin bisa istirahat dulu, jalan dulu 5 menit. Itu cukup untuk menggarkan, untuk membuat si badan kita juga bisa diris begitu, diris ulang. Yeah. Itu yang lebih penting. Dan kemudian yang tidak kalah ininya juga, dicari perbuatan yang itu di jajan pinggir jalan. Kalau kata laki-laki nakal itu, karena kan membawa bencana bukan kepada Anda sendiri, tetapi juga kepada keluarga yang sedang Anda bangun atau sesiapun menjadi pangan kita nanti. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Aku lukau lihada sabirul hadim liwalum. Semoga tetap dilindungi oleh Allah SWT dari segala macam keburukan dunia dan juga keburukan akhirat.
0: Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Nasrul untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita bisa berdiskusi kembali di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustaz.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyaallah, alhamdulillah sahabat MG, itu dia diskusi kita di kesempatan pagi hari ini. Anda yang kemudian ingin ikut berkonsultasi lebih intens secara langsung, bisa langsung datang ke Klinik Ibnu Rumahan Center di Jalan Kalijati Indah Raya nomor 16 Antapani Kulon, sahabat AMG. Ini bisa di searching juga ya di browsing di browser Anda. Mudah-mudahan ini bisa jadi ikhtiar untuk sama-sama menjaga kesehatan, baik itu dari pihak laki-laki ataupun juga perempuan, sahabat MK, apalagi Anda yang kemudian ingin berikhtiar memiliki keturunan. Dan Masya Allah, kita akan sambung juga perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini dalam segmen terakhir. Nanti kita akan hadirkan segmen MKpedia sesaat lagi.
2: Syukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: Memasuki segmen MKpedia, sahabat MK, ini menjadi segmen terakhir dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dalam segmen MKpedia, kami akan hadirkan ada 3 pilihan informasi menarik. Anda bisa pilih satu di antaranya saja, sahabat MK. Nanti pilihan informasi yang paling banyak, MKpedia terbanyak, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan apa saja kemudian pilihan MKpedia di hari ini? Anda silakan bisa bersiap untuk menyampaikannya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Atau bisa bergabung juga melalui polling ya, sahabat MK. Kita akan mulai dari MKpedia yang nomor 1, berkaitan dengan penyebab kuku kaki hitam menebal. Sahabat MK, pernah tidak kemudian ketika sedang asyik selonjoran, kakinya diluruskan, tapi pas melihat kuku kaki kita, ternyata ada sesuatu yang warnanya berbeda. Warnanya hitam, apalagi tebal ya, kalau kuku kaki ini susah kemudian dipotong, keras begitu sahabat MK. Nah, ini kemudian Anda bertanya-tanya, apa sebetulnya penyebab dari kuku kaki hitam yang menebal tersebut? Insya Allah di MKpedia nomor 1 kita akan gali informasinya, apa saja sebetulnya penyebab kuku kaki hitam dan menebal, sahabat MK. Ada yang ikut penasaran atau mungkin mengalami kejadian yang seperti itu, silakan bisa Anda pilih di MKpedia nomor 1. Dan kita akan sambung juga untuk pilihan MKpedia nomor 2 kali ini, berkaitan dengan 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Ini mungkin seringkali terjadi ketika menggosok gigi pagi hari, sahabat MK. Entah itu karena terlalu keras atau mungkin ketika ada sesuatu yang kemudian ini mengiritasi gusi kita, kemudian ketika berkumur ini berdarah ternyata gusinya. Atau ketika sedang asyik makan kerupuk, makan buah ya sahabat MK, tapi ternyata ada rasa yang berbeda di lidah kita, ternyata berdarah. Nah, ini mungkin kejadian yang beberapa kali sempat terjadi di Anda, ini terkait dengan gusi berdarah yang ternyata juga seringkali dianggap sepele, sahabat MK. Nah, apakah Anda penasaran kemudian cara ampuh seperti apa yang bisa mengatasi gusi berdarah? Entah itu ketika sakit gigi atau kemudian ketika sedang makan sesuatu yang keras, sahabat MK. Ini ada di pilihan MKpedia nomor 2, 3 tips ampuh untuk mengatasi gusi berdarah agar mulut kita kembali sehat dan juga segar. Seperti apakah? Silakan Anda yang tertarik dan penasaran langsung bisa dipilih, sampaikan di MKpedia nomor 2. Dan di pilihan MKpedia terakhir, di MKpedia nomor 3 kali ini ada topik menarik, sahabat MK, berkaitan dengan informasi makanan yang dapat mengubah warna urin. Sahabat MK, pernah tidak ketika hendak buang air kecil tapi ternyata warna urinnya ini berubah jadi kemerahan atau kemudian kuning pekat, yang ini menjadi kekhawatiran tersendiri? Apa sakit yang diderita? Biasanya seperti itu ya. Tapi sebelum Anda panik, sahabat MK, Anda perlu kemudian mengingat-ingat kembali apa saja makanan yang sudah dikonsumsi. Karena makanan yang kemudian kita makan ini berpengaruh juga pada warna urin ataupun air kencing kita, sahabat MK. Ini ada makanan-makanan tertentu yang memiliki zat-zat yang ternyata mampu untuk mengubah warna urin. Nah, penasaran apa saja makanannya? Kita akan simak di MKpedia nomor 3, yakni makanan yang dapat mengubah warna urin. Silakan sahabat MK, itu dia 3 pilihan MKpedia yang kami hadirkan di pagi hari ini. Yang manakah yang menjadi informasi paling membuat Anda penasaran dan ingin tahu lebih dalam, sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan satu pilihan MKpedia pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia. Apakah di MKpedia nomor 1 berkaitan dengan penyebab kuku kaki hitam menebal? Atau di pilihan MKpedia nomor 2, 3 tips ampuh atasi gusi berdarah? Di pilihan MKpedia ketiga berkaitan dengan makanan yang dapat mengubah warna urin. Yang manakah yang paling menarik perhatian Anda dan ingin Anda simak informasinya? Silakan Anda sampaikan, baik itu melalui polling di grup komunitas sahabat MK ataupun SMS WhatsApp di 0811-224-1027. Kita akan simak terlebih dahulu sebuah informasi bermanfaat berikut, tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 133. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah ikut memilih MKpedia di pagi hari ini. Anda sahabat MK juga ingin ikut berkontribusi memilih MKpedia, karena nanti satu pilihan MKpedia terbanyak akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi lengkapnya. Apakah di MKpedia nomor 1 penyebab kuku kaki hitam menebal, atau di pilihan MKpedia kedua 3 tips ampuh atasi gusi berdarah, di pilihan MKpedia ketiga makanan yang dapat mengubah warna urin, yang manakah yang paling menarik perhatian Anda dan ingin Anda simak informasi lengkapnya? Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Satu pilihan MKpedia yang mana yang paling ingin Anda simak? Anda juga bisa bergabung menyampaikan melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Dan kita akan mulai sapa Anda yang sudah mengirimkan pilihan MKpedianya. Kali ini ada Ibu Parilah di GBA 3, pilihan MKpedianya di nomor 2. Baik, terima kasih Ibu Parilah. Kemudian kita sapa ada Ibu Juwita di Cimindi Raya, pilihan Ibu Juwita ada di pilihan MKpedia nomor 3. Beralih ke Cianjur, kali ini ada Mamah Ai di Cianjur, Cugenang Cianjur, pilihannya MKpedia yang nomor 2. Ibu Dewi di Cimahi ikut bergabung, pilihan MKpedianya di nomor 1. Dari Cimahi kita berlanjut ke Garut, ada Ibu Rus dengan pilihan MKpedia nomor 3. Ibu Dede Johana dari Padalarang ikut bergabung kompak dengan pilihan MKpedia ketiga, makanan yang dapat mengubah warna urin. Kita sambung kembali menyapa dari Panyilekan, ada Ibu Cahyati memilih MKpedia yang nomor 2. Bunda Sinta dari Cilimus Pada Asih ya di Cisarua, kali ini bergabung pilihan MKpedia ketiga, makanan yang dapat mengubah warna urin. Kita sambung kembali menyapa dari Panyilekan, ada Ibu Cahyati memilih MKpedia yang nomor 2.

0: Tidak ketinggalan ada Ibu Ade di Ranca Ekek, pilihan MKpedianya kali ini kompak di MKpedia yang ketiga. Kita sapa juga sahabat Mahadi yang bergabung kali ini menyampaikan banyak informasi dan juga pilihan MKpedianya. MKpedia yang dipilih juga di nomor 3 ternyata ya, alhamdulillah. Dan kita sapa Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kalau dari polling ternyata ini 5 suara semuanya tercurahkan di MKpedia yang ketiga, makanan yang dapat mengubah warna urin. Masya Allah, terima kasih ya sahabat MK yang sudah bergabung. Kali ini kita sapa di MKpedia di pollingnya. Ada sahabat Raihan, Ibu Emma, kemudian juga bergabung kembali Ibu Ade di Ranca Ekek, ada sahabat Mahadi dan juga Ibu Juwita yang kembali menyapa. Dan nampaknya sahabat MK terputuskan ya, suara bulat ini ada di MKpedia yang ketiga, berkaitan dengan informasi makanan yang dapat mengubah warna urin. Insya Allah akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda, karena di MKpedia ketiga ini yang menjadi pilihan terbanyaknya. Berikut MKpedia berkaitan dengan makanan yang dapat mengubah warna urin, sahabat MK, untuk Anda.
1: Sahabat MK, pernahkah Anda mengalami perubahan warna urin? Perlu diketahui, salah satu ciri urin normal dapat dilihat dari warnanya yang jernih hingga kuning tua. Warna yang dihasilkan urin ini biasanya dipengaruhi oleh pigmen yang disebut urokrom dan urobilin. Meski begitu, ada masa ketika warna urin berubah menjadi kecoklatan hingga kemerahan. Situasi inilah yang biasanya menjadi tanda masalah pada tubuh seseorang yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti dehidrasi, gangguan tertentu, hingga konsumsi makanan. Lalu, apa saja jenis makanan yang dapat merubah warna urin seseorang? Sahabat MK, berikut 3 makanan yang dapat membuat warna urin berubah. Pertama, asparagus. Asparagus merupakan salah satu jenis sayur yang biasanya diolah menjadi campuran sup. Diketahui, sayur hijau berbentuk mirip bambu mini ini mengandung asam asparagusik yang ketika dicerna oleh tubuh akan terpecah menjadi senyawa sulfur. Senyawa sulfur inilah yang akan bercampur ke dalam urin dan menyebabkan kencing berubah warna menjadi kuning gelap atau kehijauan. Kedua, buah naga. Sebuah studi dalam African Journal of Biotechnology menyebutkan bahwa buah naga merah mengandung pigmen beta hiasin yang kerap digunakan sebagai pewarna makanan alami. Oleh karena itu, ketika Anda memakan buah naga merah, maka urin akan berwarna kemerahan yang dikenal dengan istilah urin merah palsu. Ketiga, wortel. Sahabat MK, sayuran wortel juga menjadi salah satu makanan penyebab kencing berubah warna, terutama saat konsumsi terlalu banyak. Berubahnya warna urin ketika mengonsumsi wortel disebabkan oleh kandungan beta-karoten dalam wortel yang merupakan pigmen karotenoid penghasil warna oranye. Untuk itu, selain dapat merubah warna urin, wortel yang dikonsumsi terlalu banyak juga dapat memicu kondisi yang disebut karotenemia atau kadar beta-karoten berlebihan dalam aliran darah. Walaupun tidak berbahaya, kondisi ini ternyata dapat menyebabkan kulit telapak tangan dan kaki berubah warna menjadi agak kekuningan. Sahabat MK, itu dia 3 MKpedia berkaitan tentang makanan yang dapat membuat warna urin berubah.

Itu dia sahabat MKI, MKIpedia yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada 3 jenis makanan ya ternyata yang bisa mengubah warna urin kita. Ini salah satunya buah naga, sahabat MKI, ini yang nampaknya seringkali membuat kaget. Alam Anda seperti apa? Nah ini silakan bisa dicermati kembali dan perhatikan apa yang dikonsumsi sahabat MKI. Tidak perlu panik.

0: dengan perubahan warna urin yang sudah terjadi. Dan Masya Allah itu nampaknya menjadi penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah nanti kita akan sambung juga kebersamaannya di program berikutnya dalam program Ruang Inspirasi. Untuk menutup kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi hari ini, saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara kembali untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. 7 menit lepas dari jam 9 pagi hari ini, sahabat MK kembali menyapa dalam program Ruang Inspirasi. Insya Allah selama 1 jam ke depan bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama berbagi inspirasi di pagi hari ini, apalagi berkaitan dengan pendidikan, sahabat MK. Di tengah dunia yang kalau kita rasakan sekarang begitu cepat berjalan, bahkan dengan hadirnya internet terasa serba instan, maka dunia pendidikan hari ini seringkali identik dengan banyak ujian juga. Tidak hanya kemudian capaian akademik, tapi juga pembentukan karakter yang semakin menantang, sahabat MK. Yang mana ini didapatkan bukan hanya dari bangku kelas ya, tapi juga adanya pengalaman, latihan, bahkan juga kedisiplinan, keberanian yang bisa diikhtiarkan. Proses belajar oleh para siswa, anak muda, sahabat MK, remaja khususnya, ini jadi proses bukan hanya untuk bersaing antar individu, tapi juga bagaimana menaklukkan diri sendiri. Ada banyak cara tentunya bisa dihadirkan, dan salah satu yang kemudian menjadi cara yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah dengan salah satunya olahraga berkuda ataupun juga memanah, sahabat MK. Aktivitas yang mungkin bagi sebagian orang ini terlihat sebagai olahraga ataupun keterampilan fisik semata, padahal tidak semata-mata itu, tapi juga di dalamnya terdapat pelajaran besar tentang apa itu fokus, keberanian, bahkan juga pengendalian diri sekaligus ketegasan dalam mengambil keputusan. Pagi hari ini kita akan bincangkan, sahabat MK, bagaimana ikhtiar untuk bisa mendidik ketika pelana menjadi kelas kehidupan, sunnah yang mendidik karakter pemimpin, bersama dengan SMA Darut Tauhid Boarding School Putra di pagi hari ini. Anda pun juga silakan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda seperti apa kira-kira, sahabat MK, dalam mendidik anak-anak untuk bisa melahirkan karakter pemimpin? Anda bisa berbagi inspirasi juga di pagi hari ini. Kita akan diskusikan bersama dengan tim asatid dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Hari ini sudah hadir langsung di studio ada Ustadz Adi Priyadi, MPD, selaku guru SMA Darut Tauhid Boarding School Putra, bersama dengan Ustadz Muhammad Azmil Mukarom, MPD GR juga, dan salah satu muridnya ada Hikaru Al-Inshiroh dari santri SMA Darut Tauhid Boarding School Putra juga. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, ramai ya sekarang di studio. Terima kasih sudah bersilaturahmi di studio MKFM. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali di studio bersama sahabat siar Syifa Khairunisa. Ini menarik kalau bicara soal pendidikan anak, apalagi di usia remaja begitu ya Ustaz. Dan sekaligus sekarang hadir juga nih santrinya ya, alhamdulillah ada adik Hikaru di studio. Mungkin di awal kita perkenalan terlebih dahulu begitu ya Ustadz ya, karena kalau bicara soal mendidik santri, apalagi khususnya ini kan putra, laki-laki, didikannya memang bentukan untuk menjadi pemimpin ya Ustadz ya. Di awal dari tema kita ini kan berkaitan dengan olahraga sunnah, apa hubungannya sih Ustadz sebetulnya? Silakan, mungkin dari Ustadz Adi terlebih dahulu ya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Nah, hari ini bisa hadir di MKFM. Kemudian mudah-mudahan pemirsa MKFM dan seluruh masyarakat dapat menyimak dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah yang berkaitan dengan pelana ya, dan juga ini menjadi sebagai pembentuk karakter ataupun dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu sangat penting, apalagi dengan kondisi tantangan zaman gitu ya. Ini menjadi satu hal yang betul-betul urgent dan sangat penting, apalagi dalam membentuk tadi ya peserta didik, khususnya ikhwan ataupun laki-laki. Ini memang sangat unik gitu ya. Tentunya juga dalam membentuk karakter santri tidak harus dengan akademik saja gitu ya tentunya, tapi juga memang harus diolah, baik dari olah pikir, olah rasa gitu ya, dan juga olahraga gitu ya, sehingga mudah-mudahan dapat terbentuk kepribadian yang bisa lebih baik.
0: Insya Allah, ternyata berhubungan ya, olahraga, olah rasa ini masuk juga ya dalam karakter pendidikan, apalagi sebagai pemimpin. Kalau kita lihat juga di tengah berbagai tantangan remaja sekarang, kemudian kenapa pendidikan karakter salah satunya dari olahraga Sunnah ini dipilih nih Ustaz? Nah, kenapa?
3: Ini menjadi satu hal yang penting gitu ya, apalagi Alhamdulillah di Darut Tauhid, kemudian juga di SMA Darut Tauhid, hadir juga di Darus Sunnah ya, dan Alhamdulillah ini sebagai laboratorium pembelajaran gitu ya. Jadi tidak hanya santri tidak hanya berada di kelas untuk menerima materi dari guru gitu ya, kemudian hanya sebatas belajar buku dan sebagainya, tapi kita melatih gitu ya, melatih agar santri bisa terbentuk karakternya, keterampilannya juga, diolah pikirnya, diolah rasanya, diolah raganya gitu ya.
0: Masya Allah.
3: Sehingga itu tadi harapannya. Dengan tantangan zaman yang sekarang teknologinya udah makin berkembang,
0: gadgetnya
3: udah luar biasa gitu ya, perlu kita alihkan, dan tentunya ini menjadi satu hal yang unik dan penting dalam
0: unik. Baik, Masya Allah, ini memang kalau berbicara soal unik, ternyata latihan dari olahraga, olah rasa ini, kemudian olah pikir, jadi satu hal yang berbeda di zaman sekarang yang serba sudah teknologi, canggih, begitu gadget ya. Ini kalau kita berkenalan juga Ustadz Azmil ini guru olahraganya juga ya. Nah, Masya Allah. Ini kalau ngelihat berarti seperti apa Ustaz? Kemudian kan kalau di sekolah umum biasanya olahraganya olahraga biasa, bola atau lain sebagainya. Kemudian kalau di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra ini kan sudah ada yang namanya olahraga sunnah seperti berkuda dan memanah. Ini seperti apa kemudian hubungannya dan apa saja sebetulnya sih yang diajarkan dari berkuda dan memanah itu sendiri?
4: Oke, terima kasih ya. Jadi untuk olahraga sunnah ini udah masuk dalam kurikulum di SMA Darut Tauhid. Salah satunya di kelas 10 ini Ananda itu sudah belajar olahraga sunnah ini berkuda dan bermanah. Tidak lagi di misalkan sebagai sambilan atau apa, tapi sudah masuk program gitu. Jadi materinya selama kurang lebih 2 semester ini Ananda ini belajar berkuda dan memanah. Gitu ya. DS sendiri. Jadi emang jadi program-program ini materi-materinya apa sih yang diajarkan? Pertama adalah dia bagaimana caranya untuk membersihkan kuda gitu. Masya kan.
0: Allah.
4: Itu santri-santri itu sudah belajar merawat kuda sampai bagaimana cara menaiki kuda yang badannya misalkan yang besar sekalipun diajarkan ada teknik-tekniknya gitu. Tidak hanya yuk langsung lompat gitu kan dari misalkan yang badannya mungkin lebih besar, dia menggunakan tangga, tapi kemudian kalau badannya yang sudah bisa langsung melompat, dan itu ada teknik-tekniknya sampai di mana santri pun belajar sampai ke ada perlombaannya juga gitu. Jadi santri itu emang setiap sore pun kadang ada beberapa yang dia sampai seneng gitu ya.
0: Masya Allah.
4: Akhirnya dia terus menggeluti setiap sore itu pembelajaran berkuda.
0: Baik-baik, ini menarik ya. Kalau bisa lihat ternyata dari santri-santrinya juga semangat untuk belajar. Kan kalau olahraga itu biasanya kalau di sekolah umum sepekan sekali. Nah kalau ini seperti apa Ustaz?
4: Olahraga sama. Jadi tidak ada dalam kelas 10 ini tidak ada pembelajaran sepak bola ataupun futsal, tapi full mereka akan belajar berkuda dan memanah. Dan dikemas gimana caranya Ananda ini tidak bosan. Karena ada santri pun yang Ustaz saya di SMP tuh saya pernah jatuh dan segala macam. Tetapi kita tekankan bahwasanya di sini tuh dengan pelatih-pelatih yang sudah profesional, Ananda dan itu akan diajarkan. Dan alhamdulillah yang suka jatuh tuh akhirnya malah jatuh cinta gitu.
0: Masya Allah.
4: Gitu.
0: Ternyata dari jatuh itu keseruannya ada ya. Baik, Masya Allah. Karena hadir juga santrinya, sahabat MK, kita langsung tanya juga ya. Ini ada adik Hikaru dari kelas 10-2 ya. Baik, Masya Allah. Ini kalau Hikaru sendiri bagaimana kemudian merasakan sebagai santri pembelajaran ketika mengikuti aktivitas berkuda ini?
5: Baik, terima kasih. Jadi pas kita ikut kegiatan berkuda mana ini kan, jujur pertama kali ini pengalaman saya ikut berkuda mana.
0: Masya Allah.
5: Jadi agak sedikit tegang gitu, yang dimana kita bisa ngelihat di YouTube atau lihat di video-video lain kalau orang yang berkuda itu wah gampang banget ini berkudanya. Tapi pas kita lihat langsung kudanya kok beda gitu rasanya.
0: Masya Allah. Apa yang kemudian ngerasa berbedanya?
5: Pertama itu badannya itu mungkin lebih besar dari beberapa santri termasuk saya juga. Yang kedua itu pas nunggangin kudanya itu itu benar-benar harus bisa jaga kestabilan tubuh gitu. Ada beberapa santri yang emang lagi olahraga ada yang jatuh dibanting kudanya gitu.
0: Ini juga pernah pengalaman, punya pengalaman jatuh juga?
5: Belum.
0: Bukan gak mau, tapi belum ya. Masya Allah. Mungkin bisa diceritakan juga nih, kalau Hikaru sendiri punya pengalaman apa yang paling berkesan selama, sekarang sudah satu semester berlalu ya, bahkan dua semester ya. Dua semester berlalu terkait dengan belajar berkuda ini, apa yang pengalaman paling berkesan?
5: Menurut saya pengalaman yang paling berkesan itu pas kita itu berkuda, pas ujian kan, awal itu digiring bareng pelatihnya ya kudanya. Nah ada waktu ujian berkuda itu dilepas telinya, jadi kita ngedarin kuda sendiri gitu. Bagaimana cara beloknya, gimana cara menguasai tekniknya, gimana cara nyeimbangin tubuh biar gak jatuh gitu.
0: Masya Allah, ini yang paling berkesan ya. Dan sekarang sudah bisa berarti ya sahabat.
5: Alhamdulillah,
0: Masya Allah. Kalau dengar ceritanya ini semakin seru kayaknya Ustaz ya, kalau kita bahas lebih dalam lagi. Dan sahabat MP juga mungkin penasaran seperti apa kemudian pola pendidikan yang dimulai dari olahraga sunnah ini, sahabat MP yang hadir dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Silahkan sahabat MP juga bisa bergabung, ikut berbincang, berdiskusi bersama dengan kami melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan sebelum kita sambung diskusi kita Ustaz Hikaru ya, pagi hari ini kita juga harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita sambung kembali perbincangannya sambil menantikan atensi sahabat MK yang mungkin bisa berbagi juga. Silakan Anda bisa bergabung di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Ruang Inspirasi. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
7: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an Surat Al-Mu'min ayat 60.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Silakan sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi pagi hari ini spesial ya. Kita akan berdiskusi, berbincang bersama dengan SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Bagaimana kemudian dari olahraga sunnah ini bisa menghadirkan pendidikan karakter sosok pemimpin, sahabat MK. Anda juga ikut penasaran seperti apa kemudian pola pendidikan yang dihadirkan oleh SMA Darut Tauhid Boarding School Putra? Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita akan sambung perbincangannya di pagi hari ini bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Adi Apriyadi MPD GR selaku guru SMA Darut Tauhid Boarding School Putra bersama dengan Ustadz Muhammad Azmil Mukarrom MPD GR juga, dan salah satu santrinya ada Adik Hikaru Al-Inshiroh, sahabat MK. Kita sambung perbincangan kita, Ustadz. Ini kan tadi menarik ya, ternyata banyak pengalaman yang dihadirkan ya, bahkan dari santrinya sendiri. Ini seru sudah mengucapkannya ya. Ini ternyata pelatihan yang dari awal masuk di kelas 10 sudah dididik untuk berkuda. Dan kalau kita lihat masyarakat umumnya, ini banyak yang melihat berkuda itu sebagai sejenis olahraga saja dilihatnya. Padahal tadi disampaikan ada olah pikir, olah raga, olah rasa juga ya. Nah, ini seperti apa sebetulnya Ustadz dari pelajaran berkuda? Pelajaran kehidupan apa sebetulnya yang ingin ditanamkan kepada santri?
1: Oke, baik. Bismillah, izin menyampaikan. Tadi sebenarnya berkaitan juga ya yang sudah disampaikan oleh Pak Azmil dan Ananda Hikaru, yang berkaitan dengan sebelum mengendalikan kuda, tentunya ada syarat juga gitu ya, yang memang harus terpenuhi. Berikut juga dengan persiapannya, karena bagaimanapun juga di Darut Tauhid melalui program-programnya, khususnya di SMA Darut Tauhid, itu kan diharapkan setiap program itu dapat satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan santri gitu ya. Makanya salah satunya adalah berkuda. Kemudian yang kedua adalah diharapkan dapat disukai oleh Allah gitu ya, bahwa memang ini adalah sebagai bagian dari olahraga sunnah yang memang sudah barang tentu gitu ya kita latihkan. Dan yang terakhir adalah harus betul-betul bisa melembutkan hati. Nah, melembutkan hati ini gitu ya, sebelum bisa Ananda ini berkuda, tentunya mereka juga harus mengenal karakter diri pribadinya juga gitu ya. Mereka harus jujur, karena setahu saya juga ya, kuda itu akan lebih peka, lebih perasaannya mungkin lebih tajam gitu ya, sebelum Ananda untuk bisa megang kuda. Jadi makanya harus betul-betul diperhatikan dulu gitu ya. Kemudian juga harus benar-benar intinya step by stepnya harus benar-benar diikuti. Kemudian lebih daripada itu, kaitannya dengan pembinaan karakter gitu ya, dan juga ini sangat penting, karena bagaimana akan menjadi seorang pemimpin kalau dia juga tidak mengenal pribadi dirinya, kemudian juga tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, kemudian juga tidak didasarkan pada hal-hal yang zikrullah gitu ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dengan kata Allah, itu akan sulit gitu, apalagi akan mengendalikan kuda kayak gitu. Makanya dia harus betul-betul fokus pada diri sendiri dulu gitu ya. Kalau bahasanya PDLT ya, perbaiki diri, lakukan yang terbaik dulu nih, fokus ke diri sendiri dulu. Mungkin itu.
0: Baik, Masya Allah. Ini memang ketika berlatih berkuda, ada tadi syarat-syarat yang disebutkan ya, syarat ketentuan berlaku, sahabat MK ya. Tidak semudah yang terlihat di televisi. Apalagi di drama-drama misalnya ya, sahabat MK. Ternyata ini ada latihan yang intens. Dan ini menarik kalau misalnya kita berbicara soal olahraga sunnah, ini mungkin ke Ustadz Muzamil juga ya, ke Ustadz Azmil, bahwasannya ini kan sebagai guru olahraganya juga, ketika mendidik santri untuk berkuda, hal apa yang kemudian paling menjadi tantangan ketika mengajarkan berkuda pertama kali barangkali ini, Ustadz?
2: Oke, sebelumnya untuk saya sendiri ya gitu ya, saya sendiri itu di SMA Daruto itu hanya sebagai pendamping anak-anak untuk mengantarkan ke Darussunnah.
0: Masya Allah.
2: Jadi emang ada pelatih sendiri gitu ya. Pelatih sendiri bagaimana caranya untuk melatih berkuda dan memanah gitu. Tantangan sendiri apa sih saya sebagai pendamping tuh? Biasanya tadi anak-anak itu bagaimana caranya melatih traumatik gitu ya. Keberanian gitu ya. Nah, di situ diajarkan di bagaimana caranya di daya situ tidak hanya sebagai praktik langsung. Jadi pelatih-pelatih di ada di Darussunnah itu dia bagaimana caranya sunnah Rasul ini bisa sebisa mungkin tidak sebisa mungkin disenangi oleh santri tersebut.
0: Oh,
2: gitu ya. Jadi iya, dengan cara apa sih? Bagaimana caranya melatih kuda yang benar gitu ya? Dengan karakter-karakter kuda di sana itu beda-beda. Ada Ustadz, saya emang gak mau kuda yang baik aja gitu. Ada kuda yang kasar akan yang suka sensitif gitu ya. Jadi gimana caranya santri-santri itu bisa melatih keberaniannya gitu dengan prosedur-prosedur tertentu gitu ya. Makanya kalau misalkan hatinya santri lagi gak enak tuh, kuda itu sangat rasa, sangat
0: keras, sensitif ya.
2: Iya, sensitif gitu. Bahkan emang udah banyak yang terjadi lah, yang jatuh, yang sakit dan segala macam. Tapi alhamdulillah teman-teman tidak bisa menghilangkan rasa traumatik
0: itu. Oh, masya Allah, ini tantangan dalam mendampingi ketika berarti berkuda juga ya, Ustaz gitu. Ya. Ini menarik Ustaz tadi kalau misalnya ngomongin berkuda ketika di atas pelana itu, tadi santri kan kenal dirinya sendiri dulu, melihat sekitarnya. Ini aktivasi untuk membentuk karakter pemimpinnya di bagian mana sebetulnya? Apakah ketika mengendarai atau persiapannya itu sendiri nih Ustaz tadi?
1: Kalau lebih kepadanya sih, lebih kepada persiapan sebetulnya, sebelum pada pelaksanaan. Jadi pada dasarnya kalau dari Pak Azmil hanya mengantar, tapi lebih daripada itu bahwa santri harus betul-betul jujur gitu ya, jujur atas apa yang memang dalam artian dia akan melaksanakan kegiatan berkuda gitu ya, nilai-nilainya gitu ya. Kemudian juga dia harus ikhlas gitu ya dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir gitu ya. Karena kan santri hanya main-main aja sama hewan gitu ya, ataupun sama kuda, dianggap apalah kayak gitu ya. Tapi ketika mereka sudah dapat mengondisikan diri sendiri, ya itulah yang menjadi kuncinya kayak gitu. Jadi sebetulnya hal-hal ataupun nilai-nilainya ya lebih kepada apa, kejujuran, kemudian keikhlasan. Kalau memang dikaitkan, bisa dikaitkan dengan karakter baku yang ada di Darut Tauhid gitu ya. Ikhlas, jujur, tawadu, disiplin, berani, dan tangguh. Karena memang dalam proses berkuda itu kan ada nilai satu, keberanian juga gitu ya. Kemudian juga ada disiplin, harus benar-benar ikut disiplin. Karena satu kali tidak ikut pertemuan, itu akan kerugian gitu ya.
0: Kerasa ya ketertinggalannya.
1: Kerasa secara teknik, mungkin prosedurnya, mungkin kalau tidak diikuti nanti akan rugi lah kalau nanti akan di pertemuan berikutnya. Nah, relevansinya dengan kepemimpinan ataupun dengan leadership ini sangat betul-betul relevan gitu ya, karena pada dasarnya melatih untuk dia membentuk jadi seorang pemimpin, ya dia harus betul-betul peka terhadap diri dan lingkungannya, khususnya dilatihnya melalui kegiatan berkuda.
0: Ini. Karena kuda lebih sensitif ya, ya. Jadi kepekaannya juga diasah ya, masya Allah. Alhamdulillah. Dan tadi kan selain berkuda, ada juga aktivitas memanah, ini olahraga sunnah lainnya juga yang dihadirkan. Bagaimana kemudian kalau memanah ini dikaitkan juga tadi dengan kefokusan, karakter kepemimpinan itu, apakah sama juga?
1: Hampir sama gitu ya. Namun kan kalau berkaitan dengan panahan kan lebih kepada seni melepas busur gitu ya. Namun kan ini enggak, tapi tidak sembarangan gitu ya. Kalau nanti hanya sebatas dilepaskan begitu aja, berarti kan bisa kemana aja. Karena yang pasti dalam memanah itu kan ada target gitu ya. Betul. Ada target yang harus dikunci, ada target yang memang harus betul-betul sudah ditetapkan di awal, ini targetnya. Dan untuk mencapai target tersebut, itu harus butuh perjuangan ya gitu ya. Tidak bisa busur itu hanya dilepaskan begitu saja. Tentunya ada syarat dan ketentuan berlakunya juga gitu ya. Melatih ketenangan, melatih fokus, juga melatih ikhlas itu ya, harus mengikuti arahan pelatih dan lain sebagainya gitu. Dan juga itu tadi harus memperhatikan berbagai aspek yang ada di lingkungan gitu ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan kecepatan angin pun mempengaruhi ya.
0: Masya Allah. Kepekaan juga dilatih ya.
1: Dilatih juga gitu ya. Mungkin gitu kalau dari saya.
0: Baik. Kalau Ustaz Azmil seperti apa nih lihat panahannya juga?
2: Kalau saya kan langsung terjun ya, gitu ya. Jadi emang panahan ini emang kita harus fokus gitu ya. Karena emang teknik-teknik itu yang mempengaruhi bagaimana kita bisa tenang gitu ya. Lebih targetnya nih sesuai atau tidak gitu. Itu pasti dari teknik tadi, teknik tarika gitu. Bahkan ada mazhab-mazhab tertentu gitu ya. Teknik dari sudutnya 45 derajat gitu kan. Apapun itu ada sendiri diajarkan gitu ya. Dan cara menariknya juga berbeda antara memanah yang modern gitu ya. Gitu. Jadi emang kepemimpinan itu sangat sangat fokus. Makanya kalau misalkan pada saat memanah, kalau enggak fokus pasti kemana-mana
0: ya?
2: Tuh meleset-meleset gitu kan. Makanya dengan adanya memanah juga kita melatih kesabaran gitu kan, gak buru-buru untuk sampai target gitu, sehingga santri pun akan bisa berpengaruh pada saat kehidupan sehari-hari.
0: Kehidupan sehari-hari, Masya Allah. Karena sudah di mau naik kelas 11 berarti ya, Ananda Hikaru ini ya. Boleh mungkin diceritakan juga perubahan apa yang kemudian sudah dirasakan setelah 1 tahun belajar berkuda dan memana ini?
3: Bagi saya perubahan setelah belajar berkuda dan memana itu, hidup saya itu jadi lebih sering ingat Allah gitu.
0: Oh, Masya Allah.
3: Mungkin karena berkuda itu menurut saya hal yang menakutkan. Jadi setiap kali berkuda itu saya pasti pikirannya, wah istighfar atau bismillah gitu. Pokoknya selalu doa ke Allah semoga aman gitu.
1: Siapa lagi yang nolong ya? Siapa lagi yang nolong?
0: Alhamdulillah jadi lebih dekat, lebih ingat sama Allah ya. Karena deg-degan juga ya dari kudanya ya. Kalau memanahnya sendiri seperti apa kira-kira?
3: Mungkin memanah itu melatih diri saya untuk lebih sabar dan lebih fokus. Kadang-kala bahkan saya udah fokus mana, apa yang dilihat sama mata itu enggak selaras apa yang ditembak.
0: Betul. Dan berarti sekarang masih terus berlatih untuk menetapkan target supaya tercapai begitu ya?
3: Iya.
0: Oh.
3: Jadi ya paling melatih untuk saya lebih fokus lagi dan melihat dari perspektif yang berbeda mungkin itu.
0: Jadi
3: pandangan saya doang gitu.
0: Oh iya. Ternyata beda ya Ustaz Azmil ya, kalau misalnya memanah kelihatan mata sudah sampai target, sudah sesuai gitu. Tapi ternyata pas dilepas besurnya tidak sampai. Nah ini seperti apa nih kalau karena dari pelatihannya?
2: Ya karena pelatihannya kan bakal bergantian tuh.
0: Iya gitu, betul
2: kan, bergantian. Karena emang pada saat teknik melihatnya juga tidak begini, jadi harus dari
0: samping.
2: Gitu ya. Karena mempengaruhi juga tuh arah tangannya gitu ya. Nah gitu kan, mempengaruhi arah tangannya, terus tadi arah anginnya juga gitu ya. Karena emang pastinya tidak hanya 1 kali 2 kali gitu ya. Proses latihan itu yang membuat tadi bisa mencapai target. Bisa jadi tadi kan emang semakin kecil, oh ini mungkin di
0: mata kita gitu.
2: Mata kita kayaknya udah pas nih. Tapi ada yang pada saat melepasnya tuh tangannya bergerak,
0: Masya Allah.
2: Gitu kan. Atau pada saat melepasnya terlalu keras, kencang gitu ya. Sehingga emang tadi bisa meleset. Makanya emang kalau memanah kan tidak bisa 1 kali 2 kali ya. Bahkan kalau itu harus terus menerus tuh, gitu ya. Sedangkan di proses pembelajaran ini kan masih dalam tahap pembelajaran basic lah.
1: Basic.
2: Jadi baru seminggu sekali gitu kan. Yang penting anak-anak tuh tidak hanya mengenal olahraganya saja, tadi melatih tadi kesabaran, ketenangan, sehingga ngelakuin apapun tuh mereka jadi efek tenang. Oh iya nih gitu ya. Jadi enggak gerasak berusuk gitu.
0: Kan
2: kalau memanah misalkan kita buru-buru atau segala macam, bisa jadi kena orang dan segala macam. Itu bahaya.
0: Gitu. Baik, Masya Allah, ini melatih kesabaran, fokus yang ternyata dihadirkan dari olahraga memanah, sahabat FK, bahkan juga tadi berkuda. Dan ini nampaknya menarik, kalau tadi kan sering olahraga begitu ya Ustaz Adi ya. Apalagi program-program yang kemudian hadir untuk mendukung lahirnya karakter kepemimpinan dari para murid, khususnya ini kan SMA Putra begitu ya Ustaz Adi. Apalagi kira-kira
1: ini
0: Ustaz?
1: Baik, kalau ini berbicara tentang dari awal sampai akhir sebenarnya banyak gitu ya. Kegiatan-kegiatan mulai dari mataba gitu, masa taruh santri baru gitu ya. Kemudian nanti ada perkegiatan dari pramuka gitu ya, kegiatan ekstrakurikuler, ada ekspres juga teh salah satunya gitu.
0: Apa
1: ya.
0: Apa itu ekspres?
1: Ekskul prestasi.
0: Oh, Masya Allah.
1: Gitu ya. Tapi bukan ekskul yang cepat gitu ya, atau instan bukan. Tapi ekskul prestasi ini adalah sebagai salah satu wadah kegiatan ekstrakurikuler yang mewadahi, ada di dalamnya ada akademik gitu ya, ada non akademik, kemudian ada seni, yang sehingga dalam proses pembinaan santri, pengembangan minat dan bakat itu bisa betul-betul terrealisasikan gitu. Karena sangat banyak sekali gitu ya, tidak hanya berkuda dan memanah, ternyata memang sekarang eksplor dari santri itu banyak gitu ya. Ada yang memang suka dia lebih kepada akademik. Dia kita hadirkan gitu ya akademik, baik dari guru yang mengajarnya internal gitu ya, bahkan juga kita hadirkan dari yang eksternal. Kemudian nanti salurannya ya, nanti kegiatan OSN gitu ya, ada olimpiade dan lain sebagainya, itu menjadi sebagai salurannya. Kemudian juga ada yang non-akademik ataupun olahraga. Salah satunya Coach Azmil juga sebagai pelatih tim futsal dari SMA Darut Tauhid.
0: Ini
1: Masya Allah sudah mengikuti berbagai event. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk diberikan amanah juara dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah hal yang penting juga gitu ya. Ada basket, kemudian ada badminton ya. Ini menjadi warna tersendiri sebetulnya gitu. Ada juga yang dari pencak silat gitu ya, dari segala diri, pencak silat, taekwondo, itu sebagai salah satu sarana. Dan secara ruhiyahnya juga ada pembinaan akhlak mulia gitu ya. Dan alhamdulillah tidak terlepas dari bimbingan Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang setiap pekan meluangkan waktu hadir gitu ya, membersamai santri, dan tentunya itu menjadi penguat untuk penguatan karakter.
0: Baik,
1: kita.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata tidak hanya olahraga, tapi tadi ada akademiknya juga ada didorong, ekskulnya juga, minatnya didorong ya, olahraganya juga. Betul-betul tadi olah rasa, olah pikir, sama olahraganya ya. Balance gitu ya, Ustaz, insya Allah ya, Masya Allah. Nah ini karena kalau berbicara soal karakter pemimpin, ini kemudian karakter tadi baku yang disebutkan, PDLT di awalnya, itu kenapa jadi ranah penting dari SMA Darut Tauhid di sekarang untuk mendidik anak-anak ini?
1: Iya, karena kurikulum Darut Tauhid kan sudah terintegrasi dengan kurikulum nasional. Muncul ada kurikulum khas Darut Tauhid gitu. Jadi intinya kita ada gabungan gitu ya, Teh. Jadi tidak hanya mengedepankan kurikulum, intinya sudah terintegrasi gitu ya. Jadi antara kurikulum khas Darut Tauhid dengan kurikulum nasional itu sudah digabung. Kemudian memunculkan hal-hal baru yang memang tentunya menjadi ciri khas dari pendidikan Darut Tauhid. Salah satunya adalah karakter baku, baik dan kuat gitu ya. Dalam kondisi baiknya ada ikhlas, jujur, tawadu gitu ya. Kemudian kuatnya adalah disiplin, berani dan tangguh gitu ya. Dari setiap poin-poin ini jelas memiliki makna yang tersendiri gitu ya. Dan tentunya ini ada apa? Direalisasikan melalui setiap pembelajaran, sehingga di setiap pembelajaran yang ada di Darut Tauhid ya memang harus dikaitkan dengan nilai-nilai karakter baku tersebut gitu ya. Contoh ya PDLT-nya, ya karakter bakunya, ya mungkin BR3T-nya, SOP-nya, sampai ke kegiatan KBM. Mungkin nanti Pak Azmil ataupun Hikaru juga bisa menyampaikan ya, sebelum adab-adab, sebelum proses pembelajaran itu seperti apa. Dan itu dikaitkan dengan yaitu tadi harus zikrullah, harus ingat Allah. Karena betul tadi kata Hikaru gitu ya, harus ingat Allah. Karena siapa lagi yang mau nolong, kita gak pernah tahu gitu ya. Nanti kuda itu nanti akan melakukan apa?
0: Betul.
1: Atau gimana? Jadi memang harus dikaitkan sama Allah.
0: Sama Allah, Masya Allah. Ini kalau berkaitan dengan program pembelajaran, Ustadz Azmil juga yang kemudian mendampingi ya, Ustadz ya. Nah ini seperti apa kalau tadi yang disampaikan oleh Ustadz tadi, pendampingannya seperti apa yang dilakukan, tantangan-tantangannya ketika menghadapi anak-anak zaman sekarang kan juga sudah banyak distraksi ya eranya ya. Seperti apa itu, Ustadz?
2: Oke, jadi pendampingannya seperti apa? Jadi anak-anak sebelum melaksanakan olahraga berkuda dan memanah gitu. Jadi pertemuan pertama biasanya saya menjelaskan kepada teman-teman atau pengalaman teman-teman bagaimana sih sebenarnya berkuda dan memanah. Siapa nih yang sudah pernah berkuda dan memanah gitu kan. Nah di situ biasanya suka saya pilah-pilah dulu gitu kan. Pilah-pilah, oh ternyata anak-anak ada yang saya mah nggak pernah naik kuda gitu kan, atau nggak pernah memanah gitu kan. Saya mah pernah udah start di SMP gitu misalkan. Saya pernah jatuh, jadi ada traumatik. Disitulah saya membuat tantangan kepada teman-teman bagaimana caranya supaya tadi keberanian itu timbul lagi gitu ya.
0: Masya Allah.
2: Dengan cara apa? Tadi kita mengingatkan bahwasanya segala sesuatunya kita harus ingat kepada Allah tadi gitu ya. Ingat kepada Allah bahwasanya nanti tenang aja bakal ada di sana tuh ada prosedur-prosedur tertentu gitu ya. Sehingga anak-anak tuh jadi merasa berani akhirnya.
0: Masya Allah.
2: Jadi oh iya ternyata berbeda ya pembelajarannya dengan struktur gitu kan. SOP nggak langsung ujuk-ujuk mereka naik kuda gitu. Dijelaskan gitu kan, ini olahraga sunnah Rasulullah loh, dan sangat disukai oleh Rasulullah, sehingga kalian nggak perlu takut gitu. Jadi emang terus disugesti-sugesti itu terus timbul gitu kan. Nah akhirnya anak-anak step by step dari nggak langsung naik kuda, tetapi membersihkan kuda, merawat kuda situ, sampai mereka menyikat tuh.
0: Masya Allah.
2: Menyikat kudanya gitu kan. Bagaimana cara menyikat kuku kuda gitu atau kaki kuda gitu kan. Cara mencetak segala macam, mereka semua praktek gitu. Jadi tidak hanya segala teori saja, tapi mereka langsung praktek, sehingga mereka timbul apa namanya, pengen lagi. Bahkan ada beberapa santri, kenapa kelas 11 tuh tidak ada lagi?
0: Nagih.
2: Cuma emang ada beberapa kan materi pembelajaran olahraga tidak hanya berkuda dan memanah aja, tapi banyak. Jadi emang khusus di pembelajaran berkuda dan memanah ini hanya di kelas 10.
0: Kelas 10. Masya Allah. Kecuali kalau tadi ya ada perlombaan juga. Nah, ini menarik juga dibahas. Seperti apa tuh perlombaan yang kemudian dihadirkan?
1: Iya. Kalau untuk perlombaan jelas ini harus pelatihannya khusus gitu ya. Jadi ada khusus. Jadi kalaulah berkuda memanah tadi kalau kata Pak Azmil hanya sebatas basic dulu gitu ya. Mm-hmm. Nanti kita lihat dan kita klasifikasikan mana yang memang santri yang secara apa ya tingkat mungkin fokusnya, konsistensinya, keistiqomahannya dalam kegiatan kita naikkan gitu. Dan tentunya harus ada keinginan yang kuat gitu ya dan dukungan dari orang tua juga gitu ya. Jadi tidak bisa tuh anaknya hanya berjuang sendiri gitu ya, latihan. Ayo, orang tuanya gimana? Ya tetap harus sama-sama berjuang. Sama-sama. Karena terus harus bersinergi gitu ya. Bagaimanapun juga antara orang tua, kemudian dengan pihak sekolah, kemudian dengan nanti pihak dari DS juga ya, dan santrinya memang harus betul-betul bersinergi gitu. Mm-mm. Kemudian kalaulah nanti untuk berkuda, alhamdulillah karena memang di SMA Darut Tauhid juga kita aktif juga gitu ya. Mm-hmm. Ketika ada informasi kegiatan kejuaraan berkuda dan memanah ataupun horseback. Yeah, gitu. Jadi itu memang kita ikut, bahkan terakhir kemarin ada event yang internal di Darussunnah gitu ya. Kemudian di bulan sebelumnya juga ada event di tanggal 1 Juni kalau tidak salah gitu ya. Mm-hmm. Itu nasional, bahkan menghadirkan dari luar negeri juga gitu ya, peserta-peserta. Jadi alhamdulillah berkat yaitu tadi dengan keberadaan Darussunnah, bisa kolaborasi juga dengan SMA Darut Tauhid, ini sangat luar biasa. Jadi tidak hanya kita fokus belajar di akademik saja. Tapi memang Darussunnah ataupun Stable Kuda bisa dijadikan sebagai laboratorium pembelajaran
0: gitu. Apalagi untuk mengikhtiarkan, menghasilkan para pemimpin masa depan ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini kalau bicara soal pemimpin nih, dari tadi kan kita di belakang juga sempat berbincang ada karya-karya yang dihasilkan ya oleh santri. Ini proyek-proyeknya apa saja sebetulnya?
2: Mungkin dari saya dulu ya. Jadi proyeknya adalah nanti di akhir semester Ananda itu akan dibagi, ada yang membuat video pembelajaran berkuda ataupun memanah dan ada yang membuat buku gitu ya. Jadi ntar dibagi satu kelompok kurang lebih 5 orang gitu ya. Jadi Ananda itu ntar akan pembelajaran dari awal, mereka akan rekam, mereka akan catat gitu ya. Mereka akan tanya kepada guru pelatihnya bagaimana sih caranya isi dalam teknik berkuda di dalam itu gitu kan. Bahkan buku yang ada di memanah itu seperti apa gitu, sehingga anak itu yang kreatif sendiri gitu. Jadi enggak kita langsung ayo kudu kita harus membuat seperti ini ya, enggak. Jadi anak-anak itu sudah bisa mengeksplor sendiri gitu. Apalagi sekarang kan digital sudah meluas ya, jadi anak-anak bisa ini lebih suka modelnya seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah di akhir semester itu mereka sudah ada beberapa yang membuat video dan buku.
0: Baik. Nih tadi saya sudah lihat bukunya sahabat MK ya, dibawa oleh Ananda Hikaru. Nah, tadi dari buku-buku yang sudah dibuat Ananda Hikaru sendiri, apa tantangan ketika membuat buku itu?
1: Coba dia. Ada ya
0: bukunya? Boleh ditunjukkan ke kamera itu. Bisa ini ya.
1: gitu ya.
0: Iya.
3: Untuk tantangan bagi kelompok saya sendiri itu pertama waktu mungkin, karena buat buku itu nggak semudah yang diharapkan gitu.
0: Dibayangkan ya.
3: Pertama kita harus ngolah katanya biar nggak berantakan. Kedua harus, kan ini juga kan tujuan kita buat buku ini tuh buat dipilihkan kepada anak-anak. Jadinya harus lebih banyak gambar gitu daripada tulisan gitu.
0: Itu apa saja isi bukunya?
3: Isi bukunya ini kita ambil judul besarnya itu All About Archery, itu yang semua tentang memanah. Di semua pelajaran, semua yang kita pelajari selama di DS selama satu semester tentang mana itu kita cantumin ke buku ini semua.
0: Berarti itu sekelompok ya? Sekelompok. Berarti kalau di situ dari buku itu yang paling menantang di bab apa kira-kira ketika membuatnya?
3: Yang paling menantang mungkin di bab sejarah sih.
0: Sejarah memanahnya. Masya Allah, berarti ini tidak hanya terkait teknik-teknik saja tapi behind the scene dari memanah itu sendiri, latar belakangnya juga dimasukkan begitu ya Ustaz Azmil ya. Nah, ini berarti penilaiannya akan seperti apa nih Ustaz kalau dari proyek terakhirnya mereka?
2: Nah, penilaiannya adalah ini kan baru awal gitu ya. Yang terpenting Ananda sudah bisa membuat gitu kan, membuat dengan sesuai prosedur yang sudah dibuat oleh sekolah.
0: SOP-nya ya.
2: SOP-nya sudah ada, intinya anak-anak sudah membuat. Dan itu sudah luar biasa. Dengan salah satunya ini mungkin ada banyak gitu ya. Nanti bisa ntar di share juga gitu. Ini salah satunya ini udah buat seperti ini aja. Nanti itu sudah bagus. Bahkan nanti kedepannya mungkin nanti akan terbit
0: Oh, Masya Allah.
2: Jadi ada kolaborasi juga sama guru bahasa Indonesia, gitu, terkait kata-katanya, gitu kan, terkait apa namanya jurnal-jurnalnya, gitu kan. Jadi emang ini kan masih awalan.
0: Awal ya, baik, Masya Allah. Jadi saya ingat ada sebuah buku juga, kalau di toko buku itu ada kecil-kecil punya karya. Nah, ini salah satunya barangkali ya, proyek di kelas 10 sahabat MK. Menarik ya, ketika anak-anak sudah diarahkan kreativitasnya. Dan ini bisa menghasilkan karya-karya yang produktif, bahkan bisa jadi amal jariah karena ilmu yang terus disampaikan begitu ya, melalui karya buku ataupun video pembelajaran. Nanti kita akan gali lebih jauh sahabat MK, seperti apa kemudian SMA Darut Tauhid Boarding School Putra ini bisa menghadirkan pendidikan yang terintegrasi dengan baik itu orang tua, bahkan santri-santrinya betah begitu ya, karena ini kan boarding school berarti mondok ya.
1: Mondok, berasrama.
0: Nah, nanti kita akan gali lebih jauh sahabat MK. Anda juga yang penasaran, silahkan bisa ikut bergabung, bertanya ataupun menyampaikan atensi Anda melalui SMS atau pun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz dan juga Nanda, dan tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
5: kok pas banget sih,
6: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
5: apa aku gak ikhlas ya.
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
5: Enggak mah, tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
11: MKFM Radio.
4: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi, menghadirkan inspirasi spesial karena kita berbincang bersama dengan tim dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putra, melahirkan sosok-sosok karakter pemimpin yang sejatinya memang perlu diajarkan sejak di masa sekolah sahabat MK, bukan kemudian ketika sudah dewasa, ketika karakter sudah terbentuk. Dan bagaimana kemudian SMA Darut Tauhid Boarding School Putra ini menghadirkan pendidikannya, kolaborasi seperti apa kemudian yang hadir, kita akan gali lebih dalam. Anda pun juga silahkan bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita akan gali kembali sahabat MK informasi pagi hari ini bersama dengan tiga narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio. Ada Ustadz Adi Apriyadi MPDGR dan juga Ustadz Muhammad Azmil Mukarrom serta Ananda Hikaru Al-Insyirah nih, salah satu santri dari SMA DTBS Putra. Masya Allah, kalau kita bicara soal pendidikan ya Ustadz Adi, Ustadz Azmil, ini kan memang tantangan anak zaman sekarang setelah lulus SD. Ini anak-anak SD bahkan sekarang sudah masif dengan teknologi digital, gadget begitu ya. Nah kalau di SMA DTBS Putra sendiri, seperti apa nih akses teknologi terhadap proses pembelajaran? Apakah tetap ada atau dibatasi seperti apa kira-kira Ustadz Adi?
1: Baik, Alhamdulillah. Untuk berkaitan dengan akses digital ataupun akses laptop ataupun handphone dan sebagainya, yang pertama khusus untuk yang di santri kelas 10 kita off-kan dulu ya, gitu, karena memang untuk penyesuaian dalam tahapan proses pembelajaran. Karena di Darut Tauhid jelas, apalagi yang boarding gitu ya, ini kan boarding itu kan harus betul-betul mondok dan harus betul-betul mengikuti dari awal sampai akhir gitu ya. Memang harus penguatan dalam tahapan proses pembiasaan gitu ya, baik dari daily activity-nya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu memang harus betul-betul santri bisa mengikuti. Nah, tantangannya banyak gitu ya. Ya, tantangannya banyak, luar biasa. Ada yang mungkin tadi ya sudah, ya ada yang punya pengalaman sebelumnya mondok, itu alhamdulillah. Gitu ya. Tapi bagi yang belum, nah ini ada tahapan prosesnya gitu ya, yang memang hal-hal dasar itu akan diajarkan sebagai tahapan proses pembiasaan. Namun kalau hal untuk penggunaan handphone, laptop dan sebagainya, kita stop dulu gitu ya. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita gitu ya, sebagai bentuk ikhtiar untuk dapat bisa ikut dalam tahapan proses pembiasaan di asrama.
0: Baik, itu. Masya Allah. Nih karena ada santri yang langsung, kita tanya langsung santrinya ya.
1: Ada santrinya nih.
0: Kalau Ananda Hikaru seperti apa nih? Waktu awal-awal berarti kan kelas 10 satu tahun ini tidak megang gadget. Seperti apa nih kesannya?
3: Mungkin bagi saya sendiri itu udah hal yang biasa gitu.
0: Alhamdulillah, karena sudah mondok ya berarti
3: iya,
0: sebelumnya.
3: Karena saya udah 3 tahun mondok dan memang enggak pernah megang yang gadget-gadget gitu, jadinya pas masuk ke DT itu ya udah biasa aja gitu.
0: Oh, masya Allah.
3: Ya walaupun kadang-kadang tuh kesusahan, ada beberapa proyek atau tugas yang memang kita tuh butuhin banget yang namanya AI atau butuh sumber pencarian dari yang lain itu.
0: Internet tetap dibutuhkan ya. Baik, yeah. Masya Allah. Dan ini sebagai guru pendamping juga barangkali Ustadz Azmil, kalau misalnya melihat bagaimana kemudian proses pendidikannya di sekolah khususnya dalam bidang olahraga ini, apa kemudian sudah dari tahun ke tahun yang membedakan santri sekarang dengan santri-santri sebelumnya ini Ustadz?
2: Oke, yang pertama adalah pada saat pembelajaran olahraga pun saya pun tidak hanya melatih olah fisiknya saja, tapi pada dasarnya bahwasanya apapun niatnya kita niatkan ibadah gitu. Makanya pada santri pun segala sesuatunya mereka pada saat pembelajaran di olahraga ya happy, senang gitu kan. Jadi segala sesuatunya niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya emang di zaman digital juga santri juga sebenarnya pada saat membuat buku proyek dan lain-lain gitu kan, merasa sedikit bingung nih kemana nih nyarinya, tapi dengan fasilitas yang ada di labcom gitu ya, mereka iya, lebih ya, lebih kreatif. Kadang Sabtu Minggu biasanya teman-teman itu mereka libur, dia coba untuk ke lab gitu ya. Jadi emang fasilitas-fasilitas itu alhamdulillah cukup baik di SMA Darut Tauhid. Makanya tantangan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya anak-anak lebih banyak. Saya pun mengajarnya tidak hanya fokus di permainan-permainan saja, gitu ya. Jadi karakter-karakter juga sangat dibentuk di situ. Persepsi-persepsi, pengambilan keputusan, gitu ya. Anak-anak itu di situ belajar baik di SMA Darut Tauhid. Makanya tantangan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya anak-anak lebih banyak. Saya pun mengajarnya tidak hanya fokus di permainan-permainan saja, gitu ya. Jadi karakter

0: Baik, Masya Allah. Ini menarik ya sahabat MK, bagaimana pola pendidikan yang dihadirkan dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Nah ini sahabat MK, kemudian kita sapa juga yang kali ini ikut bergabung, hamba Allah, berbicara soal pelatihan. Nah kalau misalnya melatih anak-anak ini dari berkuda, ini apakah anak-anak juga ketika dalam pengamanannya ini Ustadz sudah dijamin gitu oleh guru-gurunya? Karena khawatir cedera juga nih kalau orang tua menitipkan anak terus mengajarkan sesuatu yang belum pernah diketahui. Ini seperti apa nih Ustadz nih?
1: Ya, kalau di awal gitu ya, karena kita kan sudah kerjasama dengan Darussunnah gitu ya. Jadi memang di awal kita sudah menyampaikan bahwa kegiatannya, kemudian juga SOP pelaksanaannya, prosedurnya, bahkan harus warming up dulu gitu ya, pemanasan dulu gitu dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya kita jelas disosialisasikan dulu di awal kepada seluruh santri bagaimana tahapan-tahapannya. Namun ya kembali lagi gitu ya, ketika ada hal-hal yang memang ada kecelakaan ataupun mungkin ada itu, kita sudah prepare gitu,
0: prepare
1: ya. Kita sudah prepare. Ada beberapa gitu ya yang qadarullah itu tadi gitu ya. Entah mungkin kudanya yang lagi sensitif gitu ya, atau memang cara prosedurnya yang memang belum dilakukan atau belum benar sehingga ya terjadi sebuah kecelakaan. Tapi sejauh ini tidak ada sampai hal-hal yang mohon maaf sampai parah atau gimana, tidak. Jadi memang masih bisa tertangani karena di Eko Pesantren juga ada tim UKS-nya juga gitu, tim kesehatannya. Bahkan ketika ada hal-hal yang memang lecet atau apapun, kita masih bisa obati. Dan kalaupun memang sampai mohon maaf digigit kuda gitu ya, harus ada
0: ada
1: penanganan. Ada
0: oh, gitu. Ada, Masya Allah.
1: Ada gitu ya. Ada.
0: Tapi kuda ya itu, makannya rumput Ustaz.
1: Gigit manusia. Ya gitu ya. Ya memang karakter tipe kuda berbeda-beda. Tapi ya balik lagi gitu ya, karena ketika saya tanya gitu ya, salah satunya ada santri kita yang namanya Ikram gitu ya. Ikram pernah gitu. Tapi semakin mohon maaf kejadian gitu, dia enggak kapok gitu ya. Semakin benar-benar berlatih, hikmahnya apa? Saya kurang hati-hati, saya belum berdoa. Jadi wah, luar biasa ya deh, gitu-gitu. Maksudnya itu dalam artian, kamu gak kapok? Enggak, Ustaz, enggak, ini memang konsekuensinya. Dia sudah mengetahui,
0: terinternalisasi ilmu-ilmu yang sudah diajarkan ya.
1: Kalau kata Likona mah udah ada moral knowing, moral feeling, ada moral action gitu. Jadi maksudnya secara pengetahuan dia udah dapat, feelingnya, secara perasaan, secara empatinya, secara kepekaannya dia juga dilatih. Moral actionnya yaitu tadi gitu ya, dia aplikasikan dalam tahapan proses ya berkudanya gitu ya. Dia juga sudah sadar atas resikonya yang akan dia dapat ketika tidak mengikuti prosedurnya. Ataupun kalaupun memang ini sebuah kecelakaan, ya balik lagi, ini adalah perhatian dari Allah.
0: Masya Allah, menarik sekali ya kalau misalnya sudah bicara bagaimana kemudian mendidik putra-putra penerus generasi bangsa kita, sahabat MK. Ini kalau kita tanya juga nih sama santrinya, kalau selama mesantren nih, sudah setahun juga kan, dirasakan apa yang dirasakan Hikaru ketika mendapat pendidikan di SMA Darut Tauhid dengan sekolah-sekolah sebelumnya misalnya?
2: Baik. Sebelumnya yang bikin beda saya mesantren di sini sama yang lain itu mungkin pembelajarannya. Kalau waktu saya mesantren di Subang itu 3 tahun tuh yang paling kerasa tuh mungkin akademiknya atau belajar kitabnya gitu. Tapi pas saya mesantren di sini tuh yang lebih kena itu ke mental kitanya gitu.
0: Jadi kena mental ya.
1: Pembentukan
0: mentalnya.
2: Jadi kita jadi bisa memanage emosi kita gitu. Jadi gampang marah atau dikit-dikit kita enggak, kita salah nih, dikit-dikit kita enggak nyalahin diri kita sendiri, tapi balik lagi ke Allahnya gitu.
0: Masya Allah. Nah,
2: di sini tuh yang penting niat gitu. Jadi kalau niat kita tuh udah baik, insya Allah kedepannya juga udah baik gitu.
0: Alhamdulillah, ina amanu bin niat ini jadi pondasi utama juga ya, dari santri sendiri yang menyampaikan. Masya Allah, ini kalau kita lihat kan sekarang juga lagi ada libur semester mungkin ya di sekolah-sekolah. Ini keunggulan dari SMA Darut Tauhid ternyata banyak tadi kita diskusikan, dari olahraga yang sudah komprehensif tadi ya. Olahraganya tidak hanya raga saja sahabat MK, tapi juga fisik, fikir, bahkan rasanya juga diolah. Ini yang kemudian menjadi Masya Allah luar biasa. Berarti kalau misalnya mau daftar ke SMA Darut Tauhid Boarding School Putra, ini masih bisa ya kalau di semester sekarang.
1: Alhamdulillah masih dibuka untuk pendaftaran ke SMA Darut Tauhid atau Sekolah Darut Tauhid Indonesia gitu ya. Bisa ngecek di web PPDB-nya itu sudah ada, atau bisa mengunjungi ke link web di Instagram. Instagram itu sudah ada juga gitu ya, dan boleh juga mau nanya ke MKFM juga boleh.
0: Nanti disambung ya.
1: Kita bisa dibantu juga.

0: gitu ya. Tapi insya Allah kalaupun memang nanti mau langsung survei gitu ya, hadir langsung ke SMA Darut Tauhid, ke Eko Pesantren Darut Tauhid, insya Allah setiap harinya insya Allah ada yang bertugas gitu ya. Nanti yang ada yang mengarahkan atau memang mau janjian atau mungkin reservasi dulu atau apa dulu, itu dipersilahkan untuk main.
1: Masya Allah, alhamdulillah nih sahabat MK juga tertarik penasaran ya, nanti bisa langsung survei ketemu sama Ustadz Adi atau Ustadz Azmil nanti ya di SMA Darut Tauhid Boarding School. Ini pertanyaan menarik, baru saja masuk detik-detik terakhir Ustadz. Masya Allah, ini apakah ada program akselerasinya Ustadz nih dari seorang ibu yang bertanya di Bandung, kalau di SMA Darut Tauhid Boarding School apakah ada akselerasi gitu Ustadz?
0: Kalau secara akselerasi dari akademik ataupun persamaan itu kalau di kita belum ada gitu ya.
1: Berarti normal ya,
0: masih normal,
1: jenjang per jenjang
0: ya. Kalaulah secara PPDB-nya itu ada program reguler, itu yang program 3 tahun, dan ada program 4 tahun yang plus tahfiz gitu. Jadi 1 tahun tahfiz diawalkan, nanti mengikuti program regulernya kayak gitu ya. Jadi namun ya itu kembali lagi gitu ya kepada persiapan dari anandanya gitu ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya SMA Darut Tauhid bisa tentunya sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat, tentunya menggapai cita-cita juga, dan mudah-mudahan ayah bunda juga bisa betul-betul gitu ya, mungkin selektif kemudian istiqoroh dulu untuk memilih sekolah gitu ya. Dan tentunya yang memang harus betul-betul mampu mengakomodir kebutuhan dari anandanya sendiri gitu.
1: Baik, alhamdulillah ini menjadi perbincangan yang menarik ya sahabat MK, dan tanpa terasa jam 10 sudah sekarang.
0: Iya.
1: Dalam program Ruang Inspirasi ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ilmu dan informasinya Ustaz Adi, Ustaz Azmil, Ananda Hikaru juga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk orang tua yang sedang mencari sekolah terbaik untuk anak-anaknya, dan juga mungkin om tante ini yang cari untuk keponakannya ya. Alhamdulillah ini mudah-mudahan jadi inspirasi. Karena kalau mau survei juga silahkan ya di Eko Pesantren, bisa langsung hadir. Terima kasih Ustaz dan juga Nanda sudah berbagi inspirasinya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Kembali ke sekolah berarti ya. Masya Allah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita di dalam program Ruang Inspirasi Spesial bersama dengan SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Ketika pelana menjadi kelas kehidupan, sunnah yang kemudian mendidik karakter pemimpin. Anda yang siap melahirkan pemimpin-pemimpin generasi penerus, khususnya ini anak-anak laki-laki ya sahabat MK, bisa kemudian mencoba untuk mendaftarkan atau melihat dulu lingkungannya seperti apa di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Ini untuk pendaftarannya sendiri Anda bisa akses di ppdb.daruttauhid.sc. sch.id. Dan nampaknya ini menjadi penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Inspirasi hari ini. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Saya Yuli dan Badawi, seorang ibu dari 26 anak dan penulis buku Rumah Seribu Malaikat. Keluarga bagi saya adalah salah satu bagian untuk beribadah kepada Allah. Tempat belajar menegakkan aturan-aturan atau syariat Allah. Tempat kami berdua selalu belajar hidup dan membangun kehidupan. Mulai dari awal pernikahan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kami pulang kepadanya. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, jelang siang hari ini kembali aktivitas Anda dibersamai dengan sajian program di MKFM Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Hari ini hadir kembali sahabat MK membersamai di hari Kamis ini sahabat MK ya. Kita sudah masuki di hari ke-10 di bulan Muharram, bertepatan dengan hari ke-25 di bulan Juni. Bersama saya Herlan Hanif, hingga 1,5 jam ke depan sahabat MK kita kembali akan hadirkan perbincangan sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga hari ini bersama dengan narasumber yang akan membersamai di hari ini sahabat MK. Dari Ayla Indonesia akan hadir bersama dengan kita Ketua Bidang Kajian dan Hukum Ayla Indonesia, Ibu Dr. Dinar Dewi Kania MMMSOS, yang di hari ini sahabat MK sudah bersama dengan kita. Tapi sebelum menyambung menyapa beliau sahabat MK, ya, terlebih dahulu kami undang sahabat MK juga di jelang siang hari ini untuk bersama-sama juga dapat bergabung berbincang ya. Silakan manfaatkan layanan interaktif di 0811-224-1027 SMS atau WhatsApp MKFM. Silakan dipergunakan sahabat MK untuk Anda nanti dapat menyampaikan atensi atau pertanyaan Anda. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Ibu Dinar sudah bersama dengan kita. Kita akan sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dinar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Herlan?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Ibu Dinar kabarnya di hari ini?
1: Ya, sehat. Alhamdulillah.
0: Baik, senang bisa silaturahim pagi hari ini Bu Dinar. Pagi ini kita akan berbincang ini bersama dengan sahabat MK juga.
1: Ya, biasanya.
0: Iya.
1: Baik, suara. Ya, biasanya Teh Syifa ini.
0: Oh, iya.
1: Iya, biasanya dengan Teh Syifa.
0: Baik, alhamdulillah. Suara dari studio bisa tersimak dengan baik?
1: Iya, jelas.
0: Alhamdulillah. Baik, di hari ini kita akan ngobrol ya Bu Dinar sih, seputar bagaimana ini jadi satu dinamika juga dalam keluarga ya, yang memang perlu kemudian dihadirkan bagaimana penyikapan terbaiknya bagi keluarga Muslim gitu ya. Adanya tantangan-tantangan di keluarga yang hari ini juga nyata begitu ya, ada di sekitar kita. Di antaranya bagaimana perilaku-perilaku penyimpangan seksual ya, ini juga kita lihat itu nampak di sekitar kita. Nah, bagaimana ini topik kita hari ini, bagaimana kemudian mendorong pidana untuk LGBT dan pro kontranya seperti apa? Kita awali sembari menyapa sahabat MK di pagi hari ini Bu Dinar.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat pemirsa semua yang menjelang siang. Jadi kemarin untuk background saja ya, latar belakang, memang kita melihat ya di media sosial itu ramai membicarakan bagaimana mereka mempertanyakan gitu ya, MUI yang memberikan statement, pernyataan bahwa mereka mendorong untuk adanya pidana terhadap penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT. Nah, itu setelah itu ramai ya, viral di media sosial. Lalu ada 37 organisasi yang memberikan seperti informasi gitu ya, untuk dalam hal ini menggugat MUI
0: Bu Dinar, mohon izin, nampaknya suaranya terputus-putus nih, disimak di studio. Baik sahabat MK, Kita sedang mencoba kembali terhubung ya bersama dengan Ibu Dinar di pagi hari ini. Sahabat MK yang sedang menyimak di pagi hari ini, silakan bisa juga turut serta nanti menyampaikan atensi Anda ya ke 0811-224-1027 di semua platform yang sedang live, termasuk juga TikTok ya, silakan dimanfaatkan juga sahabat yang sudah tergabung melalui YouTube,
1: ya,
0: TikTok. Ya, sudah terhubung kembali ya Bu Dinar ya. Tadi suaranya sempat terputus-putus sebelum Bu Dinar kemudian tadi terputus komunikasinya.
1: Karena
0: baik, alhamdulillah sekarang sudah lebih.
1: Ya, saya jelas. Izin off cam deh.
0: Baik, silakan Bu Dinar.
1: Iya. Karena kok begininya sekarang kamera ya izin. Ya, jadi gitu ada 37 yang dengan alasan-alasan ya sepertinya LGBT itu bukan penyimpangan tapi perbedaan ya, mereka mengacu kepada aturan-aturan seperti di WHO bahwa itu bukan suatu penyakit ya, LGBT itu bukan penyakit, bukan penyimpangan, dan ada sesuatu perbedaan saja orientasi seksual seorang manusia yang memiliki hak memilih untuk menyalurkannya kemana, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, akhirnya itu juga tambah viral gitu ya, bahwa ada yang menafsirkan bahwa wah MUI hanya sendiri, sedangkan yang 37 ormas itu banyak gitu ya. Kita harus melihat ini gitu ya, karena memang debatnya itu sudah sangat memperhatinkan, artinya ternyata banyak sekali masyarakat juga yang sudah seperti menormalisasi gitu ya. Menormalisasi perilaku menyimpang ini ya, dengan tadi dalih-dalih hak asasi manusia, lalu ada mengutip-mengutip para psikolog bahwa ini adalah suatu perbedaan penyimpangan. Nah, makanya akhirnya kita harus melihat gitu ya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, dan juga apalagi ini ketika kita kaitkan dengan ketahanan keluarga gitu ya, yang kita tahu bahwa ini bukan perbedaan gitu ya, jadi ini bukan sesuatu yang bisa dinormalisasi. Nah, itu jadi kalau pertama memang kita akan melihat melalui kacamata hukum gitu ya pertama.
0: Yeah.
1: Ketika MUI mengatakan mempidanakan, berarti kan bagaimana hukum positif Indonesia ini lalu membuat mengakomodasi atau paling tidak memiliki hukum gitu ya yang bisa mengatakan bahwa LGBT ini dilarang di Indonesia. Nah, itu ya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang debatable, karena kami di AILA Indonesia sebenarnya pernah melakukan, dan teman-teman ya para akademisi pernah melakukan judicial review di tahun 2016. Tahun-tahun segitu ya, saya lupa ya, karena sudah cukup lama. Nah, untuk sama mempidanakan ya penyimpangan seksual gitu ya, karena waktu di KUHP yang lama itu memang hanya ada pidana ketika itu adalah cabul sesama jenis terhadap anak. Nah, tetapi yang bukan anak itu tidak diatur. Nah, intinya begitu, tapi waktu itu MK tidak meluluskan, katanya itu adalah ranah DPR ya. Jadi kita waktu itu ya berusaha untuk mengadvokasi untuk ke DPR supaya ada pengaturan pidana. Nah, masalahnya kalau kita lihat dari proses judicial review yang dilakukan ya oleh ormas dan oleh para akademisi gitu ya, waktu itu terkait pidana LGBT ini, termasuk MUI waktu itu melakukan, ya mendukung gitu ya, sikapnya tetap konsisten karena sesuai dengan fatwa MUI bahwa LGBT itu memang sesuatu perbuatan yang berdosa gitu, yang haram dilakukan. Nah, itu sudah melakukan, sudah menjadi ijma ulama. Jadi kita, nah tapi bagaimana itu menjadi penguatan di dalam hukum positif gitu ya, kalau di dalam hukum Islam kita sudah tahu gitu ya, tapi bagaimana itu menjadi penguatan di hukum positif di negara kita yang notabene bukan cuma umat Islam. Itu sebenarnya yang jadi debat-debat gitu ya. Oh, ini bukan umat Islam semua. Nah, itu yang menjadi PR gitu ya, pengaturan. Nah, setelah itu ketika akhirnya muncul KUHP baru, nah ada beberapa yang memang diakomodasi ya dalam Nah, ini yang banyak tidak tahu bahwa ada pengaturan-pengaturan yang berbeda di KUHP baru ini. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang sudah disahkan itu KUHP baru, dan sekarang tahun 2026 sekarang KUHP ini sudah berlaku gitu ya. Sudah berlaku penuh. Nah, banyak juga masyarakat yang ketika debat terkait MU itu banyak tidak tahu gitu terkait KUHP yang baru ini. Nah, jadi untuk mungkin pendengar atau pemirsa MKFM ini perlu diketahui bahwa sudah ada sebenarnya pengaturan ya terkait perilaku sesama jenis atau penyimpangan seperti ini, tapi memang itu belum optimal. Seperti contohnya dulu itu tidak ada pasal, kalau kita lihat ya pasal perzinahan itu hanya berzina itu ketika yang salah satu pasangan berzinanya itu adalah sudah menikah ya, atau kedua-duanya. Nah, itu baru pidana. Tapi kalau bujang gadis itu tidak pidana dulu KUHP lama. Nah, kalau KUHP baru ini, kalau yang masih belum menikah lakukan perzinahan itu tetap sekarang di KUHP baru itu menjadi pidana, yang dulu bukan gitu ya, karena dua-duanya masih belum terikat dalam pernikahan. Nah, ini jadi ada satu kemajuan, tetapi memang ada catatan di situ, ini deliknya bukan delik umum, artinya delik aduan. Jadi hanya kerabat ya, orang tua atau anak yang bisa mengadukan untuk pasal perzinaan. Nah, itu kalau jadi nggak bisa digerbek masyarakat gitu ya, seperti itu nggak bisa. Jadi ini harus pihak keluarga yang melaporkan perzinahan itu. Nah, apa kaitannya dengan LGBT? LGBT ini masuk ke dalam perzinahan itu. Jadi perzinahan yang dimaksud ini apakah perzinahan perempuan dan laki-laki atau juga yang sesama jenis. Nah, jadi ada ya pengaturan yang mempidanakan pasangan homoseksual ketika melakukan hubungan seksual ya atau berzina, tapi ya memang kekurangan ini delik aduan, jadi bukan delik umum gitu ya, jadi tidak bisa diadukan oleh masyarakat gitu. Nah, itu jadi pengaturan terkait hubungan seksualnya sudah ada ya, itu di bab perzinaan. Nah, lalu apalagi ada lagi, memang ketika hubungan atau sama jenis ini akan dipidana ketika mereka melakukannya itu cabul gitu ya. Jadi melakukan hubungan tersebut cabul ya, bukan seksual tapi cabul lah ya. Melakukan perbuatan cabul misalnya, maaf, melakukan apa, pegang-pegangan, terus ya kita tahu sendiri ya, melakukan seperti layaknya orang berpacaran di depan umum. Nah, itu kena gitu ya, kena pasal pidana itu cabul sesama jenis. Jadi kalau itu di muka umum masyarakat bisa melaporkan, artinya itu ada sesuatu yang pidana gitu. Jadi kita juga bisa gitu ya, ada pasal pidana yang ketika itu dilakukan di muka umum sesama jenis, tuh ada LGBT gitu ya kan. Karena kalau di luar negeri ya, negara-negara barat itu mereka melakukan, maaf ya, misalnya melakukan hubungan seks cabul di depan umum ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi di kita sebenarnya kalau itu ada pasalnya gitu ya. Cuma ya memang kalau apakah itu bisa di laksanakan ya proses hukumnya, itu kan juga orang kadang malas melaporkan gitu ya. Tapi paling tidak ini menjadi norma hukum kita. Ini yang paling penting ini ya, bahwa norma hukum kita melarang gitu ya cabul sesama jenis. Nah, itu sudah cukup ada kemajuan gitu ya. Lalu yang apalagi ya diatur ini adalah ketika ada kekerasan. Jadi ketika LGBT ini memaksa untuk melakukan hubungan gitu ya, ada pemaksaan, ada kekerasan, ya itu menjadi itu menjadi juga sesuatu yang pidana. Ya itu mah udah jelas ya, yang sesama jenis ya juga sama, yang hetero juga sama, kalau ada kekerasan, ada pemaksaan itu menjadi delik pidana. Yang terakhir itu ketika ada pornografi, ada unsur pornografinya. Nah, ini yang sesama jenis ya, walaupun yang hetero juga sama, jadi kalau ada unsur pornografi dia bisa kena delik. Nah, itu yang pengaturan yang sudah ada, yang memang agak maksudnya ada kemajuan lah ya kita lihat. Nah, kenapa kok MUI mendorong lagi gitu ya? Memang banyak kelemahannya. Satu, kita lihat itu masih delik aduan, ya, delik aduan itu tadi hanya keluarga gitu ya. Jadi ketika ada perzinahan LGBT yang kita lihat di kemarin viral juga di medsos ya, pasangan sesama jenis melakukan pesta-pesta ya seks gitu, kan itu juga sesuatu yang nyata ya di masyarakat gitu. Tapi mau pakai pasal apa gitu ya? Karena kan masyarakat nggak bisa menggerbek gitu. Nah, itu juga sulit gitu ya, karena deliknya delik aduan gitu. Jadi mungkin di sini MUI saya juga hanya membaca dari berita ya. Cuma kalau kami dari AILA memang dari dan teman-teman ormas yang juga teman-teman LSM yang juga banyak memantau gitu ya terkait undang-undang atau peraturan-peraturan ter LGBT ini ya kita pinginnya itu tidak delik aduan. Terus yang kedua, kenapa MUI menyarankan itu juga gitu ya, mendorong itu juga selain dari deliknya itu, saya melihat bahwa pengaturannya ini kalau ketika suka sama suka ya ada konsen ini tidak bisa kena delik nih Mas Herlan gitu.
0: Baik, baik.
1: Kecuali hanya di depan umum, ada pemaksaan, ada pornografi, tapi kalau yang suka sama suka ya nggak kena gitu ya. Kecuali dia berzina gitu ya, tapi kalau belum sampai berzina ya itu nggak kena. Itu juga satu kekosongan hukum yang kenapa juga mungkin ya MUI meminta gitu ya untuk mempidanakan ya. Terus yang ketiga, memang dalam apa pengaturan ini belum ada pengaturan untuk sosialisasi hal-hal yang menyimpang. Jadi para pelaku LGBT ini kalau kita lihat kan aman-aman saja di medsos mempropagandakan gitu ya. Bahkan kemarin sempat heboh kampus-kampus ternama di Indonesia malah ada apa acara gay parade itu aja apa sih maksudnya gay parade tuh kayak sesuatu parade gitu ya. Untuk LGBT coming out untuk menyatakan kepada diri keberadaan mereka gitu ya. Kampanye lah intinya kampanye. Mereka melakukan kampanye untuk mendukung LGBT dan itu dilakukan oleh para mahasiswa yang di media sosialnya ya mahasiswa-mahasiswa universitas ternama di Indonesia dan itu tidak ada sanksi gitu. Karena memang sanksinya apa? Tidak ada pengaturan pidananya kalau kampanye atau menormalisasi LGBT itu menjadi suatu tindakan hukum atau pidana ya kejahatan nggak ada ya itu jadi ada tiga hal itu yang menurut kami gitu ya itu perlu adanya upaya dari negara untuk melindungi keluarga dan anak-anak kita gitu ya dari bahaya sosialisasi dan propaganda LGBT ini gitu. Bukan juga untuk Muslim karena ketika kami riset ya kami pernah riset terkait LGBT ini memang agama-agama mayoritas itu apa tidak setuju dan tidak menganggap LGBT ini perbuatan yang baik ya mereka menganggap itu berdosa. Nah cuma memang ada beberapa agama yang mengatakan ya sudah dibiarkan itu menjadi dosa tidak menjadi hukum gitu ya tidak menjadi pidana biarkan itu menjadi urusan pribadi. Nah itu yang perbedaan di situ. Nah cuma masyarakat tuh suka lupa kalau kita menuntut untuk pidana itu dipikirnya hanya penjara gitu Mas. Nah ini juga yang di apa ditakut-takuti oleh para pendukung LGBT gitu ya mereka mengatakan bahwa ketika itu pidana itu akan penjara penuh gitu ya itu akan menjadi ya pokoknya overkriminalisasi gitu ya. Nah mereka lupa kalau pidana ini kebijakan pidana ini itu bukan hanya untuk penjara tapi ada salah satu adalah rehabilitasi jadi itu harus dilihat gitu ya bisa diatur kayak narkoba aja gitu Mas Herlan jadi aturan-aturannya ada yang misalnya dia pengedar dia bisa dipenjara hukuman mati. Tapi bagi para pejandu yang memang baru terjebak dan lain-lain, mereka mendapatkan fasilitas untuk rehabilitasi dan itu di oleh negara gitu dilakukan. Nah, ketika ada pidana terkait yang tegas ya terkait LGBT sebagaimana narkoba, nah kita akan merasa lebih tenang karena mungkin ada dari keluarga-keluarga yang anaknya kena ya karena pergaulan. Nah, kemana mereka harus ini gitu ya? Mendapatkan bantuan. Nah, kalau misalnya dengan ada hukum yang pidana, mereka bisa mendapatkan bantuan itu dari negara ya, dengan pusat rehabilitasi untuk orang-orang yang memang. Tapi kalau yang memang orang-orang yang sudah menjadi aktivis, mempropagandakan, mensosialisasikan, ya malah menularkan gitu ya, kayak yang di viral itu yang menularkan ke anak-anak kampung katanya ya, dengan bangganya gitu ya, itu bisa kena hukuman pidana penjara ya, dan bahkan kalau sampai itu ya hukuman mati misalnya, kalau misalnya sudah ini. Nah itu, jadi kita strategi pidana itu atau kebijakan pidana tidak menyasar semuanya harus penjara gitu, tapi kan ada tahapan-tahapannya gitu, seperti narkoba lah kurang lebih, seperti itu Mas, mungkin untuk pengantar share lah.
0: Baik, Masya Allah. Di ini yang nanti akan kita juga jadikan bahan diskusi bersama dengan sahabat MK juga ya, yeah. Bunda ya, untuk silahkan dapat pergunakan layanan interaktif di SMS atau WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa pergunakan untuk menyampaikan pertanyaan juga boleh, nanti langsung kita akan bahas bersama dengan Bunda Dinar. Kita akan jeda terlebih dahulu Bunda di pagi hari ini. Sebelum kita nanti menyambung di termin yang berikutnya. Dan sahabat MK, kita juga kenalan ya dengan Ayla, bahwa kita melihat problematika umat Islam begitu beragam, tidak hanya mengancam muslimin sebagai individu tapi juga lembaga keluarga. Dekadensi moral serta rusaknya tatanan dan norma sosial ini membuat keluarga diabaikan, padahal Islam menjunjung tinggi konsep keluarga. Ayla Indonesia hadir sebagai lembaga yang berkomitmen pada upaya pengokohan keluarga. Terminologi Ailah ini perlu dikokohkan karena keluarga adalah lembaga terbaik dalam membangun peradaban. Sahabat MK bisa lebih lengkap mendapatkan informasi seputar Ailah dengan subscribe YouTube, juga follow Instagramnya di @ailahindonesia. Dapatkan pembaruan-pembaruan informasi seputar penyikapan strategis, diskusi, dan isu-isu terkini seputar keluarga. Kita akan nanti sambung sahabat MK bincang kita bersama dengan Ibu Dinar Dewi Kania MMM SOS hari ini, selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
4: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
3: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap, semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
4: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih, saya tunjukin profilnya.
3: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
4: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
3: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
2: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
7: dan maha juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
6: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, mari sambut tahun baru Hijriah dengan memperkuat iman dan memperbarui semangat hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Masjid Darut Tauhid Bandung mengundang Anda dalam Tabligh Akbar Muharram bersama Ustaz Handi Boni dengan tema Back to Allah, Semangat Baru Muharram. Insyaallah dilaksanakan pada Sabtu, 27 Juni 2026, jam 19.30 hingga jam 21 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Darut Tauhid Bandung. Jadikan Muharram sebagai momentum untuk kembali mendekat kepada Allah, memperbaiki diri dan memulai lembaran baru yang lebih bermakna.
10: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
6: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 39 menit lepas dari jam 10, sahabat MK, kita menyambung kembali di termin yang kedua. Pagi hari ini kita masih dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga, dan dibersamai juga oleh narasumber kita, Ibu Dr. Dinar Dewi Kania MMM SOS, sahabat MK, yang hari ini kami nantikan juga sahabat MK yang sedang menyimak ya, untuk dapat menyampaikan atensi Anda. Silakan atensi dapat Anda kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Baik Ibu Dinar, kita kembali menyambung ya bincang kita di termin yang kedua ini, sembari kita nantikan atensi dari sahabat MK. Mungkin satu hal yang ini perlu juga jadi perhatian setiap kita ya, bahwa kalau kita coba tarik isu ini lebih dekat ke rumah gitu ya, ke keluarga, Ibu Dinar.
1: Yeah.
0: Hal penting apa yang kemudian harus ditangkap nih oleh orang tua, dan kemudian jadi benar-benar bisa menghadirkan apa ya, benteng terbaik gitu untuk keluarga sendiri, dengan hadirnya tadi isu-isu seperti yang sudah disampaikan juga di awal perbincangan, Ibu Dinar.
1: Baik-baik, ya, terima kasih Pak Helan. Jadi kita akan fokus ya setelah ada ya itu tadi fenomena gitu ya, bagaimana yeah. kita mulai di masyarakat kita di mengalami banyak perubahan ya, tadi termasuk 37 organisasi itu adalah masyarakat Indonesia gitu ya, yang mensomasi atau menolak ya untuk kriminalisasi atau pidana LGBT. Tapi kalau kita lihat dari 37 organisasi itu, kami tidak heran gitu ya, karena di situ beberapanya gitu ya, memang dia para aktivis LGBT di dalamnya gitu ya, jadi organisasi yang ada yang mendampingi hak asasi manusia, ada juga yang memang mereka memang dari dulu itu bekerja untuk menormalisasi LGBT di Indonesia gitu ya. Nah, berarti bagaimana kita keluarga ya untuk menyikapi gitu ya adanya tantangan dari eksternal dan juga dari internal gitu. Eksternal tentunya dengan kehadiran para aktivis LGBT, ormas-ormas, LGO, NGO dari luar negeri, kebijakan-kebijakan yang pro mereka, lalu perusahaan-perusahaan yang pro mereka, artis-artis, selebritis, lalu para orang-orang terkenal gitu ya yang mengkampanyekan ke anak-anak kita. Nah, itu kan menjadi hal yang perlu kita sikapi ya dengan bijak. Nah, pertama ini kalau saya selalu melihat ada 3 klaster yang harus dipahami oleh masyarakat ya, oleh ibu-ibu, bapak-bapak di rumah gitu, bahwa untuk mengatasi penyimpangan seksual itu butuh 3 klaster ini yang harus bergerak bersamaan. Jadi kita ada negara ya dengan hukum dan kebijakannya, tadi sudah kita bicarakan gitu ya, bahwa kita juga sebagai masyarakat harus memiliki aktus mendorong ya terciptanya kebijakan dan hukum yang ramah keluarga. Nah, ini jadi jangan sampai kita lihat masyarakat ini sangat awam dengan kebijakan dan hukum, sehingga ketika ada isu-isu ini justru yang memainkan itu orang-orang yang pro LGBT atau pro penyimpangan ya. Jadi kita harus lihat, kita harus mendukung negara, kita harus mendukung hukum dan kebijakan itu supaya ramah keluarga ya, salah satunya mereka tidak mengakomodasi gitu ya penyimpangan-penyimpangan seksual ini. Makanya kita ketika ada MUI melakukan upaya gitu ya untuk memperbaharui hukum terkait penyimpangan seksual atau LGBT, jadi lebih kuat, bukan hanya fatwa gitu, tapi masuk ke dalam hukum positif negara, kita harus dukung ya, paling tidak kita paham, setelah itu kita bantulah di media sosial ya, lalu kita yang punya organisasi kita juga bisa memberikan surat dukungan gitu ya, atau bagaimanalah pakai upaya dari masyarakat gitu ya untuk mendukung upaya bagaimana supaya terciptanya hukum yang ramah keluarga dan kebijakan. Nah, yang kedua itu klaster masyarakat. Nah, ini jadi klaster masyarakat juga memiliki peran yang sangat signifikan. Ya, ketika penyimpangan-penyimpangan itu ditoleransi di masyarakat, level masyarakat, tentunya keluarga ya bisa tidak berdaya, karena anak-anak kita kan masuk ke komunitas gitu ya, masuk ke dalam lingkup pergaulan yang lebih besar daripada keluarga. Jadi masyarakat ini juga memiliki peran. Nah, masalahnya masyarakat zaman dulu dengan masyarakat sekarang ini berbeda. Kalau dulu itu masyarakat hanya orang-orang yang lingkungan, misalnya RT RW yang tempat kita berinteraksi, anak-anak berinteraksi gitu ya. Tapi sekarang ini masuk ke dalam masyarakat yang lebih goib gitu, masyarakat media sosial itu ya.
0: Iya.
1: Jadi dia bukan real ya, orang-orang yang bisa ditemui secara fisikal oleh anak-anak kita, tapi adalah teman-teman yang goib gitu, dalam artian dia orangnya ada atau tidak ada, tapi interaksi di media sosial itu kencang gitu ya. Dan bahkan ada yang tidak bergaul di masyarakat tapi di medsos bergaul ya. Jadi ini kita juga perlu menjaga ya keluarga kita agar interaksi di masyarakat ini ya, baik yang online atau offline, ini juga masih dalam pengawasan gitu ya orang tua. Jadi keluarga harus memiliki strategi-strategi ya untuk anak-anaknya gitu dan keluarganya, supaya efek-efek dari masyarakat tadi itu ya, yang tentunya lingkungan eksternal keluarga itu bisa kita antisipasi ya, karena ini perannya sangat signifikan membentuk perilaku atau pemikiran anak-anak gitu ya. Nah, yang terakhir memang ini ya peran individu keluarga, klaster individu keluarga. Nah, ini yang menjadi juga satu hal yang paling mungkin kita lakukan. Ya, artinya kalau mungkin dalam sudah pada level negara dan undang-undang, ini hanya sekelompok orang yang bisa membantu atau mengupayakan gitu ya. Lalu masyarakat juga kadang itu kita tidak mampu untuk merubah masyarakat, misalnya belum mampu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini di level individu dan keluarga ini juga sangat-sangat signifikan perannya, karena kalau anak-anak kita kuat di dalam, insya Allah dengan tidak adanya pun, belum adanya gitu ya kepastian hukum, belum adanya pidana, belum adanya masyarakat yang baik, dia tetap bisa bertahan ya, mereka punya imun. Nah, tapi jangan salah, ketika kita berbicara bahwa keluarga atau individu ini memiliki peran yang penting, itu tidak menafikan peran dari masyarakat dan negara atau hukum dan perundangan, karena banyak juga ya orang-orang di luar itu ketika ada upaya untuk melakukan pembenahan hukum ya, agar bisa melindungi masyarakat dari tindakan atau perilaku menyimpang, banyak yang mengatakan, ah, ngapain diatur-atur urusan pribadi? Itu serahkan saja pada keluarga, gitu ya. Kenapa juga harus ngatur-ngatur orang, gitu ya. Biarin aja keluarga. Kalau keluarganya baik juga nggak akan kok kebawa-bawa, gitu. Jadi seolah-olah keluarga tuh menjadi tumpuan akhir dan satu-satunya ya yang bisa membenahi perilaku di masyarakat. Nah, itu juga pandangannya salah. Ketiganya ini penting. Jadi kita jangan mendikotomi, jangan meminggirkan ya atau menyepelekan peran-peran yang lain. Ya memang betul keluarga itu menjadi benteng gitu ya. Tetapi masyarakat, level masyarakat dan negara dalam hal ini kebijakan dan undang-undang perlu didorong gitu untuk agar proteksi atau perlindungan kepada keluarga ya terhadap tadi penyimpangan seksual itu juga menjadi lebih baik gitu, Mas.
0: Baik, alhamdulillah. Kita menyapa sahabat MQ ya, Bu Dinar, sudah ada ya beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MQ FM. Kita sapa terlebih dahulu. Ada sahabat kita dari 085 0857 936 sekian-sekian. Ini sahabat kita ini seorang ibu, saat ini punya dua anak remaja katanya ibu. Kadang sahabat kita ini ingin mencoba tegas soal pergaulan dan nilai-nilai Islam, tapi merasa takut juga anak merasa dikekang katanya. Di sisi lain kalau terlalu longgar, khawatir juga anak mencari hal-hal di luar rumah atau terbawa hal-hal yang di luar rumah. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya katanya Ibu Dinar?
1: Ya, terima kasih ini ya sahabat kita Ibu, betul. Jadi tadi kan tantangan itu bukan hanya LGBT ya, banyak hal yang lain termasuk tadi yang hal-hal yang perzinahan gitu ya, dan banyaklah hal-hal negatif di luar.
0: Betul.
1: Ya itulah salah satu tugas apa keluarga. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa tiap keluarga itu berbeda. Jadi salah satu apa upaya gitu ya, kita pertama kali dalam mengidentifikasikan problem gitu ya, tentunya kita harus melihat jenis keluarga apa kita. Nah, jenis keluarga apa itu memang dilihat dari manajemen ya, tentunya keluarga dan lalu value, nilai-nilai gitu. Nah, itu jadi terkait pengaturannya dan terkait value-nya. Karena tiap keluarga ini bisa berbeda-beda. Nah, kalau kita memang sudah memiliki value yang baik, dalam hal ini kita Muslim gitu ya, kita memiliki nilai-nilai yang tentunya nilai-nilai keislaman yang berbeda dengan keluarga lain yang mungkin menganut nilai-nilai sekuler gitu ya. Nah, bagaimana sedangkan teman pergaulan anak itu memiliki teman-teman yang berasal dari keluarga-keluarga yang value-nya beda gitu ya. Itu kan kita juga, nah saya banyak sekali didapat ya, termasuk saya sebagai seorang ibu ya, dihadapi oleh anak-anak saya sendiri, tapi juga teman-teman ada juga yang begitu gitu. Ketika kita nih Bu ya, mengkritisi gitu ya, teman-teman dari anak-anak kita, itu di sesuatu yang sulit, bukan sulit lagi, bahkan kita akan bagi level-level ya, masih SMP, SMA dan kuliah di awal-awal. Nah, mereka itu paling rentan apa resisten ketika kita kritik temennya.
0: Iya.
1: Itu seperti menyerang apa ya ya pilihannya gitu. Jadi mereka itu sangat resisten ya untuk dikritik. Makanya padahal ya tadi kita khawatir gitu ya Bu, bahwa anak-anak kita itu akan terbawa oleh temannya. Nah, emang cara-caranya itu kembali lagi kepada komunikasi, polikomunikasi. Tetapi prinsipnya kita jangan menyerang teman. Itu adalah sesuatu yang menurut saya pertama kita melakukan kesalahan secara komunikasi. Lalu bagaimana menginikan? Lah, itu bisa kita ya lakukan ketika kita melihat temannya, pergaulannya itu kurang sesuai nilai-nilainya dengan nilai-nilai kita sebagai keluarga, apalagi keluarga Muslim. Memang kita harus mengajak anak kita untuk menilai atau mengevaluasi perilaku temannya sendiri. Nah, itu. Jadi bukan kita memberikan justifikasi, tetapi kita membiarkan anak menilai bagaimana sebenarnya menurut kamu teman kamu itu gitu. Jadi misalnya ya, dia temannya merokok atau misalnya melakukan ya itulah, ada yang terindikasi seperti penyimpangan ya, agak-agak terlihat wah kayaknya ini sinyal-sinyalnya dia LGBT atau seperti apa gitu. Nah, kita bisa menilai, kamu misalnya, nah kamu tahu nggak apa itu perilaku menyimpang, apa itu LGBT? Justru menurut saya ketika teman kita, anak kita berinteraksi dengan orang-orang yang di luar ya nilai-nilai dengan kita, itu juga ada sesuatu yang bisa kita ambil, yaitu kita bisa menjadikan hal itu tempat kita untuk mengetes ya, atau untuk menginformasikan atau mensosialisasikan kepada anak kita terkait perilaku buruk itu. Nah, itu ya, jadi ada juga yang bisa kita, artinya kalau sudah jadi bubur, sudah berteman, kita ya tadi itu dipakaikan cakwe, dipakaikan ayam gitu. Jadi ibu bisa mulai membuat anak ibu untuk berpikir, kira-kira kalau dilihat si X itu bagaimana sih, emang baik ya, apa sih yang kamu suka dari teman kamu itu gitu ya. Oh gitu ya, nah itu, oh dia baik ya, baiknya menurut kamu apa gitu. Nah, jangan sampai misalnya ibu bilang, kamu jangan main sama si X ya, si X itu begini, begini, begini. Wah, itu saya yakin 100% gitu ya, anak itu akan membela temannya Bu. Anak SMP, SMA itu lebih pro teman, apalagi kalau kita tidak memiliki ikatan batin yang baik dengan anak ya. Nah, itu sulit ya, kalau udah berarti. Tapi kalau kita memiliki ikatan yang baik dan kita dipercaya oleh anak, memang masih bisa, anak akan, oh iya kenapa Bu, kenapa Mi gitu ya, kalau kita memiliki hubungan yang baik. Tapi kalaupun kita tidak memiliki hubungan yang, apalagi tidak memiliki hubungan yang baik, itu jadi sesuatu yang jangan dilakukan. Jadi gitu nih. Jadi Bunda, ini adalah pertama ya, memang kita harus melihat ya value-value kita dan menyampaikannya, membuat anak itu menilai ya perilakunya itu ya, jangan langsung menjudge gitu ya. Anak-anak sekarang tuh apalagi sulit kalau kita udah menjudge dirinya, menjudge temennya, karena mereka memiliki pikiran sendiri. Nah, setelah itu barulah kita mulai. Nah, oke, setelah dia misalnya bisa menilai, setelah dia ngerti bahwa temannya itu kurang baik. Nah, kan kadang sulit ya untuk meninggalkan. Nah, disitulah kita mengcourage anak kita, jangan juga kita memaksa mereka untuk secara drastis gitu ya. Atau misalnya dia udah ikut-ikutan, ya kita juga tadi tetap dalam pengawasan. Artinya tugas kita hanya mengingatkan, Bu, sekali lagi. Ya, tugas kita mengingatkan. Kita nggak boleh langsung memiliki pikiran negatif ketika anak kita ingatkan, dia tidak melakukan, kita langsung menjustifikasi, mengatakan, ah kamu mah pasti menjadi anak yang bandel, anak yang tidak bermoral, langsung seperti itu, nggak punya masa depan. Ya kalau orang tuanya sendiri udah menjustifikasi seperti itu, gimana nanti anak-anak itu pasti akan berlari kepada temannya yang mengakui dia, gitu ya. Nah itu, jadi ibu ketika ingin menginginkan anak-anak, ya sudah diinformasikan ketika dia masih itu, ya courage aja, motivasi aja apa positifnya gitu. Oh iya, kamu sudah bisa ya. Oh iya, misalnya dulu hampir tiap hari ketemu anak itu gitu ya. Ya udah, sekarang cuma tinggal sehari, seminggu sekali gitu ya. Terus dimotivasi anak itu, misalnya masih belum ya, banyak hal-hal yang negatif dia lakukan, ya ibu coba courage, tetap diingatkan, tetapi pelan-pelan gitu ya, artinya dimotivasi tiap perkembangan yang dia lakukan, seperti itu Bu. Tapi ya insya Allah nanti mungkin ada dari sesi parenting ya yang bisa lebih menyarankan ibu, lebih teknis lah, itu mungkin sedikit dari saya, Mas Heran.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Courage tetap diingatkan, tetapi pelan-pelan gitu ya, artinya dimotivasi tiap perkembangan yang dia lakukan, seperti itu Bu. Tapi ya insya Allah nanti mungkin ada dari sesi parenting ya yang bisa lebih menyarankan ibu.

0: anak yang tergabung di komunitas online game katanya. Nah, dan sahabat kita ini yang bertanya tidak kenal juga teman-teman virtualnya. Nah, bagaimana cara orang tua bisa mendampingi juga ruang digital anak katanya agar tidak jadi pintu masuk juga hal-hal yang buruk terhadap perilaku anak katanya Ibu Dinar.
1: Nah, iya betul ya. Jadi kita ada PR juga nih, pengaturan di ruang digital itu ya, tadi yang goib itu memang pengaturannya juga kita masih sedikit ya, masih banyak lah PR-PR di ya dalam masyarakat, PR-PR di negara ya. Nah, tapi bagaimana kita sebagai keluarga dan individu paling tidak menutup gitu ya ruang-ruang yang memungkinkan tadi pengaruh-pengaruh negatif. Nah, salah satunya memang saya melihat kemarin kan ada ya viral juga itu terkait anak-anak yang di kampus ya, yang melakukan chat dengan teman-temannya ya, grup, dan melakukan apa ya, hal yang tidak baik lah ya, berbicara tentang perempuan, tentang dosennya seperti itu ya, akhirnya itu menjadikan catatan gitu ya bagi orang tua. Orang tuanya mungkin itu tidak tahu gitu ya, anak itu bisa bicara seperti itu di WhatsApp atau di grup-grup gitu. Nah, ternyata dengan kejadian itu juga membuka nih ya, termasuk saya waktu itu, untuk mengamati gitu ya, bagaimana di ruang-ruang yang tadi seperti chat grup. Nah, ada lagi ternyata yang namanya ruang chat itu dalam game. Jadi mereka selain punya pertemanan game, ternyata mereka juga, anak-anak itu bisa chat, saling chat di grup-grup game. Nah, WhatsApp itu kadang di sekolah-sekolah tuh sudah dipantau oleh bu guru. Nah, dengan kita orang tua, nah mungkin ini nanti yang bunda yang bertanya, betul bu, pertama adalah ruang-ruang media sosial, WhatsApp dicek secara ini ya, untuk anak-anak itu nggak apa-apa bu, kita bikin perjanjian dengan anak-anak bahwa boleh menggunakan handphone, tetapi kita punya hak untuk mengecek gitu ya, dengan berikan alasannya karena ini adalah ruang-ruang pribadi dari keluarga gitu ya, artinya, tapi juga keluarga ini kan dalam arti gitu, itu dia ruang pribadi anak, tapi keluarga ini masih memiliki peran gitu ya untuk membentengi keluarga dari hal-hal negatif. Jadi kita harus bernegosiasi, anak-anak itu intinya mau diperiksa kayak gitu ya. Dan setelah itu bisa, kita memang harus diawasi, artinya kita harus ngecek secara berkala. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya ini memang sangat relevan, karena saya menemukan juga ternyata anak-anak yang tahu bahwa WhatsApp-nya itu diperiksa oleh orang tuanya, mereka lari ke itu, Mas Herlan, ke apa, chat-chat di game itu. Nah, ini yang juga harus jadi akhirnya, ini juga ada kejadian, anak ini sangat sopan di WhatsApp, ternyata ketika bicara di game, wah itu udah luar biasa ya, udah sangat berbeda ya, ini udah terpengaruh sekali, udah pokoknya luar biasa menyimpang. Nah, orang tua memang harus masuk gitu ya kepada dunia anak, artinya mereka paling, bu kita kan nggak bisa nih main game nggak ngerti, paling tidak kita tanya gitu, kenapa, apa sih yang disuka dari game itu, terus kenapa tidak suka yang ini, gitulah, artinya didalami keinginan anak. Nah, setelah itu baru kita mulai mempelajari mungkin di YouTube bagaimana kita bisa masuk ke dalam chat-chat anak itu gitu. Jadi mau nggak mau harus masuk untuk melihat percakapan anak. Nah, kalau syukur-syukur memang kita melarang anak-anak itu untuk main game online, oke, game aja tapi jangan online dan jangan chat-chat gitu ya. Kalau itu sangat bagus kalau bisa dilakukan, tapi kalau tidak bisa, dia udah terlanjur gitu melakukan tadi perkenalan dengan chat apa game online, nah itu nanti bisa orang tua ya menyelusuri, dengan pertama jangan membuat anak takut dulu, menghakimi bahwa game online itu seperti ini, tetapi mulai tanya kenapa dia suka itu, ya lalu apa yang biasa dilakukan, terus punya teman-teman nggak di situ, kalau punya teman siapa saja, kenapa kamu suka, barulah kita belajar game itu bagaimana untuk ngecek ya, lalu minta ke anak bahwa kita akan melihat perilaku mereka. Dan ini kejadian nyata ya bu, bahwa ada anak-anak yang melakukan yaitu tadi perbuatan-perbuatan tercela justru di chat-chat game online ini. Itu yang kedua ya. Yang ketiga lagi, ini ada bahaya dengan munculnya chatbot AI. Nah, ini jadi tadi di game online ini satu bahaya, chatbot AI. Jadi mereka banyak

0: tanya terhadap tentang masalah keluarganya gitu ya dan lain-lain, dan akhirnya curhat ke chatbot. Di Amerika itu udah ada korbannya ya, yang bunuh diri, yang meninggal gara-gara anak ini curhat dengan chatbot ya, belum melalui pornografi ya, melalui konten-konten mungkin chatbotnya ini mereka bertanya-bertanyanya yang merempet-nyerempet, dan mereka kan tidak punya value ya chatbot itu. Bisa bisa akhirnya menjadi berbahaya. Walaupun saya lihat beberapa seperti ChatGPT sekarang, kalau kita mengungkapkan kata-kata yang kurang sopan sama mereka tidak bakal direspon ya. Tapi saya belum mendalami juga karena kemarin ada kutipan sedikit yang kurang sopan tuh sama ChatGPT, itu langsung tidak bisa diproses. Nah, itu apakah itu sebuah kontrol karena ada kejadian gitu ya di Amerika di barat sana singketat. Tapi intinya tiga tantangan itu betul, intinya komunikasi lagi dengan anak, tidak menghakimi ya, itu dua. Nah, setelah itu kita tentunya mengawasi. Seperti itu Mas Helan.
1: Baik, alhamdulillah. Kita jeda terlebih dahulu Bu Dinar ya, sebelum kita menyambung ke perbincangan kita di termin yang terakhir nanti. Dan okay, sahabat MQ juga silakan, masih ada waktu untuk sahabat MQ dapat bergabung juga ya, menyampaikan atensi pertanyaan Anda. Silakan manfaatkan layanan interaktif di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027 sahabat MQ. Dan sahabat MQ, ketahanan keluarga semakin dirongrong ya dengan berbagai permasalahan di akhir zaman ini. Pemahaman liberal, kemudian kejahatan seksual serta LGBT, feminisme, ini jadi hal-hal yang mengganggu ketahanan keluarga. Layanan pendampingan non-profit di bawah koordinasi Ayla Indonesia hadir dengan pendampingan Ayla Care melalui pertolongan pertama psikologis atau yang dikenal sebagai psychological first aid. Terbuka, perorangan maupun pasangan keluarga dan anak yang mengalami permasalahan, informasi dan pengaduan awal silakan hubungi 0822-2917-0908, 0822-2917-0908. Dan follow juga YouTube serta Instagram Ayla di @aylacareindonesia. Sahabat MQ, kita menyambung perbincangan kita selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap di Inspirasi Keluarga MQ FM.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi. kadal abdu fi'auni akhi, Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan sholat yang lima waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali. Al-Hasan kemudian berkata, tentu tidak tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MK, kami informasikan jadwal waktu sholat untuk wilayah kota Bandung dan Kabupaten Subang. Hari ini jadwal kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Pada jam 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Subang dan sekitarnya, hari ini kumandang azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sholat di awal waktu dengan penuh kehusuan.
2: MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

MKI FM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MKI, kita kembali sambung kebersamaan di termin yang terakhir ya. Di hari ini dalam inspirasi keluarga, dinamika keluarga, kita masih dibersamai oleh narasumber kita, Ketua Bidang Kajian dan Hukum AILA Indonesia, Ibu Dr. Dinar Dewi Kania, MSOS. Dan sahabat MKI, masih cukup waktu juga ya. Silakan untuk dapat berkirim atensi, menyampaikan pertanyaan juga boleh, silakan. Nanti kita akan bahas bersama dengan Ibu Dinar, kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Silakan sampaikan sahabat MK di pagi hari ini atensi atau pertanyaan Anda.

0: Kita menyambung kembali Ibu Dinar di termin yang ketiga ini ya, perbincangan kita. Kita ya. Awali kembali dengan menyapa sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensinya juga melalui WhatsApp MQ FM pagi hari ini. Ada sahabat ya. Kita, ini tidak menyampaikan namanya ya, dari 0857233 sekian-sekian. Ini pertanyaannya seputar di keluarga, katanya Ibu Dinar, kami juga terfikir bahwa ketahanan keluarga ini perlu dihadirkan juga pengajarannya di rumah. Tetapi dalam komunikasi-komunikasi di keluarga, di sahabat kita ini merasa untuk membahas hal tersebut menjadi tabu. Nah, bagaimana caranya katanya membuka komunikasi untuk hal-hal seperti ini di keluarga, katanya Bu Dinar.
1: Ya, betul. Betul Mas Heran. Jadi pertanyaan ini bagus nih. Karena kita berbicara hal yang terkait dengan seksualitas gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak mudah, apalagi anak-anaknya mungkin gitu ya, masih belum cukup umur. Nah, jadi pertama itu kalau kita bicara hal-hal yang tadi sensitif seperti ini, pertama kita harus melihat umur anak kita dulu. Jadi ada porsi-porsi tertentu gitu ya untuk anak yeah. SD, anak yang masih toddler atau playgroup ya, lalu SMP, SMA dan kuliah gitu, anak-anak sudah kuliah. Jadi ini memang nanti berbeda-beda. Tetapi yang pertama yang perlu harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi bunda ya, bapak ibu. Kenapa? Karena banyak yang ternyata, nah ini bukan kasus tidak nyata gitu ya, ada anak-anak yang kecil itu, dia sudah sangat tahu tentang LGBT, penyimpangan seksual ini, dan dia mengklaim bahwa dia itu lesbi misalnya, atau dia gay. Itu anak kecil gitu ya. Nah ini kan problemnya, jadi hal yang sebenarnya belum cukup umur untuk dibicarakan di anak-anak kecil. Ya, kok sudah mereka sudah melampaui umurnya. Nah ternyata penyebabnya selain telusuri apa, media sosial lagi, TikTok itu sudah sangat terbuka, dan anak-anak ini mungkin tidak ada pengawasan ya untuk menggunakan hal-hal yang tadi menggunakan media sosial, mereka bebas-bebas saja. Ya, jadi akhirnya sulit. Jadi pertama bunda-bunda semua, bapak ibu, cek dulu deh anak-anaknya yang kecil atau yang besar ya, besar apalagi itu ya, yang kecil, mereka kira-kira sudah mengakses nggak gitu ya kepada persoalan ini gitu. Karena yang ini kejadian nyata gitu ya, bahwa ternyata anak-anak SD itu juga sudah tahu. Nah, gimana ngeceknya? Itu bisa dengan kita bertanya, nggak ada masalah. Karena mereka yang kalau yang sudah mengakses media sosial, yaitu misalnya gitu, bisa dibilang percakapan. Anak, kamu suka main TikTok ya? Atau suka main apalah, medsos apa, IG gitu, ada segala macam. Oh iya, apalagi apa sih yang kamu lihat misalnya gitu ya. Terus kamu pernah dengar-dengar nggak terkait apa kata-kata itu tuh LGBT gitu ya?
0: Iya.
1: Nah itu bisa kunci mulainya dari situ. Tapi kalau mereka bilang enggak, aku nggak tahu gitu ya, itu ya kita harus melihat respon. Kalau dia bilang nggak tahunya tapi agak takut-takut gitu ya, nah itulah membaca komunikasi, membaca anak itu juga penting gitu ya. Kalau dia agak takut berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi itu kita bertanya kepada anak, kalau dia emang sudah terpapar ya oleh pakai medsos gitu. Tapi kalau anak-anak yang tidak cenderung tidak pakai medsos, mereka tidak punya kan informasi, tapi bisa jadi di temannya karena mereka terpapar medsos dan membicarakan mas. Jadi Mas Erlan, jadi mereka membicarakan di kalangan mereka sendiri. Nah makanya kita harus cek dengan gurunya atau dengan teman-teman orang tua teman-temannya. Nah itu dengan gurunya, bu kira-kira anak ini ada yang berbicara nggak terkait isu-isu ini. Nah ini karena benar-benar temuan yang mengagetkan ya, anak itu sudah, anak-anak SD itu sudah terpapar hal-hal yang seperti ini. Jadi bukan sesuatu yang kita harusnya, betul ini menjadi yang tidak bisa diperbincangkan di anak level kecil, tapi ternyata bunda ayah ini udah gitu ya terjadi. Nah makanya ini tiap PR orang tua adalah mengidentifikasikan anak-anak ini sudah tahu atau belum. Nah kalau ketika di sekolah kita tanya kepada guru, nah ngambil rapot kan sekarang lagi musim ngambil rapot nih Mas Erla. Nah
0: iya,
1: itu
0: betul.
1: Ini jangan dipakai cuma nanya nanya berapa nilainya, tapi tanya gitu, bu anak-anak terus bagaimana akhlaknya, apakah ada omongan-omongan atau segala macam yang terkait dengan hal-hal negatif gitu ya, termasuk isu mungkin dia tahu nggak kata-kata yang berbau penyimpangan gitu. Biasanya gurunya lebih aware ya, Nah, itu jadi kita minta bantuan pihak luar. Ya, atau teman-teman, makanya kita harus mengenal teman-teman anak-anak kita, sehingga kita tahu mereka berbicara apa aja di game, bicara di handphone. Nah, itu jadi cara kita memulainya dari situ, mengidentifikasi. Nah, tapi kalau kita sudah teridentifikasi, misalnya anak-anak kita benar iya tahu, nah, makanya bunda ayah juga harus paham, maksudnya harus tahu, jangan, ih, itu mah apaan, sesuatu yang nggak bisa diomongin gitu ya, tuh. Itu kan perbuatan menyimpang, nggak boleh tuh. Nah, itu betul, tapi artinya menutup ruang-ruang anak untuk berdiskusi. Nah, kalau anak yang masih kecil, memang kita bilang, iya, itu perbuatan tidak baik, nak, gitu ya. Nanti tidak baik apa, dan suatu hari akan bunda jelaskan kalau kamu sudah waktunya. Nah, jadi tentu butuh komunikasi, pemahaman komunikasi orang tua untuk menyampaikannya isu-isu sensitif ini di level anaknya masing-masing. Nah, itu Mas. Jadi pertama yang paling penting adalah mengidentifikasikan, kedua itu kita mengetahui gitu ya cara komunikasinya. Nah, itu adalah dua hal yang tentunya berbeda. Kita udah mengidentifikasi tapi kita tidak tahu caranya, yaitu sulit juga. Nah, untuk masalah tadi apakah enak atau tidak enak ya, daripada bunda dia yang punya dari luar gitu ya, dari temennya atau dari ini, ya mendingan kita dengan bahasa yang tentunya lebih sopan dan kita tahu batas-batasnya. Seperti itu mungkin Mas.
0: Baik, Bu Ninar. Pertanyaan terakhir nampaknya Bu Ninar ya di hari ini, ya, perbincangan ya. Kita ada satu pertanyaan kembali yang disampaikan oleh sahabat MK ini melalui WhatsApp katanya. Bu Ninar, sebagai orang tua saat ini sedang melihat perubahan perilaku anak yang ini, jadi cukup khawatir juga orang tua katanya. Nah, langkah yang pertama harus dilakukan apa ya sebagai orang tua agar anak juga ketika orang tuanya khawatir kalau langsung mendegur jadi makin tertutup karena ini anaknya sulit juga katanya diajak ngobrol. Bagaimana langkahnya katanya Ibu Dinar untuk bisa mengetahui perubahan perilaku ini dikarenakan apa begitu?
1: Iya. Ya, baik Mas Herlan. Nah, mungkin yang perlu saya tahu juga perubahan perilakunya itu seperti apa gitu ya. Kadang kan umur juga berpengaruh, misalnya SD ke SMP. Pasti itu ada perubahan perilaku gitu ya. Misalnya lebih cuek, lebih tidak pingin di dikepoin gitu. Beda dengan anak SD yang dia lebih banyak bercerita kepada orang tua. Nah, itu jadi umur juga mempengaruhi. Jadi saya juga perlu informasi mungkin ya, perilaku apa. Nah, tapi kalau dilihat dari pertanyaan mungkin jadi lebih tertutup gitu ya, lebih artinya ada yang pembangkangan. Nah, itu seperti itu. Jadi betul Bu, ketika menghadapi, jadi gini, kita harus belajar sebagai orang tua ada fase-fase anak itu akan berubah. Nah, gitu. Kadang orang tua itu hanya menyadari bahwa anak yang baik itu tidak akan mengalami fase itu. Ya, dia akan selalu nurut, dia akan selalu taat sama orang tua, dia akan selalu mendengarkan. Itu adalah sesuatu impian dari orang tua atau justru halusinasi gitu ya. Karena manusia itu akan berubah, dalam arti cara dia berpikir, apa yang dia serap, apa yang dia terima, dia makna, itu akan berubah gitu ya. Nah, itu, dan ada juga pengaruh dari biologis. Artinya dia ada perubahan hormon gitu yang mempengaruhi cara dia berperilaku. Jadi tentunya nanti akan membentuk sifat-sifat anak ya, yang tadinya mungkin masih kecil itu kita lihat masih mau mendengar orang tua, terus tiba-tiba jadi tidak mau mendengar. Nah, itu ada faktor hormonal, ada faktor tadi ya psikologis, dan juga ada dari pemikiran dia yang sudah berbeda. Nah, ini sudah sangat bagus, Bunda sudah mengidentifikasikan ada perubahan, itu sudah satu nilai lebih ya dibanding orang tua yang tidak menyadari. Jadi dia cuek aja gitu ya, nggak tahu tuh Mas Erlan anaknya bagi berubah atau enggak. Oh iya ya gitu ya, itu abai berarti. Nah, Ibu sudah atau Bunda sudah bagus memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Berarti Bunda ini perhatian ya kepada perkembangan anak. Itu sesuatu yang harus, tapi ya memang kita harus lihat nanti mungkin baca buku-buku parenting ya. Di sini saya juga bukan pakarnya, tapi mungkin dari pengalaman saja anak-anak itu nanti ada fase-fasenya. Nah, itu dilihat apakah perubahan yang dilakukan ya oleh anak muda ini di dalam batas toleransi dari perkembangan usianya. Nah, ini yang perlu juga. Jadi setelah nanti Bunda lihat apa sih pertama ya, langkah pertama apa perubahan perilakunya. Nah, itu harus kita list dulu tuh Mas Erlan.
0: Ya.
1: apa perubahan yang kita yang tadinya dulu ini sekarang ini. Nah, itu tadi mungkin lebih detail. Setelah itu kedua kita baru kita cari ya literatur-literatur. Oh, dari usia segini tadi yang perubahan tadi ini normal atau enggak gitu ya. Jadi harus ada ukurannya. Oh, ternyata kadang-kadang nih Bunda itu jadi tadi yang saya bilang menganggap anak SD itu apa anak SMP mungkin sama ya dengan perilakunya dengan anak SD ya, padahal ada perubahan-perubahan. Nah, itu. Jadi ketika kita mulai melihat dari referensi atau bacaan-bacaan kita, oh ya ternyata memang ini faktor tadi bahwa anak ini sudah mulai masuk remaja. Ya makanya kita tahu bahwa ini bisa ditolerir. Ya, tapi kalau kita melihat ternyata di dalam pembahasan parenting ataupun psikologi atau dari sama nih ya, itu ternyata wah ini mah nggak bisa ditolerir, ini beritahu. Nah, tadi ya sudah dijelaskan di awal ya, ada teknik-teknik. Tapi tidak boleh satu menjustifikasi ya, maksudnya artinya menghakimi tanpa kita memahami gitu. Jadi kita bukannya bukannya kita menghakimi, tentu ada penghakiman ya, benar salah itu sangat pasti. Tapi maksud saya ketika dia menilai itu satu baik buruk, itu ada proses-prosesnya. Anak itu tahu kenapa itu salah ya. Maksudnya menghakimi di sini menjudge itu tanpa tahu memahami ya, dia langsung orang tua itu menilai sesuatu itu buruk ya tanpa mengetahui sebab-sebabnya gitu ya, artinya memahami apa yang dihadapi anak. Nah, itu yang jangan ya, jadi harus memahami sebelum menjudge atau menghakimi. Nah, itu mungkin kunci-kuncinya Mas Erlan ya, yang bisa tips-tips dikit lah yang bisa nanti ketika melihat perilaku anak. Jadi pertama adalah yaitu mengidentifikasi perubahannya apa, lalu kedua kita mencari gitu ya tadi ilmu-ilmunya bahwa ya perubahan ini masih batas ditolerir atau memang sudah menyimpang. Nah, ketiga, ketika itu ibu sudah berusaha belajar, oh ini ternyata nggak bisa ya, itu butuh pendamping, butuh orang-orang yang lebih pakar ya, artinya bisa di ibu minta bantuan yang profesional, artinya boleh ke BP atau BK ya di sekolah. Ibu mengadu karena di rumah seperti ini, itu sangat bisa Bu, di sekolah-sekolah itu dimanfaatkan saja ya, konseling-konseling itu. Jadi bukan anak bermasalah aja di sekolah, sebenarnya termasuk anak-anak di rumah, kalau kita melihat ada sesuatu itu bisa didiskusikan gitu ya. Nah, itulah peran BP atau BK di sekolah. Nah, kalau misalnya ternyata sudah tidak bisa juga di sekolah, BK atau guru, kita bisa kepada pendamping profesional atau psikolog. Nah, psikolog juga bukan sesuatu yang aib ya, kita memberikan. Jadi saya juga banyak, ada beberapa teman-teman saya yang anaknya hebat-hebat itu, justru pas saya tanya, mereka itu dari kecil itu ya sudah sangat sering gitu ya dihadirkan ke psikolog atau datang ke psikolog untuk melihat perkembangan anak itu ya. Jadi sebelum mereka ada nanti mengalami perubahan-perubahan yang negatif, jadi sudah diantisipasi ya. Jadi psikolog itu juga bukan ketika sudah kebakaran gitu ya Bunda, tapi untuk hal-hal yang sifatnya kita ingin mengenal lebih baik anak kita, kita belum, kita kan nggak ngerti caranya, mereka bisa menggali. Nah, itu jasa-jasa atau bantuan dari pihak ketiga itu sangat penting. Itu Mas Heran.
0: Baik, alhamdulillah. Bantuan juga jadi opsi ya yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk
1: iya,
0: bisa menjadi solusi gitu ya Bunda ya.
1: Baik. Ya, menengahi lah paling menengahi. Tidak kan kita ke ilmu orang tua itu terbatas ya, ya untuk bisa mendalami, menggali. Dan itu pun saya lakukan ya kepada anak saya ketika mungkin sulit ya, saya ada pihak ketiga ya, bisa pendamping, bisa yang orang-orang yang berilmu lah yang lebih seperti itu.
0: Baik, baik, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu Dinar, di pagi hari ini waktu kita juga sudah hampir di penghujung kebersamaan nih. Ada hal yang kembali ingin disampaikan Ibu Dinar sebagai
1: ya, baik. Sedikit saya ingin tadi ya bahwa judulnya ini kan adalah ketika MUI pendorong pidana LGBT. Jadi saya ingin mengingatkan lagi bahwa peran kita sebagai masyarakat, sebagai keluarga paling sangat penting, bisa dengan mendukung MUI gitu ya, memberikan dukungan dan juga support gitu ya, dan juga kita bisa memberikan apa, banyaklah hal-hal yang mungkin sosialisasi gitu ya kepada orang-orang yang tidak paham terkait masalah ini. Atau misalnya kita belum paham ya, kita coba belajar Ya, bahwa karena memang kalau kita lihat LGBT ini sudah bukan sesuatu yang bisa ditoleransi. Kampanye ini sudah sangat banyak di buku-buku anak dan ini sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan Allah menolong kita, insya Allah. Terima kasih para pemirsa dan Mas Herlan yang sudah memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu Dinar, di hari ini sudah berbagi ilmu dan informasi penting ya untuk kita semua. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Bu Dinar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita berbincang, sahabat MQ, bersama dengan Ibu Dr. Dinar Dewi Kania, MMM SOS, Ketua Bidang Kajian dan Hukum AILA Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi jadi tambahan ilmu untuk kita semua, sahabat MQ, dan kita semakin tersadarkan begitu ya. Ada hal-hal yang sedang mengintai keluarga, ketahanan keluarga dari luar, sahabat MQ, dan peran kita sebagai orang tua perlu kemudian menghadirkan benteng terbaik ya untuk anak-anak, untuk keluarga. Terima kasih sahabat MQ di pagi hari ini, Anda yang sudah menyampaikan atensinya melalui SMS atau WhatsApp MKFM juga di pagi hari ini. Ada sahabat Mahadi juga, terima kasih sudah menyampaikan beberapa berbaginya juga ya di hari ini. Juga sahabat Raihan di Ujung Burung, terima kasih juga sudah menyampaikan atensinya. Kita akan masih menyambung kebersamaan dalam program Inspirasi Keluarga hari ini. Segmen terakhir akan hadir Murotal Pilihan ya. Kembali kami akan siapkan untuk Anda, ada 3 pilihan murotal hari ini yang dapat dipilih salah satu di antara 3 pilihan murotalnya oleh Anda, sahabat MQ. Nah, hari ini pilihan murotalnya yang sudah disiapkan langsung saja kami tawarkan ya, sebelum nanti jeda, agar sahabat MQ juga bisa memilih pilihan murotal hari ini. Yang pertama, pilihan murotalnya sahabat MQ dapat pilih di pilihan nomor 1, ada Al-Quran Surat Al-Insyikok. Kemudian di pilihan nomor 2 ada Al-Quran Surat Al-Buruj. Dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat Al-Tariq. Nah, silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Di pilihan nomor 1 ada Al-Quran Surat Al-Insyikok. Nomor 2 Al-Quran Surat Al-Buruj, dan di pilihan ketiga Al-Quran Surat At-Tariq. Sampaikan pilihannya dengan disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami segera kembali menyapa sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga dan kita sudah masuki termin terakhir ya dalam segmen Murotal Pilihan. Sudah kami siapkan kembali 3 pilihan Murotal hari ini yang dapat dipilih oleh Anda sahabat MK. Silakan Anda dapat memilih ya. Nomor 1 ada Al-Quran Surat Al-Insyiqaq, nomor 2 ada Al-Quran Surat Al-Buruj, dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat At-Tariq. Silakan memilih salah satu di antara 3 pilihan Murotal tersebut. Sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan Murotal di hari ini ya. Kami sapa yang sudah menyampaikan pilihan. Ada Pak Yandi di Buah Batu memilih pilihan Murotalnya nomor 3 Al-Quran Surat At-Tariq ya. Terima kasih Pak Yandi. Kemudian ada Ibu Parilah di GBA 3 memilih pilihan Murotal di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Insyiqaq. Berikutnya kami sapa juga ada sahabat kita Ibu Ade di Ranca Ekek memilih pilihannya di nomor 1 juga Al-Quran Surat Al-Insyiqaq. Terima kasih Ibu Ade. Kemudian dari Ranca Ekek kita beralih menyapa sahabat MK dari Batu Jajar ya, di Bandung Barat ya. Ada Ibu Nenden Hasanah. Ibu Nenden memilih pilihan Murotalnya di nomor 1 ya, Al-Quran Surat Al-Insyiqaq. Terima kasih Ibu Nenden di Batu Jajar. Berikutnya sudah ada sahabat kita juga yang menyampaikan pilihan Murotal dari Padalarang. Kali ini Ibu Dede Juhana memilih pilihan di nomor 1 juga. Terima kasih Ibu Dede. Ada Kang Pian di Gunung Letik Ciparai memilih pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Insyiqaq. Terima kasih Kang Pian ya di Gunung Letik Ciparai. Ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak berikutnya memilih pilihan di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Insyiqaq. Terima kasih Ibu Aminah ya sudah menyampaikan pilihan murotalnya juga di hari ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya ya di hari ini. Masih ada satu atensi lagi masuk dari Ibu Ai ya di Cimahi. Memilih pilihan murotalnya nomor 1 Al-Quran Surat Al-Insyiqaq. Dan juga ada sahabat Ajun di Husen ya. Memilih pilihannya juga di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Insyiqaq. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya dan pilihan yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK hari ini. Ada di pilihan Murotal nomor 1 sahabat MK ya, Al-Quran Surat Al-Insyiqaq, yang nanti kita akan simak bersama lantunan Murotalnya selepas program Inspirasi Keluarga yang sudah berada di penghujung kebersamaan sahabat MK hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal kebersamaan, sudah turut serta juga berpartisipasi menyampaikan pertanyaan dan atensinya. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu, kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami' Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka samiu du'a, Ali Imran 38, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita, lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini, ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwa pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa

0: yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MG, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
10: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
12: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Harum fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

lalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Memiliki siang.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

obrolan hangat, tips dan nasyid pilihan. Siap mewarnai siang hari Anda dalam Inspirasi Siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Mengudara dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. 2 menit lepas dari jam 1 siang, nampaknya Anda sedang masih berehat siang atau sudah mulai kembali beraktivitas. Anda kembali menyimak dalam program Inspirasi Siang di edisi hari Kamis 10 Muharram 1448 Hijriah. Atau juga bertepatan di tanggal 25 Juni 2026, sahabat MK, yang mungkin Anda juga sedang berpuasa hari ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, di setiap hari Kamis akan hadir perbincangan spesial sahabat MK. Kita akan sama-sama kembali berbincang, berdiskusi dalam Inspirasi Siang spesial talk show hari ini. Dan kalau hari Kamis, kita akan kehadiran narasumber ya. Kita berbincang seputar kesehatan kembali. Apalagi Anda yang sekarang sedang duduk, sudah duduk dari pagi sampai siang, sahabat MK, terasa mulai pegal-pegal di sekitar pinggul. Nah, ini harap diwaspadai. Bisa jadi ada tanda-tanda ataupun gejala saraf kejepit, nyeri yang menghambat produktivitas. Jangan sampai kita terkena, sahabat MK. Dan seperti apa kemudian saraf kejepit ini hadir ataupun bisa kita cegah? Insya Allah kita akan hadirkan inspirasinya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini, selaku owner skincare Mira Beauty dan juga terapi Miracare, ada Ibu Misra Dharma. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mira.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa ya.
0: Insya Allah, alhamdulillah.
1: 10 Muharram.
0: Betul.
1: Dok, ini ya pahalanya tuh menghapus dosa kita, iya, selama satu tahun belakangan
0: dihapus.
1: Ya.
0: Masya Allah.
1: Jadi alhamdulillah, harus semangat ya.
0: Semangat, insya Allah. Seperti semangat menjaga kesehatan ya, Ibu Mira,
1: betul, ya,
0: ya, di siang hari ini. Mudah-mudahan Ibu Mira juga dalam kondisi semangat ya, siap
1: ya,
0: berbagi juga. Alhamdulillah. Ya. Karena kalau bicara soal saraf kejepit, sahabat MK, ini memang ternyata banyak sekali kemudian keluhan yang datang ataupun juga hadir, bahkan datang untuk melakukan terapi di klinik Miracare, sahabat MK. Anda mungkin juga pernah merasakan atau kerabat, saudara, tetangga yang memiliki keluhan saraf kejepit. Anda juga silakan bisa bergabung berkonsultasi di siang hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita akan gali lebih lanjut, sahabat MK, bersama dengan Ibu Mira. Ini keluhan saraf kejepit nampaknya menjadi keluhan nomor satu di Miracare juga ya, Ibu Mira ya?
1: Iya,
0: oh, betul. Insya Allah. Ini biasanya usia berapa, Bu, kalau yang sudah datang ke klinik Miracare dan mengeluhkan saraf kejepit, Bu Mira?
1: Oh iya. Jadi kalau saraf kejepit itu memang dari orang muda juga sebetulnya ya. Kalau memang dia misalnya kerjaannya misalnya duduk terus, gitu ya, duduk terus, bagiannya bagian duduk. Ya, mungkin dia di bagian administrasi
0: depan
1: apa,
0: komputer gitu ya,
1: depan
0: lama.
1: Depan komputer misalnya, ini itu bisa menyebabkan juga saraf kejepit karena tulang kita itu kan dia apa namanya, kalau kita misalnya sering duduk itu posisi tulang antara tulang belakang terutama ya, itu nanti akan sedikit agak merapat gitu. Jadi posisinya merapat antara tulang satu dengan tulang punggung yang lain, akhirnya ada saraf yang kena gitu, saraf kejepit namanya, itu saraf kejepit. Jadi saraf kejepit itu ada yang menyebabkan dia kejepit itu ada tiga macam. Yang pertama adalah tulang. Jadi karena posisi tulangnya mungkin dislokasi atau meleset sedikit karena misalnya ya kebiasaan yang tidak baik ya, bukan tidak baik, jadi maksudnya yang terlalu rutin terus menerus ya, akhirnya tulangnya bisa dislokasi atau posisinya berubah. Kemudian yang kedua adalah saraf kejepit karena otot. Jadi otot yang kaku misalnya ya, misalnya kita naik gunung ya, kemudian otot kita jadi kaku gitu ya, kecapean lah gitu ya. Nah makanya kenapa orang kecapean tuh, kenapa ya kok sakit-sakit badannya gitu ya. Nah itu diantaranya karena otot yang kaku juga bisa menyebabkan ada saraf yang kejepit. Kemudian yang ketiga itu adalah karena adanya selulit. Jadi selulit itu adalah lemak yang membeku, kemudian dia besar si lemak tadi. Mm-hmm. Nah, kemudian di dalamnya itu kemungkinan ada saraf juga di dalamnya yang terjepit gitu. Jadi itulah penyebab dari saraf-saraf kejepit. Jadi apa namanya? Cuman apapun penyebab dari saraf kejepit ini sebetulnya bisa kita atasi dengan alat ITERA kita yang ada di Miracare gitu.
0: Baik-baik, sebelum cara pengatasannya, kalau sudah terlanjur kena saraf kejepit tadi ya Bu Mira ya, nampaknya ini juga bisa dicegah sebetulnya ya saraf kejepit ini Bu Mira.
1: Ya bisa sih, yang pertama ya kita harus makanan diatur ya.
0: Makanan berpengaruh ya.
1: Pengaruhnya besar ya. Jangan sampai kita makan seenaknya, akhirnya badan kita jadi melar, jadi gemuk.
0: Obesitas gitu,
1: kan?
0: Gitu ya.
1: Obesitas, nah itu biasanya kan lemaknya banyak. Lemak itu menimbulkan selulit. Selulit itu adalah gumpalan lemak yang mengeras. Nah itu biasanya dia akan ini membungkam, ada apa namanya, ada saraf di situ gitu. Jadi makanan juga perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, olahraganya itu juga harus diperhatikan. Makanya kalau orang misalnya pasien yang saraf kejepit datang ke Miracare ya, misalnya dia saraf kejepitnya di bagian leher.
0: Bisa ya, di leher juga, tidak hanya di punggung ya Bu ya?
1: Iya, bisa di leher ya. Nah itu biasanya olahraganya kita kasih sampel ya ke mereka itu. Jadi olahraga yang berhubungan dengan leher, misalnya apa? Lehernya di puter kanan kiri,
0: pergangan gitu ya.
1: Atas bawah pergangan gitu maksudnya. Iya, jadi kalau misalnya kita udah jalan pagi, lakukanlah senam-senam ringan atau stretching ya untuk bagian leher. Nah, kemudian kalau bahunya yang sakit, berarti itu bahunya bisa diputer arah ke depan, kemudian juga ada arah ke belakang ya. Kemudian tangannya diangkat ke atas gitu kan. Nah, itu berhubungan dengan bahu. Kemudian tangannya disilangkan ke belakang. Nah gitu, nah itu bagian bahu ya. Nah kemudian tulang belikat juga sama. Biasanya bagian itu juga yang diolahragakan.
0: Bagian atas.
1: Iya, nah kemudian kalau misalnya ada sikunya yang sakit, yang tidak kerasa enak gitu ya. Nah itu biasanya diajar untuk seperti nonjok, nonjok ke depan, nonjok ke samping. Itu kita praktekkan biasanya ke pasien-pasien gitu kan. Nah kemudian juga kalau pinggangnya yang sakit, berhubungan, berarti olahraga yang berhubungan dengan pinggang. Nah contohnya pinggangnya diputer kanan, kiri, depan, belakang gitu kan. Kemudian apa lagi ya, ya banyak lah ya olahraga-olahraga yang berhubungan dengan pinggang. Nah kemudian kalau misalnya dia sakitnya di lutut, atau misalnya apa namanya, di pergelangan kaki. Nah itu kan kalau pergelangan kaki misalnya bisa jingjit-jingjit. Nah itu kan salah satu dari olahraga pergelangan kaki. Jadi untuk misalnya kalau masih bisa kalau masih bisa diatasi dengan apa namanya, dengan olahraga teratur, makanan yang dibatasi, yang sehat, nah berarti nggak usah, artinya itu tidak akan berlanjut penyakitnya gitu.
0: Asalkan
1: ya,
0: asalkan tadi diperhatikan pola gaya hidupnya ya, ya Bu Mira ya hidupnya. Masya Allah, ini tadi saya tertarik nih Bu Mira, ketika mendengar saraf kejepit, setahu saya cuma bisa di pinggang begitu, tapi ya, ternyata leher juga bisa, siku bisa, juga bisa. Lokasi-lokasi yang perlu diwaspadai di mana lagi sebetulnya Bu Mira?
1: Yang paling atas ya, yang paling atas itu biasanya bagian leher. Ya leher, kemudian di bagian bahu, kemudian tulang belikat yang belakang ya. Nah kemudian pinggang, biasanya pinggang tuh yang banyak yang sakit itu biasanya L4 dan L5 gitu. Nah kemudian nanti dari situ dia akan menjalar ke bagian pinggul biasanya. Kemudian kalau disebutnya tuh tulang bokong gitu ya. Nah kemudian juga bisa juga selangkangan bagian depan. Kemudian dia akan menjalar ke lutut. Lututnya itu bisa bagian depan, kemudian samping kanan, samping kiri, bisa juga pergelangan gitu, pergelangan kaki, yang menyebabkan kakinya biasanya bisa baal atau kebas gitu.
0: Masya Allah, berarti setiap sendi ini ada potensi untuk kena saraf kejepit sebetulnya ya Bu Mira ya?
1: Iya banyak gitu ya. Jadi cuma bukan hanya di bagian pinggang saja, tapi ke seluruh bagian tubuh kita harus waspada juga gitu ya.
0: Baik, Masya Allah. Dan ini tadi menarik juga juga ketika sudah terlanjur terkena saraf kejepit. Kemudian ini ternyata dari MiraCare sendiri menghadirkan teknologi canggih bernama terapi ITERA.
1: Ya.
0: Ini konsepnya berarti dia mengobati saraf kejepit itu ya Ibu Mira?
1: Iya, jadi kalau di terapi ITERA ini ya, dia itu kan akan menghancurkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh, seluruh penyumbatan pembuluh darah ya. Kalau saraf kejepit itu kan hubungannya juga dengan pembuluh darah ya.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: kalau ada saraf kejepit pasti di situ pembuluh darahnya juga ada gitu. Nah itu di bagian-bagian yang kaku akibat dari saraf kejepit tadi, itu biasanya pembuluh darahnya juga kurang lancar. Nah alat terapi ini bisa memperlancar seluruh penyumbatan yang ada di dalam pembuluh darah sampai ke yang sekecil-kecilnya. Jadi bagian saraf di leher, bahu dan sebagainya itu akan dilancarkan. Kemudian fungsi yang kedua dari alat terapi ini adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak di bagian tubuh kita. Jadi yang disebut dengan regenerasi sel. Jadi kalau orang rajin pakai alat terapi ini, dia nanti akan mendapatkan saraf-saraf baru, darah yang baru, kemudian misalnya jantung baru, paru-paru baru, ginjal baru dan sebagainya.
0: Organ
1: gitu.
0: Dalamnya baru semua berarti ya.
1: Baru semua, tapi yang maksudnya itu sel-selnya termasuk sel-sel pembuluh darahnya juga, atau pembuluh apa namanya saraf-sarafnya juga ya. Nah, kemudian yang keempat fungsinya adalah dia akan menyembuhkan luka-luka atau memar-memar yang ada di dalam pembuluh darah kita. Ya, jadi misalnya gini, seseorang kecelakaan ya, dia kan biasanya luka-luka nih.
0: Betul.
1: Ya, luka-luka. Nah, kemudian mungkin sarafnya juga ada yang kena ya ketika kecelakaan. Nah, dengan alat terapi ini juga nanti saraf-saraf atau apa yang otot yang memar ketika kecelakaan itu akan disembuhkan. Nah, sehingga nanti fungsi dari saraf dan pembuluh darahnya juga akan bagus juga akhirnya gitu.
0: Masya Allah, ini berarti memang alatnya didesain ada energinya begitu ya Ibu Mira ya, untuk menghancurkan. Bahkan itu kan tidak terlihat ya kalau saraf ataupun juga pembuluh darah di dalam tubuh kita. Itu bisa tembus berarti ya Ibu Mira dengan alat ITERA ini?
1: Iya, bisa gitu ya. Jadi memang alat terapi ini bisa masuk ke dalam tubuh kita itu sekitar 30 cm masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya ada saraf yang kejepit di bagian dalam, bagian otot yang bagian dalam misalnya ya, nah itu bisa dijangkau dengan alat terapi ini. Karena tapi ingat ya, alat terapi ini nol radiasi. Karena alat terapi ini ditemukan oleh orang Jerman, dia menemukan sejenis batu yang disebut dengan batu germanium. Nah, kemudian ada batu silika, kemudian ada juga batu arsenik. Tiga batu ini dihancurkan, kemudian dibentuklah alat terapi yang disebut dengan terapi ITERA. Terapi ITERA ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah terapi di bagian telapak kaki untuk merangsang saraf-saraf yang ada di telapak kaki. Jadi kalau misalnya ada saraf yang kejepit misalnya ya, ototnya nanti kita lenturkan dengan sistem akupresur dengan pijit. Nah, kemudian nanti apa namanya, ototnya itu akan aktif kembali gitu loh.
0: Masya Allah. Baik-baik. Tadi ada dua ya Ibu Mira ya, berarti dari kaki, yang satu yang lagi?
1: Yang satu lagi di bagian punggung dan di tempat yang sakit. Terapi punggung ini juga ada terbagi atas dua bagian. Yang satu adalah gerakan basic. Nah, gerakan basic ini fungsinya untuk merangsang seluruh hormon-hormon di dalam tubuh kita biar kerjanya bagus gitu. Nah, biasanya kalau hormon itu diterapinya bagian leher ya, di bawah kuping kanan kiri, kemudian bagian ketiak kanan kiri, kemudian juga siku bagian dalam, kemudian telapak tangan, kemudian selangkangan, kemudian bagian lutut belakang, kemudian telapak kaki. Itulah gerakan basic, lamanya biasanya 10 menit. Nah, kemudian nanti baru ditembakkan ke tempat-tempat yang sakit, difokuskan, gerakan fokus namanya.
0: Berarti
1: itu lamanya 20 menit biasanya.
0: Oh, kalau sakitnya sakit kepala misal migrain, berarti fokusnya di kepala begitu ya?
1: Di kepala, ya.
0: Masya Allah.
1: Kemudian misalnya dia saraf kejepitnya di bagian mulai dari pinggang sampai ke apa namanya pinggul ya, kemudian juga lutut. Nah, itu difokuskan nanti di titik-titik itu lamanya sekitar 20 menit gitu.
0: 20 menit. Berarti fokus ke yang area sakit dan ya. Itu biasanya prosesnya, progresnya cepat atau seperti apa, Bu? Butuh waktu lama?
1: Kita butuh biasanya 2x20 hitungan. Jadi misalnya dia sakitnya saraf kejepitnya di bagian pinggang misalnya, itu biasanya pasien kita suruh agak bongkok biasanya, kemudian diterapi dari atas. Nah, kemudian itu 20 hitungan biasanya. 20 hitungan baru kita pindahkan nanti ke bagian lutut misalnya, atau misalnya apalagi ya, di bagian telapak kaki yang sakit misalnya. Atau trigger finger ya, yang bagian jari yang kaku-kaku. Nah, itu biasanya bisa dengan alat terapi ini juga.
0: Oh, Masya Allah, berarti ini fleksibel juga sebetulnya alatnya ya, Bu ya. Bisa, bisa dipakai dari kepala sampai kaki. Pokoknya semua bagian tubuh ini bisa terjangkau ya.
1: Iya, bisa terjangkau.
0: Oh, gitu, Masya Allah, terjangkau. Ini kalau bisa dideskripsikan alatnya seperti apa sih, Bu Mira? Besarkah atau cukup bisa portable dibawa-bawa?
1: Sebetulnya portable ya. Cuman memang kalau kita lihat mungkin seperti di mall gitu kan, cuma ada ya
0: alat pijat terapi, biasanya
1: pijat, ya, alat pijat ya.
0: Kayak tempat duduk biasanya.
1: Nah,
0: ya,
1: gitu. Jadi ya mungkin mirip ya, tapi kan kandungannya kan nggak sama ya. Jadi kalau ini kan ada sinar ITERA, kemudian ada energinya. Dia sinarnya berwarna biru. Kalau infrared itu tidak boleh dipakai lebih dari 10 menit. Kalau ITERA bisa dipakai 5 kali sehari, 5 kali 30 menit ya. Berarti 150 menit dalam satu hari. Karena emang radiasinya tidak ada. Jadi aman dipakai untuk semua usia ya, mulai dari anak kecil boleh pakai alat terapi ini, kemudian binatang peliharaan, kemudian anak remaja, kemudian ibu-ibu sampai nenek-nenek semua juga boleh memakai alat terapi ini. Dan ini surat dari Dinas Kesehatan Provinsi juga sudah ada izin untuk mendirikan klinik Mirakir ini. Kemudian juga surat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa alat terapi ini dipakai aman untuk dipakai.
0: Untuk dipakai, digunakan untuk menunjang kesehatan ya, Bu Mira ya.
1: Kesehatan. Biasanya kalau pasien datang kita pasti perlihatkan, Bu, ini surat dari Dinas Kesehatan Provinsi menyatakan bahwa kita boleh mendirikan klinik Mirakir. Kemudian ini yang dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kalau Ibu dulu beli mesin alat terapi ini, nanya dulu udah ada izinnya dari Menteri Kesehatan enggak gitu kan. Kita kan juga takut ya, mesinnya mesin apa, kita kan enggak ngerti, bukan kita yang bikin.
0: Betul.
1: Yang bikinnya ini kan pabriknya di Korea. Ya, karena penemunya selain orang Jerman juga orang Cina dan orang Korea. Jadi tiga ilmuwan ini mendapatkan tiga macam jenis batu, kemudian mereka bersatu membentuk alat terapi yang disebut dengan ITERA. Dan alat ITERA ini yang jelas bisa dipakai di beberapa rumah sakit ya.
0: Sudah
1: di luar
0: bisa
1: negeri.
0: Di Indonesia di belum negeri. Ya, Bu Mira?
1: Indonesia
0: ya?
1: Belum. Jadi kayak ke Iran, kemudian Malaysia, India, Pakistan itu udah ada di beberapa rumah sakit. Dan itu dijadikan alat untuk yang terutama untuk saraf kejepit. Jadi orang-orang yang yang kerasa saraf kejepit, sakit tulang ya, kemudian ya sakit saraf-saraf yang lainnya, nah itu udah ada di rumah sakit sebetulnya.
0: Pengobatannya lebih canggih di luar negeri ya, Bu Mira.
1: Nah, kalau kita di sini mungkin tuh Bandung mungkin Ibu ya
0: baru satu-satunya
1: ya. Mirakir, kemudian juga sama kita ternyata lebih bagus lagi digabung dengan akupresur. Jadi akupresur itu nanti kalau misalnya saraf kejepitnya itu karena dislokasi tulang, karena bergesernya tulang, mungkin misalnya orang saraf kejepit nih frozen shoulder, ya dia pagi-pagi kok jadi bahunya sakit, tulang belikatnya sakit, berarti salah tidur. Mungkin ketika dia tidur tidak sadar, lama miring ke sebelah kiri, akhirnya posisi tulangnya jadi bergeser tidak seperti semula.
0: Karena tidur itu.
1: Ya, karena tidur bisa terjadi. Ya? Nah, biasanya kalau dengan akupresur itu posisi tulangnya dibenarkan dulu gitu. Nah, nanti baru saraf-sarafnya kita pakai dengan mesin akupresur dengan mesin
0: ITERA-nya. Baik, Masya Allah. Ini jadi kombinasi luar biasa ya, Bu Mira, yang dihadirkan oleh Mirakir dari alat ITERA-nya sendiri, kemudian juga ada terapis-terapisnya ya, Bu Mira ya. Yang ini sudah bersertifikasi nampaknya ya.
1: Betul.
0: Masya
1: Jadi
0: Allah.
1: Kita punya yang satu laki-laki ya. Itu dia udah bagus ya akupresurnya, kemudian dia ahli bekam ya, ahli bekam juga. Jadi saya juga senang ya ngelihat pasien-pasien kalau dibekam tuh enak ya Bu, bekamnya di sini enak banget gitu kan.
0: Alhamdulillah.
1: Wah, ini terapisnya keren-keren Ibu punya, dia bilang gitu, termasuk yang aku pressure ya. Jadi kemarin juga ada Pak Abun namanya. Nah, kebetulan dia pernah cedera waktu main golf. Nah, kemudian pernah jatuh gitu ya, jatuh kemudian tangannya, bahunya bergeser. Sehingga dia ketika menulis tangannya gemetaran gitu. Nah, kemarin terakhir ya dia udah terapi yang ke-10. Gimana Pak Abun perkembangannya? Bu, sedikit lagi aja, sedikit lagi dibilang kan. Ini masih gemetaran dikit. Nah, sekarang Bapak coba deh. Sekarang sekalian dengan akupresur kemudian langsung di Itera gitu kan. Nah, habis dari akupresur dan Itera, gimana Pak Abun? Udah Bu, udah enakan, udah gitu kan. Istrinya juga sama. Istrinya juga mengalami Bu Lilis namanya, akupresur dia mengalami frozen shoulder, sakit di bahu.
0: Itu beda dengan saraf kejepit ya Bu Mira?
1: Sama.
0: Oh, sama.
1: Sama juga.
0: Oh.
1: Frozen shoulder itu sama. Nah, kemudian dia juga, Bu, ini enak banget ya. Habis di akupresur kemudian di Itera langsung keren banget hasilnya gitu. Jadi kemarin mereka itu berdua suami istri menghabiskan paket, tapi kondisinya mereka sudah sangat puas ya. Bu Lilisnya juga puas, kemudian Pak Abun juga udah sembuh ya. Dan keluhan mereka itu kan banyak ya.
0: Tidak hanya satu dua.
1: Bukan
0: ya.
1: Bukan satu dua, Pak Abun kalau nggak salah ada 10 keluhan, istrinya apa 12 gitu. Bu Lilis tuh 12 keluhan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kan itu harus disebutkan ya. Ketika kita datang ke klinik Mira Care itu disebutkan jenis penyakit semuanya, sehingga nanti kita bisa mengarahkan kemana arah dari mesin Itera tadi. Misalnya sakitnya di bagian lambung, misalnya dia punya penyakit mah, berarti kita fokus nanti di lambung. Jadi sekian menit di lambung, sekian menit di lutut, sekian menit di pergelangan kaki misalnya. Kalau ada semutan ya, nah itu semua dapat kebagian semua. Jadi diharapkan seluruh penyakit itu nanti itu setiap kedatangan sembuhnya biasanya 10%. Nah, kalau misalnya dia datang udah yang kelima kali terapi, berarti kesembuhannya udah 50% seluruh penyakit yang dia derita gitu. Jadi ibu-ibu nih pendengar di rumah tidak usah khawatir ya. Jadi jangan cuman disebutkan satu jenis penyakit saja. Semuanya aja disebutkan.
0: Bisa karena gitu ya Bu Mira ya.
1: Kemarin Bu Lilis kebetul bukan Bu Lilis ya. Ibu siapa namanya ya, itu pasien dari MKTV lah.
0: Oh, Masya Allah.
1: Nah, ibu dari MKTV ini dia dengar siaran, kemudian kebetulan dia frozen shoulder-nya agak berat ya. Jadi frozen shoulder-nya itu dia tangannya itu gak bisa naik sama sekali, jadi cuman bisanya sejajar dengan dada.
0: Okay.
1: Nah, kemudian terapi yang kedua itu dia bisa menjangkau
0: kepala.
1: Jadi dia
0: baru dua kali ya.
1: Iya Bu, saya tadi pagi udah bisa pakai kerudung sendiri gitu kan.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kemudian udah terapi ketiga. Kalau terapi ketiga tuh kalau enggak salah dia udah bisa lurus. Lurus 180 derajat ke atas. Jadi dia senang banget ya. Yang tadinya sakit, kalau tidur juga keganggu kalau frozen shoulder itu. Nah, alhamdulillah sekarang dia udah bisa lurus tangannya, kemudian udah bisa juga ke belakang, disilangkan ke belakang. Biasanya kalau orang frozen shoulder itu nggak bisa disilangkan tangannya di belakang. Nah, tapi kalau udah sembuh cirinya biasanya udah bisa disilangkan, biasanya begitu.
0: Hai, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini tadi sudah ada sedikit cerita ya Bu Mira ya. Ini sudah ada spoiler betapa banyak ternyata masyarakat Bandung khususnya yang merasakan manfaat dari hadirnya terapi Itera. Karena kalau di luar Bandung nampaknya belum ada secara jasa ya Bu Mira ya. Ini menjual alatnya ya Bu Mira.
1: Rata-rata mereka jual alat ya. Kalau di kita itu boleh sih beli alat, nggak apa-apa juga gitu. Tapi nanti kalau hasil terapinya itu udah dirasakan dulu, udah disembuhkan penyakitnya dulu dengan mesin yang ada di Miracare. Karena mesin yang ada di Miracare itu harganya kan 57 juta. Jadi sayang kalau dibeli oleh ibu-ibu rumah tangga biasa. Kan harganya ada yang 5,7, ada yang 12, ada yang 17, ada yang 57 juta. Nah, yang di kita ini penyembuhannya 10 kali lebih cepat dibandingkan yang 5,7. Nah sekarang untuk maintenance ibu-ibu rumah tangga bisa yang 5,7.
0: Masya Allah.
1: Kalau misalnya penyakitnya ringan-ringan aja. Tapi kalau misalnya dia punya penyakit stroke, jantung, kemudian liver lah, kemudian ginjal dan sebagainya, itu minimal yang 12 juta biasanya. Yang kanker, nah itu biasanya yang 12 juta aja. Tapi kalau mau sembuh, sembuhkan dulu dengan mesin yang 57 juta ini yang ada di Miracare gitu. Nah nanti kalau misalnya udah 10 kali atau misalnya 15 kali terapi, udah enak Bu, udah semua. Biasanya kan kalau misalnya pas saraf kejepit itu biasanya paketnya 15 kali. Ya 15 kali datang gitu ya. Nah biasanya kan kalau 10 kali mereka datang, biasanya kan kesembuhannya tuh antara 80-90% untuk
0: sedikit lagi ya.
1: Sedikit lagi. Nah biasanya mereka perpanjang lagi gitu. Biasanya mereka bisa perpanjang 6 atau 10 kali terapi. Nah kalau misal tadinya 10 kemudian ditambah lagi 10, berarti kan udah 20 kali datang. 20 kali datang berarti udah sembuhnya,
0: sehat,
1: udah
0: total,
1: sehat
0: ya?
1: banget gitu.
0: Baik, alhamdulillah. Nampaknya nanti kita juga akan hadirkan cerita-cerita lainnya ya Ibu Mira ya. Kesaksian-kesaksian yang memang dari pasien-pasien yang sudah datang ke klinik Miracare Sahabat MK. Apakah Anda juga kemudian belakangan ini merasakan adanya kelelahan ataupun pegal-pegal di area tubuh tertentu yang tidak kunjung sembuh, Sahabat MK? Misal tadi disebutkan dari leher atau pundak, kemudian pinggang, sering merasakan kesemutan atau mungkin badan-badan yang terasa pegal setelah duduk lama. Nah, silakan Anda bisa bergabung, berbagi atensi ataupun juga berkonsultasi di siang hari ini. Barangkali solusinya dari ITERA, Sahabat MK ya. Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Dan kita jeda terlebih dahulu Ibu Mira sebelum nanti kita sapa Sahabat MK yang bergabung menyapa di hari ini. Silakan Sahabat MK, Anda juga bisa sampaikan melalui polling di grup komunitas Sahabat MK atau sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat ataupun keluhan yang terjadi di tubuh Anda. Mudah-mudahan jadi ikhtiar terbaik untuk kembali sehat dan pulih. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Juni meniti hijrah dengan kejernihan hati. Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung. Dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show hari ini, sahabat MK, kita hadirkan kembali informasi ataupun juga Anda yang ingin berkonsultasi berkaitan dengan keluhan yang terjadi di tubuh Anda, silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Apakah belakangan ini Anda merasakan pegal-pegal, mungkin dari leher ataupun juga pundak, bahu, sahabat MK, pinggang, rasa kesemutan, badan yang kemudian tidak terasa fit? Ini Anda silakan bisa konsultasikan, mudah-mudahan bisa tersolusikan dengan hadirnya terapi ITERA. Dan kita akan sambung kembali perbincangan kita bersama dengan Ibu Mira di siang hari ini. Kita langsung sapa sahabat MK yang bergabung ya, Ibu Mira ya. Nah, kali ini kita sapa ada sahabat Fahmi Arif ini yang menyampaikan belakangan rasanya itu leher atau pundak kaku dan pegal. Nah, kalau dengan kondisi leher, pundak kaku dan pegal, apakah ini juga termasuk gejala dari saraf kejepit?
1: Iya.
0: Oh, termasuk
1: ya,
0: Bu Mira?
1: Iya, termasuk. Ya. Jadi kalau jangan dibiarin gitu. Kalau jadi takutnya kalau bagian leher itu kan biasanya turun ke bahu, nah kemudian ke belikat, kemudian juga dia ke jari-jari. Ya, ke tangan, kemudian jari-jari. Jadi jari-jarinya nanti bisa
0: kebas.
1: Kebas, kemudian bisa kaku, nggak bisa ditutup gitu jari-jari.
0: Oh, tidak bisa mengepal jadinya.
1: Ah, bisa, nggak bisa ngepal gitu. Yang ini disebut dengan trigger finger.
0: Trigger finger. Ini berarti bisa kemudian harus segera dipulihkan begitu ya, Ibu Mira ya?
1: Ya, harus dipulihkan. Jadi jangan dibiarin gitu. Jadi kalau saraf itu kalau misalnya dia dibiarkan, dia akan menjalar kemana-mana, kemudian akan merusak ke tempat-tempat yang dia lewati.
0: Iya. Ini jadi, kalau untuk saraf kejepit sendiri yang supaya tidak sampai parah itu berapa kali untuk terapi misalnya?
1: Biasanya kita suruh 10 kali dulu biasanya. Tapi kalau misalnya saraf kejepitnya di bagian pinggang, dari pinggang ke bawah, ke pinggul, kemudian ke lutut, kemudian ke pergelangan kaki, biasanya baal-baal di jari, itu biasanya 15 kali. 15 kali paket gitulah ya. Itu biasanya bisa sembuh insya Allah 100% gitu.
0: Oh, Masya Allah. Ini sembuh total ya, Bu Mira ya?
1: Total dan permanen biasanya.
0: Tidak pulih-pulih lagi ya, Bu Mira?
1: Tidak pulih-pulih lagi. Makanya Allah, nanti ada paket yang disebut dengan paket maintenance. Jadi misalnya orang itu udah ngambil nih 10 kali datang, udah sembuh nih misalnya ya. Nah, kemudian dia ngambil paket maintenance 3 bulan ke depan. Jadi kalau 3 bulan ke depan tuh dia datangnya cuman sebulan tuh cuma 2 kali atau per 15 hari sekali datang ke Miracare. Jadi jangan sampai udah 10 kali udah sembuh nih 100% terus gak datang-datang lagi gitu selamanya. Nah, biasanya pasien disarankan untuk mengambil paket datang sebulan 2 kali aja. Nah, nanti kalau udah sembuh banget gitu ya, gak pernah lagi kambuh-kambuh, nah boleh sebulan sekali gitu. Jadi istilahnya mah kalau udah pernah masuk ke Miracare itu jangan sampai pernah melupakan lah gitu. Jadi ketergantungan dong, Bu, gitu kan ya. Ya enggak juga gitu kan, kita nih perlu bergerak, perlu misalnya kadang-kadang makan kita melanggar atau misalnya kita olahraganya malas gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sakit pegal-pegal lagi muncul misalnya, biasanya kambuhnya antara 10% lah ya biasanya. Enggak sakitnya kayak semula lagi enggak. Nah, itu caranya adalah dengan terapi sebulan sekali aja gitu.
0: Maintenance tadi juga. Maintenance. Ya.
1: Jadi anggap aja Miracare tuh menjadi tempat apa ya? Tukang pijitnya gitu ya. Tukang pijit refleksi di situ kan ada, kemudian akupresernya juga ada untuk totok sarafnya, kemudian juga iteranya ada, bekamnya ada, nanti tinggal pilih aja mau apa. Misalnya saya mah sukanya udah aja dengan mesin itera aja dengan pijit akupreser ya nggak apa-apa. Itu yang diambil sebagai maintenance-nya gitu. Jadi sekali datang katakanlah Itera kan cuma 100.000 ya, kemudian aku presernya cuma 150, jadi 2,5.
0: Itu juga sudah diskon ya, Bu Mira ya?
1: Udah diskon, harga diskon. Biasanya kalau ngambil paket per 3 bulan itu kita kasih diskon lagi.
0: Oh, ada tambahan lagi.
1: Tambah lagi, bukan 100.000 jatuhnya. Oh, kalau nggak salah dihitung-hitung kemarin cuma 80.000.
0: Oh,
1: gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting pasiennya jadi langganan lah tempat pijit ke tempat kita gitu. Tapi kan bukan hanya pijit saja. Biasanya kan orang itu punya langganan tukang pijit suruh datang ke rumah. Kalau ini mah harus datang ke sana gitu kan. Ya hitung-hitung healing ya, hitung-hitung healing. Jadi dia terapi di situ Itera, kemudian dipijit akupresur, oh enak banget lah gitu.
0: Insyaallah.
1: Itu sebulan sekali aja kalau udah
0: sembuh,
1: bagus
0: iya, ya.
1: Baik. Jadi nanti apapun keluhan kita itu cepat diatasi dengan Itera gitu. Yeah. Misalnya dulu kita nggak pernah sakit mah, kok sekarang kita sakit mah. Nah nanti dibantu dengan mesin Itera ini gitu. Jadi kambuhnya itu mahnya nanti juga akan bisa sembuh juga dengan alat mesin Itera ini gitu.
0: Jadi sekalian semua penyakit yang ada dalam tubuh ini pulih langsung,
1: pulih semua gitu.
0: Baik,
1: ya.
0: Alhamdulillah. Ini terima kasih ya sahabat Fahmi Arif sudah bergabung berbagi. Nanti silahkan kalau konsultasi lebih lanjut bisa langsung cek di Instagramnya Miracare Bandung, Itera Care Miracare Bandung. Ini juga sudah banyak kesaksian juga ya Ibu Mira ya.
1: Banyak banget.
0: Dan hari ini juga akan hadir langsung ya kesaksiannya ya Ibu Mira ya.
1: Banyak banget.
0: Banyak banget ya Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin kita sapa dulu kesaksian yang sudah disiapkan Ibu Mira di pekan ini. Ada siapa saja ini Ibu Mira?
1: Ini yang tidak tertulis ya. Nanti ada di handphone yang tertulis. Minggu ini yang saya terkesan banget ada seorang ibu. Dia udah di ronsen sih di rumah sakit gitu. Gak tau lah tulang pinggulnya lah yang bergeser atau apa ya, ya di hasil ronsennya tuh kelihatan tulang pinggul yang bergeser. Nah waktu itu dia datang ke, dia konsultasi, kalau saya kan duduk di meja, duduk di kursi ya. Kemudian pasiennya juga kan ada kursi di depan dua, dia dengan suaminya. Kalau suaminya duduk gitu kan, tapi kalau istrinya gak bisa duduk, jadi sambil berdiri konsultasi bolak-balik gitu kan,
0: jalan-jalan ya,
1: muter-muter di sekitar itu sambil memegang kakinya. Bu, aduh sakit banget bu, aduh saya gak kuat. Jadi diajak ngobrol juga dia gak konsentrasi gitu, si ibu itu. Nah akhirnya dia kan mungkin juga gak percaya ya, masa sih mesin Itera ini bisa menyembuhkan. Mungkin
0: beragam
1: suaminya
0: penyakit.
1: Ya, mungkin suaminya juga berpikir, masa sih dari rumah sakit aja juga
0: belum tentu gak, bisa ya?
1: Ini udah dikasih obat tapi nggak ada perubahan gitu. Makanya datang terapi ke kita itu karena begitu. Nah akhirnya karena dia merasa tidak percaya, apalagi disuruh ngambil paketnya nggak percaya, akhirnya saya bilang udah kalau nggak percaya sekarang ibu mas terapi aja dulu satu kali,
0: cobain
1: aja dulu
0: ya,
1: cobain dulu gitu kan. Nah kemudian dia masuk ke ruang terapi kita, kita laksanakan terapi basic dan difokuskan di tempat yang dia sakit. Nah yang terapinya kita laksanakan berdua, saya sendiri yang ngeblow, yang menyorotkan alat terapinya ke tempat yang sakit, kemudian yang satu lagi staff saya itu sambil dipijit, si ibunya sambil dipijit pakai minyak pijit, kemudian si ibunya juga sambil di stretchingkan gitu ya, jadi
0: sambil bergerak juga
1: ya,
0: berarti
1: jadi
0: ya,
1: kakinya disentak ke depan ke samping semua gitu kan, semua arah. Nah kemudian sesudah itu ya nggak lama dia udah bisa duduk gitu loh.
0: Masya Allah. Udah bisa tadinya duduk. Tadinya nggak bisa duduk ya.
1: Nggak bisa duduk. Ya. Nah waktu itu dia masih duduk di atas bed yang di ruangan terapi kita. Nah kemudian udah bisa duduk ya bu. Udah bisa gitu kan. Nah cuman tapi masih kalau berdiri masih agak sakit bu. Ya namanya juga masih satu kali gitu kan. Nah kemarin terapi yang ketiga kali dia udah bisa duduk selama 30 menit. Ketika terapi yang di bio itu kan harus duduk 30 menit kan mesin bio itu. Dia itu udah gak gelisah, udah tenang aja duduknya, berarti oh si ibu ini udah sembuh.
0: Masya Allah, itu baru terapi yang ketiga padahal ya Bu Mira.
1: Terapi ketiga, jadi kita juga ketawa. Ibu udah sembuh ya, udah bisa duduk itu 30 menit. Udah bu, katanya udah enakan gitu. Nah gitulah, jadi kesaksian-kesaksian yang kadang-kadang saya juga aduh ya Allah alhamdulillah gitu ya, mungkin karena saya selalu berdoa juga ya Mbak Syifa, agar pasien-pasien yang berobat ke tempat kita ke Miracare diberikan kesembuhan. Allah lah yang bisa menyembuhkan, kita cuma berusaha ya. Nah satu lagi ada ini pastor, seorang pastor ya, dia punya jemaat banyak juga. Nah kemudian dia tuh Bu saya luar biasa loh Miracare ini iteranya luar biasa. Kenapa Pak? Saya baru pertama kali ketemu kemarin sekitar 2 hari yang lalu. Saya tadinya Bu kalau naik tangga tuh nggak bisa. Jadi kalau naik tangga 1 berhenti dulu, kemudian istirahat dulu, baru naik tangga yang 2, kemudian yang 3. Jadi harus berhenti, diem dulu, baru bisa naik. Nah gitu kan. Nah tapi saya kok baru 2 kali terapi, sekarang udah bisa katanya. Jadi kanan kiri saya udah bisa naik begitu katanya, dengan lancar gitu. Jadi dia itu selama ini yang dia keluhkan bagian kakinya yang sakit, mungkin saraf kejepit ya di bagian pinggul. Nah itu alhamdulillah juga. Jadi dia senang banget. Kemudian dia juga berencana membawa jemaatnya seluruhnya berobat ke
0: Miracare.
1: Kebetulan adiknya juga katanya kaku-kaku ini jari-jarinya, kemudian nggak bisa menoleh. Adiknya itu ada di Bekasi, nah segera akan datang ke Bandung juga adiknya.
0: Wah, dari luar kota itu juga datang ke
1: banyak,
0: Bandung ya.
1: Banyak yang dari luar kota itu udah nggak aneh juga sekarang. Jadi kalau pagi-pagi itu kadang-kadang di Miracare tuh udah kayak di UGD juga sih ya. Jadi udah rame juga kan. Orang kan biasanya ngambil paket 10 kan, mereka datang dengan rajin ya 10 kali gitu.
0: Rutin ya.
1: Rutin, ada yang dari jam 9 udah datang. Kan kita buka dari jam 9 sampai jam 5. Ada yang datangnya jam 1, ada yang jam 2. Jadi semuanya kita udah atur jamnya sehingga nanti pasien tidak antri lah gitu.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Ini tadi ada beberapa cerita ya sahabat MK, dan juga kesaksian yang ternyata dari luar kota pun datang untuk mendapatkan manfaat dari hadirnya terapi ITERA ini. Jadi kalau kita orang Bandung nih, mumpung di Bandung ya, Bu Mira ya, justru dekat ya sahabat MK. Nah, ini bisa langsung datang di Jalan Rangga Kencana ya, Ibu Mira, nomor 50 Bandung.
1: 50,
0: nah, ya silakan Ibu Mira, ada lagi yang mungkin untuk kesaksian ya hari
1: yang
0: ini.
1: Yang minggu ini ya. Jadi gini loh Mbak Syifa, saya tuh kalau misalnya ada orang penelpon yang masuk atau SMS, saya juga nanya ibu di kota mana tinggalnya. Itu dulu yang saya tanya. Oh, saya tinggalnya di Cileunyi. Alhamdulillah. Bu cepet aja datang ke sini.
0: Masya Allah.
1: Suka gemes gitu ya, yang kemarin dari mana itu, dari Riung Bandung juga ya. Aduh, alhamdulillah ibu masih di Bandung, cepet bu datang ke sini gitu. Ya saking emosinya gitu, kalau lah tahu masyarakat Bandung gitu dengan keampuhan alat terapi ini, mereka pasti akan datang berbondong-bondong apapun keluhan mereka gitu kan. Daripada misalnya mereka kadang-kadang kan kita udah pergi kemana-mana gak mengalami kesembuhan. Ya alhamdulillah di tempat kita ini ya sekarang semakin banyak pasiennya itu karena dari mulut ke mulut gitu.
0: Baik, Masya Allah.
1: Oke, saya akan bacakan juga kesaksian minggu ini ya. Ada yang namanya Ibu Tita, itu keluhannya belakang kepala sakit ya. Kemudian jari tangan kiri kanan kaku, kemudian bahu kiri kanan pegal, kemudian belikat kiri kanan sakit, kemudian lutut kiri kanan sakit, kemudian tumitnya plantar fasciitis, kemudian ada hipertensi. Nah, perkembangannya di terapi yang ke-10. Kebetulan Ibu Tita ini kerja di Pemda Jawa Barat. Badannya agak gemuk ya, jadi berat badannya ini memang menyebabkan dia hipertensi, mungkin banyak penyumbatan. Nah, kemudian juga dia juga akhirnya banyak saraf-saraf kejepit gitu. Jadi keluhannya banyak juga. Jadi memang hati-hati ya. Kadang-kadang orang berpikir kalau hipertensi itu dia penyakit biasa gitu. Padahal hipertensi itu nanti akan menyebabkan dia stroke.
0: Nah, bisa ke arah sana.
1: Bisa
0: ya?
1: Stroke ya. Nah, kalau stroke itu dimulai dengan ciri-ciri khas seperti ini gitu loh. Jadi banyak keluhan sakit ini, sakit bahu, sakit apa, itu hati-hati dengan orang yang hipertensi. Nah, dengan alat terapi ini nanti si ibunya ini yang gemuk, nanti kan kita kasih cara diet nih Mbak Syifa. Cara dietnya kita, makanannya itu gak boleh makan banyak. Kita gram nasinya, 100 gram makannya siang, kemudian 100 gram makan sore, kemudian banyakin protein, buah-buahan jam 10, pagi telur 2, gampang kok ya. Dietnya itu pagi telur 2, kemudian jam 10 makan buah-buahan 2 macam atau 3 macam, jam 11 atau jam 12 makan 100 gram. Tapi banyakin protein, gedein ayamnya atau gedein ikannya. Boleh pakai sayur, boleh pakai tahu dan tempe, kemudian juga ditambah sayur 1 mangkok. Nah, nanti sore juga begitu makannya. Di luar itu tidak boleh ngemil, syaratnya begitu. Nah, nanti kalau mau lagi lebih cepat menurunkan berat badan, tensinya pengen normal, berarti berat badannya harus diturunkan cepat. Itu nasi yang sore tidak usah pakai nasi. Pakai rebus kentang sama rebus jagung atau rebus singkong, diganti dengan itu. Kemudian proteinnya juga ada, ayam atau ikan, kemudian sayur dibanyakin juga. Nanti juga kenyang kok sore segitu. Nah, itu bisa menurunkan berat badan 3 kilo dalam 1 minggu. Dibantu dengan mesin bio yang ada di Miracare. Nah, baik. Gitu. Jadi kalau orang hipertensi, lihat dulu badannya gemuk enggak gitu. Kalau misalnya gemuk berarti harus turunkan berat badan. Kemudian hipertensinya minum obat dokter ditambah dengan terapi ITERA, karena terapi ITERA ini bisa membersihkan pembuluh darah yang tersumbat di pembuluh darah kita. Nah, kemudian nanti sakit-sakitnya itu nanti akan hilang semua gitu ya. Nah, ini perkembangannya di terapi yang ke-10 Bu Tita tadi, belakang kepala 100% sembuh, sudah tidak sakit. Jadi dia selama ini sering sakit kepala, mungkin ada penyumbatan di bagian leher ya, yang menyebabkan oksigen tidak bisa masuk, akhirnya kepala sering sakit, susah tidur dan sebagainya. Nah, itu sekarang dia 100% sembuh, sudah tidak sakit lagi. Jari tangan kiri kanan sudah kebas, yang kebas 95% sudah enggak kebas lagi. Kemudian bahu kanan kiri sudah tidak pegal 90% sembuh. Kemudian belikat 90% sembuh. Kemudian lutut yang sakit sembuh 100%. Kemudian tumit yang plantar fasitis 90% membaik, sudah tidak terasa sakit lagi. Kemudian hipertensinya dari 150 turun ke 116/86.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Karena dia masih muda.
0: Usia berapa itu tadi, Bu?
1: Sekitar 40-an lah gitu. Empat puluh empat lima gitu. Jadi kalau yang punya darah tinggi jangan dibiarin, takutnya nanti stroke. Nah, ciri stroke-nya itu tadi sakit di semua persendian gitu. Jadi jalankan diet, terapi di ITERA, tensi jadi normal, semua keluhan akan hilang. Insya Allah gejala stroke-nya ini akan hilang. Ya. Nah, kemudian ini ada Ibu Lani Hendriani. Nah, ini keluhannya kolesterolnya 235, mata kiri katarak, kepala sebelah kiri sakit, yang keempat bahu kanan sakit, yang kelima tangan kanan sakit sampai jari manis, kemudian yang keenam asma, yang ketujuh perut kembung sering terasa saat malam, kemudian tulang pinggul sebelah kanan sakit sampai selangkangan, kemudian 9 lutut sakit, yang ke-10 jari tangan sakit, kemudian ke-11 diabetes. Nah, ibu ini diabetes. Hati-hati juga. Orang yang diabetes bisa merusak simpul-simpul saraf. Nah, jadi makanya orang kalau diabetes, kenapa ya kakinya sakit lah, pinggulnya sakit lah, bahunya sakit lah gitu kan. Nah, itu karena merusak simpul saraf. Jadi saraf tadi, penyebab saraf kejepit atau saraf terganggu diantaranya adalah karena darah tinggi dan diabetes. Nah, orang yang diabetes itu juga nanti kan bisa menimbulkan juga stroke. Nah, kalau diabetesnya udah sampai 400 gitu ya, itu hati-hati dengan stroke. Nah, ciri-cirinya dia sakit-sakit dulu nih di seluruh bagian-bagian tubuhnya gitu. Nah ini kebetulan ibunya, ibu apa bapak tadi ya? Oh, Ibu Lani. Nah, ini dia ngambil terapinya yang ke-15 karena ini keluhannya banyak banget. 11 keluhan. Nah, itu kolesterolnya yang pertama belum dicek waktu itu ya. Udah terapi ke-15, tapi insya Allah sih udah turun pasti ini mah. Kemudian yang kedua, mata kiri katarak, sebelum terapi sering berair, sekarang sudah 50% udah ada perubahan. Kemudian kepala sebelah kiri sakit 90% kesembuhannya, bahu 80% tidak sakit lagi, tangan kanan yang sakit Jari manisnya itu 80%, kemudian asma 80%, kemudian perutnya sudah tidak kembung 90%, kemudian tulang pinggulnya 80%, kemudian lututnya 70%, kemudian kaki kanan sudah tidak kaku 90%. Berarti kaku ya, takut gejala stroke juga. Jadi diabetesnya sekarang turun ke 104.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Jadi normal ya.
0: Iya.
1: Nah gitu loh. Jadi yang biasanya orang diabetes itu yang 300-400
0: tinggi banget itu Bu.
1: Itu bisa ke 100.
0: Oh, ya. Bisa turun.
1: Jadi kemarin ada pasien yang diabetesnya itu 350 waktu datang. Nah, kemudian dia terapi 1 minggu itu udah turun ke 200. Nah, kemudian kita targetnya nanti terapi yang ke 15 ya, terapi ke 15 kita targetnya Bapak harus turun 100 gitu. Gulanya ke 100 gitu. Tapi bapaknya disuruh diet juga mau. Jadi saya juga enggak susah ya menyembuhkan diabetes kalau orang itu mau diet gitu loh. Nanti dietnya kita kasih tahu. Kalau dietnya orang itu baru pradiabetes, berarti dietnya enggak berat-berat TI. Tapi kalau misalnya diabetesnya udah 300-400 itu harus diet ketat. Ya, nanti ada caranya dikasih sama kita nanti di klinik gitu ya. Ya insya Allah sih dengan bantuan mesin ITERA berarti pankreasnya di blow,
0: diperbarui ya, lagi sel-selnya tadi.
1: Sel-selnya berarti fungsi dari pankreasnya jadi bagus. Kemudian dengan diet yang sesuai dengan yang kita arahkan. Diet ini juga berasal juga dari dokter gizi kok. Jadi kita nggak bikin-bikin sendiri ya. Jadi nanti mudah-mudahan Bapak dengan ketatnya diet di tempat kami, kemudian disiplinnya Bapak pakai ITERA, itu penyakit gulanya bisa bagus.
0: Bagus, bahkan saya jamin sembuh ya.
1: Bagus.
0: Insya Allah.
1: Bagus ya, karena banyak banget yang orang penyakit diabetes bisa turun 104, berarti kan normal.
0: Terbukti ya,
1: terbukti
0: sudah ya.
1: Gitu, dari tadinya 235 ya. Nah, kemudian ada Ibu Heni nih keluhannya ya. Kepala belakang berat, tengkuk sakit, belikat kanan kiri sakit, asam lambung. Kemudian yang kelima tiroid ya di bagian leher. Kemudian keenam napas suka sesak, autoimun. Kemudian 8 pinggang terasa pegel, ke-9 lutut kanan kiri sakit, ke-10 belikat kiri sampai kelingking terasa pegel. Kemudian perkembangan terapi yang ke-10 ya. Kepala belakang itu 90% sudah terat,
0: 90%
1: ya, berarti
0: ya, 95.
1: Oh, Masya Allah, berarti 95. Udah sembuh, tinggal 5% lagi.
0: Iya, dikit
1: nah,
0: lagi.
1: Kemudian tengkuknya 95% sembuh, tidak sakit. Belikatnya 90% tidak sakit. Lambung 60% sudah tidak begitu parah. Tiroidnya di bagian leher sudah agak membaik saat menunduk. Di bagian lehernya sudah tidak terasa mengganjal. Nah, setelah terapi mau dicek lagi nanti ke dokter.
0: Baik,
1: ya. Kemudian napasnya yang suka sesak sudah lebih membaik. 60% hanya kambuh kalau asam lambungnya tinggi. Jadi kalau dulu dia sesak karena tiroidnya gede, menyumbat pernapasan. Nah itu kalau dia tidur dia sesak. Nah sekarang dia kalau tidur udah gak sesak. Nah sesaknya itu kalau lambungnya kambuh, karena lambung itu bisa menimbulkan juga asam lambung tinggi, menimbulkan juga sesak. Jadi akibat dari tiroidnya itu sudah nggak ada, ada lagi ya sesaknya ya. Nah kemudian riwayat autoimun 100% sudah tidak ada gejala lagi. Kemudian pinggangnya 90% sudah tidak pegal. Kemudian lutut kanan kirinya, ini osteoporosis, osteoartritis ya. Ibu-ibu yang mendengar acara ini, datang aja ke Miracare. Nanti ini Ibu Yeheni ini juga 90% sudah tidak sakit lagi di terapi ke-15. Kemudian belikat kiri sampai ke linking 95% sudah tidak terasa pegal. Jadi kemarin dia ini malahan ngambil paket 10 kali kok Bu Heni ya. Tapi dia udah kesembuhannya 90-95%. Ada yang 60 ya tadi ya. Nah itu caranya gimana Bu Mira? Belum 100%, perpanjang lagi aja paket.
0: Bisa langsung ditambah ya Bu Mira.
1: Tambah aja gitu. Jadi boleh ngambil paket 10 tapi dengan syarat nanti ditambah paketnya gitu kan. Karena sembuhnya belum 100%.
0: Pokoknya
1: tapi
0: harus 100% dulu ya.
1: Tapi kalau orang udah ngambil 15 kali, berarti udah 15 kali datang, kesembuhannya sekitar 130%. Wah. Berarti udah sembuh semua gitu.
0: Betul.
1: Makanya bagi penyakit-penyakit yang agak berat, kita sarankan untuk diterapi 15 gitu.
0: Baik.
1: Nah sekarang harganya berapa? Mungkin ada yang tanya ya,
0: iya.
1: Mbak Shifa. Jadi kalau harganya itu ada yang 2,8, artinya 280 ribu sekali kedatangan. Jadi kalau misalnya bayar 10 kali berarti 2.800.000. Nah kalau misalnya ekonominya lagi mau dicicil Bu, boleh nggak apa-apa ya, bayar dulu setengahnya, nanti diterapi ke 4 atau terapi 3 dilunasi gitu ya. Nah kenapa mahal 2,8? Karena untuk 10 kali kedatangan dan bermacam-macam penyakit bisa kita bantu. Mau dicicil Bu, boleh nggak apa-apa ya, bayar dulu setengahnya, nanti diterapi ke 4 atau terapi 3 dilunasi gitu ya. Nah kenapa mahal 2,8? Karena untuk 10 kali kedatangan

0: tangan dan sudah rutin semuanya dicek begitu ya, Bu Mira,
1: ya? Penyakitnya itu udah bisa diatasi kayak pasien-pasien yang disebutkan tadi itu persentasenya bukan kita yang ngarang.
0: Dari pasien enggak itu?
1: Enggak, itu dari pasien semua. Ibu juga sholat, ibu juga puasa, ya nggak mungkin ngebohongin gitu loh. Itu benar-benar ucapan dari pasien kita itu semua. Karena seluruh pasien itu setiap datang kita pasti tanya persentase kesembuhannya. Misalnya dia sinusitis, ibu sembuhnya udah berapa persen kira-kira? Tinggal dikit lagi, udah bu, udah sedikit lagi, berapa persen kira-kira menurut ibu? Udahlah 80% kayaknya.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Iya,
1: jadi nggak ada yang kita bikin terus kita siarkan di radio begini, nggak?
0: Baik, ya. Ini sudah kesaksian. Dan mungkin sahabat MK yang mendengar, masih ada yang ragu, masih ada yang sangsi barangkali dengan kesaksian yang ada, Anda juga silakan bisa langsung bertanya ya di siang hari ini. Ya. Atau bisa langsung buktikan sendiri, karena masih ada promo coba gratis ya Ibu Mira ya.
1: Oh iya, kita tuh bagi pasien nih ya, kalau misalnya khusus untuk
0: pendengar MKFM
1: ya, jadi kita boleh kasih satu kali gratis dulu datang ke sana ya.
0: Baik.
1: Nah kemudian kita coba terapinya gitu kan. Oh iya enak banget. Nah akhirnya ibunya mau beli paket. Nah gitu, itu silakan datang. Jadi satu kali digratiskan dulu gitu ya. Coba-coba dulu bener gak sih gitu kan.
0: Biar apa-apa, percaya juga
1: itu
0: ya.
1: Digratiskan aja ya.
0: Nanti. Rasakan sendiri bagaimana perubahan ataupun perbedaannya ya Bu Mira ya setelah tadi diterapi.
1: Kadang-kadang orang pakai tongkat satu kali terapi juga tongkatnya udah nggak dipakai pulang.
0: Wah, Masya Allah.
1: Gitu, karena udah kerasa, wah saraf kejepitnya udah
0: lepas,
1: langsung bisa
0: ya, hilang.
1: Tertolong gitu. Karena saraf kejepit yang benar-benar sakit itu Bu Sri ya, yang saya bilang tadi
0: pekan kemarin ya.
1: Yang pekan kemarin itu Bu Sri yang frozen shoulder. Nah itu dia datang dengan keluhan kayak mau nangis gitu. Aduh Bu, saya bantuin dong Bu, saya ini gak bisa kerja apa-apa gitu. Ternyata dengan satu kali terapi, nah itu dia udah langsung semangat ngambil paketnya juga.
0: Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan jadi semangat untuk sahabat MK lainnya agar bisa pulih dan sehat 100% insyaallah ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Dan ini nanti kita juga akan jeda terlebih dahulu ya Ibu Mira ya. Masih ada satu sesi lagi, insyaallah nanti kita akan bahas terkait dengan usaha lain Ibu Mira, sahabat MK. Ini tidak hanya soal kesehatan tapi juga kecantikan. Nanti ya Ibu Mira ya, insyaallah. Dan Anda yang ingin bergabung silahkan sampaikan di 0811 1224 1027. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Banget nih, kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76. Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'lab,

0: Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Anda masih bersama kami di 102,7 MGFM Bandung, dan ini menjadi segmen terakhir sahabat MG di kebersamaan Inspirasi Siang. Sesuai janji ya sahabat MG, ternyata tidak hanya soal kesehatan terapi Itera saja, tapi juga ada skincare dari Ibu Mira nih. Namanya Mira Beauty ya Ibu Mira?
2: Mira Beauty,
1: klinik kecantikan yang sudah berdiri sejak 23 tahun lalu. Masya Allah, alhamdulillah. Seperti apa ini Bu Mira?
2: Ya, jadi Mira Beauty itu emang udah 23 tahun yang lalu ya, berdiri itu tahun 2003. Dan cabangnya itu tadinya ada 13 cabang di seluruh kota Jawa Barat gitu ya. Nah, di Bandung sendiri itu sekitar 6 cabang. Di yang lainnya ada yang di Sukabumi, Bogor, Cianjur, kemudian Tasikmalaya. Nah, jumlahnya semuanya itu sekitar 13 cabang. Kemudian karena memang terlalu banyak cabang, juga kita gak bisa mengelola dengan baik, ya akhirnya sekarang yang sisa tinggal 9 cabang.
1: Masya Allah.
2: Ada, itu ada di apa namanya, di Cianjur sama Bogor. Kemudian yang banyak itu adalah di kota Bandung. Nah, saya mungkin bercerita ya, apa sih kelebihan klinik Mira Beauty ini sampai sekarang masih terus berkiprah. Kalau saya lihat sekarang skincare itu banyak yang muncul, banyak juga yang tumbang. Banyak juga yang tumbang sekarang. Nah, kalau di Mira Beauty ini, kenapa dia bisa bertahan? Yang pertama itu karena produknya dari Jerman. Jadi produknya mutunya bagus kan, namanya dari Eropa ya. Kemudian yang kedua, dia bioherbal organik. Gak ada kimia, gak ada pengawet, tapi mukanya tetap bagus. 2 minggu aja pakai produk Mira Beauty itu dia udah bisa mulai putih, glowing gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia itu tidak memakai pewangi-pewangi buatan dari krim-krimnya dia gitu. Jadi benar-benar dari hasil sulingan bunga-bunga. Nah, kemudian yang keempat, apa ya, itu ada sertifikatnya, sertifikat bioorganik yang diturunkan oleh negara Amerika, kemudian yang bioherbal organiknya diturunkan oleh negara Jerman. Jadi kalau namanya produk bioorganik ini berarti kan mutunya bagus, tidak ada kimia, tapi hasilnya bagus, dan dia kita tidak ketergantungan gitu. Jadi karena kita harus pakai memang krim siang, krim malam, tapi itu adalah kebutuhan, bukan ketergantungan. Jadi ada nutrisi yang kita masukkan pada
1: kulit kita
2: pagi
1: ya,
2: pagi dan malam hari. Nah, itu perlu, tapi itu bukan namanya ketergantungan, tapi nutrisi yang betul-betul sesuai dengan kondisi kulit kita. Jadi makanya Mira Beauty sampai sekarang tuh masih dicintai oleh penggemarnya gitu, apalagi ibu-ibu yang udah zaman dulu gitu ya.
1: Sudah 23 tuh, tahun lalu ya.
2: Iya, masih terus gitu, karena kadang medreknya itu udah setebal apa gitu. Medreknya. Jadi bagi radio apa nih, pendengar
1: MKFM
2: ini, jadi kalau misalnya itu lokasinya banyak ya, di Bandung tuh ada di BTC ya, kemudian juga di Gatot Subroto nomor 74. Nah, kemudian juga di MTC Blok H nomor 56. Nah, kemudian yang satu lagi ini di Komplek Mekarwangi, Jalan Rangga Kencana nomor 50. Jadi ini satu lokasi dengan terapi Miracare. Jadi Miracare di lantai bawah, Mira Beauty di lantai atas. Jadi banyak juga sekarang pasien yang Miracare, yang terapi, mereka menjadi pasien Mira Beauty juga gitu. Biasanya kita kasih voucher, biasanya vouchernya itu facialnya dari 150 jadi 75.000.
1: 50% ya.
2: Nah, kemudian mereka didandanin biasanya ya, didandanin di Mira Beauty. Kemudian mereka merasakan lembutnya produk-produk kita seperti apa gitu, glowing mukanya seperti apa. Nah, biasanya mereka langsung menjadi pasien tetap dari Mira Beauty. Nah, satu paketnya juga enggak mahal-mahal kok ya. Tiga macam produk itu kalau enggak salah sekitar 390 ribuan. Tiga macam produk. Jadi dia dapat meal, kemudian ada
1: krim siang
2: ya, krim siangnya ya, untuk ada SPF-nya juga, kemudian baru krim malam itu 3 macam produk aja cuma 399, jadi gak mahal, cuman kan aman gitu ya, gak ada merkuri, gak ada macam-macam yang berbahaya untuk muka kita. Jadi datang aja ke Jalan Rengga Kencana nomor 50 atau ke BTC. Ya, kalau sekarang mungkin namanya Botani
1: Square.
2: Square.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah ini sahabat MK, Anda yang juga ingin merasakan terapi dan sekaligus bisa facial healing cantik ya sahabat MK, ini bisa juga coba Mira Beauty karena di salah satu cabangnya ini satu gedung bersama dengan Miracare juga ya tadi Bu Mira ya.
2: Iya, untuk terapi juga ya di bawahnya.
1: Baik, di Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Raden Rangga Kencana nomor 50 Bandung. Dan Anda sahabat MK yang ingin berkonsultasi bersama dengan Ibu Mira ini juga bisa langsung kontak di 081-3131-2148. Insya Allah setelah ini nanti banyak yang telepon juga ya Bu. Ya,
2: ini udah banyak kering-kering.
1: Udah ya. Baik, alhamdulillah ya. Karena sudah di jam 2 lewat, ini nampaknya menjadi penghujung kebersamaan kita bersama dengan Ibu Mira. Mudah-mudahan jadi ikhtiar terbaik sahabat MK, segera sehat dan pulih dari cedera ataupun syaraf kejepit. Terima kasih banyak Ibu Mira, selamat beraktivitas kembali.
2: Okay.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan itu dia sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan siang hari ini dengan sama-sama kita menyimak jurnal LPR SSNI sebelum nanti kita sambung kembali kebersamaan dalam nasyid pilihan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Puluhan bangunan liar di Jalan Dipati Ukur dan Singa Perbangsa dibongkar. Kota Bandung tidak terapkan razia rumah kos dan kontrakan. Warga binaan gelar akad nikah di dalam lapas. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebanyak 63 bangunan liar di kawasan Jalan Dipati Ukur dan Singa Perbangsa dibongkar karena dibangun di atas trotoar. Saat menyaksikan proses pembongkaran pada Rabu 24 Juni 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penertiban merupakan upaya mengembalikan fungsi trotoar dan saluran air untuk kenyamanan masyarakat. Sebelum dilakukan penertiban, para pemilik bangunan sudah mendapat berbagai peringatan dan kesempatan untuk membongkar secara mandiri. Selain itu, sesuai ketentuan tidak ada kompensasi maupun relokasi bagi bangunan liar tersebut. Usai penertiban di kawasan Dipati Ukur Singa Perbangsa, penataan akan dilakukan di sejumlah lokasi lain di seluruh wilayah Kota Bandung.
1: Bangunan liar di sepanjang jalan Singa Perbangsa sampai Dipati Ukur, kita sudah lakukan berbagai macam peringatan, permintaan. Sebagian warga dibantu sama Pak RW juga, sudah mulai membongkar. Yang tidak mau membongkar, ya kita bantu bongkarkan. Penolakan pasti ada, tapi warga Bandung mah, kalau diajak badami mah insya Allah tidak salah. Sesuai dengan perda, tidak ada kompensasi, tidak ada relokasi. Kita selesaikan dulu di sini. Ini kan masih banyak di Jalan Dipati Ukur atas, di Jalan Teguh Umar, di Jalan Hasanuddin. Karena pada prinsipnya di atas trotoar tidak boleh ada bangunan permanen atau semi permanen ya. Hitungannya bangunan liar.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi kinerja jajaran kepolisian yang dengan cepat berhasil menangkap pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan berinisial YTR. Farhan mengatakan meski korban dan pelaku bukan warga Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung memberikan pendampingan kepada korban dan keluarganya saat menjalani perawatan di rumah sakit. Menurutnya kejadian ini menjadi pelajaran bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan relasi kuasa masih sangat rentan di Bandung Raya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung bersama pemangku kepentingan terkait lainnya berupaya melakukan pencegahan dan penanganan serta penindakan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.
1: Saya sangat mengapresiasi kepada Polda Jawa Barat yang telah menunjukkan kerja yang gercep sekali. Kejadiannya memang di kabupaten, warga korban dan pelaku juga kabupaten, tetapi keluarga korban kan kebanyakan dari Kota Bandung. Dan dibawa ke RSAS, kami melakukan pendampingan untuk korban dan keluarga korban. Ini menjadi pelajaran betapa bagaimana kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan relasi kuasa itu masih sangat rentan di Bandung Raya khususnya, dan kita akan bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan serta penindakan yang keras terhadap para pelaku tersebut sesuai dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan juga sesuai dengan undang-undang KUHP.
0: Pemerintah Kota Bandung tidak menerapkan razia terhadap rumah kos dan kontrakan di Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi kejadian penganiayaan dan penyekapan terhadap korban yang dilakukan pelaku di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Bandung. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung memiliki program layanan catatan informasi atau LACI RW yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan lingkungan dengan melibatkan ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan warga. Farhan mengungkapkan melalui sistem tersebut, pemerintah Kota Bandung memantau sekitar 60 ribu kamar kos dan kontrakan yang tersebar di seluruh wilayah kota. Data tersebut diperbarui secara berkala setiap 3 bulan, sehingga kondisi di lingkungan dapat terus terpantau.
1: Razia lah. Kalau di Kota Bandung, kami punya yang namanya LACI RW. Nah, LACI RW itu ada catatan informasi RW. Nah, para ketua RT, ketua RW itu setiap bulan kita tagih informasi. Jadi kita di Bandung mah sudah tahu di setiap RW ada berapa pintu kos-kosan, berapa pintu kontrakan. Dan setiap warga itu kita data. Diperkirakan rata-rata nih, rata-rata ada sekitar 100 ribuan lah kamar kos-kosan dan kontrakan ya. Jadi 60 kali 1597, 100 ribuan kos-kosan, kamar kontrakan di Kota Bandung yang kita pantau melalui layanan catatan informasi RW. Dan setiap 3 bulan sekali kita update. Nah, itu yang jadikan pantauan. Jadi bukan rahasia.
2: Gapura Surwargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: PT PLN telah berhasil memulihkan sistem kelistrikan Jawa Barat pasca gangguan pada salah satu pembangkit listrik milik mitra swasta pada pekan lalu. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Krisantus Setiawan menyampaikan apresiasi atas pengertian, dukungan dan kerjasama seluruh pelanggan selama proses penanganan gangguan berlangsung. Menurutnya perseroan akan terus memperkuat keandalan infrastruktur kelistrikan untuk menghadirkan kualitas layanan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Sejak Sabtu 20 Juni 2026 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, seluruh pelanggan kembali menikmati layanan listrik secara normal. PLN menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan dan akan terus memperkuat keandalan pasokan listrik.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan terjadinya gangguan pasokan listrik telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari sektor rumah tangga, UMKM hingga industri. Menurutnya pemadaman bergilir tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, tapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar. Gubernur mengatakan dengan pulihnya kembali sistem kelistrikan, aktivitas masyarakat dan dunia usaha di Jawa Barat kembali berjalan normal tanpa gangguan pemadaman bergilir.
5: Pemadaman bergilir itu dari sisi makronya itu mengganggu sistem industri. Industri itu kalau mati listriknya maka sepabrik itu seluruh produknya gagal dan itu kerugian. Setelah itu nanti pesanan-pesanan barangnya tertunda. Ini berefek cukup berat di tengah-tengah tantangan ekonomi kita yang di global lagi berat.
0: Suasana haru menyelimuti Masjid Lapas Kelas 2A Banjai, Bandung saat seorang warga binaan yang tersandung kasus narkoba mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu dan para saksi. Prosesi pernikahan berlangsung khidmat disaksikan keluarga kedua mempelai, petugas kantor urusan agama atau KUA, serta pihak lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banjai Bandung, Eris Ramdhani mengatakan, peristiwa ini merupakan yang pertama kalinya pihak lapas memfasilitasi pernikahan tahanan di dalam lapas sebagai bentuk pemenuhan hak dari warga binaan. Meski berstatus tahanan dan tengah menjalani hukuman 7 tahun penjara, momen sakral tetap dapat terlaksana setelah pihak lapas menerima permohonan dari kedua calon mempelai untuk menggelar akad nikah di lingkungan lapas. Usai prosesi akad nikah selesai dilaksanakan, mempelai pria kembali ke sel tahanan untuk melanjutkan masa hukumannya, sedangkan sang istri pulang ke rumah keluarganya.
6: Kita mengadakan akad nikah satu orang warga binaan yang kebetulan kita dapat surat permohonan dari calon mempelai wanita untuk melaksanakan pernikahan di Masjid Lapas Banjai. Jadi kita memfasilitasi untuk kegiatan tersebut.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sudah mengambil keterangan 4 orang, salah satunya adalah nahkoda kapal. Tuh mengetahui seperti apa sih kronologisnya sehingga bisa sampai di panggilan.
3: Yang diperiksa oleh petugas penggeledahan dari perempuan ditemukan obat-obat terlarang.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi libatkan ahli kejiwaan periksa tersangka TH, mahasiswa Sukabumi desak evaluasi sejumlah kebijakan nasional, rutan kelas 1 Cirebon gagalkan penyelundupan tramadol dan tembakau sintetis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan pencemaran ekosistem laut akibat tumpahan puluhan ribu ton batubara di perairan pantai Sukaresik hingga Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran, hingga kini masih menjadi perhatian berbagai pihak. Bahkan DPRD Pangandaran akhirnya menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan perusahaan pemilik tongkang, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, nelayan, dan pemerhati lingkungan guna membahas penanganan insiden tersebut.
5: Sebelumnya terungkap dalam rakor di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, sejumlah pihak menyampaikan pandangan dan tuntutannya terkait insiden kandasnya tongkang yang menyebabkan tumpahan batu bara di kawasan perairan Pantai Sukaresik hingga Batu Hiu. Di antaranya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Pangandaran. Ketua HNSI JJ Wiradinata meminta pihak perusahaan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan, baik terhadap lingkungan laut maupun aktivitas nelayan. Dirinya juga mengkritik lambannya respons pemerintah dan pihak terkait dalam menangani persoalan itu.
6: Selama penghentian aktivitas, pihak-pihak atau komponen masyarakat yang menggunakan laut itu diberikan kompensasi.
5: Menurut JJ, persoalan tidak bisa dianggap sepele. Laut yang menjadi sumber mata pencaharian ribuan nelayan diduga telah terpapar material batubara yang berpotensi mengganggu ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Sementara, pihak PT Trans Logistik Perkasa menegaskan insiden terjadi akibat musibah dan bukan karena unsur kesengajaan. Perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk melakukan penanganan dan pemulihan pasca kejadian. External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan pihaknya akan segera melakukan evakuasi tongkang serta mengumpulkan batu bara yang tersebar dengan melibatkan masyarakat setempat.
7: Sudah berkonsultasi dengan Direktorat KPLP Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk mendapat arahan bagaimana kelanjutan percepatan evakuasi ini.
5: Terkait dampak lingkungan, Agus menjelaskan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan pengambilan sampel air laut untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tumpahan batu bara terhadap kondisi lingkungan perairan Pangandaran. Perusahaan juga menyatakan siap mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai regulasi lingkungan hidup. Di sisi lain, Polres Pangandaran masih melakukan penyelidikan terkait kandasnya tongkang yang berujung pada tumpahan batu bara ke laut. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan saat ini menunggu hasil uji laboratorium sebagai dasar proses lebih lanjut.
2: Sampai saat ini kita sudah mengambil keterangan 4 orang, salah satunya adalah nahkoda kapal.
5: Hingga kini, proses pembersihan batu bara di sepanjang pesisir pantai Pangandaran masih terus berlangsung. Sementara hasil uji laboratorium serta kajian dampak lingkungan akan menjadi dasar penentuan langkah hukum maupun tanggung jawab para pihak terkait atas insiden itu.
4: Polisi akan melibatkan sejumlah ahli untuk memeriksa kondisi kejiwaan TH yang menjadi tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR.
8: Tersangka TH 30 tahun yang merupakan tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR di Bandung telah berhasil ditangkap Polda Jawa Barat setelah sempat berpindah lokasi persembunyiannya. Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, penyidik kini tengah mendalami motif dari perbuatan tersangka, termasuk akan melibatkan sejumlah ahli untuk memeriksa kondisi kejiwaan tersangka.
9: Pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan termasuk juga melibatkan ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu sadis.
8: Sementara itu, kasus penyekapan dan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial JTR 29 tahun warga Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung mendapat perhatian serius dari pengacara kondang Hotman Paris yang secara resmi memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada korban dan keluarganya. Perwakilan kantor pengacara Hotman Paris, Pangeran Reza Pramadia yang datang langsung ke rumah korban mengatakan kasus ini menjadi perhatian khusus karena dugaan kekerasan yang dialami korban berlangsung dalam waktu yang lama dan dinilai sangat serius.
4: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara Wilayah Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait sejumlah isu nasional.
10: Aksi diisi dengan penyerahan surat pernyataan sikap kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi. Menurut koordinator aksi, Rahmadi L., mahasiswa meminta Bupati Sukabumi meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI, salah satunya terkait percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi. Mahasiswa juga meminta evaluasi program makan bergizi gratis agar lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal.
11: Daerah yang memang secara ekonominya mampu itu mendapat program lebih dan banyak yang banjir.
10: Sementara itu, Asisten Daerah Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menerima aspirasi mahasiswa dan menyatakan tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Sukabumi serta pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
12: Jadi pada prinsipnya tuntutan tersebut, beberapa poin yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, kami akan coba sampaikan kepada pimpinan Bupati.
10: Selain itu, masa aksi turut menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih, stabilitas harga BBM, dan kebutuhan pokok, serta penguatan penerapan meritokrasi disertai pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta pemerintah meninjau kembali Undang-Undang TNI, mengembalikan program kesejahteraan kepada institusi sipil, serta melakukan audit dan pertanggungjawaban pembangunan Ibu Kota Nusantara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 102 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya dalam kurun 2 bulan terakhir.
13: Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan hal ini merupakan hasil pengungkapan Polres Metro Bekasi Kota bersama Polsek jajaran selama periode Mei hingga Juni 2026. Dari total 102 kasus yang diungkap, sebanyak 78 kasus merupakan tindak pidana narkotika. Sementara 24 kasus lainnya terkait peredaran obat keras atau obat berbahaya tanpa izin. Pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap peredaran obat keras dan obat berbahaya dan akan terus konsisten melakukan pemberantasan. Jika masyarakat mengetahui adanya toko atau lokasi yang menjadi obat keras tanpa izin, untuk segera melaporkan.
14: 121 tersangka, laki-laki 119, perempuan 2 orang. Barang bukti ganja 156,29 gram. Dan sabu 2329 gram, ekstasi 5 gram, tembakau sinte ataupun sintetis ini 503,26 gram, obat keras, obat berbahaya ini sebanyak 52.740 butir.
4: Petugas menggagalkan upaya penyelundupan obat terlarang jenis tramadol dan diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan pada Rabu pagi di Rutan Kelas 1 Cirebon.
15: Kejadian bermula saat petugas melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terhadap seluruh pengunjung yang hendak bertemu warga binaan pemasyarakatan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mencurigai gerak-gerik seorang pengunjung perempuan berinisial APD yang datang bersama seorang anak laki-laki untuk mengunjungi warga binaan berinisial CBR, penghuni kamar 4B. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan bungkusan plastik yang disembunyikan di area pribadi pengunjung. Bungkusan tersebut berisi 103 butir obat terlarang jenis tramadol dan dua klip plastik berisi barang yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Atas temuan tersebut, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan memerintahkan petugas untuk memanggil dan mengamankan warga binaan yang akan dikunjungi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
3: Yang diperiksa oleh petugas penggeledahan dari perempuan ditemukan obat-obat terlarang 103 butir Ramadol. Ada dua paket yang diduga narkoba sinte atau gorila.
15: Sementara itu, barang bukti dan pengunjung yang diduga membawa barang terlarang selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses penyelidikan dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Pemerintah Kabupaten Bogor membahas normalisasi saluran irigasi yang sering menyebabkan banjir di wilayah Bogor Utara. Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, hingga Ranca Bungur. Normalisasi irigasi dilakukan karena mengalami pendangkalan dan tidak berfungsi maksimal. Selain itu, maraknya bangunan liar di sekitaran aliran irigasi turut menjadi penyebab terganggunya saluran air hingga memicu terjadinya banjir.
16: Dalam rapat tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor membahas penanganan normalisasi sejumlah saluran irigasi yang kerap menyebabkan banjir khususnya di wilayah Bogor Utara. Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, hingga Ranca Bungur.
17: Kita akan normalisasi saluran air sehingga kita akan menuntaskan beberapa titik lokasi yang sering terjadi banjir. Maka pada saat kondisi banjir kita tidak bisa melakukan normalisasi, maka pada saat cuaca terang, intensitas hujan tidak terlalu tinggi.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
19: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
20: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
21: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
20: Serius? Emang lewat apa?
21: Lewat radio mobil?
20: Bisa.
21: Radio di rumah?
20: Bisa.
21: Aplikasi streaming, website,
20: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
22: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
20: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
21: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
22: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
20: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
21: Dan akan terus ada.
23: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
24: Sahabat MK, mari sambut tahun baru Hijriah dengan memperkuat iman dan memperbarui semangat hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Masjid Darut Tauhid Bandung mengundang Anda dalam Tabligh Akbar Muharram bersama Ustadz Handi Boni dengan tema Back to Allah, Semangat Baru Muharram. Insyaallah dilaksanakan pada hari Sabtu nanti di tanggal 27 Juni 2026 mulai dari jam 7:30 malam hingga jam 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Darut Tauhid Bandung, mari jadikan Muharram sebagai momentum untuk kembali mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan memulai lembaran baru dengan lebih bermakna.
19: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
25: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Kanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kali ini kita memasuki segmen nasyid pilihan sahabat MK. Anda yang ingin ikut bergabung, menyampaikan pilihan nasyidnya, silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kami siapkan ada 5 pilihan nasyid di siang hari ini. Anda bisa ikut bergabung untuk memilih 3 di antaranya. Nanti 3 pilihan terbanyak di antara 5 nasyid yang kami siapkan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tanpa jeda. Silakan Anda bisa bergabung juga melalui komunitas Sahabat MK. Anda bisa menyampaikan polling di kesempatan siang hari ini. Dan apa saja kemudian nasyid pilihan yang kami siapkan untuk Anda, kita akan simak terlebih dahulu satu demi satu previewnya, cuplikan dari setiap nasyid Sahabat MK. Kita akan mulai dari pilihan nasyid pertama. Kali ini datang dari Awan Voice. Awan Voice dengan judul nasyidnya Dekatkanlah. Seperti apakah pilihan nasyid nomor 1 dengan tajuk Dekatkanlah ini dari Awan Voice, Sahabat MK? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1 dari Awan Voice dengan judulnya Dekatkanlah Sahabat MK. Anda penasaran dengan versi lengkapnya? Silahkan Anda bisa sampaikan pilihan nasyid nomor 1. Kita sambung di pilihan nasyid kedua, kali ini bertajuk Sepertiga Malam yang dibawakan oleh New MK Voice. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikan di pilihan nasyid nomor 2.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 2 sahabat MK dengan tajuknya Sepertiga Malam dari New MK Voice. Anda yang ingin menyimak lebih lengkap, silakan langsung disampaikan pada pilihan nomor 2 di Sepertiga Malam dari New MK Voice pada pilihan nasyid nomor 2. Dan kemudian kita sambung di pilihan nasyid ketiga, kali ini datang dari DT Voice sahabat MK. Tema hari ini dari nasyid yang ada voice-voice-nya ya. Dan kali ini DT Voice dengan judulnya 5 At. Seperti apa sajakah 5 At tersebut sahabat MK? Dan ini dia cuplikan nasyid di pilihan nomor 3.

Itu dia 5 at sahabat MG cuplikan di pilihan nasyid nomor 3 datang dari DT Voice. Anda yang ingin menyimak lebih lengkap langsung sampaikan pilihan nasyid Anda. 3 pilihan terbanyak nanti akan kami hadirkan selengkapnya tanpa jeda. Dan kita sambung di pilihan nasyid keempat datang dari Hipma Voice kali ini dengan judulnya Hanya Allah Semata. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Hanya Allah Semata dari Hipmo Voice. Itu dia cuplikan untuk pilihan nasyid keempat sahabat MQ. Anda yang ingin menyimak lebih lanjut, silahkan langsung dipilih di nomor 4. Dan kali ini nasyid nomor 5 ditutup dengan tajuk Merindu Rasul dari Angga Prayuda. Seperti apakah nasyidnya? Berikut previewnya untuk Anda.

Merindu Rasul di pilihan nasyid kelima dari Angga Prayuda. Itu dia untuk cuplikannya di kesempatan siang hari ini, sahabat MP. Telah kita simak 5 nasyid pilihan, dan silakan Anda bisa bergabung untuk menyampaikan 3 di antaranya saja. Anda sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 3 pilihan nasyid terbanyak akan kami hadirkan tanpa jeda di ujung kebersamaan kita nanti. Dan kami akan mulai sapa Anda sambil kita menikmati sebuah nasyid dari Fatih dengan judulnya Ikan, Laron, dan Semut berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini, Kamis 10 Muharram 1448 Hijriah. Azan asar insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat FG, sholat dengan tepat pada waktunya.
2: MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen nasyid pilihan sahabat MG, silakan Anda ikut bergabung menyampaikan 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak di antara 5 pilihan yang kami siapkan. Kami bacakan kembali judul-judulnya. Untuk pilihan nasyid nomor 1 datang dari Awan Voice dengan judulnya Dekatkanlah. Di pilihan kedua ada Sepertiga Malam dari New MK Voice. Di pilihan ketiga ada 5 At dari DT Voice. Disambung pilihan nomor 4 Hima Voice dengan judulnya Hanya Allah Semata. Dan kali ini nasyid terakhir ditutup Merindu Rasul dari Angga Prayuda. Yang manakah yang paling menarik perhatian Anda dan ingin disimak di penghujung kebersamaan nanti? Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Seperti kali ini kami coba sapa Anda yang sudah bergabung memilih nasyidnya. Kita sapa di halte selatan, ada Kang Irfan, sahabat Irfan Sugiri kali ini menyapa. Pilihan nasyidnya di nomor 2, 3 dan juga 4. Salam satu rahmi untuk sahabat MK semua, untuk penyiarnya juga, mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan, doa yang sama juga ya. Kemudian ada sahabat dari Sukabumi, ada Teteh Syifa Jihan, wah sama ini namanya. Alhamdulillah, kali ini sahabat Syifa Jihan, pilihan nasyidnya di nomor 1 saja dari Awan Faiz. Terima kasih Teh Syifa Jihan sudah menyapa. Ibu Yanti di Antapani, pilihan nasyidnya 1, 2, dan juga 3. Disambung dengan Kang Yudi di Padalarang, memilih nasyid yang nomor 1 saja. Hatur Nuhun sudah menyapa. Dan kita sapa juga kali ini dari polling di grup komunitas sahabat MK juga sudah ramai ini menyapa. Kalau di pollingnya pilihan 1, 2, dan 3 ini serempak dengan 5 suara. Masya Allah.
3: Ini makanya dengerin atau dengerin.
1: Baik, kalau begitu kita akan coba sapa juga yang sudah menyapa. Ada Ibu Saprah di Perum Samolo Cianjur, sahabat Raihan, sahabat Mahadi, Ibu Pujasari dari Cicadas, sahabat Riyadi yang menyapa juga. Dan nampaknya untuk pilihan nasyid terbanyak sahabat MK sesuai dengan hasil polling juga nih, pilihan terbanyaknya di nomor 1, 2, dan 3. Insya Allah 3 nasyid teratas dari Awan Voice disambung New MK Voice dan DT Voice, sahabat MK akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Sambil menantikan azan asar dan selamat menikmati, ini menjadi penghujung kebersamaan kita. Saatnya sahabat siar Syifa Hairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-96 Al-Alaq, segumpal darah, 19 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
3: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
2: Khalaqal insana min 'alaq.
3: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
2: Iqra wa rabbukal akram.
3: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
2: Alladhi 'allama bil qalam.
3: Yang mengajar manusia dengan pena.
2: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
3: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
2: Kalla innal insana layatgha.
3: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
2: Ar-ra'ahu istaghna.
3: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
2: Inna ila rabbika ruj'a.
3: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
2: Ara'aital ladzi yanha.
3: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
2: 'Abdan idza shalla.
3: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
2: Ara'aita in kana 'alal huda.
3: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
2: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
3: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
2: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
3: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
2: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
3: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
2: Falyad'u nadiyah.
3: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
2: Sanad'u zabaniyah.
3: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
2: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
3: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
4: Sadaqallahul azim.
0: Kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada, Allah itu memiliki segala-galanya, Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya, atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
4: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M. Kisore.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbi firli, warhamni, wazburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri santri baru ya?
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
0: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya.

Muhaimin yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit.

0: asing satu potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.
1: MQ Sore.
0: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

ada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kesempurnaan, puja, puji, sanjungan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta segala-galanya, pemilik apapun yang ada di alam semesta ini. Segala sesuatu yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai oleh Allah, takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia tanpa kita pesan. Mudah sekali kalau Allah menghendaki kita jadi batu, jadi cacing, jadi pohon. Alhamdulillah Allah takdirkan kita jadi manusia. Di antara 7 miliar manusia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha baik, kita diberi hidayah Islam. Banyak manusia yang Allah ciptakan tidak kenal Islam.

0: tidak pernah dengar Islam, tidak tahu siapa Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak pernah tahu Quran. Alhamdulillah, Allah yang menciptakan segala-galanya memilih kita dapat hidayah. Mahal sekali, tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Alhamdulillah, di antara umat Islam yang Allah ciptakan di seluruh dunia ini, kita diberikan tempat yang aman dikala sebagian tidak aman, diberikan tempat yang nyaman, udara segar, suasana enak. Ini mahal. Diberikan ilmu. Berapa banyak orang yang sulit sekali mendapatkan ilmu. Diberikan lingkungan yang baik. Ini nikmat. Berapa banyak orang yang sulit mendapatkan lingkungan yang baik. Andai kata kita terus-terus merenungkan nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak ada keraguan terhadap sisa umur kita. Kita ragu kepada Allah karena jarang menafakuri apa yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi pertemuan yang engkau takdirkan ini ya Allah. Mustahil pertemuan ini terjadi kecuali hanya dengan kehendakmu ya Allah. Ya Rob, jadikan saat ini saat engkau buka hati yang masih tertutup, engkau cahayai hati yang gelap gulita, engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, jadikan saat ini saat engkau buka hati kami agar lebih mengenalmu ya Allah, lebih yakin padamu. Tidak mungkin hati ini mengenalmu kecuali hanya dengan pertolonganmu. Mustahil hati kami yakin padamu kecuali hanya dengan karuniamu. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah. Perbaiki niat kami ya Rob. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi dari doa yang tidak engkau ijabah. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Allah tahu siapa yang datang ke sini? Tahu tidak? Kenapa Allah tahu? Allah maha tahu. Lalu karena yang datang ke sini semuanya makhluk ciptaan Allah, makhluk milik Allah, makhluk yang diurus oleh Allah setiap saat. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu sedangkan kita semua milik Allah? Jadi Allah tahu dosa-dosa kita. Ada yang tidak jawab. Allah tahu yang tidak jawab. Allah tahu yang jawabannya main-main. Nah, santri biasakan menjawab sebaik mungkin ya. Allah tahu persoalan hidup kita, keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu yang belum kita ketahui. Besok, lusa, bagus. Tenang saja. Yang penting bagi kita adalah cuma satu. Kita jadi hamba yang disukai Allah. Dah itu saja. Yang lain-lain, kalau kita disukai Allah, bayangkan, bayangkan. Sekarang saja nih, kita dengan akhlak yang kurang baik, sholat tidak khusyuk, benar? Jarang sekali kita merasakan khusyuk. Allah tahu tidak? Allah lihat semua dosa kita, menyaksikan. Allah mendengar setiap perkataan kita, tahu pikiran kita, tahu isi hati kita. Kira-kira sudah bagus belum kita ini? Banyak ingatnya kepada Allah atau banyak lupanya? Banyak menuruti perintah Allah atau banyak menuruti hawa nafsu? Sedekah kita Allah tahu tidak? Banyak atau sedikit? Sedikit atau sedikit sekali? Allah tahu niat hati kita? Banyaknya ingin dipuji Allah atau ingin dipuji orang? Ini tamu dari mana? Ciracas. For Sidma. Ini sepak bola bukan? Rumah Tafiz DTP Tangsel mana? Ya, terima kasih. Ya udah. Bu, ibu lebih banyak ingin dipuji Allah atau ingin dipuji orang? Ya, sudah. Kalau gitu tidak perlu kita lanjutkan. Sudah solehah. Ibu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Sudah, kita jangan puas mendengar orang terpojok. Nah, itu namanya dengki. Kalau saya ngaku masih lebih sibuk ingin dinilai orang daripada ingin dinilai Allah. Keinginannya si ikhlas, tapi seringkali sulit ikhlas. Nah, dengan keadaan begini saja, dengar. Dengan keadaan kurang ilmu, banyak dosa, kurang ikhlas, kurang syukur, kurang sabar, banyak berburuk sangka kepada Allah, taatnya sangat sedikit. Dengan keadaan begini saja, kita diurus oleh Allah seperti ini. Bayangkan bagaimana kalau kita lebih sungguh-sungguh lagi ingin disukai Allah. Kebayang tidak? Dengan banyak dosa, jelek amal, diurus dengan baik. Bagaimana kalau kita lebih sungguh-sungguh berlipat-lipat karunia Allah kepada kita? Kita jangan sibuk dengan yang tidak penting. Fokus hanya dengan yang penting saja. Apa yang paling penting? Ya Allah, ampuni hamba. Apa yang paling penting? Disukai. Dah itu aja, biar sederhana. Bahasa kerennya takwa. Yang penting kita ini disukai Allah. Bagaimana kalau ada orang gak suka ke kita? Penting tidak? Tidak penting. Tidak penting kita ingin disukai orang. Tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena orang gak punya apa-apa. Dan yang membulak-balik hati orang itu Allah. Kita ingin disukai orang. Allah tidak menghendaki orang itu suka ke kita. Bisa suka tidak? Udah kita capek, udah gitu dia juga nek ke kita. Tidak jadi pahala, jadi dosa, sakit hati, rugi berlipat-lipat. Bu, pentingkah ibu ingin dicintai suami?
1: Jujur.
0: Saya tidak boleh membuat ibu-ibu ini terpojok ya. Iya, iya. Tadi gak penting, selang semenit jadi penting. Penting secara manusiawi. Bagaimana caranya bu supaya ibu dicintai, disukai suami? Sebutkan gimana caranya. Tuh bingung ya. Sebutkan satu kalimat, gimana caranya supaya ibu dicintai suami? Berarti selama ini bingung. Dan caranya supaya ibu dicintai suami adalah ibu jadi muslimah yang disukai Allah. Karena yang membulak-balik hati suami siapa? Apakah ibu bisa membulak-balik hati suami? Bisa tidak? Jelas kan? Salah satu yang membuat kaum wanita lelah hidupnya adalah ingin disukai suami, ingin disukai anak, ingin disukai mertua, tapi tidak sibuk ingin disukai Allah. Jadi oleh Allah dibuat lelah. Mikir. Ini serius. Maaf ya kalau ini berulang. Suami ciptaan siapa? Milik siapa? Yang membulak-balik hatinya siapa? Nah, begitulah. Ibu jadi istri, jadi orang tua, jadi muslimah yang berusaha disukai Allah. Nanti salah satu hadiahnya pada waktunya Allah membulak-balik hati. Karena Allah sudah tahu keinginan kita walaupun kita tidak ucapkan. Apa yang disukai Allah? Jom tebak, apa yang paling disukai Allah? Ini rata-rata rendah hati, tawadu, sudah tahu tapi menahan diri karena takut takut salah. Ibu diam ya. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kalau ingin disukai Allah cukup dua saja yang kita pikirkan terus menerus. Satu, hati. Dua, amal. Ulangi. Nah gitu. Hati yang bagaimana yang disukai Allah? Sederhananya kalau bahasa tauhidnya, hati yang la ilaha illallah. Hati yang tidak mengabdikan dirinya, menghamba kecuali kepada Allah. Tidak menghamba ke suami, tidak menghamba ke harta, usaha, gelar, pangkat, tidak. Saya hamba Allah, saya lakukan semua amal saya semata-mata agar Allah Tuhan saya ridho. Orang lain mau suka ke saya atau tidak, mau ridho atau tidak, mau baik ke saya atau tidak, itu terserah Tuhan saya. Yang penting Allah ridho sudah cukup bagi saya. Nah itu hatinya begitu. Nanti ada yang dibuat suka ke kita, ada yang dibuat biasa aja, ada yang dibuat tidak suka, ada yang memusuhi kita. Nanti ada, biasa saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna hatinya, sempurna akhlaknya, sempurna imannya, sempurna ibadahnya. Apakah semua manusia suka kepada beliau? Adakah yang tidak suka kepada beliau? Adakah yang membenci beliau? Adakah yang memusuhi beliau? Ya sudah, enggak apa-apa. Itu sempurna. Jadi kita tidak usah ribet dengan orang-orang yang tidak suka ke kita. Itu tidak penting. Yang penting kita disukai Allah. Jadi gimana dong kalau ada orang yang tidak suka ke kita? Ya sama, yang suka ke kita dan yang tidak suka ke kita, dua-duanya sama. Sama-sama apa? Apa Pak? Ya boleh, ciptaan Allah, benar. Sama apalagi? Yang senang dengan yang tidak senang ke kita, dua-duanya sama ujian. Dua-duanya bisa jadi ladang pahala bagi kita kalau benar menyikapinya. Dua-duanya bisa jadi pengangkat derajat kita, baik yang disukai atau tidak suka ke kita, sama itu makhluk Allah yang jadi ujian bagi kita. Kalau orang suka ke kita, kira-kira bakal jadi kebaikan tidak ke kita? Jawab, belum tentu. Dipuji-puji, dikagumi, kita jadi ujub, jadi merasa berjasa, jadi merasa penting, jadi merasa sudah berbuat ke orang. Karena dipuji, kita jadi lupa diri, lupa ke Allah, seakan-akan ini kehebatan kita. Rusak diri kita gara-gara dipuji. Coba yang aslinya, beratan mana, diuji dengan dipuji atau dicaci? Berat mana ujiannya, dipuji atau dicaci? Berat yang mana, Bu? Kenapa berat? Karena lebih mudah lupa ke Allah, jadi ujub, jadi sombong, jadi riya gara-gara dipuji. Jadi benar kata Ibu, berat mana, Bu? Dipuji atau dicaci? Dipuji. Jadi gimana? Ibu ingin dipuji atau ingin dicaci? Dosa AA katanya, jauh-jauh kesini dijebak terus-terusan. Maaf ya Bu, saya sudah berusaha gak ngeluarkan kata-kata itu, tapi lihat seragam ini jadi pengen mengganggu. Astagfirullahaladzim. Jadi ingin dipuji atau ingin dicaci? Ingin diridhoi Allah. Astagfirullah, dari tadi kan itu temanya. Ya. Maaf. Emang. Jadi mulai sekarang kalau ingin hidupnya disukai Allah, yang harus pertama dilatih adalah hati. Godaan kita adalah sibuk mencari kedudukan di hati orang. Ini harus latihan. Latihan tidak berharap dari makhluk. Sebetulnya makhluk itu tidak bisa membawa manfaat kecuali Allah yang menghendaki. Dan makhluk itu tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Sudah sering sekali kita bahas, tapi kita selalu berharap, ingin dipuji, ingin diketahui, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dicintai. Nah, tahukah salah satu latihan membersihkan hati supaya hati ini bersih, apa latihannya? Hah? Ya, terserah ibu ya. Gini, saya gak akan nanya, mau saya jawab sendiri saja ya, daripada menyusahkan ibu-ibu dan jawabannya juga bunyi tapi gak jelas. Nah, itu kan menyusahkan saya. Mau punya hati bersih? Tahu salah satu latihan paling penting hati bersih? Jaga lisan. Inilah yang sangat penting. Tidak akan lurus iman seorang hamba hatta yastaqima qalbu, hingga terjaga hatinya. Tidak akan lurus hati seorang hamba hatta hingga yastaqima lisan. Ini ternyata masalah di rumah tuh ini, benar? Masalah naik bis ibu, di bis bermasalah gara-gara lisan. Duduk begini bermasalah karena lisan. Ini yang harus dilatih supaya hati bersih. Karena setiap bicara itu benar-benar berefek kepada keikhlasan kita, kepada kebersihan hati kita. Ingin dicintai Allah, ingin hatinya bersih, di antara kunci utamanya lisan. Makanya penghuni neraka itu sebagian besar karena lisan dan farjinya. Karena tidak bisa jaga lisan dan berzina, itu penghuni neraka sebagian besar. Ini paling besar. Ingin disukai Allah, apa yang harus kita jaga sekarang? Betul kan? Baru juga dikasih tahu, kok jadi diam ya katanya. Tahan, baru satu menit udah gak kejaga. Bu, Pak, para santri dengar ya. Sekarang kalau mau punya akhlak baik, saya ingin punya akhlak baik. Akhlak itu datang dari hati. Saya ingin sholatnya khusyuk. Saya ingin hidup tenang. Saya ingin doanya mustajab. Saya ingin suasana jadi enak di rumah, suasana jadi nyaman di kantor, suasana jadi enak. Saya ingin cepat hafal Quran. Saya ingin bisa fokus kalau belajar. Jaga lisan. Karena dari rusaknya lisan, kemana-mana kerusakannya. Sabar, baru setengah menit, Bu. Udah gak kuat. Lama pisan satu menit. Astagfirullah. Mau latihannya jaga lisan? Ini beberapa hari-hari ceramah sekarang tentang lisan, Pak. Karena sesudah diurut-urut belajar di mana dulu ini pesantren ingin jadi bagus. Keluarga sakinah, di sini keluarga sakinah. Ini terjaga hati dengan mulut, ini saling menjaga. Ini terjaga, suasana rumah terjaga. Pikiran lebih terjaga. Apa manfaat lisan yang terjaga? Dalilnya ada tidak? Jelas ya, surat Al-Mu'minun ayat 3. Dari ayat 1, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un walladziina hum 'anil lagwi mu'ridun. Disebut qad itu pasti terjadi, tidak diragukan. Pasti bahagia, beruntung, sukses orang beriman, syaratnya iman dulu. Alladzina, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Lalu yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan menjauhkan diri dari segala kesia-siaan, perkataan, perbuatan sia-sia. Jadi makin banyak celetak-celetuk, makin banyak komentar, makin banyak bunyi mulutnya yang tidak ada manfaatnya, makin banyak cerita, segala diceritakan, makin banyak ikut campur menilai orang lain, makin banyak tanya pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, makin sering menjawab padahal tidak ada yang nanya, makin sering membahas yang tidak ada gunanya dibahas, makin sering menjelaskan segala sesuatu padahal orang tidak ada yang perlu penjelasan itu, makin sering berdebat untuk perkara yang tidak ada artinya didebatkan, niscaya satu, akan tampak buruk keislamannya. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri di antara tanda-tanda orang ini islamnya baik atau tidak, cirinya adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan segala yang tidak ada manfaat baginya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak santai ngobrol, itu langsung nampak, oh segini nih keislamannya. Islam seseorang tidak diukur dari sorbannya, dari kopeahnya, dari penampilan jilbab syar'i, itu bagus. Tapi alat ukur yang terutama lisan. Ini banyak ilmu agamanya, lisannya tidak terjaga, belum berilmu, baru tahu. Ini sholatnya kelihatannya bagus, tapi kata-katanya sering nyakitin, berarti belum bagus sholatnya. Karena sholat yang bagus, cirinya lisannya bagus. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Tapi ini ngajinya banyak nih, hafal Quran, cuman kata-katanya sering nyelekit, berarti belum mengerti Quran. Ciri Islam seseorang bagus, lisannya terjaga. Yang kedua, kalau orang tidak bisa jaga lisan, ketahuan ini, ini imannya masih perlu ditingkatkan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, bagaimana? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui, dan yakin ada hari akhir, akan dihisab semuanya, hendaklah berkata baik atau diam. Makin kuat iman, makin hati-hati bicaranya. Makin lemah iman, makin tidak hati-hati. Makin sembarangan. Bicara seseorang itu menunjukkan tingkat keyakinannya kepada Allah. Jadi kalau ibu banyak bicara, nanti bisa ketahuan ibu kurang iman. Gak mau ngomong karena takut ketahuan. Tiga, kalau orang banyak bicara yang tidak manfaat, tahu keislamannya belum bagus. Yang kedua, tahu imannya masih lemah. Tahu gak, kalau iman masih lemah apa dampaknya? Akhlak, akhlaknya juga jadi kurang bagus. Aslinya akhlak seseorang itu bisa terlihat dari kemampuan mengendalikan lisannya. Jadi kita bakal ketahuan nih akhlak kita tuh banyak kurang bagusnya dari mana. Lalu apalagi kalau banyak bicara tidak manfaat, hatinya jadi jauh dari ketenangan. Galau, susah merasakan sakinah, susah. Orang yang banyak bicara hidupnya susah tenang. Galau, cepat resahnya, cepat berubah-rubah hatinya. Karena sedikit ingat Allahnya, kebanyakan bicara. Jadi kalau ada orang ingin hidup tenang, kurangi bicara, kecuali yang baik. Ganti dengan banyak zikir. Banyak ngobrol yang tidak manfaat, gak akan jadi tenang. Walaupun yang diajak ngobrolnya tenang, tenang, biasanya dia tidak tenang. Nyebut tenang begitu, sing tenang atuh. Orang tenang itu hadiah dari Allah bagi yang jaga lisannya. Makanya kalau ada yang celetak-celetuk terus, segala diomongin, itu hidupnya tuh jarang tenang. Tenang itu hadiah dari Allah. Empat, makin sering berkata sia-sia, apalagi buruk, makin jauh dari khusyuk. Jadi sholat itu ngambang saja, karena selama sholat juga tidak ingat Allah. Jadi kalau ada orang celetak-celetuk, segala diomongin, segala dikomentarin, segala diperdebatkan, hobinya bertengkar, gak khusyuk sholatnya. Karena kalau lisan terjaga, khusyuk sholatnya. Dikhusyukan oleh Allah. Apalagi kerugian banyak bicara, orang-orang yang di sekitarnya tuh jadi enek. Kalaupun dia mendengar, kepaksa. Banyak orang yang gara-gara bicara, orang tersinggung, jadi tertekan, terpermalukan, gara-gara bicara. Ada yang jadi sakit hati, ada yang pengen menjauh, ada yang jadi musuh. Kalau kita tidak bicara kecuali yang baik, orang tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang terluka. Bukan tidak boleh bicara, tapi harus sangat hati-hati. 6. Ciri orang yang banyak bicara, di antaranya adalah akan dihilangkan wibawanya oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat disegani, dicintai, dihormati karena bicaranya sangat terjaga. Tidak ada Rasulullah celetak-celetuk sembarangan. Tidak ada banyak komentar. Tidak ada memotong perkataan orang. Tidak ada mencaci, mencela, memaki. Tidak ada, tidak ada. Bersih, setiap kata yang keluar dari Rasulullah itu seperti butiran berlian mutiara yang sangat berharga, yang sangat ditunggu-tunggu. Kalau orang banyak bicara, sekalinya dia bicara penting, gak ada yang dengar, jadi kurang berharga. Makanya pemimpin yang terlalu banyak bicara cenderung tidak ada wibawanya. Sama ibu-ibu yang bunyi aja ya, pasti didoakan cepat tidur. Di bis bagaimana? Kan lebih aman sebelahan dengan yang tidur, ya. Pakai bis kesininya, Bu. Kalau di sebelah ibu tidur, ibu gak akan ngobrol. Karena disangka sakit, betul tidak? Ngobrol dengan orang tidur. Pemimpin di Darut Tauhid yang bunyi saja susah. Bukan tidak boleh bicara, tapi harus terjaga. 7. Apa yang ketujuh? Kehidupannya tidak berkah. Yang harusnya waktu itu bisa dipakai zikir, dipakai ngaji, dipakai belajar, dipakai bekerja dengan baik, dipakai ngurus keluarga, dipakai dakwah, dipakai menolong orang lain. Tapi karena dipakai sia-sia, maka tidak barokah. Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. Malah jadi galau, jadi musuh, jadi dosa. Oh, capek. Tidak aman. Ingin keluarga jadi sakinah? Ingin dicintai anak-anak, Bu? Ingin disayang istri, Pak? Pak, mana duit? Tetap bunyi, ya kan? Ingin bisa sholat khusyuk? Ingin dengan tetangga akur? Dikit sajalah bicara. Kalau mau bicara, gimana caranya? Jangan langsung bicara. Mau bicara nih, tahan aja 5 detik, hitung. Ah, udah lupa ya. Aman. Beneran, Pak. Apa yang dilakukan selama 5 detik? Tanya, apa niat saya bicara? Mau pamer, sok berjasa. Karena bicara tuh pada umumnya, kenapa orang yang banyak bicara jadi jauh dari Allah? Karena waktu bicara tuh cenderung pamer, cari kedudukan di hati orang. Ingin diakui dia serba tahu, serba memahami, serba berpengalaman. Ngomong aja, orang cerita masakan, dia cerita masakan lebih hebat lagi. Dia cerita anak, dia cerita anaknya. Orang cerita suami, dia cerita semua aja, tidak pernah mau kalah oleh orang lain. Orang belum selesai bicara, dipotong. Dia langsung ceritakan dirinya. Apa maunya? Cari kedudukan di hati orang, bukan cari keridhaan Allah. Orang yang nyari keridhaan Allah, gak penting-penting amat banyak bicara kalau tidak jadi pahala. Nanti orang anggap kita bodoh. Loh, kita kan bodoh, berarti anggapan mereka benar. Mau apa bicara dianggap pintar tapi jadi dosa? Gak penting. Tunggu dulu, tanya niat. Kemudian yang kedua, ini yang saya bicarakan ini benar atau tidak? Karena tidak semua cerita benar, ada yang bohongnya, ada yang ditambah-tambah. Dan yang ketiga, apakah kalau saya bicara manfaat atau tidak? Orang dapat manfaat tidak? Saya dapat manfaat tidak? Dapat pahala tidak? Allah jadi suka tidak? Orang jadi nambah ilmu, nambah semangat, nambah bahagia, nambah tobat. Harus dianalisa. Lalu kalau bicara, jangan tergesa-gesa, tenang saja. Jangan juga terlalu lambat. Begini, saya itu juga bikin muntah ya. Yang wajar, tapi biasanya tergelincir kata karena tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan. Makanya orang yang cepat bicaranya, mudah sekali bicara, cenderung tidak baik kata-katanya. Yang ketiga, lembut. Biasakan perkataannya itu tidak usah keras. Kalau tidak memerlukan suara keras, karena hati lebih nyaman dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Ibu mau dikasih uang oleh suami 500 juta. Mau tidak? Ya, semoga terjadi ya. Nah. Yang tadi takut jawab enggak kebagian. Mau dikasih uang oleh suami? Curiga ke saya. Gini nih, efek gara-gara tadi saya menjebak, jadi kurang dipercaya. Mau dikasih uang suami 500 juta, tapi uang logam semua. Mau tidak? Tapi dilemparin ke wajah ibu. Berarti tidak cukup hanya ngasih uang, tapi cara juga menjadi penting. Betul tidak? Nah, cara yang paling disukai hati kita adalah kelembutan. Fabima rahmati minallah lintalahum, walau kunta faddan ghalidul qalbi lanfaddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras, berhati kasar, lanfaddu min haulik, niscaya orang menjauh dari sekeliling. Maka biasakan tidak usah keras, kasar, karena kelembutan itu lebih menyentuh. Itu saja dulu. Jangan lupa sebelum bicara, Rabbishrohli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rob, lapangkan dadaku. Rabbishrohli sadri wayassirli amri, mudahkan urusanku. Lalu Rabbishrohli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hilangkan keluh di lidah ini agar perkataan dipahami. Tidak usah bicara banyak kecuali secukupnya. Karena ceramahnya jangan banyak bicara banyak, maka cukup. Ada pertanyaan silakan. Ganti sajalah ngobrolnya dengan zikir. Enak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih. Mau nanya? Silakan. Ibu mau nanya juga? Silakan. Satu ibu, satu bapak.
1: Bismillah, izin bertanya, Aa.
0: Ya.
1: Apakah inti dari kejelekan banyak bicara atau tidak menjaga lisan ini karena hal tersebut mengurangi zikrullah atau rentan menyakiti orang lain atau seperti apa?
0: Bisa diulangi?
1: Apakah inti dari kejelekan tidak menjaga lisan atau banyak bicara ini karena mengurangi zikrullah atau rentan menyakiti orang lain atau bagaimana?
0: Dua-duanya. Orang yang banyak bicara jadi tidak zikir kalau niat, isi dan caranya jelek. Makin banyak bicara yang tidak manfaat, masih tidak bisa zikir. Begini kan sudah dijelaskan tingkatan kenapa orang jadi mudah berzikir, kenapa orang jadi mudah bicaranya baik. Itu pintunya adalah diam. Jadi urutannya begini, bicara baik itu paling tinggi derajatnya, di bawah itu diam dari segala yang tidak manfaat. Nah, mulai di bawah garis adalah sia-sia. Sia-sia ini tidak ada manfaat, buang-buang waktu. Di bawahnya lagi berbicara maksiat terburuk. Orang yang bicara maksiat itu susah sekali berzikir. Orang yang bicaranya sia-sia susah berzikir. Zikir itu hanya lebih mudah bagi orang yang jaga lisan atau diam ketika tidak manfaat. Maka orang yang terbiasa jaga lisan, dia dimudahkan oleh Allah bicara baik. Apa bicara baik? Bicara baik itu zikrullah. Bicara baik itu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Itu bicara baik. Di bawahnya diam. Bagaimana kalau ngobrol di rumah? Ngobrol normal, tapi hati-hati, tidak usah ada yang sia-sia. Jadi jangan jadi kaku. Pulang dari sini, kata suami di rumah, ada apa ini forsit mak? Pulang jadi membeku begini. Bicara normal, hanya hati-hati. Dijaga niatnya, isinya, dampaknya. Bicaranya jangan tergesa-gesa dan usahakan lemah lembut yang wajar. Itu bahaya terbesar banyak bicara, zikirnya rusak dan menyakiti orang. Siapa namanya? Iman ya. Besar kemungkinan Iman bicaranya juga hati-hati. Karena pertanyaannya penting sekali. Dampak dari bahaya lisan, rusak hubungan dengan Allah, rusak hubungan dengan orang. Ya. Mim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, bagaimana menjaga atau solusi untuk menjaga tidak banyak bicara? Seandainya kita diam sedangkan teman kita ajak ngobrol, apakah sikap kita harus diam atau kita pergi? Karena ini sulit bagi saya untuk menjalankan ini. Kita gak mau banyak bicara tapi teman kita banyak bertanya gitu, kita enggak jawab khawatir marah, kita jawab khawatir celaka. Terima kasih, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya lihat ibu berjuang sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimak kalau ada teman yang bicara. Kalau bicaranya sedih, beliau ikut prihatin. Dengar ya, pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Kalau ada orang bicara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperhatikan, menyimak, dan ada respon dari dirinya. Tidak cuek, tidak menghadap ke sembarang tempat, tidak sibuk main HP. Sekarang berapa banyak orang yang ada bicara, orang tua bicara, dia main HP. Enggak bagus. Tidak adab. Guru bicara, tamu bicara, sibuk. Mungkin ada yang sangat penting, silakan, tapi minta izin dulu. Kalau orang bicara, dengar, simak. Rasulullah kalau ada yang lucu, beliau tidak tertawa, tersenyum. Itu kita, tuh kan, jangan ditahu, biasa. Ingin langsung seperti Rasul, ya. Rasulullah itu tersenyum, Bu, tapi buat saya masih berat, ya. Tapi tidak terbahak-bahak, tidak ada. Kalau ada yang lucu, Rasulullah tersenyum. Kalau ada yang mengagumkan, Rasul terpesona. Jadi orang tuh gini. Setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau pulang, kalau pisah, pasti pikirannya sama. Saya adalah orang yang disukai Rasul. Karena Rasulullah itu atensinya, perhatiannya penuh. Gitu. Tapi temannya juga jaga adab. Karena Rasul jaga bicara, jadi kebawa terjaga. Walaupun mungkin tingkat kualitas penjagaannya beda-beda. Adakah yang ngebodoh di depan Rasul? Ada. Yang memang ujian hidupnya begitu lucu, kan tidak semua orang bisa melucu. Ada yang dia melucu, gak ada yang ketawa, selain dia sendiri yang ngelucunya. Ya sudahlah. Di rumah suami ngajak ngobrol, ngobrol biasa, tapi hati-hati. Jangan sampai, Bu, eta tetangga teh tong loba omong, Pak, cicing. Itu juga nyuruh diam tapi menyakiti. Ini perlu latihan, ya. Mulai latihan dari mengurangi komentar, celetak-celetuk. Satu hari ini saya libur, celetak-celetuk. Besok tambah, libur mengomentari segala macam. Ada berita ini. Besoknya libur berhenti mengeluh. Tidak cerita penderitaan ke siapapun kecuali ke ahlinya. Lalu stop berdebat. Tahukah para ulama itu 9 dari 10 perkara beliau itu pura-pura tidak tahu, sepanjang bukan kemungkaran, meninggalkan kewajiban, dan yang membahayakan. Jadi tidak segala dikomentari. Saya pernah mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan anggur. Tolong, saya belum tahu riwayat hadisnya gimana ya. Ada tidak nih? Ada seseorang yang cerita. Saya mohon maaf, ini belum meriksa riwayatnya ya. Beliau memakan anggur. Sahabatnya nanya dalam hatinya, Rasul kok gak ngasih, dimakan sendiri anggurnya. Pemberian. Disuguhi anggur, makan. Nah, ketika yang memberinya tidak ada, ini padanya, kenapa enggak ngasih? Karena asem. Rasul khawatir kalau dikasih ke teman, langsung bunyi asem. Jadi, bisa dimengerti ini? Tidak semua orang bisa nahan. Nih, para suami, kalau istri masak, kurang asin, kurang manis, hambar, telen. Jangan komentar. yang menyakiti. Nah, asin teh beger, cukup satu perkara, satu patah kata. Cukup satu patah kata merusak suasana. Cukup satu patah kata kawan jadi lawan yang menyakiti. Nah, asin teh beger, cukup satu perkara, satu patah kata. Cukup satu patah kata merusak.

0: ya. Jadi gimana teman ibu tadi? Han? Mic-nya sudah diambil. Jadi gimana terhadap teman ibu tadi? Coba dijelaskan. Temannya yang mana sih? Coba. Nah kan.
1: Maksud saya bagaimana saya untuk menjaga supaya teman juga tidak tersinggung, saya juga terselamatkan dari menyakiti teman gitu, A.
0: Nah memang temannya ini tingkatannya, Bu, ya. Ada yang bebal sekali, bunyi weh terus. Kalau yang seperti ini disuruh diam susah, kalau perkataannya sudah merupakan kemungkaran, gibah, nah kita harus bereaksi, Bu. Reaksi yang paling tepat, yang paling bagus, cegah dengan tangan. Artinya, cegahlah orang itu bicara. Kalau tidak berani, karena itu atasan, pakai lisan. Kalau tidak, pindah. Aduh, untungnya mau ke belakang dulu. Ke belakang kan luas, ya kan?
1: Iya, iya, siap. Ada saya warung. Sering melakukan itu, tapi dengan tidak berkata, gitu. Maaf ya, mau ke belakang dulu. Gitu.
0: Nah,
1: sering
0: cara
1: itu.
0: Ngomongnya juga harus bagus, mah. Maaf ya, tukang. Kata-katanya bisa baik, nada ini.
1: Iya.
0: Karena ini juga mengandung bahasa. Jadi Bu, perkataan itu ada makna, tapi raut muka, nada, gerakan tubuh kita itu pun berkata-kata. Luar biasa. Ibu ketawa barusan. Bagus. Dengar, maaf. Tanpa berkata bisa melukai? Bisa.
1: Iya.
0: Bisa. Cara nyimpen tangan, cara kaki berdiri, cara duduk, itu bicara banyak tanpa kata-kata. Jadi ketenangan ibu sebetulnya membuat orang yang ngajak ngobrol juga jadi sungkan, Bu. Apalagi ibu zikir terus, ya, baca Al-Baqarah. Beliau lebih tenang nanti, Bu. Lanjut, nega ketiga. Ada? Terima kasih. Tidak ada, selesai.
1: Terima kasih ya untuk jawabannya. Insya Allah berusaha untuk baik.
0: Alhamdulillah. Di belakang, Bu, maaf. Boleh dikebelakangkan mikrofon.
1: Siapa nih?
0: Usahakan setiap kata-kata kita menguasai sekali kehadirannya. Maaf ya. Ada yang bicara tanpa dipikir dulu, tapi keburu keluar. Misal, gini ya, apa tuh? Saya tuh akan bertanya ya, apa kira-kira pertanyaan saya coba? Berat sekali ini. Atau pengulangan kata yang tidak diperlukan. Mungkin saya ini, mungkin nama saya AA. Mungkin saya hadir ke sini karena kebetulan. Mungkin saja. Atau ya, hadirin ya, kita harus mengatakan nanti orang hanya menghitung ya. Kenapa kata-kata itu keluar? Karena belum dipikirkan. Mulut sudah bunyi. Di pesantren santri maksimal 3 itu mulut sudah bunyi, otak belum selesai berpikir. Tidak boleh. Harus berpikir dulu, baru bunyi.

Sajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MG di sore hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya, diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MG, sehingga kita bisa memaksimalkan ikhtiar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Selepas tadi sahabat MK, kita kembali menyimak ilmu dari Gurunda Kyai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan sahabat MK, petuah dari Gurunda, mudah-mudahan kita bisa amalkan sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita doakan selalu Gurunda sahabat MK Kyai Haji Abdullah Gimnastiar ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Senang sekali sahabat MK di sore hari ini, di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 yang juga bertepatan di tanggal 10 Muharram 1448 Hijriah. Sahabat Syar Jani Fauzi kembali bersamai ruang dengar Anda sahabat MK di segmen Berita Dunia Islam sahabat MK. Insyaallah kami akan hadirkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian sahabat MK, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat sahabat Dafa?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga dan kabar sehat sahabat Dafa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya sahabat Dafa.
1: Amin.
0: Di sore hari ini tadi nampak mendung namun tidak turun hujan ya sahabat Dafa.
1: Iya, masih ada cerah-cerahnya gitu ya.
0: Betul, insya Allah. Dan di sore hari ini sahabat MK dan juga sahabat Dafa, kami telah sediakan ya, ataupun kami sudah siapkan keenam pilihan judul berita dunia Islam sahabat MK di sore hari ini yang bisa Anda pilih di kesempatan sore hari ini, insya Allah sahabat MK. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Hamas serukan aksi internasional untuk hentikan kejahatan Israel.
1: Gerakan Perlawanan Islam Palestina atau Hamas sahabat MK menyerukan aksi internasional untuk menghentikan kejahatan tentara penjajah Israel yang secara sistematis dan juga sengaja menargetkan serta juga membunuh anak-anak di jalur Gaza. Pihaknya pun juga menekankan perlunya tindakan internasional segera untuk mengakhiri genosida di Gaza dan juga meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan mereka terhadap anak-anak serta juga warga sipil yang tidak berdosa.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Hamas serukan aksi internasional untuk hentikan kejahatan Israel. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, KUA sediakan layanan curhat dan konsultasi keluarga.
1: Kantor Urusan Agama atau KUA sahabat MK terus berbenah di mana beragam layanan berdampak disiapkan, termasuk juga ruang aman bagi curhat dan juga konsultasi bagi keluarga. Di mana Kantor Urusan Agama sendiri juga harus hadir sebagai ruang yang aman bagi masyarakat untuk senantiasa menyampaikan persoalan-persoalan keluarga dan juga sosial. Di mana pihak terkait pun juga menilai masih banyak keluarga yang menghadapi persoalan rumah tangga, konflik antar anggota keluarga, hingga dengan luka batin sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. KUA sediakan layanan curhat dan konsultasi keluarga. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, fatwa ulama NU terkait penyebaran aib di internet.
1: Sidang Bahtul Masail Komisi Waqiah dalam Forum Musyawarah Nasional Alim Ulama dan juga Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 menetapkan penyebaran kembali aib ataupun juga keburukan masa lalu seseorang di internet pada dasarnya adalah haram, sahabat MK, karena termasuk kepada yang namanya ghibah begitu. Pihaknya pun juga menyoroti perkembangan teknologi informasi yang membuat data pribadi, riwayat hukum hingga dengan kesalahan masa lalu ini pun juga dapat diakses secara permanen melalui mesin pencari dan juga berbagai platform digital, sahabat MK.
0: Iya, sahabat MK, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, fatwa ulama NU terkait penyebaran aib di internet. Kemudian di pilihan nomor 4, sahabat MK, puluhan kampus Islam Asia dorong perdamaian dunia.
1: Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sahabat MK, menghimpun puluhan perguruan tinggi Islam dari berbagai negara Asia dalam internasional seminar. Agenda tersebut membahas peran kampus Islam dalam mendorong perdamaian dunia di tengah meningkatnya berbagai tantangan global. Kegiatan tersebut juga ini, sahabat MK, mempertemukan pimpinan perguruan tinggi Islam, akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, serta juga mitra internasional untuk dapat juga senantiasa memperkuat kontribusi pendidikan tinggi Islam dalam menjawab persoalan secara global.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, puluhan kampus Islam Asia dorong perdamaian dunia. Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, Parlemen Iran serukan tatanan baru dunia Islam.
1: Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqir Qalibaf menyerukan negara-negara Asia Barat dan juga dunia Islam untuk senantiasa dapat juga membangun tatanan kawasan baru yang bertumpu pada kekuatan rakyat, sumber daya dan juga kapasitas internal mereka sendiri. Menurutnya, sahabat MK, perang terbaru telah juga memperlihatkan melemahnya dominasi Amerika Serikat, sekaligus juga menegaskan bahwa Israel menjadi sumber utama instabilitas di kawasan tersebut.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Parlemen Iran serukan tatanan baru dunia Islam. Kemudian di pilihan nomor 6, sahabat MK, Kementerian Agama dorong calon pengantin belajar prioritas keuangan keluarga.
1: Instruktur Nasional Fasilitator Bimbingan Perkawinan BIMWIN, Nurmay Nurul, mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga harus didasarkan pada prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan juga musyawarah. Dengan prinsip tersebut, suami dan juga istri dapat menyepakati prioritas terkait dengan kebutuhan secara adil sesuai dengan kemampuan keluarga. Penyusunan prioritas kebutuhan bertujuan juga ini untuk dapat juga menjaga, ya sahabat MK, terkait dengan keberlangsungan hidup, kesehatan, pendidikan, serta juga kemaslahatan bagi keluarga agar terhindar dari risiko-risiko adanya kesulitan ekonomi di masa mendatang, sahabat MK.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Kementerian Agama dorong calon pengantin belajar prioritas keuangan keluarga. Silakan langsung sampaikan sahabat MK pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini. Dan kami akan kembali mengulangi ya sahabat Dava, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada Hamas serukan aksi internasional untuk hentikan kejahatan Israel.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor 2 ada Kantor Urusan Agama atau KUA, sediakan layanan curhat dan juga konsultasi keluarga.
0: Di pilihan nomor 3, sahabat MK, fatwa ulama NU terkait penyebaran aib di internet.
1: Adapun di pilihan berita nomor 4 yang bisa Anda pilih berkaitan dengan puluhan kampus Islam Asia dorong perdamaian dunia.
0: Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, Parlemen Iran serukan tatanan baru dunia Islam.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor 6, Kementerian Agama dorong calon pengantin belajar prioritas keuangan keluarga.
0: Sahabat MK, langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam Anda di kesempatan sore hari ini. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah menyampaikan pilihan beritanya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
8: Serius? Emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil?
8: Bisa.
9: Radio di rumah?
8: Bisa.
9: Aplikasi streaming, website,
8: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
10: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
8: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
9: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
10: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
8: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
9: Dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
12: paling enak, minum yang manis dan dingin deh.
13: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
12: Tapi aku gak suka minum air mineral.
13: Coba nih, Ron 88.
12: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
13: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
12: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
13: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
12: Belinya di mana?
13: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
14: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
15: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 40.
16: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

MQ dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam berita dunia Islam. Sahabat MK, tadi sudah kami sampaikan ke 6 pilihan judul berita dunia Islam di sore hari ini. Dan kami akan kembali ulangi ya sahabat Dava.
1: Yep.
0: Ke-6 judul pilihan berita dunia Islam sahabat MK. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di kesempatan sore hari ini, kami akan review kembali. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Hamas serukan aksi internasional untuk hentikan kejahatan Israel.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, KUA atau Kantor Urusan Agama sediakan layanan curhat dan juga konsultasi bagi keluarga.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, fatwa ulama NU terkait penyebaran aib di internet.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat sahabat MK yang bisa Anda pilih, puluhan kampus Islam Asia dorong perdamaian dunia.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MK, parlemen Iran serukan tatanan baru dunia Islam.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, Kementerian Agama dorong calon pengantin belajar prioritas keuangan keluarga.
0: Langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda sahabat MK di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita dunia Islam Anda. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini. Yang pertama ada sahabat Yudidi Padalarang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga 6. Ibu Ade di Ranca Ekek memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Juwita dari Cimini Raya memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Dede Juhana dari Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Dewi dari Cimahi memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian kita sapa ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat R.P. Nugraha dari Baros Arjasari menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 4. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 6. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MK yang sudah kami sediakan. Ini untuk di pilihan pertama ada 9 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 6 suara, di pilihan nomor 3 ada 9 suara, di pilihan nomor 4 ada 2 suara, kemudian di pilihan nomor 5 ada 1 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MK. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Ibu Juwita dari Cimini Raya, ada Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Neden Hasanah dari Batu Jajar, ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, ada Umu Afifah, kemudian ada Ibu Utik dari Jogja, dan ada Nenek Salman di Ujung Berung. Selanjutnya ada hamba Allah ini yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Eyang Alin di Cimareme menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Dan bagaimana sahabat Dava? Nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Zaini. Insya Allah 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan Hamas yang serukan aksi internasional untuk hentikan kejahatan Israel. Kemudian di pilihan berita nomor 2 sahabat MK, ada Kantor Urusan Agama atau KUA sediakan layanan curhat dan juga konsultasi keluarga. Serta di pilihan nomor yang ketiga sahabat MK, ada fatwa ulama NU berkaitan dengan penyebaran aib di internet. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, 2, dan 3 sahabat MK.
0: Ya sahabat MK, langsung saja kita simak, ini dia pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini di edisi hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 yang juga bertepatan dengan 10 Muharram 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, Kamis 25 Juni 2026, ataupun bertepatan pada 10 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MK Gerakan Perlawanan Islam Palestina atau Hamas menyerukan aksi internasional untuk menghentikan kejahatan tentara penjajah Israel yang secara sistematis dan juga sengaja menargetkan serta membunuh anak-anak di jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan tidak lama setelah seorang anak, Ahmed Al-Rakab, meninggal dalam serangan drone Israel yang menghantam sebuah tenda di kota Khan Yunis, Gaza Selatan. Melansir laman Mina News, juru bicara Hamas, Hazim Qasim, mengatakan bahwa pemerintah Israel terus terang-terangan melanggar hukum internasional dan juga mengabaikan semua resolusi serta laporan internasional. Pihaknya pun juga menekankan perlunya tindakan internasional segera untuk mengakhiri genosida di jalur Gaza. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Labenah Amir, mengungkapkan bahwa KUA harus hadir sebagai ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan keluarga dan juga sosial. Menurutnya, masyarakat yang tengah menghadapi persoalan keluarga dan juga sosial lebih membutuhkan pendengar yang baik sebelum memberikan solusi. Melansir laman Kementerian Agama, pihaknya menilai masih banyak keluarga yang menghadapi persoalan rumah tangga, konflik antar anggota keluarga, hingga luka batin yang membutuhkan pendampingan dan juga perhatian. Pihak pun juga mendorong penguatan kolaborasi dengan badan penasihat, pembinaan, dan juga pelestarian perkawinan. Berita terakhir, sahabat MK, sidang Bahthul Masail Komisi Waqiah dalam Forum Masyaroh Nasional Alim Ulama dan juga Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 menetapkan penyebaran kembali aib ataupun juga keburukan masa lalu di internet pada dasarnya adalah haram karena termasuk ghibah. Melansir laman Republika, meski demikian, pengecualian diberikan jika informasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan publik, terutama guna menilai integritas dan juga kapabilitas calon pejabat ataupun pemimpin pemerintahan. Keputusan tersebut tertuang dalam hasil Bahthul Masail Komisi Waqiah. Salah satu pembahasan utama adalah hukum menghapus rekam jejak digital. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan juga psikologis bagi individu yang ingin memperbaiki kehidupannya. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam Kamis 25 Juni 2026 ataupun bertepatan pada 10 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: Hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Thoha ayat ke-14 yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya, sahabat MK akan berkumandang pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

0: Di akhir kebersamaan di sore hari ini, sahabat MK dan juga sahabat Dava, kami akan lengkapi ya berita terkait kantor urusan agama sediakan layanan curhat dan konsultasi keluarga sahabat MK. Kantor urusan agama atau KUA terus berbenah, sahabat MK beragam layanan berdampak disiapkan, termasuk ruang aman bagi curhat dan konsultasi keluarga. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, sahabat MK, ini mengungkapkan KUA harus hadir sebagai ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan keluarga dan sosial. Menurut pihaknya, sahabat MK, masyarakat yang tengah menghadapi persoalan keluarga dan sosial lebih membutuhkan pendengaran yang baik sebelum memberikan solusi.
1: Iya, Kementerian Agama, sahabat MK, menyiapkan juga jajaran KUA untuk dapat juga menjadi sahabat dan juga pendamping masyarakat. Kemampuan mendengarkan secara penuh merupakan bagian penting dari pelayanan keagamaan yang juga berdampak, sahabat MK. Di samping itu, dirinya pun juga menilai masih banyak keluarga yang menghadapi persoalan rumah tangga, konflik antar anggota keluarga, hingga dengan luka batin yang membutuhkan pendampingan dan juga perhatian. Karenanya disampaikan lebih lanjut, banyak keluarga di luar ataupun juga beberapa keluarga begitu, sahabat MK, yang juga harus sama-sama perlu dibantu untuk menyembuhkan luka batinnya. Karena itu, maka dari itu, sahabat MK, KUA sendiri akan menyiapkan juga terkait dengan adanya ruang-ruang ataupun juga teman-teman curhat begitu ya, sahabat Zaini.
0: Sahabat MK, KUA juga mendorong sahabat MK penguatan kolaborasi dengan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4. Menurut pihaknya, sahabat MK, berbagai layanan konseling dan pendampingan keluarga dapat dioptimalkan melalui kerjasama yang lebih erat antara KUA dan BP4.
1: Iya, terkait instrumen klasifikasi kelembagaan KUA sendiri, sahabat MK, pihak terkait pun juga mengingatkan bahwa kebutuhan KUA di wilayah perkotaan tidak dapat disamakan dengan KUA di tingkat ataupun juga di daerah-daerah terpencil nih, sahabat Zaini. Karena itu, kebijakan yang disusun harus mampu mempertimbangkan juga kondisi dan juga kebutuhan lokal, di mana pihaknya pun juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum-forum tersebut untuk senantiasa dapat juga menyusun langkah-langkah strategis guna juga memperkuat peran KUA agar lebih berdampak, seperti halnya juga yang telah ditekankan oleh Menteri Agama, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, Kepala Subdirektorat Bida Bima Bina Kelembagaan dan Mutu Layanan KUA, sahabat MK, menyampaikan ini Kementerian Agama tengah menyiapkan sejumlah instrumen penguatan kelembagaan KUA, mulai dari standar pelayanan, standar operasional prosedur atau SOP ya, sahabat Dapa, ya, hingga klasifikasi KUA. Menurut pihaknya, sahabat MK, berbagai instrumen tersebut perlu segera ditetapkan agar layanan KUA ini memiliki arah yang jelas dan dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat.
1: Iya, Kementerian Agama sendiri juga ini tengah menyiapkan adanya klasifikasi KUA ataupun juga kantor urusan agama sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik di masing-masing wilayah serta juga kebutuhan layanan masyarakat, sahabat MK. Setelah pembahasan klasifikasi akan rampung begitu, akan juga dilakukan finalisasi penggunaan tagline KUA Pusat Pelayanan Keagamaan sebagai identitas dari layanan KUA untuk kedepannya. Harapannya begitu, sahabat Zeni, dengan dihadirkannya adanya ruang-ruang tersebut dapat juga membantu terkait dengan keluarga-keluarga yang nampaknya masih terdapat konflik di dalam rumah tangga atau bahkan juga terkait dengan luka batin ya, sahabat Zeni.
0: Betul, sahabat Abad, dan ditambahkan juga oleh pihaknya, sahabat MK, ini masyarakat membutuhkan solusi melalui penyediaan layanan KUA ya, yang iya, segera diskusi ini sangat penting, sahabat MK, tapi ini juga harus ada ujungnya setelah ditetapkan dan diberlakukan, lalu ada dinamika baru terjadi di masyarakat yang disesuaikan lagi ya, sahabat, apa seperti pola kerja di dunia pelayanan publik. Itu tadi, sahabat MK, informasi terakhir di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan sahabat MK ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya, sahabat siar Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terhubung kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-104 Al-Humazah, pengumpat, 9 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Wailul likulli humazatil lumazah.
3: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
4: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
3: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
4: Yahsabu anna malahu akhladan.
3: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
4: Kalla layunbalanna fil hutamah.
3: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
4: Wa ma adraka mal hutamah.
3: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
4: Narullahil muqaddam.
3: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
4: Allati tattali'u 'alal afidah.
3: Yang membakar sampai ke hati.
4: Innaha 'alaihim muqaddam.
3: Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka.
4: Fi 'amadin mumaddadah.
3: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
5: Shadaqallahul 'azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang Maha Agung yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan, dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup. Semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi, walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah secara syariat, sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk Bacalah surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul suratal Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal di kubur akan jadi teman, akan di yaumul kiamah akan jadi syafaat nanti, luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan. La taj'alu buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk, insya Allah Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285-286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan, atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan, atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan, tentu dengan cara Allah, dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: Fatimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya? Oh.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan. Dan kami jadikan generasi yang lain, setelah mereka itu, sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau, Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bilqawli wahum biamrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahulunya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Ya Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.
1: وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan sungguh, Rasul-Rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa Rasul-Rasul yang selalu mereka perolok-olokan.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qalu

0: Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."
1: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.
0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim.
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan.

Mulia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalung Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu alladzi la nabiya ba'da amma ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu al hadis. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sahabat MK semuanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Begitupun juga mudah-mudahan kesempatan usia, kesehatan dan juga waktu luang ini yang kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat MK dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Riyadullah dari Lembaga Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MK yang tentunya selalu setia dan juga menunggu program yang kita tunggu-tunggu, yaitu Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik, tak lama lagi kita langsung saja teman-teman sahabat MK, langsung saja kita lanjutkan di Quran Surah An-Nahl sekarang di ayat 33. Silakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu, dibuka mushaf Al-Qurannya, kalau di standar mushaf Indonesia di halaman 270, Quran Surah An-Nahl surah ke-16, juznya juz 14, ayatnya ayat 33 yang diawali dari hal yang zuruna. Baik, seperti itu ya. Seperti biasa teman-teman sahabat MK, kita akan contohkan terlebih dahulu. Seperti biasa, nanti di akhir bacaan ada beberapa catatan, barangkali tidak terlalu detail, tapi nanti teman-teman sahabat MK bisa mempraktekkan dengan baik insyaallah. Baik, seperti biasa saya contohkan terlebih dahulu, silakan disimak dan diperhatikan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah sahabat MQ yang Allah muliakan, sudah saya contohkan cara bacanya. Dan tentunya sebagaimana yang sering disampaikan ya, bahwa setiap menemukan mad panjang dua harokat kita banabakan.

0: malaika. Nah, seperti itu ya. Baik, seperti itu teman-teman sahabat MK, di mad panjang dua harokatnya dan irama yang sudah dibanabakan tadi itu adalah irama ros ya. Dan di sini kita menemukan mad panjang 4 sampai 5 harokat. Itu dari majaiz munfasil dari illa ya, bisa kita banabakan pula dengan pola mad 4 sampai 5 banaba anaba illa anta tiyahum. Nah, seperti itu ya. Terus kita juga menemukan mad wajib mutasil di kalimat al malaikatu ya. Ini pun juga panjangnya kita samakan saja dengan majaiz munfasil, tapi mad wajib tidak lebih kurang dari majaiz ya. Jadi mad wajib boleh lebih daripada majaiz gitu. Ya kalau misalkan ingin disamaratakan ya lebih konsisten insyaallah disamakan majaiz 4 mad wajib 4 majaiz pun juga 4 berarti ya. Terus kita menemukan di majaiz munfasil pun juga di akhir ayat kanu anfusahum ya. Jadi tidak tergesa-gesa panjangkan terlebih dahulu. Terus berikutnya kita menemukan tempat-tempat dengungan hanya di ikhfa hakiki saja. Yang pertama yanzuruna ditebalkan yanzuru. Terus ada antatiyahum. Terus min qabrihim. Ini pun juga ditahan ya. Ditahan jangan tergesa-gesa dan ikhfa tebal tipisnya coba dipraktekkan juga ya. Terus ada walakin ka, terus nu anfu, nah, seperti itu ya. Terus di sini kita menemukan qalqalah juga min qablihim. Nah, seperti biasa diperhatikan ba sukun itu kita pantulkan sebagaimana polanya. Polanya banaba banabunu nabi nabi banabaini bubanaba. Nah, seperti itu ya. Dan yang lainnya tebal tipis huruf, terus huruf-huruf sukun hati-hati ya. Seperti ta'tiyahum, ada hamzah sukun bedakan dengan ain sukun ya. Jangan sampai ta'tiyahum, tapi ta'tiyahum syiddah. Oke, itu saja untuk catatan sederhananya. Biar teman-teman bisa langsung mempraktekan. Nanti insya Allah kita simak bersama-sama bacaan dari teman-teman sahabat MK. Tentunya seperti itu yang bisa disampaikan di sesi pertama ini. Insya Allah bagi teman-teman sahabat MK yang ingin ikut bergabung, bisa langsung saja melalui WhatsApp MPFM di 0811-224-1027. Saya ulangi, di 0811-224-1027. Jangan lupa nama, alamat, usia, begitu pun juga passwordnya, yaitu Maghrib Mengaji Sejukkan Hati Dengan Kalam Ilahi. Baik, itu saja teman-teman sahabat MP yang bisa disampaikan di sesi ini. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Tentunya jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini.
1: Sahabat MP, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MQ yang tentunya masih setia bersama kami. Baik teman-teman sahabat MQ yang Allah muliakan, kita langsung saja karena alhamdulillah di sini ada yang sudah pada bergabung. Kita simak bersama-sama. Yang pertama ada siapa dan di mana, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: nu an khusa hum yat limun sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utik ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, kita simak bersama-sama ada siapa dan di mana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yang luruna illa ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya amru rabbik. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadzlimun. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun Ustaz diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eda, Mbak Syumro ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, kita simak bersama-sama ada siapa dan di mana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi sareng nenek istiqomah di Ranca Ekek. Yuswa 76 tahun bade ngiring belajar. Cep Ustad ngaoskeun serat An-Nahl ayat 33.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang duruna illa anta tiyahumul malaika illa anta tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Kadzalika fa'alal ladina min qablihim wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadzlimun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksinya Cep Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ada siapa dan di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib pengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cilengsi.

الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة

ربك أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم.

0: Iya, mohon koreksinya, Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja dari mulai Ibu Utik ya. Catatannya adalah di madnya sedikit kepanjangan di kadzalika ya. Jadi tinggal dikurangi sedikit kadzalika. Terus alladzina, alladzi kepanjangan sedikit dikurangi. Terus yang terakhir itu di ikhfa hakiki min qab kurang ya, terus qobe qoberi pantulannya lebih diperjelas lagi ya, dan di kanu panjangnya kurang, fusahum dengungannya kurang. Nah, itu aja untuk catatannya, yang lainnya alhamdulillah sudah lancar sekali ya. Terus berikutnya Ibu Ida, alhamdulillah untuk saat ini belum ada koreksi yang khusus, tinggal tebal tipis saja dilatih lagi ya, untuk mad dan lain sebagainya sudah lancar sekali, pertahankan Ibu, barakallahu fikum. Berikutnya Nenek Istiqomah seperti biasa kekonsistenan di gunahnya Nenek ya, di gunahnya seperti hal yadhuruna lebih lama sedikit ya. Yang lainnya alhamdulillah sudah lancar nih. Terus yang terakhir Ibu Kiki di min qobli saja ya. Min kok tadi kurang ditahan ya, kurang ditahan, kurang ditambah dengungannya. Kalau yang ini sudah konsisten. Itu barangkali teman-teman sahabat MP, jadi sudah pada lancar, tinggal diterapkan nanti atau dilatih kembali seperti huruf tebal tipis, begitu pun juga kekonsistenan mad ataupun gunnah. Barakallahu fikum, tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan melancarkan ibu-ibu sekalian dan teman-teman sahabat MP yang lainnya. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan, kita lanjutkan sesudah jeda berikut ini insyaallah.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
4: Ayo.
3: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
4: Ya, gabung yuk. Sebelum itu

0: Aduh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah
0: kok ada
1: terjadi
0: game?
1: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
0: dan Maha juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah. Terima kasih sahabat MG yang tentunya masih setia bersama kami. Baik, kita lanjutkan di sesi yang terakhir ini. Insyaallah kita sapa-sapa kembali. Di sini ada yang sudah bergabung. Kita simak bersama ada siapa dan di mana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam Ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sip, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Halimah, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya ada siapa dan di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjadi sejukkan hati bersama kalam Sarung Buntin di Cianjur, umur 76.

0: Ibrahim. Hal yang duruna illa anta tiahumul malaikatu au ya'tiya amru rabbik. Kadalika fa'alal ladina min qablihim. Wa ma dalamahumullahu walakin kanu ang usahum yadlimun. Sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Entin dari Cianjur ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, ada siapa dan di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang duruna illa ta'tiyahumul malaikatu au ya tiya amru rabbik. Kadzalika fa'alal ladina min qablihim. Wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan terakhir, ada siapa dan di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salma dari Ujung Berung. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaika. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya amru rabbik. Kadzalika fa'alal ladina min qablihim. Wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Ibu Unda Halimah, Ibu Entin, Eyang Alin, dan neneknya Salman. Baik, kita lanjutkan. Dari mulai Ibu Unda Halimah, ya, catatannya alhamdulillah cuma satu saja di ketika mengucapkan huruf tebal, ya, yaitu ya limuna di akhir saja, tidak yom tapi ya, gitu ya. Itu saja, kita lanjutkan. Ada Ibu Entin. Ibu Entin, catatannya di ikhfanya masih kurang tahan ya, ditambah sedikit lagi hal yadhuruna anta, seperti itu ya. Terus berikutnya ada Eyang Alin pun juga sama, di dengungannya kurang tahan di min qablihim. Terus ada walakin ka. Terus kita lanjutkan, ada Ibu Entin. Ibu Entin, catatannya di ikhfanya masih kurang tahan ya, ditambah sedikit lagi hal yadhuruna anta, seperti itu ya. Terus berikutnya ada Eyang Alin pun juga sama, di

0: yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala, keberkahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di pertemuan yang berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu fikum, terima kasih atas kebersamaannya, kita cukupkan sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku luka lihada wa astagbirullahi halai walakum. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina adza banar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astagbiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr Pengusiran, 24 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hasyr.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

0: ولهم في الآخرة عذاب النار.
1: Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan Fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Muhammad.
1: Harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: ذلك جزاء الظالمين.
1: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi laa

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahu.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah, juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar, nunggu mati. Kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan untuk apa Rasul diutus ke bumi. Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu li utammima solihal akhlak." Ada hadis lain, makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu yang saya pahami, tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya upaya waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah, akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah.
1: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr. MQ Malang,

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Doa ya Allah yang maha menyaksikan, catatkan kami semua menjadi hamba-hamba yang Engkau beri hidayah istiqomah. Berikan kami petunjukmu agar kami semakin yakin padamu ya Allah. Berikan kepada kami petunjuk agar sisa umur ini seluruhnya ada di jalanmu. Berikan kepada kami petunjuk ya Allah agar kami bisa jadi ahli sorga. Tiadalah pemberi petunjuk selain Engkau. Allahumma hadinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Rab. Hadirin, 17 kali sehari minimal kita minta petunjuk. Sebetulnya tidak ada doa yang paling sering kita mohon ke Allah selain petunjuk. Karena tanpa petunjuk tersesat. Saat yang sama kita sering kecewa, kesal, sakit hati, marah, lalu kita seperti yang putus asa ketika orang yang kita harapkan berubah belum berubah. Ketika suami ingin istri berubah, belum berubah, kecewa, jengkel. Juga sebaliknya, istri ingin suami berubah, belum berubah juga. Orang tua ingin anak berubah, juga susah berubah. Banyak yang kita inginkan berubah, tapi sepertinya kok susah berubah. Lalu kita jengkel, marah, kita jauhi. Penyebab utamanya karena kita belum yakin bahwa yang memberi hidayah itu hanya Allah. Al-Hadi, Allah yang maha memberi petunjuk. Jadi petunjuk itu milik Allah dan diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Makhluk tidak bisa memberikan petunjuk. Allah lah yang bisa memberi petunjuk. Surat Al-Furqan Al-Hajj ayat 54. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahadiyalladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang beriman ke jalan yang lurus. Di dalam innaka dalam surat Al-Baqarah, oh ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada yang Engkau cintai, man ahbabta walakinallaha, melainkan Allah lah yahdi mayyasha, yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi tugas kita itu fadzakir innama anta mudzakir. Baik,
Jadi seperti sekarang yang dilakukan oleh penceramah ini tidak bisa memberikan hidayah dalam bentuk membulak-balik hati. Hidayah dalam bentuk penjelasan, bayan bisa, tapi hidayah dalam bentuk taufik membulak-balik hati tidak bisa. Nah, jadi semua makhluk itu hanya bisa bergerak dengan hidayah. Hidayah yang pertama apa? Yang Allah berikan kepada makhluk. Yang pertama adalah hidayah yang umum. Makhluk ada yang ngobrol kah? Manusia juga binatang, juga makhluk hidup lainnya diberi hidayah secara umum. Diberikan insting, naluri. Jadi ketika lahir, bayi menangis, tidak ada yang ngajari. Pernah lihat dokter mengajari bayi menangis? Kenapa bayi nangis? Allah yang memberi hidayah dalam bentuk insting, nangis. Makhluk-makhluk lain juga yang tidak bukan manusia, semuanya ciptaan Allah, diberi hidayah menyusui, diberi hidayah. Kita lihat makhluk-makhluk yang diberi insting, lebah terbang mencari bunga dan bisa balik lagi, tidak tersesat. Kenapa tidak tersesat? Karena hidayah dari Allah. Semut jauh bawa makanan, balik ke kandangnya dengan memikulnya yang lebih besar dari badannya. Itu semua makhluk ciptaan Allah. Tidak usah aneh sama sekali. Semua makhluk yang ada ciptaan Allah, dan Allah yang memberi makan dan ditunjuki kemana dia makan. Jadi kalau misalkan ada kucing makan tikus, ya memang sudah rezekinya. Yang kedua, hidayah dalam bentuk lebih tinggi lagi dari insting, dari adalah panca indera. Nah, ini Allah juga yang memberikan panca indera ini. Kita bisa mengenal warna, bisa mencium bau-bauan, bisa tahu rasa. Ini jadi jalan petunjuk dari Allah. Kaos kaki misalkan begitu ya. Kaos kaki atau terasi. Nah, kita bisa pernah ada komodo, ini kisah nyata di pulau komodo. Pulau apa komodo? Ya, di sana tinggalnya di panggung karena banyak komodo. Tapi suatu saat komodo naik ke panggung itu dan menggigit seorang guru, yang digigit guru. Padahal komodo itu pemakan bangkai. Peneliti heran, kenapa ini komodo bisa naik ke atas panggung dan menggigit kaki orang itu. Sesudah dipelajari, rupanya guru ini kecapean, tidak sempat buka kaos kaki. Ini kisah nyata, hadirin. Saya tidak boleh bohong. Rupanya ada kemiripan. Pasti takdir ini ada hikmahnya. Hati-hati bagi yang kaos kakinya diawet-awet. Nah, akal ini tidak semua makhluk diberikan sama. Benar? Monyet beda dengan kita. Katanya dolphin juga cerdas, pasti beda. Yang paling tinggi hidayah akal sesudah indra adalah manusia.
Indra kita beda dengan penciuman kita terbatas dan harus disyukuri. Seperti penciuman saya normal, tapi hanya bisa dalam jarak tertentu. Kalau jarak jauh agak berat dalam kehidupan saya ya. Alhamdulillah binatang itu ada yang radius 5 km tercium. Alhamdulillah Allah menolong penciuman saya, sedekat ini pun tidak terlalu tercium ya. Bayangkan kalau tercium, mungkin saya mual sekarang ya. Pandangan, ada makhluk yang lebih tajam pandangannya dari kita. Coba elang dari atas jauh sekali, bisa melihat ada seekor tikus sasarannya, menukik. Alhamdulillah mata ini dibatasi. Kalau mata ini bisa melihat yang jauh, pusing. Apalagi tembus pandang, lebih rumit. Jadi keterbatasan itu nikmat. Telinga, banyak hewan yang telinganya peka sekali. Alhamdulillah oleh pencipta yang maha baik, telinga kita diatur desibelnya. Tahukah di ruangan ini ada suara apa saja selain suara AA? Suara yang ngobrol, benar ya. Nyamuk. Ada yang lagi ngobrol nih di sini. Jin. Untung tidak terdengar. Bagaimana kalau kuntilanak ngobrol? Saya tidak bisa mencontohkan. Bisa begitu. Kita tidak dengar suara obrolan jin. Kita tidak dengar cengkrik ngobrol. Banyak sekali suara ini. Bukan hanya ratusan, miliaran. Karena ada suara telepon, suara satelit di sini. Banyak-banyak. Dan alhamdulillah oleh Allah diatur pendengaran kita dibatasi. Coba kalau semua suara kedengar, stres tidak? Ini duduk dari tadi habis buka seharian, perut kosong, gembung, barusan buka, miring-miring, alhamdulillah tidak terdengar oleh saya ya. Bahkan yang samping juga tidak terdengar, hanya tercium ya. Hidayah. Bayangkan kalau sedang astagfirullah, sedang celafret ngiprot. Ah, saya tidak bisa khusyuk ya. Ini serius hadirin. Dibatasi itu bagian dari nikmat. Lalu hidayah yang lebih tinggi dari indra adalah akal. Jangan bangga IQ 140, 150. Standarnya itu antara 90 sampai 110. Bintang kelas biasanya 105, 110. Lebih tinggi dari itu lebih banyak akalnya ya. Ini hidayah IQ. Ini adalah ujian, bukan yang terbaik dari Allah. Tidak semua yang ditakdirkan cerdas berpikirnya dapat hidayah yang lebih penting dari akal, yaitu hidayah Islam. Banyak manusia yang ditakdirkan pintar, lulus ini, lulus itu, S1, S2, mendapat hadiah Nobel dan sebagainya, tapi tidak dapat hidayah Islam. Alhamdulillah kita dapat hidayah Islam, masya Allah, benar? Maka kalau saudara ketemu dengan yang di luar negeri, jangan minder. Luar negeri minoritas. Kita di luar negeri, negara yang non-Islam, punya rumah megah, punya fasilitas mewah, punya segala kecanggihan duniawi. Jangan minder, kita dapat yang paling mahal, benar? Jangan minder, mahal hidayah Islam itu. Dari 7 miliar manusia,
yang dapat hidayah bisa syahadat itu kurang dari 2 miliar, kurang dari sepertiganya. Untung sama-sama bekal mati kok di dunia ini, benar? Ada lagi yang lebih tinggi dari hidayah Islam? Hidayah, ada yang menyebutnya taufik, jadi sudah diberi Islam, kemudian hidayah bayan, dapat pelajaran-pelajaran. Maaf ya, di antaranya seperti sekarang ini, bisa lewat siapa saja, lewat guru, ulama, ustadz, orang tua, medsos. Sebetulnya itu bagian dari hidayah. Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa meningkat dari Islam jadi iman. Nanti puncaknya nikmat dari Allah, hidayah dalam bentuk ihsan. Bagaimana kita dibuat oleh Allah jadi makin yakin. Ini jadi kalau mau ingin minta ke Allah petunjuk, polnya, nih polnya ya, di dunia ini bagi manusia takwa itu polnya adalah ihsan. Ini udah puncaknya nih karunia, karena disinilah kita akan dapatkan akhlak yang baik, ibadah yang nikmat, istiqomah, hati yang betul-betul bahagia, tenang, ajeg, pahala yang melimpah, dekat dengan husnul khotimah, bahkan masuk surga juga insya Allah tanpa azab, semoga tanpa hisab juga. Karena orang yang ihsan, antak budallah ka'annaka taroh wa illam takun taroh fa innahu yaroh. Jadi puncaknya pemberian dari Allah bagi manusia adalah yakin kepada Allah, sehingga setiap saat orang yang sangat beruntung ini, orang ihsan, setiap saat ingat kepada Allah. Susah lupanya, kalau kita kan susah ingatnya. Kalau muhsinin itu susah lupa, sangat boleh jadi tiap nafas ingat Allah. Kenapa bisa sampai ke sana? Karena orang yang sudah diberi nikmat hidayah jadi orang yang yakin ke Allah, setiap melihat sesuatu pasti ingat Allah. Karena apapun yang dilihat, nafas, ingat Allah. Kenapa bisa sampai ke sana? Karena orang yang sudah diberi nikmat hidayah jadi orang yang yakin ke Allah,

karena dia mau nagih, begitulah hadirnya. Kita banyak sekali terguncang-guncang hati karena harap dan takut ke makhluk, karena mata ke makhluk, hati ke makhluk. Nah, sedangkan orang yang sudah diberi hidayah, yang termahal ihsan adalah mata lihat apapun sudah yakin saja ini pasti ciptaan Allah. Yakin saja ini milik Allah. Ini dikuasai Allah. Ini tidak akan bisa lari dari takdir Allah. Dihempas, dihembus angin. Pasti ingat Allah, karena angin ciptaan Allah, berhembus dengan izin Allah, menerpa bagian dari nikmat Allah. Jadi begitulah hadirin. Mau banyak orang, mau sendirian, mau dalam keramaian, mau di tempat yang tidak ada orang selain diri, gak akan lupa ke Allah. Mau terang, mau gelap, tetap saja ingat Allah. Inilah nikmat hidayah termahal yang harusnya kita minta ke Allah. Kalau orang sudah mencapai makom, perlu diteruskan ini supaya ingin ya. Jadi jangan nanggung, karena cita-cita kita suka nanggung, pengen punya rumah. Bukan tidak boleh, silahkan saja. Pengen jadi ini, pengen jadi itu. Sebetulnya ini puncak takwa itu adalah ihsan, orang yang sulit sekali lupa ke Allah. Dimanapun, kapanpun dia lihat sesuatu, ingat Allah. Misal sakit ya, orang yang ihsan tahu persis tubuh ini milik Allah. Sakit itu terjadi dengan izin Allah. Coba, ini milik Allah, sakit izin Allah, dan Allah maha baik. Pasti baik nih, walaupun sakit. Walaupun kita, walaupun sakitnya tidak sesuai keinginan kita sehat ya. Tapi karena dia tahu ini tubuh milik Allah, sekarang pemiliknya menakdirkan kita sakit, dan semua perbuatan Allah itu pasti baik, walaupun tidak sesuai keinginan, dia terima. Ya Allah, saya terima sakit ini. Oh, sakit sekali, pasti sudah diukur oleh Allah, karena Allah tahu tentang tubuh kita lebih tahu daripada siapa? Allah tahu tubuh kita lebih tahu dari siapa? Daripada kita. Jadi sakitnya udah diukur. Tidak ada yang tidak terukur. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita, baik dalam perintah maupun dalam cobaan hidup. Kira-kira akan banyak mengeluh tidak? Gini ya, boleh jawab, boleh tidak. Saya tidak boleh berharap dari makhluk, tapi sejujurnya ada perasaan kesel ya. Kalau tidak ingat Allah, saya beritahu aja ya, membahagiakan orang lain itu amalan yang disukai Allah, gitu aja ya. Jadi niat ngejawabnya, oh supaya AA bahagia, gitu. Saya tidak boleh berharap, tapi saudara beramal soleh, kan jadi kerjasama, ya kan? Udah, gak usah ngebahas itu. Tidak perlu menjelaskan, karena udah barusan. Ya Allah, ampun. Lanjut. Jadi, bekal sabar. Misal ya, kita dihina orang. Yang menghina ciptaan siapa? Yang menghina kita izin Allah bukan? Ada hikmahnya tidak? Bisa jadi kebaikan tidak kalau disikapi dengan benar?

0: Terus apa perlunya kita sakit hati kan? Justru kita kasihan ke yang bagian menghina. Dia bakal dapat dosanya, sedang kita jadi dapat penggugur dosa gara-gara dia menghina. Kita dapat pahala sabar, kita dapat pahala memaafkan, kita dapat ladang amal idfabilati hiya asan, menolak keburukan dengan cara yang baik. Jadi beda, beda dunia orang ihsan tuh. Kalau kita mah sakit hati, dendam, pengen ngebalas, tapi ketika orang sudah sampai ke titik yakin ini izin Allah, yakin ini ada kebaikan, udah bisa disikapi dengan lebih mudah. Justru yang dikhawatirkan itu adalah yang memuji, mengagumi, mengeluh-eluhkan. Ah, itu lebih cobaannya lebih berat lagi. Nah, kita pengen yang itu. Apalagi rezeki, orang yang ihsan mau tahu tentang rezeki, udah gak ada bingung-bingungnya rezeki itu, udah yakin saja. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rezeki. Enggak ada ragu sama sekali tentang rezeki. Jadi kalau udah dengar rezeki yang terpikir dan di hati, milik Allah sepenuhnya, Allah yang membagikan sesuka Allah, kapan, di mana, berapa jumlahnya, kapan lapang, kapan sempit, kapan dikasih, kapan diambil, sama semuanya ladang amal, semuanya ladang pendekat ke Allah. Ketika dikasih, alhamdulillah kepada Allah, berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan, dia segera beramal soleh. Suatu saat disempitkan, ya suka yang punya rezeki, ya dia sabar, tidak mengeluh, dia jual ini tanpa berat karena memang itu juga rezeki. Dia jual aset tanpa berat karena itu juga milik Allah dan disiapkan. Pada waktunya misalkan diambil semua, ya enggak ada masalah, semuanya juga titipan. Seringan itu hadirin. Dan tidak ada kagum-kagumnya orang yang sudah ihsan dengan izin Allah, lihat dunia ini enggak mengagumkan, enggak ada yang hebat di dunia ini. Cuma tempat mampir sebentar, ya kan? Dan tahu semuanya bekal menua, kalau ada umur bekal mati, jadi bangke di kuburan. Dunia ini dipergilirkan, semuanya ada giliran. Mau otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, eot, ya kan? Maaf, yang peot ya, sama saya juga sudah mulai memeot. Kurang bagaimana gagahnya siapa? Mike Tyson. Ada waktunya gagah itu. Udah itu mulai menua, tidak bisa nahan, satu uban pun enggak bisa ketahan. Lama-lama menua, segala kerasa, ini lemah, jalan susah, lama-lama udah aja. Dunianya dibawa kemana? Katanya Korun kuncinya saja, bagaimana kuncinya? Ah, saya gak usah nyusahin saudara. Pokoknya kuncinya harta Karun itu gak sampai keangkat. Mau ngapain juga punya kunci gak bisa diangkat, ya kan? Gak ada kerjaan Korun ini. Halo? Coba apa yang mengagumkan? Alexander the Great. Itu kan berapa lama gerit-geritan gitu, lama-lama ngejerit habis, dimakan tanah habis pak, cantik jelita. Kalau ada yang ngobrol, saya diam. Mungkin dia lah. jadi horor. Cuman saya gak mau marah, ada rugi ya kan. Cuman kasihan saja bagi yang ngobrol, karena setiap perkataannya balik ke dirinya. Kalau ganggu orang maka dosanya nambah. Saran saya mending ngobrol sendiri daripada ngobrol dengan orang. Hanya satu dua sih yang memang belum terbiasa. Kok ada yang ngobrol di majlis? Ya karena usianya biasanya belum memadai, disimpan di rumah. Kasihan dibawa ke sini belum ya, kita sabar aja lah ya. Nanti juga meninggal, bukan meninggal, nanti juga ada waktu. Itu yang tadi, tua ini beda lagi, anak kecil. Lanjut. Begitulah tentang rezeki, kerja saja. Kerja itu bukan nyari uang. Kerja itu ibadah. Kerja itu amal soleh. Mau dikasih berapa, kapan, gak selalu terbayang oleh kita. Biarlah itu urusan Allah. Urusan kita bekerja jadi amal soleh. Dagangnya jujur, timbangannya presisi, tidak pakai bohong, tidak perlu sumpah palsu. Mau apa? Yang ngebagikan rezekinya juga Allah, betul tidak? Orang jadi beli, orang gak jadi beli, gak ada masalah. Dua-duanya jadi amal. Enak hadirin. Penghafal Quran, Baitul Quran. Emang harus hafal kita? Yang harus tuh tiap baca Quran jadi amal soleh. Belum tentu kita hafal. Padahal saya sudah berjuang, gak apa-apa. Kita niat belajar, ngapalin Quran itu ibadah. Kok teman saya mudah sekali? Ya itu ujiannya itu. Itu ujiannya sekali baca gampang ingat. Ujian kita 10 kali baca belum ada yang ingat. Gimana? Gak apa-apa. Otak ini milik Allah. Belum tentu kita dimudahkan hafal. Bisa bersih hati kita, bisa ujub, bisa sombong, bisa dengki. Bagi kita menghafal Quran itu ibadah. Dah tenang saja. Teman-teman di wisuda hafal 30 juz, sama-sama 3 tahun. Ini 30 juz, ini 30 juz. Kita juz 30. Sama. Dua-duanya yang angka 30 dan ada juz. Sudahlah. Berumah tangga. Disangkanya rumah tangga itu langsung bahagia. Enggak. Bayangkan saudara serumah dengan orang lain. Jenis beda, orang tuanya beda, masa lalunya beda, pendidikannya beda, karakter beda. Sekarang serumah, apa enggak ruwet itu? Kalau sebelum nikah, dengerin ya, udah enggak akan saya omong. Emang rada beda, nunjukin jalan juga. Sudah nikah, begitu. Tebak, emang bisa suami membahagiakan istri? Bisa enggak? Ngebagian diri sendiri aja susah, ya kan? Benar? Bahagia di rumah tangga tuh bukan dari suami, bukan dari anak, bukan dari istri. Bahagia itu dari Allah. Hadiah bagi orang yang diniatkannya nikah, rumah tangga itu jadi amal soleh. Kebaikan suami disyukuri jadi amal soleh. Kekurangan dan kesalahan suami sabar dan membantu memperbaikinya jadi amal soleh. Yang mengubah adalah Allah. Ini ya, yang hadir ini banyak. Ini masing-masing punya kapling takdir, Pak. Ini tiap yang hadir ini berapa banyak nih, entah ya. Tiap hadir, tiap person itu unik-unik, punya episode masing-masing. Benar? Seragam bisa sama, shell bisa sama, episode beda. Ada yang bermasalah dengan kesehatan, ada yang dengan bapaknya, ada yang ibunya, ada yang orang tuanya sakit, ada yang di penjara. Sudah macam-macam ini. Belum lagi dengan dirinya, ya. Ada kekurangan ini, kekurangan itu. Belum lagi dengan rezekinya, macam-macam ini. Udah gak apa-apa, semuanya ladang amal soleh. Kalau diniatkan ibadah mak, jadi gak berat. Coba, kalau sakit yang nyembuhkan siapa? Dokter atau Allah? Kalau gitu dokter bisa apa? Dokter itu bisa nafas saden. Dokter mengobati, yang menyembuhkan. Kalau dokter bisa menyembuhkan, apa yang terjadi? Atau dokter nggak mati-mati ya kan? Kebanyakan harus meninggal dokter, punten, ya kan? Coba kalau bapak nggak tua-tua, apa yang terjadi pak? Yang terjadi bapak mati muda ya kan, karena nggak tua. Nggak mungkin ibu, kalau nggak tua nggak rame bu. Ibu, anak, cucu, cicit sama wajahnya nggak rame adiknya. Harus tua. Jadi menua itu sesuatu yang kita nikmati. Jangan ada kecewa, kok saya jadi ewat. Mau gimana, ada emang tubuh ini bukan milik kita. Terserah yang punya. Jadi orang yang ihsan itu menikmati sehat, sakit, ada, tiada, dipuji, dicaci, lapang, sempit, diangkat, diturunkan, hakul yakin semua kejadian itu bisa membawa kebaikan sepanjang disikapi dengan baik. Mau seperti itu? Inilah target kita dalam hidup. Kalau dunia gak akan kemana-mana, enggak, ini gini-ginian gak ada yang ketuker pak. Ini duduk sebelahan gini, awas kamu sebelah sana ya. Kenapa pak? Ya karena saya mau dapat rapel dari kantor. Enggak akan ketuker. Ini dorong-dorong, kamu sebelah sana, saya mau doa minta jodoh nanti ke kamu. Enggak mungkin, enggak mungkin pindah ya. Tenang saja ya, tenang saja. Apa yang untuk Agim pasti, yang ditetapkan oleh Allah untuk Abdullah Gimnastiar, dia ketemu untuk saya. Apa yang bukan untuk saya dalam rencana Allah, enggak akan pernah ketemu. Saya kerja sebagai mencari pahala, mencari keridhaan Allah. Tapi perkara kapan saya dikasih rezeki, berapa jumlahnya, di mana, itu bukan urusan hamba. Hamba sih urusannya kerja sebagai ibadah. Jelas hadirin, termasuk di rumah ngedidik keluarga, istri, suami, anak atau musantri, itu mah ibadah. Kita enggak bisa ngebulak-balik hati. Jadi kalau belum nurut, misalkan punya anak 4, yang satu nurut, yang dua ini, yang satu enggak nurut, sama itu ladang amal. Jadi jangan kecil hati, aneh. Nasehatnya sama, makanannya sama, kok beda-beda? Enggak aneh. Karena semuanya milik Allah. Jelas hadirin sekalian? Makanya minta terus kepada Allah petunjuk bagaimana nih kita menyikapi episode hidup ini. Kalau ada masalah, jangan tergesa-gesa mikir menyelesaikan sendiri. Karena kalau gak dikasih petunjuk, mau mikir apa? Waduh, masalah saya berat nih. Enggak lah, berat itu karena belum mengandalkan Allah. Kalau sudah mengandalkan Allah dengan baik, tepat, lalu kita melakukan yang Allah sukai. Misal begini, ada anak sekolah jauh, anaknya perempuan sakit, pasti kepikiran mau ke sana, enggak mungkin karena jauh di luar. Dipikirin terus juga enggak akan merubah apa-apa. Tapi kalau kembali ke Allah, itu anak siapa? Ciptaan siapa? Allah. Anak milik siapa? Yang menguasai anak setiap saat siapa? Allah tahu anak sakit. Mana yang lebih sayang ke anak ini? Kita, orang tuanya, atau Allah penciptanya? Lebih tenang tidak? Allah tahu anak sakit? Bagaimana Allah gak tahu? Ini anak ciptaannya, miliknya, dan dengan izinnya sakit. Lalu apa? Kenapa begini keadaannya? Supaya jadi ladang amal bagi kita mendekat ke Allah. Segera ambil wudu yang bagus, sholat, minta tolong ke Allah. Bisa sholat hajat, berhajat, bisa tobat. Ya Allah, anak sakit boleh jadi karena dosa saya. Doa yang banyak, insya Allah tenang. Masih kurang, baca Quran dengan harapan Allah menerima ibadah Quran kita, baca Quran dan doa kita diijabah untuk anak. Allah lihat tidak kita sholat? Jawab. Lihat tidak? Allah lihat tidak kita buka Quran? Allah menyaksikan tidak kita memohon pertolongan? Menyaksikan tidak? Allah tahu kecemasan hati orang tua? Tahu? Allah tahu kita sedih dengan keadaan anak? Allah tahu tidak yang kita cemaskan tentang keadaan anak? Tahu, hadirin. Sebelum mulut ini berucap, Allah sudah tahu apa yang mau kita minta. Itulah iman. Dan doanya, kitanya lebih tenang. Kita bisa menjalani ujian anak sakit jadi dekat ke Allah. Tidak sulit bagi Allah. Ini lagi sendiri, tinggal digerakkan tetangga. Tetangga juga ciptaan Allah semuanya ya. Ayo dek, kita ke, saya gak ada kendaraan. Bisa pakai kendaraan, semua kendaraan sedunia milik Allah. Dokternya ditakdirkan ketemu ahlinya. Misal kiriman belum datang, kata dokter, gratis aja hari ini, hari ulang tahun saya. Dipilih oleh Allah dokter ulang tahun ya. Allah pengatur semua kejadian. Yang penting yakin ke Allah dan lakukan yang Allah sukai. Begitu? Jelas? Pengen seperti itu hadirin? Allahumma ja'alni minal muhsinin. Minta, ya Allah, jadikan saya seorang yang ihsan. Perbaiki sholatnya ya, perbaiki dan perbanyak sholat. Karena qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khosyu'un. Iman pasti pasangannya sholat. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, khusnudzon ke Allah, sholat. Perbaiki dan perbanyak sholat. Ulangi. Karena di sana qad aflahal mu'minun alladzinahum fi sholatihim khosyi'un. Kita gimana nih? Kalau memang memungkinkan sholat, sholat. Tapi ada kalanya ujiannya tidak ada waktu untuk sholat. Misalkan ada orang mau jatuh ke jurang. Hei tolong. Tunggu. Allah. atau istri marah, gimana nih Pak? Allah, nah, itu juga strategi yang saya lihat videonya tuh, istri bawa panci yang gepeng itu. Pak, ini WA dari siapa? Allahu Akbar. Banyak rakaatnya. Jangan digunakan bermain-main. Hadapi ya panci dengan dengan doa. Kalau salah ngaku aja. Wah. Kalau ngaku gawat, ah. Gak apa-apa. Allah suka sama orang jujur. Gak mungkin, ah, saya dimarah. Ya wajarlah orang salah gak dimarah, gak. Tapi nanti gimana? Nanti Allah ngurus. Jujur aja dulu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Katanya begitu. Loh, apa maksudnya? Ini ada seseorang di Darut Tauhid, gimana ya? Udah, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau minta izin katanya gak akan diizinkan, maka langsung beli sepeda. Baru sesudah itu minta maaf ke istri. Saudara mikir apa? Astagfirullahaladzim. Maksud saya suaminya pengen beli sepeda. Kalau minta izin besar kemungkinan tidak diizinkan. Makanya beli dulu baru minta maaf gitu. Kenapa beda gini ketawanya? Istighfar. Katanya yang dosa menjebak. Lanjut. Sholat perbaiki. Mau hatinya lebih cepat bersih? Apa ayat lanjutannya? Fi sholatim khosyi'un walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Mulai menjauhi, menghindari perkataan, perbuatan sia-sia. Ini kuncinya. Stop melakukan kesia-siaan. Karena dari sia-sia itu jatuh ke maksiatnya sudah dekat. Jadi kalau orang sudah senang bicara sia-sia, berbuat yang sia-sia, itu udah tergelincir, itu sudah on the track lah, dalam jalur terjerumus. Makanya kalau kita menjauhi kesia-siaan, nah kita ada di tempat yang bisa berbuat baik. Itu dalilnya. Stop berkata sia-sia. Irit bicara. Kalau bicara, hati-hati. Pastikan setiap kata yang kita ucapkan sadar niatnya apa, isinya juga benar, dan dampaknya baik. Niat, isi, dampak. Kalau tidak yakin, diam. Stop celetak celetuk, stop banyak komentar. Ini ikhtiar untuk ihsan, hadirin. Tidak ada orang muhsinin yang banyak komentar. Tidak ada. Hati-hati. Orang ihsan itu hati-hati berpikir sebelum bicara, sebelum berbuat, sebelum menulis. Karena dia tahu apapun yang dilakukan, disaksikan Allah, dan harus bernilai ibadah. Yang menyelesaikan adalah Allah, bukan perkataan kita. Jadi mau apa kita bermain kata, sedangkan yang mengubah orang adalah Allah. Bicara secukupnya, yakin benarnya, benar niatnya, sampaikan dengan cara terbaik supaya yang maha mendengar suka. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Itu solusi yang dilakukan oleh muhsinin. Makanya stop banyak bicara. Karena kecenderungannya banyak bicara itu ingin diakui orang, ingin dianggap serba tahu, serba menguasai, pintar, berpengalaman, ahli, Dan cenderung kalau kita banyak bicara, tujuan pembicaraan kita tuh cari kedudukan di hati orang. Makanya motong perkataan, perkataannya jadi banyak, dikit-dikit menjelaskan. Padahal tidak ada yang perlu perjelasan, malah dia menjawab. Padahal tidak ada yang nanya. Coba kalau ingin istri jadi baik, gimana? Kalau ini, dah. Saya juga harus hati-hati. Ada pengen ngebodoh hadirin. Cuma sudah bertekad seminimal mungkin. Begitu. Sesudahnya apa Ustaz? Yang keempat. Qad aflahal mu'minun alladziina hum fii shalaatihim khashi'uun walladziina hum 'anil lagwi muridun walladziina hum lizzakati fa'ilun. Nah, beginilah. Jadi yakin, husnuzon, sholat perbaiki, tahan diri dari gerbang maksiat, karena sia-sia itu pintu maksiat, ya. Kemudian mulailah aktif berbuat maslahat untuk makhluk. Zakat itu adalah membersihkan harta, tapi hartanya juga manfaat. Kalau yang dapat saya pahami, pasangan dari sholat udah ke Allah tuh bermanfaat. Kalau di dalam surat Al-Baqarah kan, wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, di antaranya zakat. Nah, setidaknya empat inilah, mulai targetnya jelas sehingga kita yakin ke Allah, kuncinya belajar, perbaiki sholat, waktunya, kualitasnya, persiapannya, kemudian tahan diri dari segala perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Sampai kita terjaga dalam bicara, dalam mengambil keputusan, bertindak. Kemudian produktif, bermanfaat bagi hamba Allah lainnya. Terima kasih. 7:30 harus sudah selesai. Maksudnya 7:30 ditambah sejam. Tuh kan, astagfirullah. Kalau udah begini harus sedekah. Gini ya teman-teman, saya baru dapat ilmu tambahan, boleh ditambah dikit nih. Para ulama itu 9/10, 90% urusan sepanjang bukan kemungkaran, meninggalkan kewajiban dan bisa membahayakan, lebih tidak diribetkan. Ya contohnya seperti barusan ya. 7:30. Udahlah, sudah sama-sama tahu ya kan. Saya salah ngomong, cicing dia. Maaf ya. 9:30. Ya. Kalau ke saya enggak apa-apa. Di rumah jangan begitu ya. Istri misalkan bilang sekarang 7:30, pada kita tahu dan tidak ada bahaya sama sekali, betul Dina? Ya udah diam. Wah ini mau kopi ya, pas yang datang teh misalkan, nawarin kopi, sama-sama air minum, gelegek beres. 9/10 sepanjang bukan kemungkaran, meninggalkan kewajiban dan membahayakan, ya sudahlah. Orang tergelincir sedikit, ya biasa aja. Ya, setuju? Ayo kita jalan-jalan. Enggak jadi males. Tinggal di rumah, weh. Tadi ngajak, sekarang enggak jadi. 9/10, betul ya? Ini bukan perkara kemungkaran, mood beda-beda, betul Dina? Coba apa pakai baju ini? Bagus. Udah dipakai. Jelek. Ganti. Gimana ganti. Lebih mahal menjaga perasaan. Berapa detik ganti pakaian, benar tidak? Mau ihsan tidak? Nah, makanya ada santri baru yang ngobrol, ah saya emang gak mau marah, tinggal nanti aja rapotnya. Gak boleh ngancam. Terima kasih hadirin. Saya bertekad berhenti 8:30. Baik, semoga ada hikmahnya. PR-nya perbaiki dan perbanyak sholat, jaga, jauhi dari kesia-siaan, dan teruslah berbuat kebaikan yang banyak yang bermanfaat bagi orang lain. Mari kita bersedekah sambil baca Al-Quran. Silakan Ustaz, Al-Fatihah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, duhai Allah yang maha agung, wahai pencipta alam semesta yang maha mulia, wahai Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan segala-galanya, wahai As-Sami yang maha mendengar apapun yang terucap, wahai yang maha tahu segala-galanya, innaka anta ala kulli syai'in alim. Ya Rabb, wahai Allah, ampuni seluruh dosa kami. Ya Allah, ampuni semua dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, kami tidak mau hidup berlumur dosa seperti ini. Kami tidak mau mati bergelimang dosa seperti ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang nampak, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, kami mohon padamu, ampuni dan sayangi orang tua kami. Engkau lah yang menakdirkan kami terlahir dari ibu bapa kami. Kami ridho ya Allah. Kami mohon jadikan kami anak soleh yang doanya engkau ijabah, yang dapat menjadi jalan ibu bapa kami bahagia di dunia ini, di alam barzah, di yaumul akhir. Jadikan orang tua kami ahli sorga ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami, hamba-hamba yang menjadi jalan hidayah darimu untuk kami. Ampuni ya Allah, sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi yang mendoakan kami. Balas dengan sempurna ya Allah. Ya Karim, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti. Yang sengaja, yang tidak sengaja kami zolimi. Lapangkan hatinya agar bisa memaafkan kami ya Allah. Ampuni hamba-hambamu, saudara kami yang pernah hilang penyakiti kami. Ya Allah, lapangkan hati kami jadi pemaaf yang tulus. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, beri hidayah hamba-hambamu yang belum mengenalmu, yang belum mengenal Islam. Beri jalan bertobat saudara-saudara kami yang terjerumus maksiat. Berikan ketenangan jamaah yang hidupnya selalu resah, gelisah. Berikan kesembuhan ya Allah yang sedang sakit lahir batin. Berikan kecukupan yang hidupnya dalam kekurangan. Engkau Maha Kaya. Ya Allah, jangan biarkan kami berhutang. Jangan biarkan kami mati meninggalkan hutang. Jangan biarkan anak-anak kami menanggung hutang. Bayarkan yang sedang dililit hutang ya Allah. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya ya Allah. Berikan keturunan terbaik yang mendambakannya ya Rabb. Berikan kemudahan yang sedang dihimpit kesulitan masalah. Berikan perlindunganmu ya Allah bagi hamba-hambamu yang dizalimi. Engkau menyaksikan semuanya ya Rabb. Jangan biarkan kaum zalim berjaya. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang bertauhid, yang imannya teguh, yang akhlaknya baik, yang ibadahnya istiqomah. Kami berlindung dari pemimpin yang menyekutukan Engkau ya Allah. Karuniakan pemimpin yang dapat membimbing kami di jalan-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal mutawakkilin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minal muhsinin. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa hari Sabtu malam Jumat dan hari Sabtu tanggal 4 kita mabit di sini ya. Ada Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha baik, yang menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah. Maha suci Allah yang maha baik, Dialah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi jin, tidak jadi binatang, tidak jadi batu. Masya Allah, alhamdulillah. Di antara 7 miliar manusia, alhamdulillah, Allah memberi hidayah kita jadi Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya dengan taufik Allah kita jadi muslim. Di antara umat Islam yang sekitar 2 miliar, kita diberi taufik ada di tempat yang aman, didekatkan dengan masjid, dimudahkan mendapat ilmu, diberikan kelapangan, kemudahan, kenyamanan, keselamatan. Semua jenis karunia hanya datang dari Allah. Walaupun kita jarang menyadari, jarang mengakui, juga jarang mensyukuri. Masya Allah, Dialah Allah yang tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Dosa dan maksiat, solat yang tidak khusyuk, mulut yang kotor, pikiran kotor. Tapi Allah menutupi keburukan kita sehingga orang-orang masih menghargai kita. Hanya karena Allah menutupi. Dan Allah mengumpulkan kita saat ini, dan Allah menjanjikan ampunan di majelis ilmu seperti ini. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, Ya Syahid, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita tidak berdoa, karena tidak akan datang kepada kita nikmat sekecil apapun, sehalus apapun, kecuali Allah yang memberi. Hadirin, hidup di dunia cuma mampir sebentar. Nanti kita bakal mati. Dan mati bukan akhir. Mati adalah awal. Kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Kita akan diadili dengan seadil-adilnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan, ada balasannya. Sekecil apapun keburukan, kita akan lihat juga ada balasannya. Hidup di dunia ini sepenuhnya adalah ujian.
wa nabluku bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi kematian dan hidup ini ujian, dan siapa yang sukses yang paling baik amalnya. Siapa yang paling mudah baik amalnya? Pernah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, goalnya apa nih hidup kita ini di dunia ini, supaya kita bisa baik, bisa husnul khotimah. Goalnya di dunia ini, derajat yang harus kita raih adalah namanya muhsinin, orang ihsan. Islam dengan syahadat, iman dengan percaya, ihsan itu hakul yakin ke Allah. Semua kebaikan terkumpul pada orang yang ihsan, ikhlas, syukur, sabar, ridho, tawakal. Semua kebaikan berkumpul pada orang yang memiliki ihsan, namanya muhsinin. Seperti apa orang ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Orang yang ihsan itu adalah orang yang setiap saat merasa ditatap oleh Allah, disaksikan oleh Allah, diketahui oleh Allah, sehingga tidak ada tempat yang tersembunyi untuk berbuat maksiat. Orang yang ihsan adalah orang yang hakul yakin Tuhannya adalah Allah, la ilaha illallah. Dia tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun, siapapun. Bulat. Orang yang ihsan adalah orang yang sangat bangga dirinya menjadi Abdullah, hamba Allah. Derajat paling tinggi bagi manusia adalah hamba Allah. Kedudukan tertinggi bagi manusia adalah hamba Allah, Tuhan semesta alam. Banyak yang hidupnya hamba kertas, uang, kedudukan, jabatan, penampilan, popularitas, nafsu, syahwat, pujian. Banyak yang hidupnya mengabdi kepada pelayan. Padahal Allah menciptakan dunia ini pelayan kita. Huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan dunia ini pelayan kita. Tapi banyak yang hidupnya jadi hamba pelayan. Betapa rendahnya. Hamba harta, hamba jabatan, hamba gelar, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba kekaguman orang, hamba syahwat, hamba amarah, hamba ada yang menuhankan dirinya juga. Itu adalah derajat-derajat rendah. Yang terhebat adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ihsan itu benar-benar puas, bangga, terhormat jadi hamba Allah. Tidak mau menghamba kepada tetek bengek duniawi yang pasti akan ditinggalkan dan pasti sirna. Orang yang ihsan
memiliki kesulitan, sulit lupa kepada Allah. Kalau kita sulit ingat, kalau yang ihsan sulit lupa. Bagaimana? Bagaimana muhsinin akan lupa kepada Allah? Sedangkan dia tahu semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Sejauh mata memandang, telinga mendengar, tubuh merasa, semua yang ada ini adalah pasti ciptaan Allah. Mata melihat, ciptaan hati ingat ke pencipta. Orang muhsinin yang hadir di sini, lihat saya, pasti yang diingat Allah. Ini adalah ciptaan Allah. Hanya Allah yang menguji dengan casing ini. Ya Allah, tolong tuntun orang yang bicara itu supaya tidak salah niat, tidak salah ucap, dan tolong agar yang ceramah itu bisa mengamalkan apa yang dia katakan. Jangan sampai omongannya jadi bencana bagi dirinya. Orang yang ihsan, dia tidak akan berharap dari makhluk, karena tahu makhluk tidak bisa bawa apa-apa kecuali Allah yang menggerakkan. Dia dagang, dia tidak berharap dari pembeli. Dia baik ke pembeli bukan supaya dibeli, dia baik ke pembeli sebagai amal soleh. Mau beli, mau tidak beli, enggak ada masalah. Yang penting dia baik jadi amal. Tidak bersandar, tidak takut dolar naik maupun turun, karena tahu yang menjaminnya adalah Allah. Juga tidak takut. Tidak takut ke atasan, tidak takut ke istri, tidak takut ke suami, tidak takut ke orang-orang. Karena orang yang dianggap menakutkan pun adalah makhluk ciptaan Allah. Dia tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita tanpa izin penguasa langit bumi. Makanya seperti yang pernah dijelaskan, bukan takut digigit anjing, tapi takut bukan menggigit anjing, bukan takut digigit anjing, tapi takut Allah mengizinkan. Jadi bukan takut kuntilanak, tapi takut Allah mengizinkan. Sama itu dik, beda dikit. Gak usah pusingkan, kita berlindung saja kepada Allah. Berlindung ke Allah karena Allah tahu semua begal, begal sedang rapat. Allah tahu begal mengadakan rapat gelap di tempat terang. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Banyak mengadakan rapat gelap di tempat terang. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala

Yang menghidupkan siapa? Jawab. Yang ngasih makan siapa? Rugi dia jadi jalan. Banyak umat Islam dapat syahid, dapat pahala. Sama yang dibunuh, yang membunuh, dua-duanya mati pada waktunya. Tapi yang satu jadi syuhada, yang apes adalah yang kepilih jadi penjahatnya. Sama Presiden Amerika juga. Makhluk ciptaan Allah itu. Jadi kalau lihat entrum itu, mata ke entrum, ini Allah yang ciptakan. Kalau dirinya milik dirinya, jangan tua. Tua juga akhirnya. Ada waktunya nanti semuanya berakhir, termasuk kita. Berlindung terus ke Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi apapun yang dicemaskan pasti makhluk Allah. Orang ihsan berlindung kepada pemilik makhluk-makhluk, termasuk setan, jin. Kita tidak lihat, Allah yang menciptakan. Berlindung. Bapak takut istri bagaimana? Berlindung ke siapa? Benar, mertua. Percuma hadir Allah. Yang menciptakan istri siapa? Yang membulak-balik hati istri siapa? Tenang saja. Jangan takut atasan, jangan takut orang. Nauzubillah. Bagi orang-orang yang ditangkap, tahu yang menangkapnya juga makhluk milik Allah. Siapa? Memang ada makhluk bukan ciptaan Allah? Tidak ada. Orang ihsan kesana, kita masih takut ke makhluk. Takut dimarah, takut ini, takut itu. Tapi bagi yang ihsan, takut tidak dilindungi oleh pemilik segala-galanya. Bagaimana sekarang supaya kita memiliki derajat ihsan? Yang kuasa membuat hati kita yakin hanya Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala muqallibal qulub. Jadi kalau ingin hati yakin, maka pemilik hati kita adalah Allah. Harus minta. Doanya apa? Yang sahih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Allahumma ati, berikan kepadaku takwa, jiwa ati nafsi takwa, jiwa yang takwa. Jiwa yang takwa itu adalah yang takut ke Allah, yang yakin ke Allah, patuh ke Allah, menjauhi larangan Allah. Wa zakkiha, bersihkan jiwa ini dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari ujub, dari takabur, dari dengki kepada orang beriman. Pokoknya dari penyakit hati. Wa zakkiha, anta, engkau ya Allah khairu man zakaha, sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Anta, engkau waliyuha, pelindung, pemimpin, penolong kami. Waliyuha, penolong jiwa ini. Wa maulaha, Allah lah satu-satunya yang kuasa menjaga, melindungi, memimpin jiwa ini. Itu doa yang sahih. Ada lagi doanya. Ya muqallibal qulub, sabbit

qalbi ala dini. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Mintanya serius, hadirin. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang menggenggam hati ini, dan tidak mungkin kita kenal ke Allah, tidak mungkin yakin kepada Allah kecuali Allah yang menghujamkan keyakinan itu. Kita ikhtiar, tapi kita tidak boleh bersandar kepada ikhtiar. Kita belajar, tidak boleh bersandar kepada belajar. Kita doa, tidak boleh sandar kepada doa. Doa itu ibadah. Allah satu-satunya yang membulak-balik hati. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya jangan dipalingkan hati ini sesudah Allah ngasih hidayah. Ini serius, hadirin. Seberapa kita menghibah, memohon, Allah tahu. Siapa yang bisa menyolehkan kita selain pencipta kita? Benar? Allah tahu siapa yang doa, yang tidak doa. Allah tahu yang doanya asal doa. Allah juga tahu yang doanya menghibah, memohon, memelas. Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui. Pertanyaannya, seberapa memelas kita ingin jadi orang yang yakin? Atau ada doa pendek, Allahumma ja'alni minal muhsinin. Nah, ini boleh juga. Ya Allah, jadikan saya orang yang ihsan. Ada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Minta jadi ahli taubat dan orang yang bisa mensucikan diri. Itu Quran. Ada doa lain, Allahumma ja'alni minal muttaqin. Allahumma ja'alni minal muhsinin. Allahumma ja'alni minal mukhlasin. Mintalah, tapi intinya yakin hanya Allah yang bisa menurunkan iman kepada kita. Ini penting, karena kalau tidak begitu, kita akan bersandar kepada ikhtiar. Sesudah doa, ikhtiarnya apa? Amalan yang paling bisa, ulangi, amalan yang paling disukai Allah adalah zikrullah. Zikrullah pertama yang penting adalah belajar. Ini zikrullah, hadirin. Ini jamaah ini datang dari berbagai tempat ke sini belajar. Karena Allah, yang dipelajari ilmu Allah, walaupun mulut tidak menyebut nama Allah, kita sedang zikrullah ini. Jadi pintu zikir-zikir yang lain bagus, pintunya zikrullah dalam bentuk menuntut ilmu. Ini lagi zikrullah kita ini. Ini majlis zikir nih. Majlis belajar mengenal Allah.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Warga Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak? nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

sajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah akan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan

0: tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkaulah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat, padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas, yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya, perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Masjid itu harusnya tempat yang bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman cirinya bersih. Nah orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. Dua, rapi. Lawannya rapi apa? Berantakan. Orang Islam itu orang yang rapi. Sholat juga rapi. Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi. Safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan. Bukan berarti ini jelek, tapi ini harus segera diperbaiki. Tidak hanya rapi pakaian, bukan harus bagus tapi rapi. Rapi juga di dalam menyusun kata-kata. Orang yang rapi itu penampakannya akan jauh lebih indah. Kalau rapi itu akan lebih teliti orangnya tuh. Tidak usah diperbudak kerapihan sehingga stres, tapi rapi. Karena orang-orang yang berantakan itu, maaf ya, orang yang tidak BR3T, mencerminkan apa coba? Orang yang hidupnya kotor, berantakan, tertib, lawannya apa? Kacau. Teratur, lawannya apa? Semrawut. Terpelihara, lawannya apa? Tak terurus. Mencerminkan apa kira-kira orang yang kotor, berantakan, seenaknya, tidak teratur, ya semrawut, tidak mau tertib, kemudian enggak keurus. Mencerminkan pemalas, malas gosok gigi, malas keramas, malas mandi, malas nyapu, malas beres-beres, pemalas. Makanya orang yang senang bersih-bersih itu rajin. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi dakwah kita, dan ladang kita menjadi khalifah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan salat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam salat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Kalenggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan kali ini sahabat TV dapat kembali tentunya menyapa Anda. Kebersamaan kita dalam program manajemen kalbu pagi hari ini. Alhamdulillah sahabat TV dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan petunjuknya kepada kita sahabat MQ dan juga bimbingannya. Karena sahabat MQ, bukankah semua yang berjalan, semua yang terjadi dan apa yang kita terima itu semuanya atas izinnya? Maka sahabat MQ, jangan pernah berhenti dan juga lepas untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tentunya apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, semuanya ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yang dimana kita mampu untuk menerimanya dengan baik dan juga membuat kita bahagia tentunya, insyaallah.
1: Tiap ketika
0: bersama sahabat siar Irfan Nurfalah, satu jam ke depan bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar dalam program manajemen kalbu pagi. Tentunya di hari Sayyidul Ayyam ini sahabat MQ, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari ke-11 di bulan Muharram 1448 Hijriah.
1: Ujian menimpa menekan di
0: Turut mengajak sahabat MQ di kesempatan ini untuk bergabung dan membersamai kami dalam kebersamaan kita di manajemen kalbu pagi. Baik sahabat MQ yang menyimak di frekuensi 102,7 FM Bandung maupun yang ada berada di jaringan streaming kami ya, di Facebook, Instagram dan juga YouTube sahabat MQ yang kami hadirkan, atau di website MQFM Anda juga bisa cek dan simak begitu ya, mkfmnetwork.com dan aplikasi MKFM untuk Anda unduh di ponsel Anda, sehingga dimanapun Anda berada Anda dapat menyimak sajian ilmu dari MKFM tentunya. Tak luput beberapa radio di seluruh Indonesia juga ikut menyambung siarkan program ini, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Fisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Bidamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin ikut serta menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain

0: Tuhanku yang...
1: Di nomor yang sama juga, sahabat MB, kami akan mengajak Anda untuk turut bergabung ya. Anda sampaikan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini, sahabat MB, di tempat Anda ya. Dilaporkan apakah sudah tersimak dengan baik dan jernih di tempat Anda, atau juga Anda bisa kirimkan doa-doa terbaik. Atensi Anda di pagi hari ini silakan di 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan Anda kirimkan di kebersamaan ini, sahabat MG.
0: Segala dosa yang memburu setiap hari.
1: Masih kita nantikan pagi hari ini kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastia yang akan membersamai Anda. Tapi tentunya sebelum itu, kami akan juga mengajak sahabat MK teringat tentunya bahwa di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, saudara-saudara kita, ini ada harapan baru, sahabat MK, yang sedang dibangun. Ini rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Syukurku bertambah.
1: Lalu kemudian sahabat FG, kami juga turut mengajak bersama mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat ya, banyak mengejak benar-benar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
0: Bila kenangkan kaharmu.
1: Dan alhamdulillah, sahabat MK, atensi dari Anda, sapaan Anda pagi hari ini, beberapa nampaknya sudah masuk dan di WhatsApp MK FM ya, untuk menyapa dan membersamai kami pagi hari ini. Kita akan sapa Anda beberapa tensi yang sudah masuk ya. Mulai dari sahabat kita di Ciamis ini, Ibu Citra, alhamdulillah istiqomah ini ya Ibu Citra setiap paginya. Lalu menyapa ya dengan melaporkan radio MKFM tersimak dengan jernih dan jelas sekali. Serta juga salamnya buat sahabat setiap pendengar radio MKFM dan juga kru yang bertugas di radio. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah, insyaallah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung dan juga menyapa di kebersamaan ini dari Ibu Citra ya di Ciamis, mengawali pagi hari ini alhamdulillah di kesempatan ini. Kemudian yang juga sudah bergabung di kesempatan ini ada Ibu Juwita di Cimindi Raya. Ya, alhamdulillah juga Ibu Juwita di Cimindi Raya bergabung menyapa juga alhamdulillah. Tersimak dengan baik ya di Cimindi dengan radio MKFM yang tersimak dengan jelas. Alhamdulillah. Doanya buat guru-guru beserta keluarganya, kru yang bertugas di MKFM, para pendengar dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari mara bahaya dan juga diselamatkan dunia akhirat. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini ya Ibu Juwita. Atensi yang lainnya sahabat MK bisa Anda kirimkan di 0811-224-1027. Kami nantikan kebersamaan Anda karena saat ini alhamdulillah sudah terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Gerkalong Bandung. Mari kita simak sajian ini.

0: di pagi hari ini.
1: Ujian menimpa, menekan
2: kami jadi orang yang Engkau cintai. Ilmu yang menjadikan kami ahli takwa. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini, ya Allah. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung pemelihara jiwa kami ini. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, petunjukmu, hidayahmu, ketakwaan ya Allah, hidup yang terpelihara dan hati yang selalu cukup. Ya Rob, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Wahai yang maha dekat, kabulkan doa kami ini ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sayang kalau kita tidak doa, karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah qada, takdir ke takdir, selain doa. Ada tamu dari Batu Sangkar. Terima kasih. Padang ya Bu? Masya Allah. Terima kasih sudah jauh-jauh silaturahim. Bapak Ibu yang baik, seperti yang sudah sering kita bahas, bahwa hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluku bisyari wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, dan kami menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Jadi jangan heran kalau hidup ini terus-menerus diuji, karena memang di dunia ini adalah tempatnya ujian. Siapa yang sukses? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Bagaimana menghadapi ujian ini? Ujian ini, ringan dan beratnya ujian bukan karena ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Ujian sederhana jadi berat kalau jauh dari pertolongan Allah. Ujian berat jadi ringan kalau ditolong oleh Allah. Maka dalam hidup ini, sederhanakan bagaimana caranya supaya kita ditolong oleh Allah. Siapa yang selalu ditolong oleh Allah adalah orang yang paling disukai Allah. Siapa yang paling disukai Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi siapa nih di antara kita yang paling disukai Allah adalah yang paling takwa. Apa hadiah dari Allah bagi yang takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Maka jangan takut dengan masalah apapun, karena semua masalah terjadi dengan izin Allah. Semuanya ada dalam pengetahuan Allah, dan segalanya ada dalam kekuasaan Allah. Mudah dan susah itu Allah yang menentukan. Kalau kita disukai Allah, Allah yang memudahkan. Ini memang begitu rumusnya. Jadi kita tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Tidak. Sok tahu kalau kita menyelesaikan sendiri, kita ini bodoh. Tidak ada ilmu kecuali sedikit yang Allah beri. Kita ini tidak berdaya kecuali Allah yang menguatkan. Kita tidak punya kecuali Allah yang memberi. Yang kita punya cuma dosa dan aib, dan amal yang itu pun ditolong oleh Allah. Oleh karena itu, jangan salfok. Tahu salfok? Salah fokus. Jangan gaplok. Tahu gaplok? Apa? Itu gaplok, Pak. Gaplok, gagal fokus ya. Astagfirullahaladzim. Jangan salah fokus, jangan gagal fokus. Kalau semua kesibukan kita pikirkan, kita tidak akan berhasil menghadapi hidup ini. Hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya sebentar. Kalau semua urusan kita pikirkan, kalau segala masalah kita hadapi sendiri, salah sendiri, capek, dan belum tentu selesai kalau tidak ditolong Allah. Jadi tugas kita fokus jadi orang yang disukai Allah. Udah, selebihnya Allah ngatur. Allah tahu keinginan kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Sekarang, besok, lusa, yang akan datang sampai mati, Allah Maha tahu. Dan segalanya milik Allah. Gak ada satupun yang bisa mendatangkan karunia kecuali pemiliknya. Siapa? Tugas kita hidup di dunia ini adalah jadi hamba Allah yang bertakwa. Itu tugas kita. Jangan salfok, jangan salah fokus dalam hidup ini. Bukan untuk jadi orang kaya, bukan untuk jadi pejabat, bukan untuk jadi orang terkenal. Kita tuh untuk jadi orang yang disukai Allah. Nanti terserah Allah. Kalau takdirnya kita kaya, kaya nanti. Tapi diatur oleh Allah kita kaya yang barokah. Kalau takdirnya jadi presiden, jadi, Pak. Ada presiden taksi, ada tas presiden, apa aja yang Allah kehendak. Beneran. Kalau takdirnya jodoh, jodoh gak akan lari kemana-mana. Kalau takdirnya misalkan jadi apa? Jadi kun fayakun. Jelas? Nah, sekarang kita ngukur yang Al-Baqarah sudah kita bahas. Sekarang kembali kita membahas supaya tahu nih kita ini. Ini saya ini kira-kira bakal ditolong oleh Allah atau tidak. Nah, kemarin sudah sering kita bahas Al-Baqarah ayat 3 tentang ciri orang takwa. Sekarang kita kembali membahas Ali Imran 134. Ustaz bisa dibacakan dari 133, 134, 135 ya. Kita simak dulu ayatnya. Kenapa ini penting diulangi kembali? Supaya kita tahu kita tuh layak ditolong Allah atau tidak. Ini nih salah satu di antaranya. Fadhol Ustaz.
0: Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 133 sampai 135.

0: والأرض أعدت للمتقين.
1: Satu-satu ya. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ah, masya Allah, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Jadi kalau mau bersegera ya, itu kepada ampunan Allah dan kepada berharap surga, amalan yang menuju surga. Sekarang 134. Siapakah orang yang bertakwa?

0: yaitu orang-orang yang senang berinfak, yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nih, satu di ayat ini, orang yang takwa tuh bisa dilihat dari senangnya berinfak waktu lapang dan sempit. Lapang dan sempit dua-duanya ujian. Kalau berinfak dalam waktu lapang, namanya kita bersyukur atas kelapangan. Kalau berinfak dalam waktu sempit, itu ujian keyakinan terhadap janji jaminan Allah. Jadi kalau kita pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, astagfirullahaladzim, sia-sia. Nah, kalau orang pelit itu orang yang jauh dari ketakwaan, hidupnya akan sulit. Dan yang berinfak itu bukan yang lapang saja. Di ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua orang akan lapang rezekinya. Maka yang sempit rezeki pun ternyata bisa jadi ahli takwa kalau dia senang menafkahkan rezekinya. Jadi tidak jadi alasan bagi yang uangnya sedikit untuk pelit. Jelas? Justru dalam kesempitan kita tetap sedekah, itu yang akan membuat kita tidak miskin. Mana kosot sodakotun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Mana kosot sodakotun, dengan sedekah tidak akan berkurang harta. Jadi mari kita periksa tingkat kepelitan kita. Kenapa kita pelit? Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakutimu dengan kefakiran. Jadi dibisiki terus, takut berkurang uangnya, takut miskin, dihitung-hitung terus ya, dan menyuruhmu berbuat keji yaitu kikir. Allah menjanjikan ampunan bagimu dan limpahan karunia-Nya, dan Allah wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Itulah sebabnya orang yang pelit itu tidak disukai Allah, karena dia lebih percaya kepada janji sang penipu dan lebih nurut kepada penipu daripada yakin kepada janji Allah dan nurut kepada pencipta kita. Oh, terus saya sudah disebut tadi. Nah, yang kedua apa? Wal kadhimin al qaid, menahan amarah. Nah, bagi yang sensi, tahu sensi? Sensi, sensitif, mutersing, tahu mutersing? Mudah tersinggung. Bagi siapapun yang mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah-marah, marah-marah terus, tidak bisa berdikit-dikit marah, dikit-dikit marah, artinya apa? Artinya belum termasuk ahli takwa. Tapi dia rajin sholat, berarti sholatnya harus diperbaiki. Karena orang yang sholatnya bagus, cirinya adalah berkurang marahnya. Apa dalilnya? Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholatnya bagus, insya Allah dia akan dermawan. Orang yang sholatnya bagus, insya Allah dia punya rem dari sifat marah. Apakah kita tidak boleh marah? Marah itu normal, hadirin. Ada rasa marah itu, karena dengan adanya marah di hati, kita akan membela keluarga, membela agama, membela juga negara, menjaga kehormatan. Tapi marahnya dengan alasan yang benar, dengan niat yang benar, dan cara yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah marah Tapi cara marahnya itu beda dengan kita. Kita itu banyak marah yang semestinya tidak marah. Tuh kan, marah ke saya kan, ngeliatan jengkel. Ini apa sih ceramah nyindir terus? Gimana ibu dari Padang, tersinggung tidak? Mau pulang lagi sekarang? Jauh-jauh dari Padang disindir terus, apaan ini ceramah dari tadi nyindir saya, nyebut pelit, ya, enggak nyebut bu, cuman menjiwai. Hati-hati ya, banyak yang merasa marah itu biasa. Hati-hati, marah itu artinya kita belum termasuk orang yang takwa dengan kriteria yang tepat tadi. Marah itu mencerminkan kita jauh dari pertolongan Allah. Ini serius hadirin. Banyak yang sholat, berusaha sholat, tahajud, ngaji, tapi tidak bermujahadah mengendalikan marah. Serius ini. Tidak sedikit yang baca Quran, tahajud, saum, tapi tidak ada program melatih diri untuk bisa mengendalikan amarah. Padahal salah satu ciri orang takwa adalah menahan marah. Bukan tidak ada marah. Hati-hati, harus ada target. Saya tidak boleh jadi orang pemarah. Saya harus jadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Kalau ingin disukai Allah, kalau ingin hidupnya banyak ditolong oleh Allah. Jelas? Kenapa sih orang marah? Ya, kalau orang pemarah itu biasanya kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, dia akan tersinggung, dia akan jengkel, marah-marah. Dan marah itu cenderung zolim. Apa bedanya marah dengan tegas? Dahlah, saya gak boleh nyusahin orang pagi begini ya. Orang tegas itu cirinya dua. Satu, fakta. Dua, aturan. Ulangi. Ya, seperti hakim. Hakim terus mencari fakta, lalu ada aturannya, putuskan dengan adil. Kalau orang marah, tidak jelas faktanya, tidak jelas aturannya, maka orang pemarah itu cenderung zolim. Pemarah itu hanya ingin memuntahkan nafsunya saja. Sedang nafsu itu seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Jadi cenderungnya zolim, zolim, zolim, begitulah. Maka disebutkan orang yang perkasa dalam pandangan Islam bukan yang jago berkelahi, otot kawat, balung besi, leher beton, bukan. Orang yang paling perkasa, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Para pemarah itu, maaf ya, orang-orang yang lemah, kalah oleh hawa nafsunya. Makanya lihat para pemarah tuh, wajahnya jadi bagus, jadi kurang bagus. Yang cakep aja pak, kalau pemarah kelihatan jelek. Apalagi gak boleh ngomong jelek ya. Dengar kata-kata pemarah, seperti orang tidak berpendidikan. Betul tidak? Rendah sekali kata-katanya tuh. Binatang, kata-kata yang ya kasar, kotor. Dasar anak setan. Nah, dia tidak sadar bahwa setan sejati dirinya ya. Pernah dengar orang yang marah? Lihat wajahnya, dengar kata-katanya, jauh sekali dari kemuliaan. Walaupun sekolahnya, pendidikannya tinggi, rendah saja. Dan orang pemarah itu hidupnya tidak akan tenang, tidak akan bahagia, capek sekali, dan tidak disukai orang lain. Bu, Ibu Padang, ini Ibu batu dalam sangkar. Maut, bukan batu dalam ginjal. Mau tidak punya suami pemarah, Bu? Yang jelas, Bu. Mau tidak? Sama. Suami juga tidak mau punya istri pemarah. Betul, Pak? Oh, gak berani jawab, kan? Beraninya pelan, ya. Betul. Saya mau bergurau, tapi ini pasti dicatat. Ceritakan jangan. Ceritakan jangan, Bu. Tuh kan, menjerumuskan. Enggak, saya udah nahan. Menghindari hal yang tidak manfaat. Tapi ini seru, ya.
1: Daripada penasaran aja.
0: Enggak. Katanya setiap bicara harus ditahan sampai yakin manfaat baru sampaikan, ya. Mau tahu? Nah, enggak. Gini sebetulnya, ya. Jadi usahakan kita punya target, saya tidak mau jadi pemarah. Kalau itu tidak ada, maka akan jadi pemarah terus. Kalau saya pemarah, saya tidak disukai Allah. Kalau saya pemarah, saya jauh dari pertolongan Allah. Kalau saya pemarah, berarti sayalah sumber masalah. Karena setiap perbuatan zolim pasti balik kepada dirinya sendiri. Ini serius, hadirin. Banyak yang ingin ditolong oleh Allah, tapi dia tidak berhenti dari sifat pemarahnya itu. Tiga, wal'afina 'anin nas. Memaafkan di sana 'anin nas, orang-orang. Jadi kita harus menjadi orang yang menahan marah sudah bagus, tapi ada orang yang tidak marah mulutnya tapi dendam hatinya. Ada yang begitu? Coba acungkan tangan. Gak usah, astagfirullahaladzim. Ada yang tidak marah ditahan, tapi di sini segede marah, sakit hati, dendam, tidak akan saya maafkan. Tidak boleh begitu. Orang yang ingin ditolong oleh Allah, maafkan. Duh, favorit. Kalau udah cerita ini, saya suka sekali. Maafkan, ulangi. Maafkan. Ada tetangga yang celetak celetuk gak enak. Maafkan. Anak kelakuannya belum sesuai harapan. Maafkan. Orang tua menegur kita dengan kata-kata yang bikin kita sedih. Maafkan. Mertua agak ikut campur. Maafkan. Bu, suami suami lincah lagi. Ibu mau suami berbaring terus. Istri ngomel-ngomel, Pak. Harus ada keberanian, Pak. Katakan dengan jelasnya. Gini-gini aja gak berani. Istri banyak ngomel, Pak. Minta uang belanja. Kasih, Pak. Ada orang berhutang ke kita. Maafkan sambil nagih. Akan ada orang-orang yang menyakiti kita, ke papa. Maafkan. Mau jadi orang bahagia? Mau hidupnya ditolong oleh Allah? Mau urusan kita dibereskan oleh Allah? Passwordnya adalah maafkan. Ah, itu kunci. 4, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Gini, sudah kita tahan marah, udah bagus tuh, udah masuk tuh ke passwordnya. Udah gitu kita maafkan, sudah itu kita berbuat kebaikan. Pol, itulah yang akan membuat kebuka pintu pertolongan Allah. Itu jadi bukan pintar saja, bukan berpengalaman, bukan kerja keras, tidak. Walaupun pintar, walaupun berpengalaman, kalaupun bekerja keras, kalau Allah tidak nolong, enggak kebuka. Tapi kalau kita takwa, dan nanti Allah yang memintarkan kita, Allah yang akan membuat kita mampu, bukan bekerja keras, bekerja efektif. Mau apa? Kita kerja habis-habisan, kalau dengan sek gitu aja beres, betul tidak? Tidak hebat. Bekerja habis-habisan itu tidak hebat. Yang hebat itu bekerja efektif. Yang penting kan hasilnya, solusi. Kuncinya adalah takwa. Teng, tanya jawab. Ada pertanyaan? Bagaimana dari sangkar batu? Jangan marah, Bu. Bagaimana dong? Batu sangkar katanya. Oh iya, Bu, dimaafkan. Ibu mau menyebut apa aja boleh ya, bebas. Namanya juga tamu, ya. Ada pertanyaan silakan. Apa mau nanya ya? Kita pertanyaan dari masjid dulu ya. Silakan yang masih tidur boleh dibangunkan nih. Santri biasanya tahajudnya dari jam berapa nih? Bangun, Nak. Ya.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Tadi Ustaz menyampaikan contoh marah yang boleh. Tadi Rasulullah juga pernah marah. Kalau boleh tahu realnya seperti apa marah yang boleh itu?
0: Harusnya saya baca hadisnya ya, tapi saya tidak menyiapkan. Di antaranya seperti ini. Pada waktu perang Hunain, selesai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah, pampasan perang. Nah, ke yang baru masuk Islam, orang Mekah, itu diberi unta banyak, kambing banyak. Nah, ada celetukan dari beberapa yang dari Madinah yang ikut perang. Nabi kalau udah ketemu kaumnya, karena mereka kan dikasih banyak, karena mereka baru masuk Islam. Lalu maaf ya, sederhananya begini, harusnya saya baca hadisnya detail. Rasulullah juga marah, disebut tidak adil. Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta. Kalian pulang bersama Rasulullah. Meledaklah tangisannya. Ya, yang di Mekah hanya ditinggalkan unta dan kambing. Sedangkan orang Madinah pulang bersama Rasulullah. Kata-katanya selalu benar walaupun marah. Hanya nampak dari wajah Rasulullah itu kalau marah, memerah. Tapi kata-katanya selalu benar dan selalu punya hikmah. Yang dimarahnya juga jadi nangis. Terbayang, Pak, kita juga jadi terharu. Mereka pulang bawa unta dan kambing, kalian pulang membawa Rasul.
2: Baik, terima kasih.
0: Lanjut. Ke depan saya akan coba kumpulkan keterangan bagaimana marah yang dibenarkan dan jadi amal soleh ya. Maaf ya, Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau nanya nih, A, pamannya kita,
0: tunggu dulu ya. Ibu dari
3: Ayah
0: Batu Sangkar
3: ya. Nama saya Suryati, berasal dari Jemaah Batu Sangkar Religi Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
0: Masya Allah. Di mana itu, Bu? Oh, di Sumatera maksudnya.
3: Di Sumatera Barat.
0: Ya. Saya mohon.
3: Ya.
0: Berapa jam dari sana? Sebetulnya enggak usah nanya ya, karena yang membuat orang jadi pusing, betul tidak? Alhamdulillah Ibu sudah selamat sampai di sini.
3: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
0: Saya enggak mau nanya capek atau tidak ya. Karena saya kalau ceramah juga suka ada yang nanya, macet tidak? Aduh, jadi pusing saya aja mikirin jalan ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah sampai di sini.
3: Alhamdulillah. Dua hari dua malam, A.
0: Tuh kan akhirnya tuh. Makanya kita tidak usah nanya. Kalau sudah waktunya kita tahu akan tahu. Dua hari dua malam, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga capeknya jadi penggugur dosa.
3: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Silakan.
3: Mau nanya nih, A. Bagaimana caranya atau triknya kalau kita terlalu marah? Bagaimana cara untuk mengendalikannya supaya marah kita tidak meledak-meledak gitu?
0: A. Siapa yang marah, Bu? Kita.
3: Iya, kita, ibu-ibu.
0: Oh,
3: bagaimana menahannya tuh, apa triknya supaya kita jangan marah itu sampai meledak-meledak gitu?
0: Saya nggak marah tuh ibu. Kalau kita kan antara ibu dan saya.
3: Kami
4: saya.
0: Ada saya,
3: ya.
0: Ada kami, ada kita, ada kamu. Ibu milih yang mana?
3: Ya, kami.
0: Oh, kami. Yang lain setuju? Ya. Nah, ya karena maaf ya, ini bukan pelajaran bahasa Indonesia. Saya mohon maaf ya, Bu. Saya kira kita sudah mahfum. Maksud Ibu ini hanya Ibu aja ya maksudnya. Kalau saya itu satu. Kalau kami ya tidak dengan yang diajak bicara, ya kan? Jadi batu sangkar aja yang marah, betul tidak? Kalau kita, saya jadi ikutan, betul tidak? Betul? Seperti kemarin ibu-ibu mengatakan, gimana ya cara mendidik anak kita? Aduh, ini berat bagi saya, hadirin. Karena saya jadi terlibat, ya. Nah, saya mohon maaf ya, tapi ini masukan penting karena kalau beredar videonya dipotong jadi masalah ya. Bagaimana kita mengendalikan marah? Pertama, memang kita harus bertekad dulu untuk tidak jadi pemarah. Kalau kita tidak punya tekad, maka kita tidak punya target. Tidak semua orang bertekad untuk tidak jadi pemarah. Banyak orang yang belum tahu bahwa sifat pemarah itu adalah bagian dari ciri orang kurang takwa. Jadi seakan-akan sebagian orang tuh marah tuh biasa. Bahkan marah itu wibawa. Tidak. Marah itu tanda kita kurang takwa kalau terus-menerus marah. Dan tidak dengan alasan serta cara yang benar. Marah itu tanda kita lemah iman. Marah-marah terus itu tanda keislaman kita belum bagus. Marah-marah terus itu tanda kita bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Tidak banyak orang yang meyakini harus jadi berhenti pemarah. Ada orang yang marah-marah saja. Dari kecil terus apapun marah, dikit-dikit marah, perkara cetek marah. Tidak baik. Tidak demikian Islam mengajarkan. Rasulullah SAW sama sekali bukan pemarah. Tuh kan, ada yang marah sama saya. Bagaimana caranya? Jangan terus-terus nasehatin. Begini ya Bu. Jadi target dulu, kita tidak mau jadi pemarah. Harus ada. Bayangkan, caranya bayangkan diri kita, namanya versi apa ibu-ibu batu sangkar ini. Kita harus sering membayangkan, maaf, yang ceramah ini juga begitu, membayangkan seperti apa Agim ini di masa sisa umur ini. Agim yang mudah marah, kasar, kata-katanya meledak-ledak, atau bayangkan versi Agim yang tenang, yang bisa menahan marah, yang kata-katanya menyejukkan, lembut, setiap bicara bisa bermanfaat. Nah, itu harus ada dulu bayangannya. Kalau kita tidak membayangkan diri kita dalam versi solehnya, takwanya, agak sulit kita berubah. Silakan ibu bayangkan, gitu ya, bayangkan nenek sihir atau nenek bijak, marah-marah melulu, atau disayang. Harus ada dulu identitas versi kita mau seperti apa. Ya, jadi bukan begini, saya ingin jadi orang yang tidak pemarah. Oh, kalau itu jadi jauh. Saya insya Allah bukan seorang pemarah. Nah, udah kebayang tuh. Masih ingat tentang rokok? Ada orang yang belajar berhenti merokok, ditawarin rokok, "Pak, merokok yuk." "Saya lagi berusaha berhenti merokok." Ah, itu bandingkan dengan yang satu ini. "Pak, ngerokok?" "Tidak, saya bukan perokok." Kuat tuh, karena ketika dibayangkan saya berusaha berhenti merokok, perjalanannya seperti memang gak apa-apa merokok tuh. Tapi tidak, "Terima kasih, saya tidak perokok." Maksudnya sekarang udah tidak perokok. Dua, ibu harus minta kepada Allah supaya tidak jadi pemarah. Doa yang paling pendek, "Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat." Minta supaya dimudahkan berbuat baik dan minta supaya bisa meninggalkan perbuatan mungkar. Ada beberapa doa lain ya. Yang ketiga, ibu harus siap latihannya. Kalau ada sesuatu yang gak enak ke hati, gak cocok dengan keinginan, apa yang harus dilakukan? Diam. Kemarin ada yang nanya, bagaimana saya supaya tidak marah-marah? Diam, itu kuncinya. Saya memang diam, tapi tangan saya bawa halu. Simpan halunya. Diam, diam. Biasanya tangan dan sebagainya itu mengikuti mulut. Tahan, pokoknya dek, gak enak hati, tersinggung, jengkel, kesel, diam. Tarik nafas, lalu keluarkan. Ya, ini serius ini. Karena ketika kita menarik nafas panjang, itu terjadi perubahan dalam cara apa namanya lah, hormon-hormon yang tadinya agak primitif ya, amigdala yang maunya seperti menyerang atau lari, menjadi lebih tenang, makin tarik nafas. Ini tekniknya, bro. Sambil tarik nafas, sambil zikir. Apa zikirnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan. Ya, karena kalau kelas jadi masalah baru. Misalkan suami lagi menjengkelkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, suami tersinggung. Lalu sudah itu, zikirnya apa lagi? Astagfirullah, ya Allah ampun. Kita harus tahu bahwa situasi yang tidak enak itu diundang oleh dosa. Makanya istighfar, pelan ya. Ya Allah ampun, ya Rabb, astagfirullah. Yang mau dimarahkan nunggu kapan marahnya nih. Allah lihat tidak kita menahan diri? Jawab. Allah lihat tidak? Allah tahu tidak kita berlindung kepadanya dari tipu daya setan? Allah tahu tidak pikiran kita minta ampun ke Allah? Nah, siapa yang bisa menghilangkan marah? Allah. Kalau masih ada sisa-sisa, duduk. Bergerak, ganti posisi ya. Dari berdiri, duduk. Itu sunahnya. Duduk, duduk. Kalau masih jengkel juga, berbaring. Ya, tentu proporsional ya. Jangan di pasar, ada apa ibu berbaring? Ya. Tapi perpindahan posisi ini membuat delay dari marah. Allah nanti menghilangkan marah kita. Ada juga anjuran berwudu dan sholat. Bagus kalau bisa melakukannya. Tapi diam, lalu berlindung ke Allah, doa, ganti posisi, itu akan terus meredakan amarah. Bapak-bapak ingat ya, jangan berdebat waktu istri sedang marah. Ulangi. Ah, gak berani ngomongnya. Jangan berdebat kalau istri sedang marah. Tunggu istri jadi tenang. Jelas, Pak? Kalau istri sudah tenang bagaimana? Jangan berdebat ketika istri sedang tenang. Nanti marah, ya kan? Bukan nanya kapan. Ya enggak usah berdebat maksudnya. Kapan gedeannya maksudnya? Jadi gimana, Bapak mau? Tidak selesai dengan debat kusir. Selesai itu dengan perkataan yang baik. Lanjut. Penelpon selanjutnya. Ada lagi? Tunggu dulu, barusan laki perempuan yang nanya. Ah ya, Bapak dulu ya. Yang mana nih? Boleh maju sedikit, Pak. Mikrofonnya diberikan, ada mikrofon. Ah, yang mana? Maaf.
4: Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, A. Saya ingin menanyakan dari kalimat password memaafkan. Mungkin kita sering silaturahmi pada saat Idul Fitri dan sebagainya dengan saudara jauh atau dekat. Kaitannya dengan masalah memaafkan, ada buntut hutang piutang misalnya gitu. Kita sudah bertahun-tahun ketemu silaturahmi setiap tahun, tapi hati bisa memaafkan ketika kita butuh justru akan berubah lagi seperti itu. Tipsnya harus seperti apa dengan orang yang seperti itu, bahkan dengan saudara sendiri?
0: Iya, Pak. Masih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada saudara berhutang ke kita ya, ke Bapak atau ke kitalah semua, kalau ada yang berhutang, pertama kita harus beruntung bukan kita yang berhutang ke orang. Menderita tuh Pak orang yang berhutang ke kita tuh. Gak enak ketemunya. Tertekan, malu. Harga diri merasa kurang. Tidak ditagih saja sudah menderita tuh Pak. Pikirannya tidak tenang, tidur tidak nyenyak. Kalau bicara cenderung bohong, janji cenderung tidak ditepati. Kasihan orang yang berhutang. Untung bukan kita.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kebersamaan pagi hari ini alhamdulillah telah kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini. Mari kita doakan bersama guru kita agar sehat selalu, dikuatkan dan dilancarkan urusan dunia dan akhiratnya, tentunya diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Kemudian juga untuk bersama keluarga selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Tiap ketika, wahai Tuhanku yang Esa.
0: Ya, tentunya sahabat Nabi, di pagi hari ini kembali kami mengajak Anda tentunya mengingat saudara kita di Gaza, sahabat MK, yang juga di tengah luka dan derita panjang yang mereka rasakan, tentu ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, di mana menjadi tempat sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan juga meneguhkan cinta kemanusiaan. Sahabat MK, Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari ikut berperan dan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Dertohid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Menekan di jiwa.
0: Dan juga mengajak bersama sahabat MK, jika bicara soal amalan yang mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya saja, tapi juga kita semua dapat berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdata.org.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Dalam mendidik jiwaku ini.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, di pagi hari ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah membersamai pagi hari ini dalam kebersamaan manajemen Kolbu Pagi. Kami sapa Anda yang sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini, ada Ibu Eni di Riung, Bandung ya. Alhamdulillah sudah juga menyapa di kesempatan ini. Kemudian ada Bapak Angkus di Singaparna, alhamdulillah juga menyimak pagi hari ini. Eyang Alin di Cimareme, Ibu Parilah di GBA 3, lalu ada Pak Sandi di Banjaran, Ibu Eti di Bale Endah, Ibu Yanti di Yogyakarta, ada juga Ibu Eis di Banjaran, Ibu Aminah di Cimanas Puncak, Bapak Ujang di Cianjur, Ibu Ade di Ranca Ekek, kemudian juga Umi Zikri di Cianjur, ada Ibu Yanti di Antapani, Ibu Nesi di Cipanas Puncak, Ibu Nia di Pangalengan, dan juga ada sahabat Ican ya, Abah Ican juga di Cilacap ini ya. Alhamdulillah menyimak, terima kasih. Ada Abah Akbar di Ciranjang, lalu ada sahabat MG juga yang menyapa kali ini ya, dengan nomor 0822 8012 sekian-sekian ya. Terima kasih sudah bergabung, ya, mudah-mudahan di kesempatan pertanyaannya dapat terjawab begitu ya, insyaallah. Dan sahabat MK, manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan, serta telah juga menyampaikan atensinya. Juga terima kasih untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Setelahnya kini kita akhiri kebersamaan kita dalam program Manajemen Kalbu Pagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat memulai hari, sahabat MK, dan mengakhiri dunia Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu penghapus dosaku, mengganti.
2: Program Manajemen Kalbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan, apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir, bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui
1: Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma ighfirni bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimisa ahad ta'arsi ila ahli, ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan.

0: kemudahan dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Kita coba refleksikan diri, kita coba mengkonvert, merubah, shifting sebuah berita buruk atau pengalaman buruk menjadi zikir yang sangat berharga. Saya berkali-kali memberikan contoh begini ibu bapak semua. Seorang lagi naik motor, kemudian dia mau ke kantor, mau ada pertemuan, perjanjian, bisnis, investasi yang mungkin akan menjadikan perusahaannya itu mempunyai omset yang melejit tinggi begitu ya. Janji jam 8. Ketika jam 7.30 ibu bapak semua turun terus. Tiba-tiba bannya meletus. Pertanyaannya, apakah ini ada sesuatu kecewaan? Ya, manusiawi. Ada rasa kecewa. Kenapa? Ban meletus, ada sebuah peristiwa, ada sebuah janji, ada sebuah pertemuan yang mungkin akan berpengaruh begitu ya terhadap salah satu mahisa pendapatan begitu ya. Ketika itu terjadi ibu bapak semua, andai kata kecewanya itu tidak kita olah dengan zikir, maka akan jadi marah, akan jadi stres, mungkin juga akan cemas ya. Tapi tatkala kita olah itu dengan zikir ibu bapak semua, bukan hanya innalillahi di dalam lisan, tapi kita coba dalami. Nggak mungkin sebuah kejadian terjadi tanpa izin Allah. Dengan adanya kita menyadari bahwa kejadian itu terjadi atas izin Allah, sudah mulai itu mereda. Ya Allah, ini pasti terjadi karena izinmu. Yang kedua ibu bapak semua, kita coba shifting ya. Mungkin nggak Allah memberikan ujian di luar kemampuan kita? Nggak mungkin. Zikir yang kedua, Allah enggak mungkin membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah mulai lebih tenang lagi. Zikir yang ketiga ibu bapak semua. Ketika kita melihat suatu peristiwa negatif, ketika kita menyaksikan sebuah dan mengalami peristiwa yang kita tidak inginkan ya. Padahal ketika kita ingat salah satu ayat yang Allah berikan, yang Allah sampaikan kepada kita, siapa tahu yang kita inginkan itu adalah sebuah pertemuan dengan waktu yang tepat. Itu sebetulnya enggak baik bagi kita. Wa asa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita itu inginnya mah rapat ketemu di sana jam 8 deal begitu ya. Apakah itu yang terbaik? Belum tentu. Bisa jadi meletusnya bahan ini adalah salah satu isyarat yang Allah berikan. Di dalam penutup ayat itu Allah katakan wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu pada itu buruk bagimu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu pada itu baik bagimu. Wallahu ya'lamun. Allah Maha tahu tuh janji itu akan gimana. Allah Maha tahu tuh ke depan itu kayak apa. Allah Maha tahu tuh jika deal itu akan seperti apa. Allah Maha tahu tuh apakah tamunya itu udah datang atau belum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Pengetahuan kita tentang waktu yang akan datang sangat terbatas.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

tua dengan keterbatasan fisik, matanya yang tidak bisa melihat, mencoba bertahan hidup dengan berjualan kerupuk. Setiap hari, ia berjalan menyusuri jalanan yang ramai. Suatu hari, ketika sedang menunggu di pinggir jalan, datanglah konsumen pertama yang merupakan seorang pemuda hendak membeli kerupuk. Melihat kakek yang semangat berjualan, meski tidak dapat melihat, si pemuda pun merasa penasaran. Hingga akhirnya, kemudian bertanya pada sang kakek. Kek, bagaimana bila nantinya ada pembeli yang meminta kembalian tanpa memberikan uang? Atau bahkan uang yang diberikan tidak sesuai? Tanya sang pemuda tersebut pada sang kakek. Kemudian dengan tersenyum, kakek penjual kerupuk pun menjawab dengan nada rendah. Nah, insya Allah, tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri kakek bahwa setiap rezeki sudah Allah atur dan kita hanya diminta untuk terus berusaha. Kalau memang rezeki tersebut adalah milik kakek, maka ia tidak akan tertukar. Begitupun sebaliknya. Ungkap sang kakek. Mendengar jawaban itu, hati si anak muda bergetar. Ia pun memberikan uang kepada penjual kerupuk tadi dengan jumlah yang lebih. Karena pemuda itu percaya jika Allah menitipkan rezeki penjual tersebut lewat tangannya. Sahabat MQ, dalam cerita ini kita dapat mengambil pesan bahwa soal rezeki dari Allah yang tidak akan pernah tertukar alamat, karena bukankah ketika Allah hadirkan kita di dunia ini, maka Allah pula lah yang telah menjamin segala kebutuhan dan kecukupan kita. Karenanya, kita perlu senantiasa percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jikapun tidak rezekinya, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Tepat di hari ke-11 bulan Muharram 1448 Hijriah, atau kita sudah memasuki penghujung di bulan Juni ya, sudah di tanggal 26 Juni 2026. Seperti tanggal cantik sahabat MK, masya Allah. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah hingga jam 9 pagi nanti, ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, kita akan kembali menghadirkan inspirasinya sahabat MK, berbincang dalam berbagai segmen. Insya Allah di pagi hari ini kami akan hadirkan segmen spesial juga. Kami akan mulai temani Anda dengan segmen Jurnal Pagi. Rasa syukur yang kita hadirkan sahabat MK ini mudah-mudahan bisa kemudian menambah rasa takwa kita. Sebagaimana tadi sebuah nasyid ya dari Mahar Zain, thank you Allah. Ini nampaknya juga menjadi pengingat untuk kita semakin banyak mengucapkan syukur, mengucapkan rasa terima kasih, karena setiap hari kesempatan yang baru hadir sahabat MK ini menjadi kesempatan kita juga untuk memperbanyak amal, untuk bertaubat, untuk semakin bermanfaat di lingkungan sekitar kita. Dan Tianda silakan bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Anda bisa berbagi jurnal syukur hari ini ataupun juga pantauan cuaca, pantauan lalu lintas sahabat MK seperti apa di daerah Anda. Dan nanti kita juga akan sambung setelah jurnal pagi, kita sambung dengan segmen sudut pandang dan dilanjutkan dengan segmen dialog umat sahabat MK serta ditutup dalam segmen MK Berkah, segmen spesial di setiap hari Jumat untuk kita sama-sama bisa kembali memperpanjang nilai manfaat barang-barang yang kita miliki agar tidak sekedar teronggok di pojok ruangan atau kemudian rusak begitu saja sahabat MK. Silakan nanti Anda bisa bergabung mulai dari jam 8.30 sampai jam 9 sebagai segmen penutup dalam rangkaian Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di spesial edisi hari Jumat. Dan untuk itu kita akan mulai awali bersama pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

mengawali jurnal pagi hari ini, sahabat MK. Anda yang ingin berbagi informasi juga, silakan. Barangkali Anda menemukan barang ataupun kehilangan barang, mudah-mudahan ini bisa jadi ikhtiar untuk menemukan ataupun mempertemukan kembali barang tersebut kepada orang yang memang membutuhkan, yang merasa kehilangan, atau kemudian mengembalikannya bagi Anda yang menemukan. Dan Anda bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Jurnal syukurnya juga silakan dilengkapkan. Bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda, lalu lintas, sahabat MK, ataupun doa terbaik salam silaturahmi di pagi hari ini. Karena itu kita akan mulai dengan hadirkan informasi perakiraan cuaca dari Kota Bandung terlebih dahulu, sahabat MK. Karena kalau untuk di Kota Bandung sendiri, melansir dari laman BMKG, ternyata untuk kondisi Bandung hari ini berbeda dengan hari kemarin. Kalau kemarin di hari Kamis itu berawan ya rata-rata, tapi hari ini untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya akan cerah, sahabat MK, insya Allah. Mulai dari Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, Bojongloakaler, disambung dengan Kecamatan Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongloa Kidul. Perakiraan cuaca hari ini cerah, sahabat MK, insya Allah. Adapun untuk Anda yang berada lokasi di Kecamatan Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Kecamatan Arcamanik, di kita bergeser ke timur ada Cibiru juga, Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, Cinambo, hingga Mandala Jati, perakiraan cuaca hari ini cerah, sahabat MK. Matahari sudah mulai bersinar barangkali di sekitar daerah Anda. Silakan Anda bisa fotokan juga barangkali yang lengkapkan informasi di hari ini. Dan memang untuk suhunya sendiri ini cukup bervariasi. Bahkan di beberapa daerah suhunya nanti bisa mencapai 30 derajat Celcius, sahabat MK. Ikhtiarkan persiapan terbaik, tetap bawa payung ya, apalagi payungnya anti UV. Ini untuk melindungi kulit Anda, sahabat MK. Dan jangan lupa untuk mengenakan tabir surya, agar tetap kita bisa berikhtiar menjaga kesehatan kulit yang Allah ciptakan. Bergeser, sahabat MK, selain di Kota Bandung, kita juga akan hadirkan perkiraan cuaca untuk di Kabupaten Subang. Anda yang berada di lokasi Kabupaten Subang dan sekitarnya juga silakan bisa bergabung memastikan ataupun memberikan laporan real life ya, pantauan langsung di lapangan seperti apa. Ternyata Subang sendiri tidak jauh berbeda dengan Bandung. Perkiraan cuaca hari ini cerah, sahabat MK. Untuk di Kecamatan Sagalaherang, kemudian juga Cisalak, di Kecamatan Subangnya sendiri, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, kemudian Pusaka Negara, Pamanukan, ini perkiraannya cerah. Terkecuali di Pamanukan tadi ya, sahabat MK, cerahnya ada tambahan ini, cerah berawan insya Allah di hari ini. Tapi suhunya cukup tinggi ternyata kalau di Kecamatan Pamanukan, mulai dari 26 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, sahabat MK. Berbeda dengan Jalan Cagak, ini bergeser ke Jalan Cagak, sudah kembali cerah, tidak diembel-embeli berawan. Sama dengan Belanakan yang juga cukup cerah, Tanjung Siang, Kecamatan Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, Cipendei, hingga Legon Kulon. Perakiraan cuaca hari ini cerah. Bergeser ke daerah Kecamatan Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, Dawuan, hingga Pagaden Barat, Ciater, ini juga cerah, sahabat MK. Adapun untuk di Kecamatan Pusaka Jaya, cerahnya berembel-embel berawan, meskipun tadi ya suhunya mencapai 33 derajat Celcius. Silahkan diikhtiarkan persiapan terbaik, apalagi Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan, sahabat MK. Mudah-mudahan dengan hadirnya informasi perakiraan cuaca ini bisa semakin menyempurnakan ikhtiar kita dalam segala aktivitas yang sudah direncanakan untuk sepanjang hari ini.

0: Dan silakan Anda bisa laporkan di lapangan seperti apa, sahabat MK. Apakah sudah memang terasa cerah atau masih ada berawannya, atau bahkan mungkin ada anomali ya di sejumlah daerah ini biasanya berbeda juga, sahabat MK, seperti gerimis barangkali. Silakan Anda bisa bagikan dan lengkapkan juga dengan pantauan lalu lintas di daerah Anda. Ini jadi informasi yang bermanfaat, barangkali ada sahabat MK yang kemudian melintasi rute yang sama, sahabat MK. Kalau terlalu padat, ini bisa kemudian memutar atau mencari jalan lainnya agar tepat waktu untuk sampai tujuan ya, mudah-mudahan. Karena sekarang sudah mulai hari libur ya, sahabat MK, libur sekolah, sudah belum? Nah, ini juga nampaknya berpengaruh untuk bagaimana keadaan lalu lintas di wilayah Kota Bandung Raya, sahabat MK. Sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Jurnal syukurnya juga silakan Anda bisa berbagi di edisi Jumat Berkah hari ini. Mudah-mudahan jadi amal soleh untuk semakin menambah rasa syukur kita. Saling bertafakur, sahabat MK, saling untuk mengingatkan dalam kebaikan. Dan kita akan simak terlebih dahulu sebelum kami mulai sapa Anda, sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Terima kasih Hera masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung. Dan kami akan mulai sapa Anda sahabat MK masih dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dalam segmen Jurnal Pagi. Anda yang juga ingin ikut bergabung, berbagi energi positifnya di pagi hari ini, berbagi semangat sahabat MK di Jumat yang penuh dengan keberkahan, silakan Anda bisa sampaikan Jurnal Pagi, Jurnal Syukurnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Bagaimana kemudian pantauan cuaca di daerah Anda, pantauan lalu lintasnya, jurnal syukur hari ini, atau juga silakan Anda bisa kirimkan salam satu rahmi dan doa terbaiknya. Mudah-mudahan apa yang kita tuliskan sahabat MK ini ya, ketikkan di WhatsApp atau juga mungkin nanti sambil diucapkan, sambil disimak, ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung kali ini dari sahabat kita di Cimahi terlebih dahulu ya sahabat MK, dari sahabat Handayani di Ontario Cibubur Cimahi. Masya Allah, alhamdulillah berbagi jurnal syukur pagi ini. Tadi pagi masih dibangunkan dan disehatkan dan bisa diberi kesempatan untuk curhat di penghujung malam. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian kemarin juga alhamdulillah Allah kuatkan bisa puasa sunnah Asyura sampai berbuka ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bukber gak sahabat Handayani ya? Alhamdulillah, Allah mudahkan juga langkah untuk bisa menyampaikan amanah ke rumah cinta kanker Ambu. Masya Allah, Allah maha pemberi, Allah maha kuasa, Allah maha baik. Dan ini juga berbagi jurnal pagi hari ini di Cimahi, khususnya di daerah sekitar sahabat Handayani ini ya. Pagi ini cuacanya cerah berawan, suhunya sejuk cenderung dingin. Alhamdulillah, selamat 11 Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, dan juga operator dimanapun berada. Karena hari ini hari Jumat ya sahabat MG, jadi Jumat berkah, Jumat berbagi. Quotes-nya, quote of the day, untuk quote hari ini, mencoba untuk sabar dan juga ikhlas. Mudah-mudahan dilancarkan sahabat Handayani di Ontario Cibubur Cimahi, Masya Allah. Jadi inspirasi juga ya sahabat MG, setiap hari ini memang jadi ladang untuk bisa kita melatih rasa sabar. Ini sekolah kehidupan ya sahabat MG, terima kasih sudah berbagi. Dari Cimahi, sahabat MK, kita berlanjut kali ini ke daerah GBA 3. Ada Ibu Parilah di GBA 3. Bersyukur masih dipertemukan kembali dengan hari Jumat yang penuh berkah, dalam kondisi yang sehat. Bersyukur juga masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Ah, Masya Allah, alhamdulillah, ini nikmat yang tidak terkira. Bersyukur masih bisa ikut, masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar ini ya. Kemarin bisa ikut di acara santunan anak yatim dan duafa, serta ada acara buka bersama juga, dilanjut dengan tahlil dan baca surah Yasin di masjid dekat rumah Ibu Parilah nih, di Al-Ukhwah GBA 3. Masya Allah, sesuai nama masjidnya ya, Al-Ukhwah mempererat tali silaturahmi ya, Insya Allah Ibu Parilah. Alhamdulillah. Dan ini juga disampaikan terima kasih ataupun juga bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah beri. Tidak terhitung sebetulnya banyaknya. Salam sehat dan semangat juga. Salam Jumat Mubarak untuk semua yang sedang menyimak. Semoga kita diberikan kesehatan yang afiat, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.

Masih dari Ibu Parilah di pagi ini juga berbagi pantauan cuacanya di GBA3 masih mendung berawan. Masih merangkak nampaknya ya untuk matahari bisa segera hadir. Semalam ternyata setelah maghrib ini diguyur hujan di daerah GBA3. Masya Allah. Ini mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dari hujan yang turun. Jadi pagi ini hawanya sejuk dingin ya, alhamdulillah. Ini belum keluar rumah, jadi belum bisa memantau lalu lintas di luar komplek. Terima kasih ya Ibu Parilah di GBA3. Dari GBA3 kita berlanjut ke Soreang kali ini, sahabat MK. Alhamdulillah, barakallah, pagi yang sejuk di Soreang dari Ibu Ella. Cuacanya sejuk segar, cuacanya cerah berawan juga, alhamdulillah. Barakallah, Jumat berkah, Jumat penuh kebaikan, Jumat penuh dengan amalan soleh, insyaallah. Semoga di hari Jumat ini harapan kita terwujud, amin ya Allah. Doa kita dikabulkan di atas ridhonya Allah, alhamdulillah. Barakallah juga, ini masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat, sabar, juga rasa syukur. Doa terbaiknya untuk guru tercinta dan semua kru, operator, penyiar, dan juga untuk semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, barakallah. Sehat-sehat selalu ya Ibu Ella di Soreang. Doa yang sama untuk Ibu Ella sekeluarga pagi hari ini. Dari Soreang, sahabat MK, kita kembali ke daerah Bandung Raya, kali ini di daerah Buah Batu. Menyapa ada Pak Yandi di Buah Batu yang berbagi jurnal paginya terlebih dahulu kali ini ya, alhamdulillah. Cuacanya cerah, sejuk ternyata. Untuk lalu lintasnya ini juga lancar jaya di Jalan Cijawura Hilir Buah Batu Bandung, alhamdulillah. Jurnal syukurnya hari ini, bersyukur hari Jumat penuh dengan berkah, masih bisa bangun di sepertiga malam, Masya Allah, alhamdulillah. Masih bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah, bisa beraktivitas seperti biasa ini ya. Kalau aktivitas pagi Pak Yandi adalah berolahraga, bersepeda untuk ikhtiar sehatnya. Alhamdulillah, ini nikmat waktu luang ya Pak Yandi ya. Dan doa terbaiknya juga nikmat, sehat, dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan juga seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih banyak ilmunya. Untuk seluruh sahabat siar, seluruh kru dan operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia juga untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau jangan lupa bahagia, berarti awali pagi Anda dengan senyuman, sahabat MK. Sudah tersenyum hari ini. Nah ini diingatkan ya oleh Pak Yandi di Buah Batu. Mudah-mudahan rasa bahagia ini bisa kita terus hadirkan. Karena sejatinya bahagia itu ada dalam diri kita. Tergantung bagaimana kita untuk menariknya keluar, sahabat MK, untuk memunculkannya. Salah satunya adalah dengan senantiasa bersyukur, melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Ini memang nikmatnya menjadi orang Islam ya, sahabat MK. Ketika diberi nikmat kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan rasa nikmat ataupun juga syukur tersebut. Tapi ketika kita diberikan ujian, ini kemudian bersabar, maka Allah akan hitung sebagai pahala juga. Bahkan bisa jadi penggugur dosa, sahabat MK. Masya Allah, betapa luar biasanya ya menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah, ini juga nikmat yang tidak terkira. Masih tetanggaan ini dengan Pak Yandi di Buah Batu. Kita sapa juga ada Bunda Lina di Buah Batu. Alhamdulillah ikut bergabung pagi hari ini. Bunda Lina berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan keimanan. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bunda Lina. Mudah-mudahan istiqomah dari segala ikhtiar untuk menjemput ridho Allah di kesempatan hari ini. Insya Allah. Dan dari Buah Batu, sahabat MK, kita akan berlanjut kali ini menyeberang melintasi pulau, Masya Allah. Kita sapa dari Kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara. Alhamdulillah, ada Pak Ilham ini berbagi jurnal pagi juga di Kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara. Cuacanya kalau di Manado ini sudah sangat cerah, hampir seminggu ya. Panas di siang hari dan cukup dingin di malam hari. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rasa syukur dan tetap dijaga kesehatan ya Pak Ilham. Suasana lalu lintasnya di Kota Mobagu sendiri masih relatif stabil, cukup lancar berarti ya Pak Ilham. Dan doa terbaiknya untuk seluruh pendengar dari Sabang sampai Merauke.
Doanya kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk kru penyiar MK, selamat bertugas dan tetap semangat. Masya Allah, semangat juga untuk di hari Jumat ini, Pak Ilham di Kota Mobagu. Mudah-mudahan ikhtiar menjemput rizki, menjemput amal soleh ini bisa semakin dikuatkan ya, dihadirkan semangatnya, karena semangat itu menular, sahabat MK. Dan pagi hari ini kami pun juga mengajak Anda untuk bisa bergabung, berbagi energi semangat yang sudah dirasakan. Mudah-mudahan terhitung sebagai amal soleh tentunya ya, insya Allah. Kembali ke Bandung Raya setelah tadi kita berselancar di seberang pulau ya, di Manado, sahabat MK. Kali ini kita sapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Berbagi juga, alhamdulillah kemarin berhasil saum asyuranya ya. Dan sekarang sudah waktunya hari boleh makan dan minum sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Atau ada juga yang kemudian melanjutkan puasa ya, sahabat MK, di hari ini agar tidak menyelisihi puasa umat lain ya. Alhamdulillah. Salam satu rahmi untuk seluruh penyiar, kru, operator MK FM yang bertugas. Juga salam satu rahmi dari sahabat Mahadi untuk sahabat MK yang sedang menyimak atau yang sedang berpuasa juga di hari ini. Dan ini katanya diinformasikan ada bukber juga hari ini nanti di Perumahan Syariah Islamik Cimuncang dan Klaster Pesona Pada Suka. Ikutan sahabat Mahadi ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya sahabat Mahadi untuk informasinya. Dan kalau pantauan cuaca di Kecamatan Cimenyan sendiri, sekarang terpantau sudah cerah meskipun masih tertutupan awan. Cerah berawan ini nampaknya. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi informasinya. Dan kita sambung kali ini menyapa ada Bunda Sinta di Cilimus, Desa Pada Asih, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Masya Allah. Bunda Sinta berbagi jurnal syukur juga hari ini. Bunda masih diberikan nafas, masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah. Dan ini tentunya karena izin Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Dan ini juga disampaikan ya, kalau cuaca di daerah Cilimus, Desa Pada Asih, ini di sekitar daerahnya Bunda sudah sangat cerah katanya. Mataharinya sudah mulai bersinar, terasa segar di badannya, alhamdulillah. Jadi ikhtiar sehat berjemur di pagi hari, sahabat MK. Masih banyak vitamin D-nya ya. Alhamdulillah. Dan Bunda juga berdoa agar Bunda sekeluarga diberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang mudah dan juga berkah, dan diberikan nikmat yang tidak terhingga. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di dunia juga nanti sampai di akhirat kelak. Masya Allah, ini doa yang luar biasa Bunda Sinta yang sudah berbagi pagi hari ini. Dan untuk sahabat MK semuanya juga doa terbaik agar Allah selalu memberikan hidayah dan keberkahan. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Terima kasih Bunda Sinta sudah berbagi energi positifnya di pagi hari ini, sudah menyapa sahabat MK. Dan dari Cisarua kita berlanjut ke Cibuntu Cipendei, sahabat MK. Kali ini ada Bunda Halimah yang ikut berbagi pantauan cuacanya di Cibuntu Cipendei. Cuacanya berawan ternyata. Alhamdulillah jurnal paginya masih diberi kesempatan usia bisa bangun dengan segar dan sehat, masya Allah. Masih bisa menyimak ilmu dari MKFM juga. Ikhtiarnya Allah mudahkan segala urusan kita, diberikan ketenangan hati. Masya Allah, ini doa yang luar biasa Bunda. Dan hari ini hari Jumat yang penuh dengan berkah. Insya Allah Allah kabulkan semua doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Sejatinya doa-doa kita dikabulkan ya sahabat MK, tapi menunggu waktu yang tepat atau menjadi tabungan pahala ketak di akhirat nanti ya, insya Allah. Terima kasih Bunda Halimah sudah berbagi. Kemudian kita sapa dari Garut kali ini. Selain Ibu Rus, kali ini juga menyapa ada Ibu Aisyah yang berlokasi di Bayongbong, Garut. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa ya Ibu Aisyah. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi setiap harinya juga nih di udara. Pagi hari ini berbagi jurnal paginya, kalau di Bayongbong, Garut
ternyata suhunya cukup dingin di 17 derajat Celcius. Masya Allah, tidak jauh berbeda dengan suhu di studio MKFM, Ibu Aisyah ya. Kalau di MKFM nih AC-nya yang 16 derajat Celcius. Alhamdulillah. Doa terbaiknya senantiasa pagi Jumat ini penuh dengan rahmat berkahnya Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Amin insyaallah. Terakhir, sahabat MK, nampaknya kita sapa juga kali ini. Ternyata selain dari Sulawesi tadi ya, ada Bapak Ilham yang menyapa. Kita sapa juga ada sahabat Vicky dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, bisa menyapa juga nih sahabat Vicky di Banjarmasin. Kali ini Banjarmasin ternyata sudah semingguan ini ya, satu pekan ini cerah, Masya Allah. Pagi ini bahkan di jam 8 WITA ya, oh ya sudah berbeda jam ya, Alhamdulillah. Itu juga kondisinya sudah cerah. Salam berkah selalu untuk semuanya, amin, Masya Allah. Mudah-mudahan kondisinya senantiasa diberikan kondisi terbaik sahabat Vicky, dan bisa bersilaturahim kembali di lain kesempatan di setiap harinya, Insya Allah. Di udara ya bersama dengan MKFM Bandung. Wah, hari ini ada banyak sahabat MK baru ya yang bergabung. Alhamdulillah, senang sekali bisa menyapa sahabat MK di pagi hari ini. Dan kita akan sambung kebersamaannya insyaallah dalam segmen berikutnya sahabat MK.